0: fitnah dunia, fitnah harta, tidak lain dengan kita kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada sunnah-sunnahnya, kembali kepada sunnahnya para sahabat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, ya, menguatkan diri untuk berada di atas kebaikan, istiqomah di atas kebaikan. Cari sahabat-sahabat yang baik, ya, komunitas-komunitas yang baik, teman-teman yang baik, ya, demikian semangat untuk bermajelis ilmu, karena ilmu selalu mengingatkan kita. Kita tidak bermajelis saja mungkin sepekan dua pekan rasanya sudah berbeda. Kalau kita bisa hadir ya seminggu dua kali, seminggu tiga kali, masya Allah, rasanya nyaman kehidupan. Kenapa? Selalu diingatkan dengan ilmu. Kita selalu mendengarkan ayat, hadis, ya demikian, maka sangat kuat buat kita untuk istiqomah. Ya, oleh karenanya, agar selamat dari dosa besar di antaranya zina, di zaman kita sangat mudah, ya, tinggal ngubungi satu nomor, tinggal nelpon satu nomor, mungkin bisa terjadi, wal'iyadzubillah. Walaupun itu proses ya, tidak akan mungkin jatuh zina kecuali prosesnya itu sudah panjang, sudah mengumbar mata, mengumbar syahwat, macam-macam, baru kemudian puncaknya berzina, wal'iyadzubillah. Artinya zina anggota badan semuanya itu akan dibenarkan ya, dengan benar-benar zina kemaluan, wal'iyadzubillah, itu puncak dari dosa besar tersebut. Maka kalau kita menjaga semuanya, mata kita jaga, hati kita jaga, anggota badan kita jaga, kita bersungguh-sungguh di atas kebaikan, maka mudah ya, artinya melewati fitnah yang seperti itu mudah. Kenapa? Semua kita jaga. Tapi kalau sudah berani ya mengumbar mata, melihat yang haram, buka-buka yang haram, nonton yang haram, nah ini sudah bahaya. Ini sangat bahaya, bisa mengantarkan pada yang lebih besar. Puncaknya adalah wal'iyadzubillah berzina. Maka kita berlindung pada Allah, kita ya memohon pada Allah agar Allah jaga kita semuanya, Allah mudahkan kita semuanya untuk istiqomah.
1: Mutiara Nasihat.
0: Masih pada tema amalan-amalan yang ringan dengan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang pertama terkait dengan sholat. Coba kita lihat. Setelah kita fahami tadi bahwa umat ini Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan pahala yang melimpah, amalan yang mudah, ringan, tapi pahalanya sangat, sangat melimpah, pahalanya sangat banyak. Kita perhatikan di dalam amalan salat. Yang pertama, poin adzan. Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan. Jika azan dikumandangkan, maka syaitan akan kabur, syaitan akan lari. Walahu durad hatta la yasma at-ta'zin. Ia pun lari, ia kabur dalam keadaan kentut agar tidak mendengar azan. Nggih, mboten sopan nggih. Menika kelakuanipun sinten? Syaitan ya. Ia pun lari ketika mendengar azan, ia ketakutan, ia kepanasan, ia tidak senang dengan azan. Maka ia pun kabur dalam keadaan ia walahu dhurat. Terus dia ya terkentut-kentut agar tidak mendengar azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama, bahwa Allah mudahkan kita semuanya. Kemuliaan pada sholat diantaranya ada syariat adzan dalam rangka mengusir syaitan, sehingga itu lebih mudah buat kita semuanya untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, ya, itu dengan cara kita cinta dengan adzan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain
1: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Masih pada hadis tentang adzan. "Sesungguhnya aku melihat engkau suka mengembala kambing, suka ada di tempat-tempat ya di kaki-kaki gunung, di bukit-bukit. Fa idza kunta fi ghanamika fa adzanta bis-shalah farfa sautaka bin nida." Jika engkau sedang sibuk bersama dengan kambing-kambingmu dan datang waktu salat, maka kumandangkan adzan dan angkat suara adzan. Ya, angkatlah suaramu untuk mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendengar adzan tersebut, apakah jin, apakah manusia, atau sesuatu yang lain, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Masya Allah, ini keutamaan apa Bapak Ibu sekalian? Keutamaan adzan ya, ketika suaranya diangkat, adzan dengan suara yang keras. Ya, sehingga semakin jauh suaranya terdengar. Maka tidak ada yang mendengar adzan tersebut kecuali nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi untuk kebaikan kita semuanya yang mengumandangkan adzan. Kemudian setelah adzan berdoa, ya, kita yang mendengar adzan selesai dari mendengarkan adzan, menjawab adzan, maka berdoa. Barang siapa yang berdoa setelah mendengarkan adzan, "Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Sampai di situ doanya Bapak Ibu ya. "Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Tambahan "innaka la tukhliful mi'ad" itu riwayatnya lemah ya Bapak Ibu, hadisnya lemah. Jadi doanya sampai di "wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah" sampai di situ. Rasulullah bersabda, "halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ini salah satunya. Adzan, dengarkan dengan baik. Kemudian jawab. Ikuti. Ya, kalau adzan dari muadzin Allahu akbar Allahu akbar, kita ikuti. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, demikian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demikian kita ikuti. Hayya 'alas shalah, apa jawaban kita Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah artinya apa? Mari kita menegakkan salat. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu untuk menegakkan sholat, bersegera untuk bersiap diri mengerjakan sholat kecuali atas daya dan kekuatan Allah. Tidak ada yang mampu menegakkan sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, mari kita meraih keberuntungan, meraih kesuksesan. Maka kita pun menjawab apa? Hayya la haula wala quwata illa billah. Karena tidak mampu untuk sampai pada kesuksesan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rutinkan ya Bapak Ibu untuk menjawab adzan. Beripun caranya Bapak Ibu untuk bisa rutin menjawab adzan. Ya memang aktivitas hentikan. Kayaknya harus begitu ya. Kalau kita menjawab sambil tetap sibuk, kira-kira bisa sempurna tidak menjawabnya? Iya, kayaknya sulit ya. Mungkin baru menjawab satu, tahu-tahu loh, adzan sudah selesai. Iya, karena ada tadi pengaruh syaitan tadi mendengar adzan, syaitan sangat ya, sangat tidak suka. Sehingga mudah untuk digoda. Ya, oleh karenanya kalau adzan dikumandangkan, usahakan pripun Bapak Ibu sekalian? Aktivitas, kegiatan, berhenti dulu, duduk, dengarkan baik-baik, kemudian jawab. Adzan yang mana yang dijawab? Cukup satu saja. Salah satunya ya, mana yang ya yang duluan atau yang suaranya jelas atau yang dekat, silakan. Salah satu pilih. Kalau satu sudah selesai walaupun yang lain masih adzan, enggak masalah. Cukup satu adzan saja kita dengarkan baik-baik, kemudian kita ikuti, kemudian doa ini. Tadi amalannya ringan, hanya mengikuti adzan, selesai berdoa ini, pahalanya besar Bapak Ibu. Apa tadi pahalanya? Halal bagiku, halal syafaatku untuknya. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal syafaatku untuknya pada hari kiamat. Kita bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat deh Bapak Ibu sekalian. Ternyata dari awal sholat saja kita sudah banyak keutamaan ya, dari mulai adzan, menjawab adzan, demikian. Di dalam hadis yang lain ada doa selain tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ada doa yang lain. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jika muadzin mengumandangkan adzan, kemudian ia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira dhanbuhu. Kalau selesai mendengarkan adzan, berdoa tadi, dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian bersolawat kepada Nabi. Jadi selesai mendengarkan adzan, kemudian menjawab adzan tadi, mengikuti adzan, kemudian bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan solawat yang lengkap seperti dalam tahiyat ya, seperti dalam tasyahud, yaitu solawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian baca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai di situ. Kalau mau ditambahkan ini tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba. Ya, kalau urutan yang biasa kita hafal boleh juga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Sampai di situ, ghufira lahu dhanbuhu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Perhatikan, doa ringan, doa yang mudah, pahalanya seperti apa Bapak Ibu? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Paling tidak doa yang pertama tadi ya, yang sudah kita hafalkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ini ya. Ya, memang harus disempatkan. Kalau tetap sibuk walaupun pertama mendengar kemudian menjawab, biasanya selanjutnya sudah tidak mendengar. Tahu-tahu adzan sudah selesai ya, maka usahakan berhenti. Ya, ada salah satu dosen kami dulu waktu masih di Madinah Bapak Ibu sekalian, dosen akidah, beliau sudah sepuh, senior sekali beliau. Ya, kalau sudah dikumandangkan adzan, beliau mengajar pun berhenti. Ya, berhenti, benar-benar berhenti, kemudian mendengarkan adzan, kemudian menjawab, kemudian berdoa, baru kemudian dilanjutkan. Ya, masih sangat teringat ya

0: Hukum membayar zakat sebelum haul. Sebelumnya, kita berikan definisi. Di bulan Rajab tahun 37 Hijriah, Paijo memiliki tabungan senilai 45 juta. Uang Paijo sudah satu nisab. Ketika Ramadan di tahun yang sama, Paijo membayar zakat 2,5% dari tabungannya. Sementara uang itu baru mengendap 2 bulan di tempat Paijo. Apa yang dilakukan Paijo adalah membayar zakat sebelum haul, tapi sudah nisab. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Membayar zakat sebelum haul. 2. Membayar zakat sebelum nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta sebesar satu nisab, sementara haul adalah syarat wajib zakat. Membayar zakat sebelum nisab sama dengan membayar zakat sebelum waktunya, sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu. Karena itulah, ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta satu nisab. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan zakat atau dia bayar zakat satu nisab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab. Al-Mughni. Dalam ensiklopedia fikih juga dinyatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah. Karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Bolehkah mendahulukan zakat sebelum haul setelah dia memiliki harta sebanyak satu nisab? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat Malikiyah dan Zahiriyah. Mereka melarang membayar zakat sebelum haul, karena zakat adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan sebelum datang syarat wajibnya. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama. Mereka membolehkan membayar zakat sebelum berlalu satu tahun atau haul, karena zakat adalah kewajiban bagi harta, sehingga boleh disegerakan sebagaimana bolehnya menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Dan inilah pendapat yang kuat dengan alasan, pertama, riwayat bahwa paman Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pernah menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum haul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul, lalu beliau memberikan keringanan akan hal itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar radhiyallahu anhu yang artinya, saya telah menarik zakatnya Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Setelah Ad-Darimi menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan, saya mengambil pendapat ini dan saya berpendapat boleh menyegerakan zakat. Sunan Ad-Darimi. Kedua, haul dalam zakat adalah syarat wajib zakat dan orang boleh saja melakukan ibadah sebelum datang syarat wajib ibadah. Misalnya, di antara syarat wajib sholat adalah balig, namun anak tamyiz yang belum balig boleh saja melakukan sholat meskipun dia belum wajib sholat. Ibnu Rajab menyebutkan dalam kaidah, semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah, atau gabungan keduanya. Tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya, dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya, dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam syarah Al-Mumti', Imam Ibnu Utsaimin mengungkapkan dengan redaksi berbeda, mendahulukan sesuatu sebelum adanya sebab wajibnya tidak dihitung. Sementara mendahulukan sesuatu sebelum ada syarat wajibnya dibolehkan. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara istri menegur suami ketika suami salah, agar suami tidak tersinggung dan dapat menyadari kesalahannya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kita adab dalam menasihati. Ya, adab dalam menasihati. Di antara adabnya yang pertama, ikhlas karena Allah. Ya, ini syarat. Nasihat bukan karena tendensi duniawi, tapi karena Allah. Yang kedua, harus di atas ilmu. Ya, apa yang kita sampaikan harus benar-benar ilmu. Ya. Yang ketiga, hikmah. Cari waktu, tempat, ya cara yang hikmah, ya dengan ucapan yang santun, ya demikian dengan metode yang

0: benar, ya metode yang tepat. Bisa jadi ada keadaan di mana suami sedang sibuk, suami sedang banyak pikiran, maka jangan bicara masalah seperti itu. Ketika sudah tenang, bangun tidur. Rasulullah sering berikan nasihat pada para sahabat setelah subuh. Setelah subuh kemudian berikan nasihat. Kenapa? Setelah subuh plong semuanya. Badan sudah istirahat, pikiran bersih, tenang, hati juga nyaman. Maka mudah sekali untuk menerima nasihat. Ya, maka kita pun lihat suami sedang bahagia, sedang senang, hatinya sedang terbuka, sedang bisa diajak canda, maka bisa masukkan nasihat. Ya. Demikian kemudian yang terakhir adalah perbanyak doa. Ya, kekuatan doa, minta sama Allah, doakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, suami bisa menerima kebaikan, bisa mendapatkan hidayah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Nasihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah SWT, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah Allah SWT mewafatkan kami, yaitu dengan apa? Tidur. Tidur itu wafat kecil. Setelah tidur kita dibangunkan lagi oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan kembali, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih in buqutu yawmih faka'annama hizat lahud dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari di antara kalian, ya, aminan fi sirbih, aman perjalanannya, ya, aman, tidak takut, tidak panik, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, enggak sakit, indahu kutu yaumih, dan dia diberi kecukupan oleh Allah SWT untuk bisa makan, dicukupi oleh Allah ekonomi, faka'annama hizat lahu dunya. Kalau dia mendapatkan tiga nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat perekonomian, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan nikmat dunia ini dikumpulkan oleh Allah SWT untuknya. Karena pokok dari nikmat dunia ini kembali kepada tiga hal ini: keamanan, ya, kesehatan, dan kecukupan pangan, perekonomian. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita selalu kita ingatkan, karena kebanyakan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Karena bersyukur bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah berarti sudah bersyukur. Bersyukur itu dengan tiga hal. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah. Seperti tadi, bangun tidur dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan dianjurkan mengatakan alhamdulillah. Karena semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk kita puji karena banyaknya nikmat-Nya kepada kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah syukur dengan anggota badan. Maksudnya syukur dengan anggota badan adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh, misalkan ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehat ini kan nikmat lah ya. Ya. Kita memanfaatkan nikmat sehat untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mensyukuri nikmat sehat. Banyak orang dikasih nikmat sehat tapi enggak menggunakan kesehatannya dan kepada Allah. Ini belum mensyukuri nikmat. Maka mengatakan nikmat mahbub makatsirun minan as-sihhatu. Dua nikmat banyak di antara manusia tertipu dengannya, maksudnya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mensyukurinya. Ya. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita gunakan kesempatan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit kepada kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Lima perkara sebelum datang, lima perkara lainnya. Salah satunya wasihhataka qabla qamik. Nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Hidupmu sebelum mati kan dengan sebaik-baiknya.
2: Soal jawab. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ani mau tanya Ustaz. Di satu sisi kita gak boleh pede dengan amal dan dosa kita. Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Iya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, sholat mungkin ana riya sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya. Ana sudah istighfar, tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, gak boleh putus asa. Tapi dia juga gak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalannya gak diterima. Takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah. Minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, "Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit?" Oh, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah gak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, "Ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkan, ya Allah. Mohon maaf lagi, ya Allah." Sampai sebagian ulama mengatakan, "Istighfaruna yahtaju ilal istighfar." Istighfar kita itu perlu istighfar jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
0: Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa contoh ya yang bisa menumbuhkan kembali cinta dan sayang di antara suami dan istri. Beberapa poin ya sangat penting buat kita semuanya untuk menumbuhkan cinta di antara suami dan istri. Ya bisa jadi dulu menikah mungkin belum siap dengan ilmu, belum semangat mempelajari agama Allah. Ya belum banyak mendengar ayat dan hadis. Ya setelah menikah sudah punya anak mungkin demikian baru kemudian semangat untuk mempelajari agama Allah. Ya maka pertanyaannya bagaimana bisa menumbuhkan kembali cinta dan sayang tersebut? Ya bagaimana bisa menghiasi kembali rumah tangga dengan cinta dan sayang? Ya di antara poin yang penting untuk kita perhatikan, akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang pertama dalam sebuah pekerjaan hendaknya saling membantu ya. Suami jangan sungkan-sungkan untuk membantu istri ya, seperti mencuci ya, mungkin membersihkan rumah ya, membersihkan kamar mandi, apa yang menjadi kebiasaan istri, pekerjaan istri, maka suami membantu ya. Sebaliknya demikian, ketika suami ada pekerjaan, ya pekerjaan istri bisa membantunya, maka berusaha tunjukkan bahwa istri juga sayang suami, istri juga perhatian dengan pekerjaan suami. Bahkan kalau bisa istri juga membantu apa yang mampu ya, kalaupun tidak bisa membantu karena pekerjaan khusus laki-laki misalnya, maka berikan dukungan, ya berikan motivasi, berikan kata-kata mulia, ya tunjukkan bahwa kita sangat membantu, kita sangat memotivasi dan memberikan dorongan pada suami dengan apa yang dikerjakan. Ini diantara yang menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, akhwati fillah rahimakumullah, diantara yang menumbuhkan kasih sayang adalah ungkapan ataupun ucapan-ucapan mulia, ya, yang menunjukkan bahwa seorang istri benar-benar sayang kepada suami, seorang istri benar-benar cinta kepada suami. Sampaikan ucapan-ucapan mulia tersebut, ya. Ini juga sangat kuat, ya. Inna minal bayani la sihra. Rasulullah bersabda, sebagian dari ucapan itu seperti sihir. Sesungguhnya ada pada sebagian ucapan itu seperti sihir. Artinya apa? Pengaruh ucapan itu luar biasa. Ya, pengaruh ucapan itu sangat besar. Maka ketika seorang istri mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuji, ya, memuji secukupnya, artinya benar, tulus, ya. Demikian kata-kata yang mulia terkait dengan sayangnya kepada suami, ya, bersyukur dengan suami, ya, demikian ucapkan, maka itu sungguh akan menguatkan mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi di antara suami dan istri, ya. Kemudian berikutnya, akhwati fillah rahimakumullah, seperti seorang mengucapkan percaya, ya, mengucapkan sifat percaya kepada suami, memberikan kepercayaan kepada suami, ya. Artinya kalau istri sudah mulai curiga, istri sudah mulai cari-cari, ya, istri sudah mulai tidak percaya kepada suami, ini sudah, ya, kehidupan rumah tangga dirasa sudah tidak nyaman, ya. Harusnya yang namanya suami istri sudah benar-benar percaya 100%, ya, tidak ada keraguan pada keduanya, ya. Maka ungkapan, ya, dari istri, kata-kata bahwa istri benar-benar cinta kepada suami, benar-benar percaya kepada suami, ya, ini juga menguatkan apa yang ada pada keduanya dari mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Demikian selanjutnya kisah-kisah yang mulia, ya, cerita-cerita yang mulia atau ungkapan-ungkapan yang mulia ini juga hidupkan di dalam rumah tangga. Ya, kalau seorang istri mendapatkan sebuah faedah dalam ilmu, mungkin ada kisah dari para salafus soleh misalnya, sesuatu yang mulia, bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan Rasulullah, ya, kehidupan para istri Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan mereka, kesabaran mereka, ya, saling cinta di antara mereka, ya, demikian saling memuliakan di antara mereka, mungkin ada cerita-cerita tersebut, maka sampaikan, ya, dengan cara yang baik, ya, saling memberikan kisah-kisah yang mulia, demikian maka menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akhwati fillah rahimakumullah, di antaranya juga memuliakan dan menghormati, ya. Dari ucapan seorang istri, ya, demikian sikap seorang istri tunjukkan bahwa seorang istri benar-benar menghormati suami. Ya, benar-benar dari sikap dan ucapan tersebut benar-benar memuliakan suami, ya. Ini sungguh sangat menguatkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Ya, kalau bisa dibayangkan bagaimana seorang istri ucapannya sudah tidak hormat dengan suami, ya, seorang istri sikapnya, ya, sudah tidak hormat dengan suami, maka ini sudah sangat mengurangi tadi mawaddah warahmah, sangat mengurangi cinta dan kasih sayang di antara mereka. Sebaliknya, ya, kalau kita berbicara kepada para suami, kepada para bapak juga demikian, tunjukkan bahwa seorang suami sangat perhatian kepada istri, tunjukkan bahwa seorang suami, ya, sangat memuliakan, sangat menghormati, ya, sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, ya, sebagai seorang yang menjaga rumah tangganya, maka demikian dimuliakan, apakah dengan ucapannya, apakah dengan sikap-sikapnya. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, di antara yang hendaknya kita jaga di dalam rumah tangga adalah menunaikan yang wajib, ya, tunaikan yang wajib. Kewajiban seorang istri tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan dari sisi menuntut atau meminta, usahakan dikurangi ya. Untuk sampai kepada keluarga yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu diantaranya adalah masing-masing dari suami istri semangat untuk menunaikan kewajiban. Artinya apa? Hak istri tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang istri juga demikian, haknya suami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dari sisi tuntutan, dari sisi permintaan, maka berusaha. Kalau tidak penting ya, tidak mendesak ya, maka jangan meminta. Ya, sebagaimana kisahnya sahabat Umar ya, ketika mendengar ada seorang istri Nabi yang ternyata memutus Nabi, artinya memutus dengan ucapan, bahkan sampai malam hari masih memutus. Mendengar berita tersebut, sahabat Umar segera bergegas menemui putrinya Hafsah bintu Umar ya, yang itu statusnya istri Nabi SAW. Maka segera Umar mendatangi putrinya, wahai putriku, aku mendengar ada seorang dari kalian yang memutus Nabi SAW hingga malam ya, memutus hingga malam ya, apakah demikian benar? Maka Hafsah menjawab, benar wahai ayahanda. Maka kemudian Umar segera menasehati ya, sungguh kalau itu terjadi, sungguh tidakkah seorang dari kalian takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena rasulnya murka kepadanya ya. Maka wahai putriku, jika engkau menginginkan sesuatu, jangan minta kepada Rasulullah, mintalah kepada saya, aku akan usahakan. Jika engkau ingin mendapatkan sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada saya, aku akan cukupi untukmu. Jangan minta kepada Nabi SAW. La tastaksiri, kata Umar, jangan engkau meminta kepada Rasulullah, jangan engkau memberatkan Rasulullah SAW. Ya, ini perhatikan bagaimana sahabat Umar tahu persis ya, di antara yang menjaga kebaikan ya, kemuliaan hubungan suami istri adalah di mana seorang istri jangan sampai ia meminta sesuatu yang memberatkan suami ya, atau istilahnya menuntut tadi ya, jangan sampai menuntut sesuatu yang itu bisa jadi membuat susah suami, membuat gelisah suami, memberatkan suami, jangan sampai ya. Kalau bisa memang sesuatu yang sudah diberikan suami sudah kecukupan, walhamdulillah disyukuri. Justru untuk sampai pada mawaddah warahmah adalah kesungguhan sebagai seorang istri untuk benar-benar bisa taat kepada suami, bisa menunaikan kewajiban pada suami dengan sebaik-baiknya. Akhwati fillah, sadari-sadari yang dirahmati Allah, di antara sifat mulia yang menguatkan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri adalah sifat ridha dan qanaah. Ya, sifat ridha dan qanaah. Seorang istri ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga apa yang diberikan oleh suami. Seorang istri qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan pemberian suami. Ini sifat yang sangat mulia, ini karakter seorang istri yang salehah. Ya. Bisa jadi keributan di dalam rumah tangga, retaknya rumah tangga, atau bahkan tenggelamnya bahtera rumah tangga, bisa jadi di zaman seperti kita sekarang ini, zaman ya semuanya serba duniawi, zaman di mana glamornya dunia itu tampak di hadapan kita semuanya, bahkan di rumah-rumah kita ya, di HP pun terlihat bagaimana gemerlapnya dunia, yang membuat bisa jadi seorang yang tidak beriman, seorang yang tipis keimanannya, kemudian akan menuntut dunia, dan itu sangat membahayakan rumah tangga. Maka justru sebaliknya akhwati fillah, ya, yang menjaga keutuhan rumah tangga kita, sakinah dan mawaddah warahmah yang ada dalam rumah tangga kita adalah apa? Sifat ridha dan sifat qanaah. Ya, sifat berlapang dada menerima, demikian sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur dengan pemberian Allah, bersyukur dengan apa yang diberikan suami ya. Tentu usaha yang ini tadi seharusnya ada pada suami dan istri ya. Tapi seandainya suami pun belum menunaikan yang seperti tadi, poin-poin tadi, ketika Anda sudah memulai duluan, Anda pun menunaikannya karena Allah ya. Itu ibadah, itu bernilai pahala di sisi Allah. Anda juga niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa membalas? Jawabannya Allah. Ya, yang bisa membalas Allah. Jangan harapkan balasan tersebut dari suami. Ya, suami manusia, manusia tidak punya apa-apa. Manusia sangat lemah, ya. Maka berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala. artinya jangan membuat Anda iri ya, masa saya yang harus mengerjakan seperti itu sedang suami tidak misalnya, masa suami seenaknya saya kemudian harus seperti itu misalnya, jangan sampai ada perasaan demikian. Mulailah Anda menjadi ya seorang wanita yang salehah, seorang istri yang salehah ya, seorang istri yang mulia yang tadi Rasulullah sebutkan sebagai permata, sebagai perhiasan yang paling indah dalam kehidupan seorang suami, yaitu istri yang salehah. Bersama dengan perjalanan tadi, ketika Anda bersungguh-sungguh menjadi istri yang salehah, Anda punya kesempatan untuk memberikan nasihat pada suami, untuk memberikan masukan pada suami, mengucapkan kata-kata yang baik ya, kata-kata wajangan, wasiat, dengan tentu ya dengan santun, tahu ya bagaimana menyampaikan dengan baik, tahu waktu dan keadaan yang pas untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah kepada suami. Akhwati fillah rahimakumullah, di antara yang menguatkan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri adalah mudah untuk memaafkan. Ya, mudah untuk memaafkan. Ya. Kehidupan suami istri bukan dibangun di atas benar dan salah. Artinya saya yang benar, kamu salah misalnya, tidak demikian. Ya, kalau saling menyerang, saling memojokkan, ya mengatakan kamu salah ya, maka sungguh tidak didapati keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Justru sebaliknya, kalau ingin sampai pada keluarga yang bahagia, jadilah seorang istri yang mudah memaafkan. Demikian suami, jadilah suami yang mudah memaafkan, maka justru balasannya yang kita harapkan, di mana Allah akan berikan ampunan kepada keluarga tersebut, Allah sayangi keluarga tersebut. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang menguatkan tentu yang paling besar adalah keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Maka suami dan istri semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, maka sungguh Allah akan antarkan keluarga tersebut sampai kepada kebahagiaan. Allah akan jaga keluarga tersebut. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ini kurang lebihnya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyifati di antara tanda-tanda keagungan Allah. Allah jadikan suami itu sakinah untuk kalian. Allah jadikan istri itu sakinah, ketenangan dan kebahagiaan untuk para suami. Kemudian Allah jadikan di antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Maka posisi seorang istri ketika ia bersungguh-sungguh menunaikan kewajibannya, menjaga hak-hak suami, menunaikan tugas-tugasnya, maka sungguh Allah akan jaga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia, tentram ya, keluarga yang harmonis ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga apa yang kita bahas bersama pada kesempatan sore yang berbahagia ini, jangan sampai bahtera rumah tangga kita tenggelam. Kenapa? Ternyata banyak kesalahan kita, ternyata itu ulah kita, ternyata dari sikap kita yang salah, ternyata dari ucapan-ucapan kita yang salah, sehingga semakin memperkeruh permasalahan ya, semakin mempersulit permasalahan, sehingga pada akhirnya waliyadubillah mungkin harus berpisah waliyadubillah. Jangan sampai itu semuanya terjadi. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ذي حجر.
1: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
0: Iram dzatil 'imad.
1: Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
0: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
1: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
0: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
1: Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
0: Wa fir'aun dzil autad.
1: Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak.
0: Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad.
1: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu.
0: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
1: Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab.
0: Inna rabbaka labil mirsad.
1: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.
1: Kalla bal la tukrimunal yatim.
0: Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
0: Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
0: Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
1: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا.
0: Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut.
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
0: Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris.
1: وجاء

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.

0: أحد.
1: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
0: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
1: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya.

0: Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Hukum membeli lahan untuk calon kuburan. Dalam fatwa Islam nomor 82184, membeli lahan untuk calon kuburan dikembalikan kepada niatnya. 1. Jika tujuannya untuk memisahkan diri dari pemakaman umum, sehingga makamnya atau keluarganya dipisahkan dari makam lainnya, maka ini tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat. Syariat mengajarkan agar kaum muslimin dimakamkan di tempat pemakaman umum. Di antara manfaatnya adalah agar jenazah mendapatkan doa semua kaum muslimin yang berkunjung ke pemakamannya. Di samping hal ini juga yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memakamkan jenazah para sahabatnya di pemakaman umum milik kaum muslimin. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, pemakaman umum adalah tempat terbaik untuk kuburan mayit, karena dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan doa setiap orang yang melewatinya, dan disarankan dimakamkan di pemakaman terbaik di daerahnya, dan makruh memakamkan mayit di rumah meskipun mayit anak-anak. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. 2. Jika tujuannya untuk menyiapkan pemakaman yang baik, mengingat kuburan di daerahnya tidak dijaga dengan baik, atau karena ingin mewakafkan tanah untuk kuburan, baik bagi dirinya maupun muslim yang lain, maka membeli lahan dengan tujuan ini dibolehkan. Penjelasan mengenai hukum membeli lahan untuk kuburan, dengan tetap memperhatikan tujuan yang kedua. Beberapa ulama madhab Hambali menyebutkan, dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal, dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu. Mereka berdalil dengan perbuatan Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ulama Malikiyah mengisyaratkan, boleh menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Sehingga jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah bolehnya seseorang membeli kain kafan sebelum dia mati. Apalagi jika setiap orang menyediakan dana untuk menebus lahan makamnya. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mewasiatkan kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, jangan kamu makamkan aku bersama mereka, namun makamkan aku bersama para sahabatku di Baqi. Aku tidak layak mendapatkan kehormatan itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud mereka dalam pernyataan Aisyah adalah makam Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Beliau tidak ingin orang menganggap Aisyah itu sangat istimewa disebabkan dimakamkan bersama Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Sementara yang beliau maksud dengan para sahabatku adalah para Ummahatul Mukminin, yaitu para istri Rasulullah SAW. Diceritakan oleh putranya Umar bin Abdul Aziz, beliau menyebutkan pesan ayahnya, kami diperintahkan untuk membeli lahan untuk tempat kuburan beliau, yaitu Umar. Kemudian kami belikan dari seorang rahib, Hilyah Al-Aulia. Disebutkan dalam riwayat lain, beliau membelinya dengan nilai 10 dinar, Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Al-Hilyah. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan, Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk dimakamkan di rumahnya. Beliau mengatakan, dia harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jika dimakamkan di rumahnya, mengganggu ahli warisnya. Beliau, yaitu Imam Ahmad, juga mengatakan, tidak masalah seseorang membeli tempat untuk kuburannya dan berwasiat untuk dimakamkan di sana. Ini pernah dilakukan Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Al-Mughni. Membeli lahan kuburan untuk membuat pemakaman khusus muslim. Pada asalnya, kita dilarang menggabungkan kuburan muslim dengan non-muslim di satu pemakaman yang sama. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ulama sepakat haram menggabungkan makam muslim dan non-muslim. Karena itu, menggabungkan makam muslim dengan non-muslim termasuk pelanggaran. Jika itu terjadi di daerah kita, bisa menjadi alasan bagi sebagian orang agar menyediakan lahan khusus untuk pemakaman kaum muslimin. Demikian, Allahu a'lam.

Ketika misalnya ada perhelatan kimia, lalu antum aktif di sana dalam satu hari itu, tapi antum hanya aktif di perhelatan kimia itu aja, habis itu gak belajar lagi, bisa antum menguasain kimia? Kan gak bisa. Kapan antum menguasain kimia? Jika antum belajar kimia setiap hari, lalu lakukan repetisi, baru antum jago kimia. Walaupun mungkin pas acara itu antum gak hadir, mungkin sakit, mungkin ada keperluan, orang tua minta, tapi karena antum rutin belajar kimia setiap hari, antum akan jadi pakar kimia. Dengan izin Allah tentu saja. Sukses itu menghargai setiap inci di dalam kehidupan. Makanya Allah katakan apa tentang orang-orang beriman? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Dan orang-orang yang mengingat dan berzikir kepada Allah kapan? Qiyaman, ketika dia berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Wa 'ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Tiga posisi ini adalah simbol bagaimana seseorang menghargai setiap inci di dalam kehidupannya. Karena orang itu kalau gak berdiri, duduk, berbaring, itu orang beriman. Yang kalau duduk, berdiri, berbaring, ingat ke Allah. Karena ingat Allah, sikap beda, ingat Allah. Ibadahnya juga beda, ingat Allah. Jadikan fikih sebagai karakter, tabiat, dan pembawaan kita.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian ya, pembahasan yang selanjutnya yang kedua adalah mad lazim kilmi mukhaffaf ya, atau mad lazim mukhaffaf kalimi, biasa disebut seperti itu. Hampir sama dengan bacaan mad lazim kilmi musaqqal, yaitu panjangnya adalah 6 harokat ya, atau 3 alif. Bisa disimak pada jilid yang kelima halaman 3 ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf ya, bimikdari siti harokatin, dengan kadar 6 harokat, au tashhilin, atau dibaca mudah ya. Panjangnya 6 harokat, dan di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 bacaan ya, mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu pada surat Yunus ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-91 ya, pada jilid yang kelima halaman 3 ya, yaitu ya, mad lazim kilmi mukhaffaf adalah adanya mad alif ya, perhatikan adanya mad alif ya, sebelumnya adalah hamzah yang berharokat fathah ya, sebelumnya adalah huruf hamzah yang berharokat fathah ya, dan setelahnya adalah huruf sukun ya, setelah mat alif tadi setelahnya adalah huruf sukun ya. Contohnya ya, pada surat Yunus ayat yang ke-51 ya, ada di halaman yang ketiga ini, asumma ya, asumma, sudah ketemu ayatnya, asumma.

Nah, seperti itu ya. Al-ana ya, dibaca panjang 6 harokat ya. Kemudian ayat yang kedua ya, ada di surat Yunus ayat ke-91.

In, ya. Taib, ya. Kita lakukan latihan bersama-sama. Langsung saja pada surat Yunus ayat yang ke-51, ya. Atsumma, atsumma idza. Kemudian langsung dibaca pada ayat yang ke-91. Al-ana, ya.

0: demikian ya, yaitu bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf ya, mad lazim kilmi mukhaffaf.
1: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya mohon maaf Ustaz, jika kita berdoa apakah menyebut nama Allah itu dengan alif lam ya Ar-Razzaq atau alif lamnya dihilangkan ya Razzaq ya, dan apa perbedaannya? Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata ya itu adalah harfu an-nida, huruf panggilan. Ya kata panggilan, wahai. Ya itu wahai. Maka setelah ya itu ada hukum-hukumnya. Ya, ada banyak hukumnya. Ya, kalau itu mudhaf mudhaf ilaih, ada dua kata yang tersusun, maka harus dibaca mansub. Ya tali al-jabali misalnya, harus ya tali'a, harus mansub. Ya. Kalau itu seorang diri, sebuah alam, maka kita memanggil misalnya seorang namanya Hindun misalnya, ya Hindun, maka itu dengan marfu dibaca Hindun, bukan ya Hindin, bukan ya Hindan, demikian ada aturannya. Demikian kalau sesuatu tersebut ada alif lamnya, maka alif lam dihilangkan. Ya kalau ya kemudian setelahnya ada alif lam, maka alif lamnya dihilangkan. Sehingga semua asma Allah ketika kita memanggilnya ya, kemudian asma Allah, maka semua alif lamnya dihilangkan kecuali lafaz Allah, kecuali lafaz jalalah. Ini agungnya asma Allah yang Allah ya. Karena semua nama Allah itu semuanya kembali kepada Allah. Maka Allah alif lam yang ada pada al-ilah kemudian menjadi Allah, itu alnya al yang sudah menyatu dengan Allah, maka tidak dihilangkan. Kita tidak mengatakan ya ilah, ya ilah, tidak, kita memanggil Allah dengan ya Allah ya, hanya ada pada Allah saja, yang lain semua alnya dihilangkan. Ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, semua alnya dihilangkan kalau kita memanggil dengan dalam doa kita, dalam panggilan kita. Demikian, ini masuk dalam kaidah bahasa Arab ya, dan itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, karena bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya itu semua sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata Al-Quran dan Sunnah itu bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, sastra Arab yang paling tinggi itu ada dalam Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Allah menantang seluruh manusia, seluruh jin untuk membuat seperti Al-Quran atau seperti satu surat dalam Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Kenapa? Al-Quran bukan bahasa makhluk. Al-Quran bukan bahasa manusia. Al-Quran itu bahasa Allah. Ya, tidak bisa ditiru, tidak bisa disamai. Ya siapapun orangnya, bahkan penduduk Arab semuanya di zaman itu, di zaman Nabi SAW itu sedang masa keemasannya dengan bahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi mukjizat, melemahkan mereka semuanya. Di zaman Nabi Isa AS itu sedang hebat-hebatnya kedokteran. Maka Allah berikan mukjizat untuk Nabi Isa itu kedokteran. Dengan mengusap itu sembuh, dengan mengusap itu hidup kembali, dengan diusap yang buta pun sembuh kembali. Demikian Allah berikan mukjizat. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu sedang masanya sihir, maka Allah berikan tongkat yang itu kemudian menjadi ular yang besar sehingga mengalahkan semuanya. Tongkat yang dipukulkan ke laut menjadi jalan yang sangat banyak, kemudian dilewati semuanya. Ini mukjizat para nabi dan para rasul, dan Al-Qur'an itu mukjizat Allah yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu kekal sampai hari kiamat. Kekuatan mukjizat Al-Quran itu sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa merusak Al-Quran, merubah Al-Quran atau mengubah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran sama sekali sampai datangnya hari kiamat. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada hentinya nikmat yang terus mengalir kepada kita, sehingga sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya. dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, semakin bersemangat untuk akhirat kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah, risalah Islam, yang telah menunaikan amanah, menasihati umat, dan juga telah berjuang, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, majlis ilmu adalah salah satu taman-taman surga di dunia. Taman-taman yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan menyesal insyaallah dan tidak akan sengsara. Oleh karena itu sangat besar keutamaannya duduk bersimpuh di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalami agama ini, karena ia adalah salah satu ibadah fardu yang sangat besar keutamaannya. Dan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau berhari-hari misalnya kita kekurangan makan dan minum, barangkali kita hanya akan merasakan lapar atau akhirnya sakit secara fisik. Sakit fisik cepat diketahui, cepat bisa didiagnosa, lalu dicarikan obat penawarnya. Tetapi ketika seseorang kekurangan ilmu, tidak ruhnya tidak mendapatkan gizi, dan gizinya adalah ilmu, jiwanya hampa dan kosong dari ilmu. Ketika kita menyebutkan ilmu di majelis ini, tentu maksudnya adalah ilmu syariah. Maka ketika itu seorang hamba akan jauh dari Allah. Saat dia kosong dari ilmu, saat itulah syaitan dan hawa nafsu mudah untuk menguasainya. Hati akan berpenyakit. Ketika hati sakit, sulit bisa dideteksi, sehingga seringkali baru terasa dan ketahuan setelah parah penyakit hati itu. Setelah seseorang itu semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berpaling dia dari jalan yang hak, dari agama, tenggelam dalam kelezatan, kenikmatan duniawi dan syahwatnya, sudah susah untuk diobati. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita. Kata beliau, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu li rajulin minal ansar, aku berkata kepada salah seorang laki-laki dari Ansar, temannya, sahabatnya, halumma falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yauma katsir. Jadi Ibnu Abbas mengajak temannya ini, halumma, ayo kita mendatangi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada dia. Maksudnya bertanya tentang ilmu. Fa innahumul yauma katsir, hari ini mereka masih banyak, mumpung mereka masih banyak, masih hidup, kesempatan bagi kita, ayo kita mendatangi mereka, menuntut ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah wafat, tapi itu tidak membuat surut dia untuk menuntut ilmu, karena

0: Masih anak muda, yang anak muda tanggung. Temannya ini berkata kepada dia, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, ataron nasa yaftaqiruna ilaika wa fin nasi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, aneh engkau ini Ibnu Abbas. Apa kamu kira nanti orang-orang akan butuh kamu, sementara sahabat-sahabat Nabi masih banyak? Capek-capek kamu nuntut ilmu, susah payah, toh sahabat Nabi masih banyak. Orang akan bertanya juga kepada sahabat, sahabat Nabi, bukan kepada kamu. Kadang kan kita ada bisikan-bisikan yang melemahkan semangat kita menuntut ilmu. Sudahlah, ngapain juga saya terlalu fokus menuntut ilmu. Ustaz-ustaz banyak kok, orang-orang, saya mungkin juga gak akan jadi ustaz. Ada ustaz fulan, ada ustaz fulan, ada ustaz fulan. Orang juga gak akan dengarkan saya, mungkin untuk apa saya. Ya, yang penting hadir sekali-sekali aja lah. Nah ini kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Toh, rajin pun menuntut ilmu, saya gak jadi ustaz. Tujuan menuntut ilmu itu bukan menjadi ustaz. Tujuan menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kebodohan itu hilang dari diri kita dan kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah. Di atas ilmu, an-nafi'. Begitu juga kadang orang tua akan ngapain, aduh anak saya di pondok. Di luar saja bisa saya ikut bawa dia ikut kajian misalnya. Toh nanti belum tentu juga jadi ulama, jadi ustaz. Bukan untuk itu. Ya, ketika kita mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu itu, maka Allah akan berikan nanti di masa-masa yang mendatang ilmu yang bermanfaat sehingga orang butuh kepada engkau. Lihat Ibnu Abbas ini. Jadi kawannya enggak mau ikut sama dia. Ketika dia tahu kawannya ini malah enggak mau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tetap pergi dia. Qal, Ibnu Abbas berkata, fataraktu dzak. Akhirnya aku tinggalkan teman saya itu. Biarlah dia enggak mau, tapi saya tetap akan menuntut ilmu. Begitu wahai saudara-saudariku. Mungkin kita enggak ada teman mau ke majelis ilmu, diajak teman, diajak tetangga, kita merasa kok seorang diri. Enggak masalah. Ibnu Abbas bukan rombongan perginya, dia datang ke gurunya dia sendiri. Enggak mesti nunggu orang banyak, enggak mesti nunggu majelis ilmu yang besar, tidak. Karena manfaat ilmu itu pertama untuk diri Anda. Setelah itu baru untuk yang lainnya.
1: Memberi makan hanya kepada orang bertakwa. Dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Adapun makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan dengan perkataan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, yaitu orang mukmin yang sempurna. Atau yang dimaksudkan adalah larangan berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena berteman dengan mereka bisa mendatangkan bahaya dalam agama. Maka yang dimaksud dengan orang mukmin dalam hadis itu adalah semua orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersikap warak, hati-hati meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya baginya di akhirat. Kata memakan di sini, walaupun dinisbahkan kepada orang yang bertakwa, namun pada hakikatnya, dinisbahkan kepada pemilik makanan, sehingga maknanya adalah, dan janganlah engkau memberikan makananmu, kecuali kepada orang yang bertakwa. Al-Khattabi berkata, sesungguhnya larangan ini hanyalah dalam undangan makanan, bukan makanan kebutuhan, yaitu memberi makan kepada yang membutuhkan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka, al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan,

ayat 8. Juga, sebagaimana telah diketahui, bahwa para tawanan kaum muslimin zaman dahulu adalah orang-orang kafir, bukan orang mukmin dan bukan orang yang bertakwa. Nabi SAW memperingatkan dari berteman, bergaul, dan makan bersama dengan orang yang tidak bertakwa, karena sesungguhnya makan bersama akan menimbulkan kecintaan dan kasih sayang di dalam hati. Demikian, wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Niki kita ngancik bab ingkang enggal, babu qaulillah taala afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Bab dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala afa aminu makrallah. Apa para menungsa iku padha rumangsa aman? Nggih, padha rumangsa tentrem, padha rumangsa aman saking balak paksisan pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi taala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apa para manungsa, apa seperangane manungsa iku padha aman saka pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallah, ora ana sawiji kang rumangsa aman. Boten wonten satunggal manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah, illal qaumul khasirun, kejawi tiang kalau wau kelebu golonganipun, kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang bangkrut, tiang-tiang ingkang tuno, tiang-tiang ingkang rugi. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayatipun 99. Bapak ibu kang mas mbak yu, mbok menawi wonten dalem anggadai Al-Quran terjemah, saged dipun bikak wonten surat Al-A'raf ayatipun 99. Maknanipun menapa ayat niki? Nggih. Kok Allah Subhanahu wa taala dawuh bilih wonten saperangane manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebat dening penulis kitab niki yunkirullahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku duka. Nggih. Fi hadhil ayatil karimati, wonten salebetipun ayat ingkang minulya niki, ala ahlil qura. Allah Subhanahu wa taala duka nggih. Allah Subhanahu wa taala duka dumateng saperanganipun warga wonten sawijining karang padesan. Wa ala kulli man sara sairuhum. Lan Allah Subhanahu wa taala ugi duka dumateng sinten kemawon ingkang gadahi sifat padha karo sifati nggih tiyang wonten karang padesan kala wau. Sifatipun menapa? Annahum lam yuqaddirullah haqqa qadrih. Seperangane menungsa sing mapan wonten karang padesan kala wau piyambakipun menika mboten ngagungake Allah Subhanahu wa taala kanthi pengagungan ingkang jumbuh kalian kamulyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyepelekake Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula piyambak niku kadang kala ceramah nggih, kula dados mubalig. Kadang kala ceramah nek jamaah niku nyepelekake ceramah niku. Kula dados manungsa ingkang limrah, dados manungsa lumrah niku kadang kala nggih nesu. Wis kene kesel-kesel dremimil maca ayat, maca hadis, maca dawuh-dawuhipun para ulama ussalaf, kok ora dirungokake, kok malah padha ngomong dewe-dewe nggih. Semantun ugi Allah Subhanahu wa taala, Allah duka dumateng saperanganipun manungsa wonten sawijining wewengkon, wonten satunggalipun tlatah ingkang para manungsa niku mboten hormat, mboten kurmat mboten ngajeni dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhshaw istidrajahu lahum bin ni'ami, lan para manungsa iku mau mboten ajrih, mboten gadahi rasa ajrih. Mboten gadahi rasa ajrih nek dhewe iku diparingi istidraj dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku istidraj? Istidraj maknanipun Allah Subhanahu wa taala niku maringi Mas Picis Raja Brana kalungguhan, garwa, putra, sandang, papan, pangan dumateng sawijining manungsa. Ananging manungsa niki mboten purun ngibadah dumateng Allah. Ananging manungsa niki ngibadah dumateng Allah ning dheweke tasih ngibadah dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ngaji-ngaji tauhid, lagi ini aku orang ngaji tauhid iki gene aku ya sugih. Ora sah ngaji tauhid, ora ngaji tauhid iki gene aku ya diwenehi sehat seger waras. Bojoku ayu, anak-anakku lucu kabeh, ngopo dadak ngaji? Nggih. Piyambakipun mboten gadahi raos ajrih dumateng Allah. Nggih. Kadang kala kanugrahan ingkang dipun paringake Allah dumateng manungsa niku pinangka istidraj. Istidraj niku cara jawane dilulu. Pirsa dilulu? Diwenehi kabeh apa sing disenengi nyo. Jalukmu apa diwenehi, jalukmu apa diwenehi, supaya menungsa sing diwenehi nikmat kala wau saya tebih saking Allah. Supados benjang wonten akhirat, Allah Subhanahu wa taala niki saya maringi pasiksan ingkang gegirisi dumanteng piyambakipun. Niku mananipun apa? Istidraj. Ning kathah peranganipun manungsa piyambakipun dipun paringi rejeki kathah, nggih diparingi sandang, papan, pangan, anak, garwa, putra. Nggih, Mas Picis Raja Brana omahe jenggarang nggih, mobile pating brangkang, bojone ongkang-ongkang. Ananging mboten purun syukur dumateng Allah taala. Ngaji nggih mboten, salat nggih mboten, sedekah nggih cethil bergidil, poso sunah mboten gelem. Wong aku ora poso wae aku wis sugih kok. Nah niki tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala. Saperangane manungsa sing diparingi kanugrahan dening Allah, ananging piyambakipun mboten kersa eling, mboten kersa emut dumateng Allah Subhanahu wa taala, sing diunggul-unggulke kadonyane, bandane, sawahe, omahe, kendaraane lan sak piturutipun. Lah menika Allah duka dumateng tiang-tiang kala wau. Lajeng Allah taala ngendika, "Fala ya'manu makrallah," ora ana menungsa sawiji sing ora duwe rasa wedi marang makare Allah Subhanahu wa taala, illal qaumul khasirun. Kejaba wong-wong sing cilaka, kejaba wong-wong sing tuna, kejaba wong-wong sing bangkrut benjang wonten ing alam akhirat. Nggih. Kamuktenipun dientek-entekke teng alam donya. Muktine dientekke teng alam donya. Wong aku duwe dhuwit tok bebas to. Arep gawe omah cacah 100 ya sak karepku wong dhuwit-dhuwitku dhewe. Perkara tanggoku ngelih, nggih, anake nangis njaluk mbayar SPP ora duwe, ayo tanggung jawabe kono. Nek dhuwitku tak simpen ning peti ning mburi omah kono. Sesuk nek aku mati, bondoku njamur gitu. Minggu rebutan anak putu. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min dzalik. Nika tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah mboten ditresnani dening Allah. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak, yo adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, saking setunggal ayat kala wau, kula panjenengan sedaya nggih saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun setunggal wujubul khaufi min makrillah. Kula panjenengan sedaya niki wajib hukumipun anggadai raos ajrih dumateng Allah. Raos ajrih dumateng makaripun Allah. Mbok menawa bondo sing tak rasake iki, bondo sing diparingake Allah marang aku iki gek aja-aja gek iki pinangka istidraj. Aja-aja gek Allah kuwi lagi ngelulu marang aku. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min dzalik. Mila bondo niku dheweke niku kelebu bondo ingkang barokah napa mboten nalika bondo ingkang dipun paringake Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih, Mas Picis Raja Brana rekening gendut, nggih sing gendut dudu menungsa rekeninge nggih gendut. Nek bondo kala wau mboten digunakake kanggo tetulung agamane Allah Subhanahu wa taala. Mboten digunakake kanggo ngibadah, kanggo ngeragati para santri sing sinau wonten pondok-pondok ngapalake Al-Qur'an sinau basa Arab nggih. Maos Al-Qur'an sunnah lan sak piturutipun boten digunakake kanggo tetulung marang anak-anak yatim nggih, wong-wong pekir, wong-wong sing sudra papeki kere gedhe bal 27 paribasane sakniki ngliwet sesuk mbuh sing diliwet apa. Mboten digunakake kangge sosial, mboten digunakake kanggo dana driya. Ananging ditumpuk-tumpuk dhewe. Niku ateges bondo ingkang dipun paringake dumateng piyambakipun menika sanes bondo ingkang berkahi. Menika malah bondo ingkang beto laknat, ingkang beto kacilakan dumateng sing diparingi bondo kala wau. Nggih, mila kanugrahan arupi menapa kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kula panjenengan sedaya menika kudu tansah dipun syukuri. Dipun syukuri mawi lisan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat, jangkepipun angka kalih bondo kala wau digunakake kanggo ibadah. Nyekolahke anak ten pondok, kursuske bahasa Arab. Nek kursus bahasa Inggris mbayar larang pira-pira dituruti. Nek dinggo nyekolahke anak wonten pondok nggih, dinggo TPA iku dheweke cetil mbedidil. Yang menika kelentu agung. Nggih, sanesipun syukur mawi lisan, atinipun ugi syukur, lajeng bondo kala digunakake kagem ibadah, kagem caos tetulung dumateng Islam lan kaum muslimin ingkang betahaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika satunggalipun nggih tiyang ingkang paling ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun supados kula panjenengan sedaya niki nggadahi raos ajrih dumateng Allah? Antawis caranipun menika kedah ngangsu kawruh ngupadi undhake ngelmi agami. Allah taala ngendika innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yakti titahe Allah sing wedi marang Allah iku titahe Allah saka kalangane para ulama, para pengudi ngelmu, para santri, para dai, para kiai. Sebab yang mbakipun nggadahi ngelmu agami, ngerti wewaler agama, oh iki kena, oh iki ra kena, oh iki ditresnani dening Allah, oh iki didukani dening Allah. Gandeng ngertos dalilipun piyambakipun ajrih. Mboten gampang-gampang tumindak maksiat. Mboten gampang-gampang nerak wewaler agami. Sebab piyambakipun gadahi ngelmu. Ananging menungso niku saya mboten gadahi ngelmu, saya kendel anggone maksiat dumateng Allah. Nggih. Wong niku nek mboten gadahi ngelmu, nek dahar niku sak karepe dhewe nggih. Maem niku lho, nek mboten gadahi ngelmu mangan niku ya sak senenge. Pengen mangan jeroan 5 nggih dipangan jeroan 5. Nggih, sope sing ngenten suantene kuwentel. Wedange nas gitel, panas legitur kental. Napa niku dahare menthik wangi. Jenenge gulane 4 kilo gitu. Neng nek piyambak pun gadahi pangertosan, oh iki panganan sing marahi waras, oh iki panganan sing marahi loro, mesti ngati-ati. Semanten iki tiyang ingkang ngaji nggih, piyambake pun nglampahi gesang niku mesti ngati-ati. Oh iki riba ora kena dipangan. Oh iki halalan thayyiban mubarakan fi kena dipangan. Oh nek tumindak ngene iki ditresnani dening Allah, oh iki digedhingi dening Allah. Oh nek ngrenengi tangga iki bakal diganjar neraka dening Allah. Ngati-ati gesangipun. Sebab yang baik pun gak ada yang ilmu. Kosok wangsuli pun tiang ikang botennya dipangan gitu. Tekek dipangan. Na'udzubillah min dzalik. Boten duwe aturan. Boten gak ada raos ajri dumateng Allah. Nabi kemawan nate dipun sepat wonten setunggalipun hadis ingkang sahih. Yang baik pun mirsani wonten mendung peteng lelimengan. Yang baik pun sampun ajri. Pasuryane pun menika ngetinggalakan raos ajri. Donga dumateng Allah. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah mugi paduka maringi jawah ingkang manfaat. Nggih. Nek awake dhewe perlu mendung ngoten biasa mawon malah guyu cekakaan gitu. Mendung napa niki bledheke nyamber dar dor dar dor niku awake dhewe tesih saged guyu cekakaan kok. Malah wonten sing nyanyi ten tengah udan bledhek niku nyanyi, lah kok kesamber ngluduk bablas. Meninggal dunia. Nabi mirsani mendung ajri. Nabi niku weruh daharan sing kuatah niku nangis. Dipun takeni dening sahabat, "Kenging napa Nabi kok nangis?" "Aku kuwi wedi sesuk nek ditakoni dening Allah. Diwenehi nikmat semene akeh. dijaluki pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala niku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila umat Islam nggih prayoginipun ugi kedah anggadai raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diparingi musibah ajrih, diparingi kanugrahan bondo kadonyan piyambakipun ugi ajrih dumateng Allah. Sebab tiyang ingkang tansah ajrih dumateng Allah niku insyaallah beto kesaenan keselamatan ten ngalam dunya, keselamatan wonten alam akhirat.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali di dalam serial amal saleh berpahala besar. Akan kita ambil yang ketiga, apa pahala memperbagus wudu kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana alwudu." Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, akan keluar dosa-dosanya, kesalahannya dari badannya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai-sampai dosa itu akan keluar dari bawah kuku kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ini hadis menunjukkan betapa pentingnya wudu kita baik. Dan tidak ada wudu yang terbaik kecuali wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu Nabi dimulai dengan bismillah. Kemudian cuci tangan dan kumur-kumur sekaligus masukkan air ke dalam hidung, jangan dipisahkan. Kemudian muka rata semuanya. Kemudian tangan kanan, jari-jarinya siku. Tangan kiri 3 kali 3 kali. Kemudian usap kepala dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan. Kemudian kedua daun telinga, kemudian setelah itu kaki kanan, jangan lupa jari-jarinya sampai mata kaki, demikian juga kaki kiri. Lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah dikatakan wudu sempurna, wudu yang baik. Dan tidak ada mengusap kepala hanya sehelai dua helai rambut, tetapi seluruh kepala. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Nah Ustaz, ini ana lagi lihat di Instagram, ini lagi rame nih Ustaz, masalah beli barang atau beli barang mewah yang kita inginkan cuma dengan salawat Ustaz, gak usah pakai uang katanya Ustaz. Katanya udah dibuktiin berkali-kali sama dia nih, sama orang yang menyebarkan ini. Itu gimana Ustaz ya? Apa boleh kayak gitu Ustaz?
6: Ada ya?
5: Ini rame nih Bang di Instagram nih. Banyak yang pada terpukau lagi, pada senang gitu melihat apa fenomena ini Ustaz.
7: Pertama, bahwa salawat itu memang sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi bi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat untuknya 10 kali.
5: Masyaallah.
7: Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya selawat." Untuk berselawat kepada engkau. Rasulullah, "Idzan tukfa hammuka wa yukfar dzambuka." Kalau begitu akan cukupi apa keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Berarti kalau kita banyak berselawat, memang betul dia membuka pintu rezeki.
5: Sungguh ya, ya.
7: Tapi yang harus diperhatikan adalah apa? Berselawat itu lebih agung daripada urusan dunia.
5: Masyaallah.
7: Tahu enggak? Dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat apa namanya? Hina. Mata Rasulullah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai apa?
5: Kambing.
7: Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal nggak mau nuker emas sekilo dengan kotoran manusia, nggak mau. Ya tidak. Iya. Maka dari itulah Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16 bahwa orang yang beramal soleh tujuannya hanya sebatas dunia atau tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun." ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Imam Suyuti dalam Al-Ashba wa Nabair mengatakan, orang yang haji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan dunia, niat akhir, niat karena Allahnya 50-50, sama kuatnya, kata Imam Suyuti, tasaqqata, saling berjatuhan. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa.
5: Sia-sia berarti satu.
6: Tapi Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia, Ustaz?
7: Nah, di sini banyak orang nggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud tujuan dari ibadah. Kalau berdoa, memang berdoa tempatnya minta, bang. Kalau berdoa tempatnya minta, ya Allah berikan aku iPhone X misalnya. Ya Allah berikan saya istri solehat misalnya. Silakan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud ah. Apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha, tujuannya apa? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti dia niat tujuannya apa? Dari amal sholat itu, dunia. Kalau berdoa, doa itu sendiri sudah ibadah. Kalau niat kita, tujuan kita berdoa untuk minta kepada Allah dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah. Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya, kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far Al-Qabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji, mereka berdoa dan isinya hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Allah memuji yang kedua. Dia minta dua, dunia dan
6: akhirat, ya.
7: Jika kalau misalnya ada orang berkata, ayo kalau mau mobil salawatin. Berarti tujuan salawatnya apa di situ?
8: Untuk dunia berarti.
7: Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata tujuan yang apa yang paling dominan dalam niatnya itu adalah dunia, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Nah, ini bahaya. Begitu.
6: Terus Ustaz, salawat yang bagus itu seperti apa, Ustaz?
7: Pertama, salawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana berselawat kepada engkau?" Sahabat saja yang jago bahasa Arabnya tidak berani membuat syair dan mengubah syair tentang salawat. Tapi tetap para sahabat minta ke Rasulullah bagaimana lafaz salawat. Berarti lafaz salawat itu tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Harus benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dalam bersalawat itu tujuan terbesar kita, hati kita adalah untuk karena mendapatkan keriduan Allah. Iya. Jadi yang dominan di hati kita adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. Nah, kalau ada tadi ditanya, kan kalau ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan jadikan semua doaku isinya salawat. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginanmu akan dicukupi. Betul kita katakan. Nah, sekarang saya pertanyaan saya adalah, kalau kita salawatnya 100% ikhlas, kira-kira tetap nggak diberikan janji tadi? Pasti diberikan. Iya kan? Sama dengan misalnya, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ini kan janji.
9: Iya.
7: Kalau antum silaturahimnya 100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tali, tetap nggak dikasih dua tali?
9: Pasti tetap.
7: Tetap dikasih kan? Ya, kan? Jadi buat apa harus diniatkan segala itu? Kita hanya ditugaskan untuk ikhlas. Adapun Allah itu sudah janjinya untuk melaksanakan. Makanya kalau ada orang yang bersalawat tujuannya dunia, itu yang terbesar di hati dia. Seakan-akan dia motivasi terbesar dia untuk bersalawat adalah dunia. Allah ya akhi, orang ini kasihan. Dia tidak menyadari bahwa dunia itu rendah. Dan salawat itu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita tidak boleh minta dunia, sekali lagi minta dunia itu isinya apa, tempatnya di dalam berdoa. Silakan. Nah, adapun kemudian kapan kita bersolawat, nah ini perlu sangat dianjurkan sekali kita bersolawat setiap waktu ya.
9: Setiap waktu ya?
7: Iya, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, akhiru minas salati alayya, perbanyaklah bersolawat kepada aku, yaumal jum'ah walilatul jum'ah, hari Jumat dan di malam Jumat. Yang kedua, sangat dianjurkan salawat sebelum berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang yang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa salawat. Maka Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menegur dan menasihati supaya dia memuji Allah dulu dan bersalawat. Yang ketiga, ketika hendak masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian juga ikhwatul Islam, salawat itu sangat ditekankan, bahkan hukum wajibnya ketika mendengar nama Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Ya, Rasulullah mengatakan dia bakhil. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun, celaka seorang hamba, man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat, itu akan kecelakaan. Makanya kita ketika menyebut nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, begitu. Masyaallah, ini kurmanya enak banget.
8: Masyaallah. Sekarang Ustaz, jazakallahu khair.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Tanya jawab.
10: Tayyib, ini ada pertanyaan. Bismillah, ana mau bertanya, bagaimana dengan menasehati anak wanita yang dimana hatinya seperti gelas kaca? Oh ya, namanya perempuan ya. Kalau perempuan itu hatinya lembut gitu ya. Maka kaidahnya umumnya di dalam menasihati anak itu ada dua ya. Yang pertama sentuh hatinya, yang kedua sentuh akalnya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam menasihati anak, ya, terutama anak perempuan adalah coba bangun keterhubungan terlebih dahulu, bangun kedekatan dan dapatkan hatinya. Dengan demikian nasihat kita akan jauh lebih mudah diterima, ya. Dan kita sudah hafal semua kaidahnya, connection before correction. Membangun koneksi sebelum kita memberi koreksi. Membangun keterhubungan sebelum kita memberikan pesan-pesan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, artinya kita dapatkan hatinya, bangun kedekatan ya, tunjukkan kalau kita itu sayang ya, kita ekspresikan rasa cinta kita. Dengan demikian nanti anak tahu bahwa setiap nasihat yang kita berikan kepada anak itu hakikatnya adalah menginginkan kebaikan buat diri anak. Kita juga perlu sampaikan bahwa nasihat itu artinya adalah iradatul khair lil mansuhi. Nasihat itu kata para ulama artinya adalah mengkehendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi adik, kalau bunda nasihati adik, itu artinya bunda sayang sama adik. Karena bunda pengen kebaikan buat adik. Maka adik kalau bunda nasihati, dengarkan ya. Jangan malah terlalu dibawa perasaan, misalnya gitu ya. Nah, dengan memberikan pemahaman semacam itu, semoga insya Allah anak kita enggak terlalu baper ya kalau diberikan nasihat oleh kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian setelah kita membangun keterhubungan, setelah itu yang bisa kita lakukan ya mencoba hikmah ya, mencoba menasihati dengan lembut, dengan baik ya. Karena anak-anak kita juga butuh untuk dihargai. Jangan sampai kita nasihati anak, marahi anak di depan teman-temannya gitu ya. Jangan sampai kita marahi anak di temum misalnya, apalagi yang buat dia jadi malu, bahkan temennya jadi ini ya, jadi ngata-ngatain dia gara-gara kita marahin dia di hadapan teman-temannya kan. Itu bagian dari adab yang baik dalam menasihati ya. Kalau bisa ya kita tetap jaga harga dirinya, marahin dia atau nasihatin dia ketika di kamar dengan dia tanpa dilihat oleh orang misalnya gitu ya. Dengan demikian semoga anak jadi lebih bisa menerima. Wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala al-habibil mustafa wa nabiyyil muqtada Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil baqa amma ba'du. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat hijrah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga mengalir terus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, kepada seluruh istri beliau, kepada para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapa saja yang teguh di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja anda berada, semoga kita tidak lupa dan semoga kita akan terus sadar bahwa salah satu di antara sifat yang ada pada manusia adalah malas. Diakui atau tidak, siapa orangnya di antara kita yang merasa tidak pernah malas di sepanjang hidupnya? Entah malas itu masih berupa bisikan atau sudah menjadi sebuah keputusan sehingga ia lamban untuk melakukan kebaikan. Ia menunda melakukan kebaikan. Bahkan dia meninggalkan kebaikan. Malas adalah salah satu di antara penyakit sekaligus perangai yang harus kita tinggalkan. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hadis. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita teladani adalah beliau berdoa, ya Allah, aku sungguh-sungguh berlindung diri kepada Engkau dari lemah dan dari malas. Para ulama menjelaskan, lemah yang dimaksud di dalam doa ini adalah lemah dari berbuat kebaikan, lemah dari menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan pada sekitar yang ada di dekatnya. Wal kasal, dan juga berlindung diri kepada Engkau ya Allah dari malas. Karena kemalasan akan membuat kita meninggalkan begitu banyak kesempatan menggapai kebaikan. Dan juga malas merupakan salah satu di antara kendaraan syaitan yang ditungganginya agar seorang hamba jadi menggagalkan sebuah kebaikan. Baru saja buka mushaf Al-Quran, ingin membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini, kemudian tiba-tiba dia menguap. Dia sudah berpikir, oh saya sebetulnya sudah ngantuk. Yang semula merencanakan ingin membaca satu juz misalnya, dia jadi hanya membaca satu atau dua halaman saja. Parahnya baru membaca satu atau dua ayat, dia sudah menyerah dan berkata, saya tidur dulu, nanti kalau sudah segar lagi, saya akan membaca Al-Quran. Dua kali lipat. Malas. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam selalu saja berpesan agar kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada di hadapan kita untuk melakukan kebaikan. Bukankah beliau bersabda dalam hadis yang sahih dari beberapa jalur para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima waktu sebelum tiba lima waktu. Maka jangan malas, manfaatkan lima waktu, lima hal tersebut sebelum datang lima lawannya. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa rentamu, sebelum datang waktu tuamu. Engkau sudah tidak lagi seenergik dulu pada saat engkau masih muda. Engkau akan memiliki banyak keterbatasan jika dibandingkan saat engkau masih muda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk membuang jauh-jauh kemalasan. Kemudian beliau berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambil, raih kesempatan kebaikan itu lima sebelum tiba lima. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Sihhataka qabla saqamik. Manfaatkan kondisi saat sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Kalau kita malas pada saat kita masih sehat, kita malas, kemudian kita sakit, kita berpikir, aduh saya pengen berbuat kebaikan, tapi menjadi tidak banyak yang bisa kita lakukan lantaran kita sakit. Dan subhanallah, syaitan selalu saja menggoda manusia, menangguhkan perbuatan baik yang hendak dilakukan oleh seorang anak cucu Adam, sehingga baru menyesal saat dia sudah tidak bisa, sudah tidak mampu melaksanakan dengan baik. Makanya coba diingat-ingat teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, coba diingat. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kapan kira-kira kita betul-betul memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sangat serius, bersimpuh, dengan penuh kerendahan hati, dengan merengek, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kapan itu kita lakukan? Pada saat kita sehat atau sakit? Jawaban kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau jawabannya adalah kita merintih, merengek, menangis, bersimpuh, penuh dengan kerendahan hati, kerendahan diri, memanggil Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat kita sakit, berarti ada sekian banyak penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Salah satu di antara penghalang itu adalah kemalasan. Mumpung kita sehat, lakukan kebaikan. sebelum tiba masa sakit kita, sehingga kita hanya bisa gigit jari karena tidak banyak yang bisa kita lakukan. Berbeda dengan seorang mukmin yang terus konsisten melakukan kebaikan saat sehatnya. Maka ketika seorang mukmin saat sehatnya dia terus melakukan kebaikan, continue, konsisten, maka saat ia bepergian atau sakit, tidak mampu dia lakukan kebaikan-kebaikan tersebut seperti saat ia lakukan di masa mukimnya, maka dia tetap mendapatkan pahala serupa. Subhanallah. Berbeda dengan orang yang malas. Dia tidak melakukan kebaikan karena dia meninggalkannya akibat kemalasan yang ada pada dirinya. Maka tinggalkan kemalasan tersebut dan hendaklah kita bergegas memanfaatkan kesempatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa lapang hartamu sebelum tiba masa sempit hartamu itu. Ketika kita punya banyak harta, kita hanya sekedar ya punya uang 1 miliar, bersedekah 1 juta, sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya 1 juta dibandingkan 1 miliar. Pada saat punya uang 1 juta, merasa itu sudah banyak, kita berinfak 1.000, 2.000, 10.000 paling banyak. Subhanallah, bergegas. Tidak menunda-nunda, jangan sampai malas. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kesempatan yang besar agar kita berlomba mendapatkan kebaikan, bergegas. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Gapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala melalui titipan harta yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Karena merasa sibuk, dia seakan-akan membenarkan dirinya tidak bisa beramal ini, beramal itu, beramal ini, beramal itu. Padahal sebelumnya saat ia masih memiliki waktu luang, dia terjebak dan terlena dalam kemalasan. Tinggalkan. Tinggalkan kemalasan. Ketika ada waktu luang, kita bergegas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, wahayataka qabla saqamik, wahayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum tiba kematian. Maka seorang hamba yang cerdas, dia tidak menanti-nanti, dia tidak menunda-nunda, dia tidak memelihara, dia tidak membiarkan rasa malas ada pada dirinya, dia bergegas. Makanya kalau kita ngantuk, itu sangat dianjurkan agar kita melawan kantuk tersebut, menguap, maka kita tahan uapan itu. Kita menahan menguap. Ya. Dan kalau sampai tidak tertahan kemudian terbuka mulut kita saat menguap, maka kita tutup. Inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena menguap itu, tasa'ub, menguap itu adalah bagian dari indikasi bahwa seseorang itu hendak mengistirahatkan jasmaninya sehingga ia tidak melakukan kebaikan yang sebetulnya sedang ada dan terbentang di hadapannya. Tinggalkan kemalasan. Bergegas sehingga setiap kesempatan yang bisa kita raih untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlewatkan. Apalagi di bulan yang mulia ini. Yang oleh Nabi SAW disebutkan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dan berlimpah dengan begitu banyak kebaikan. Bulan yang bertabur keberkahan. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai tertunda. Jangan sampai terbuai kita dengan kemalasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap bersemangat. Nabi pernah berpesan, ihris ala ma yanfa'uk, sta'in billah, wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau menyambut segala bentuk kebaikan yang bermanfaat bagimu di dunia, apalagi di akhirat. Bersemangat. Usta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Meskipun kita mampu, meskipun kita bisa, kita punya semangat, jangan lupa. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak angkuh, agar kita tidak sombong, agar kita tidak terlena dengan kemampuan yang kita rasa kita miliki. Sta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Jangan malas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dapat meraih kebaikan, keberkahan yang berlimpah. Wabillahi taufiq. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apakah tabungan haji wajib dizakati? Di antara syarat wajib zakat adalah harta tersebut dimiliki secara pribadi atau milku an-nafs, dan harta tersebut dimiliki secara sempurna atau milku at-tam. Karena itu, ketika ada harta yang sudah berpindah kepemilikan, maka harta itu tidak wajib dizakati. Ketika nasabah mendaftar haji, ada beberapa tahapan yang dia lakukan. Calon haji membuka rekening haji di bank. Calon haji mentransfer atau pindah buku senilai 25 juta ke rekening Kemenag. Calon haji datang ke kantor Depak dan menyerahkan semua berkas terkait termasuk bukti transfer dari bank. Calon haji mendapatkan nomor porsi haji. Berdasarkan tahapan di atas, pada hakikatnya terjadi transaksi jual beli layanan perjalanan haji. Calon haji sebagai konsumen, sementara pemerintah sebagai penjual. Sehingga ketika calon haji sudah mentransfer 25 juta dan dia mendapatkan porsi haji, maka terjadilah perpindahan hak milik. Uang 25 juta menjadi hak milik Kemenag dan porsi haji menjadi hak calon haji. Dan selanjutnya, calon haji akan diberangkatkan pada waktu sesuai urutan yang ada. Dan mereka bisa mengakses untuk mengetahui perkembangan nomor urutan itu. Karena itu, ketika calon haji mentransfer BPH atau biaya perjalanan haji ke rekening Kemenag, statusnya bukan lagi uang titipan atau wadiah, tapi sudah terjadi jual beli. Meskipun porsi haji bisa dibatalkan, namun itu melalui tahapan prosedur. Di antaranya dia harus datang ke kantor Kemenag tempat pendaftaran haji. Dengan membawa beberapa berkas, di antaranya surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000 yang ditujukan kepada Kepala Kan Kemenag Kabupaten atau Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan. Prosedur ini menunjukkan bahwa pembatalan itu bukan menarik kembali uang titipan, tapi membatalkan akad yang dulu pernah dilakukan ketika daftar haji. Karena akad jual beli sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak, sehingga ketika ada satu pihak yang ingin membatalkan, harus ada persetujuan pihak kedua. Jika pihak kedua menerima, tidak jadi masalah, dan itulah iqalah. Dan surat permohonan itu statusnya adalah permohonan persetujuan kepada pihak kedua, dalam hal ini Kemenag, untuk membatalkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, mengingat sudah terjadi perpindahan hak milik, maka dana yang sudah ditransfer di rekening haji tidak wajib dizakati, meskipun nilainya di atas satu nisab dan mengendap bertahun-tahun, karena dana itu bukan lagi milik calon haji. Misalnya, si A beserta satu istri dan 8 anaknya menyetorkan dana 250 juta dan si A mendapat porsi haji untuk keberangkatan 20 tahun ke depan, sehingga dana itu mengendap selama belasan tahun. Si A tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian, Allahu a'lam.
12: Tanya jawab.
13: Ustaz, saya punya teman yang suka menasehati, tapi ketika menasehati malah yang dinasehati sakit hati. Karena jika menasehati bahasanya enggak enak. Contoh, kamu kan imam, kok bacaannya salah semua? kamu tuh harus ngaji lagi, cari guru yang pintar sana. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Dinasehati. Dia menasehati, maka dia harus dinasehati. Sampaikan kepada dia bahwa nasehat itu harapannya untuk perbaikan. Sehingga nasihat itu kalau bisa diterima. Supaya nasihat diterima, itu perlu ada cara dan etika dalam menyampaikan nasihat. Jadi tujuan dari nasihat itu bukan sekedar kita membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan. Bukan hanya sekedar ma'dziratan ila rabbikum, bukan. Itu salah satunya. Salah satu kita menyampaikan nasihat adalah untuk menggugurkan kewajiban nanti di hadapan Allah. Supaya nanti kalau ditanya, kamu ngelihat itu kenapa? Sudah saya sampaikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, la'allahum yahzarun. Tujuan yang kedua adalah supaya diterima nasihatnya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan. Kalau menggugurkan, hei sholat, orang sholat neraka, segera menggugurkan. Tidak hanya itu, tapi kita juga berupaya supaya nasihat itu diterima. Supaya diterima bagaimana? Kemarin kita sudah sampaikan kisahnya Nabi Masya Allah, Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk menasihati Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, nasihati Fir'aun dengan kalimat yang halus.

0: telah.
1: Iya.
0: Kan pakai, bisa pakai kalimat.
1: Masya Allah Pak, bacaannya secara umum bagus. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada beberapa. Ya. Ada yang berat. Saya punya kenalan itu guru, bagus sekali bacaannya. Kayaknya kalau jenengan belajar ke sana nanti jenengan ngimami tambah jos. Enak bah. Ya.
0: Atau bisa juga caranya tidak secara langsung. Anda yang punya kenal saat itu, Anda bikin pengajian tahsin di masjid itu. Ya. Sehingga mau tidak mau semuanya termasuk imamnya akan ikut belajar lagi. Itu kan sebenarnya bentuk nasihat tapi tidak langsung. Dan enggak perlu kalau jenengan sudah berniat seperti enggak perlu Anda sampaikan kepada imamnya, "Ge, aku ngundang ge ben ko melu ngaji." Paham? Ora perlu. Ya, wong dari awal niatnya adalah secara tidak langsung, ya sudah, secara tidak langsung. Ya, biar nanti dia ikut, ya. Ustaz, tapi malah di imamnya enggak berangkat, Ustaz. Nah, ini nanti jenengan bisa sampaikan, "Masya Allah Pak Imam, jamaah pada rindu sama jenengan kemarin digolet-golet." "Apa iya?" "Iya, temenan." Nah, padahal sebenarnya jeneng orang mangkat. Ya. Tapi enggak perlu disampaikan seperti itu sama dia, yang penting dia mau berangkat. Ya. Ini beberapa tips untuk mengajar. Ustaz, anak saya umur 4 tahun, dia minta sekolah. Apakah ada rekomendasi sekolah yang bagus? 4 tahun, sekolah di rumah aja. 4 tahun, ya, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Lebih baik Anda sebagai orang tua bikin sekolah di rumah. Caranya bagaimana Ustaz? Bikin papan tulis. Enggak ada papan tulis, tembok jadi papan tulis. Ya. Anda bikin sekolah di rumah, home schooling. Ya. Jangan anak usia 4 tahun. Sekarang banyak anak usia 11 tahun, usia SD aja bikin home schooling di rumah. Ya, Anda sendiri. Ya, Anda sendiri yang berusaha untuk ngajari anak. Ustaz, bagaimana cara menasihati guru yang sekuler? Kasih dia buku. Kasih dia buku. Ya, dan ketika kasih dia buku, ini namanya guru ya. Jadi jangan, "Pak, ini tolong dibaca ya supaya Bapak benar." Bukan. "Pak, saya ini nemu buku ini. Coba menurut Bapak buku ini bagaimana?" Ya. "Saya ini kan murid Bapak, saya takut nanti baca yang enggak benar. Bapak ini saya pandang lebih banyak makan asam garam." Memang betul kan? Ya, sudah banyak asam dan garam yang dihabiskan kan? Betul juga. Ya. "Tolong saya mohon bantuannya agar ini diteliti." Intinya sebenarnya ingin supaya guru itu baca. Ya.

Maka di sini saya sebutkan, bagi masyarakat di Indonesia, tidak tepat waktu telah menjadi budaya karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah. Bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa. Sehingga kalau ada orang yang masuk misalnya jam berapa ya? Jam 8 harusnya dia masuk jam 8:30 atau bahkan jam 9, itu menjadi pemandangan yang biasa. Taib, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seperti ini bisa lebih ditertibkan sehingga kaum muslimin yang bekerja baik di instansi swasta maupun pemerintah mereka bisa lebih disiplin dalam menjalani waktu kerja. Kaitannya dengan masalah korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran karakter tatfif. Ada karakter manusia yang disebut dengan karakter tatfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Mohon diperhatikan di sini, karakter tatfif itu berbicara tentang

0: tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah para mutaffif. "Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun." Yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, mintanya dipenuhi. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Dan ketika mereka menjual atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yastaufun, semangatnya meminta untuk dipenuhi, enggak boleh ada yang kurang. Sehingga kalau beli, enggak boleh ada yang kurang. Kalau jual, seringnya mengurangi. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah ingatkan dengan akhirat, bahwa perbuatan kalian seperti ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak orang lain. Bisa jadi ketika di dunia kalian aman, tapi jangan harap kalian bisa mendapatkan keamanan di akhirat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tayyib. Kita coba melihat dari tafsir ayat ini. Secara tekstual apa yang disebutkan dalam teks ayat atau makna zahir, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli, di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, sebaliknya ketika membeli mintanya selalu dipenuhi. Bahkan kadang tidak cuma dipenuhi, minta diimbui kalau bisa ada tambahannya, sehingga timbangan ya, sudah jelek, ditambahi ya, meskipun cuman apa timun blunker sebagai tambahan. Nah, meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ayat ini bersifat mutaaddi, artinya bisa melebar. Dalam arti makna ayat ini mencakup semua bentuk pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Karena karakter tadi ya, ketika menjual semangatnya mengurangi, ketika membeli semangatnya minta dipenuhi, berarti adalah karakter di mana dia pintar dalam menuntut hak tapi malas-malasan dalam menunaikan kewajiban. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Wadallatil ayatul karimah." Ayat yang mulia ini menunjukkan, "Ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat." Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia sebagaimana dia boleh mengambil haknya, kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain, dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta maupun transaksi muamalah yang lainnya. Sehingga As-Sa'di rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau memaknai bahwasanya ini berlaku lebih luas, tidak hanya terkait masalah jual beli saja, termasuk juga menyangkut hak dan kewajiban dalam semua muamalah, baik muamalah ketika kita menjadi karyawan, muamalah ketika kita menjadi apa misalnya, kita bertransaksi dengan orang lain, termasuk juga muamalah antara suami dan istri. Sehingga mohon dipahami, karakter tatfif tadi apa maknanya? Pandai menuntut hak. Kalau menuntut hak dia semangat, tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Dalam masalah menuntut hak dia semangat, tapi dalam menunaikan kewajiban dia malas-malasan. Inilah karakter tatfif. Dan ini berlaku dalam setiap muamalah. Berlaku dalam semua muamalah, tidak hanya jual beli saja, termasuk juga muamalah-muamalah yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada jual beli yang ini disebutkan dalam ayat. Kemudian akad ijarah ketika orang itu menjadi karyawan, termasuk muamalah terkait hubungan antara suami dengan istri, dengan keluarganya. Suami istri, atau suami dengan keluarganya, atau anak dengan orang tua, dan seterusnya. Seorang suami, dia punya tanggung jawab, dia punya hak, dan dia juga punya kewajiban. Istri juga sama, dia punya hak dan punya kewajiban. Ketika ada seorang suami yang pintar menuntut hak, tapi dia tidak bisa menunaikan kewajiban, maka dia suami yang mutaffif. Sebaliknya, ketika ada seorang istri yang pintar menuntut hak, tapi tidak bisa menunaikan kewajiban, dia juga bisa disebut sebagai seorang istri yang mutaffif. Intinya, karakter tatfif ini berlaku dalam semua praktek muamalah yang terjadi di kalangan manusia. Tidak hanya sebatas, ya, tidak hanya sebatas dalam praktek jual beli belaka, tapi juga dalam interaksi muamalah yang lainnya. Kita lanjutkan. Setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter tatfif dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya. Dari mana kita bisa sebut itu sangat berbahaya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman keras di lanjutan ayat bagi orang yang tidak mau memenuhi, bagi orang yang tidak mau memenuhi haknya, atau tidak mau memenuhi kewajibannya, tapi pintar menuntut hak. Allah Ta'ala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Artinya, masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunaikan kewajiban dan seterusnya, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, tidak murni urusan dunia, namun akan bersambung hingga hari hisab di akhirat. Sehingga itu bukan semata urusan dunia, tapi juga akan berhubungan dengan urusan di akhirat. Karena itulah sering kita sampaikan, ya. Sering kita sampaikan. Jadi masalah muamalah ini tidak hanya berbicara urusan dunia. Bukan sebatas urusan dunia. Tapi masalah muamalah bisa masuk dalam domain akhirat. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap praktek muamalah yang kita lakukan. Baik jual beli, ijarah, termasuk ketika kita bermuamalah dalam keluarga dan seterusnya. Sehingga mohon dipahami, masalah muamalah tidak hanya sebatas urusan dunia, tapi bahkan dia termasuk domain akhirat. Artinya, setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn.
0: Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir?
1: Wa hadaynahu najdayn.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
1: Falaqtaham al-'aqabah wa ma adraka mal'aqabah.
0: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

0: yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Hukum menebang pohon bidara. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan larangan menebang pohon bidara. Namun hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan para ulama. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan hal ini di bawah judul bab Kulliyat fil Maudu'at, termasuk bagian dari hadis palsu, hadis yang isinya pujian untuk membujang, semuanya batil. Termasuk di antaranya hadis tentang larangan menebang pohon bidara. Al-Uqayli mengatakan, tidak ada hadis tentang larangan menebang pohon bidara yang derajatnya sahih. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Al-Manar Al-Munif. Hanya saja, ada beberapa hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani. Di antaranya, 1. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang memotong pohon bidara, maka akan dituangkan air panas di kepalanya di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Muawiyah bin Haidah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang memotong pohon bidara, kepalanya akan dituangkan cairan di neraka. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan dihasankan Al-Albani. Selanjutnya, Imam Al-Albani menyebutkan ada 3 pendapat dalam memahami hadis hasan mengenai larangan menebang pohon bidara. Pertama, larangan ini hanya berlaku untuk pohon bidara yang ada di jalanan padang pasir, sehingga digunakan masyarakat untuk berteduh. Memotong pohon semacam ini tanpa ada tujuan yang jelas, hanya untuk main-main atau karena ingin menghilangkan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dosa besar. Diancam dengan hukuman akan disiram kepalanya dengan cairan panas di neraka. Ini merupakan pendapat Abu Daud sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Kedua, bahwa larangan ini telah mansukh atau dihapus sehingga hukumnya tidak berlaku. Ini adalah pendapat At-Tahawi. Beliau berdalil dengan riwayat dari Urwah bin Zubair, salah satu perawi hadis, bahwa beliau memotong pohon bidara. Ketiga, bahwa larangan ini berlaku untuk pohon bidara di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Sehingga pohon bidara di luar tanah haram tidak masalah ditebang jika memang diperlukan untuk ditebang. Ini merupakan pendapat As-Suyuti sebagaimana yang beliau nyatakan di risalah beliau, Ra'u al-Hadar an-Qat' as-Sidr. Pendapat ini didukung oleh keterangan tambahan dalam riwayat Tabrani dari hadis Abdullah bin Habsyi. Maksudnya adalah pohon bidara di tanah haram. Silsilah al-hadis as-sahihah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi telah diterangkan kita supaya sholat berjamaah. Nah, di sini sholat berjamaah kadangkala imam lupa rokaatnya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah imam lupa bacaan suratnya. Mohon disampaikan supaya kita bisa membenarkan makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imamnya lupa bagaimana? Diingatkan. Siapa yang ingatkan? Makmumnya. Ya, makmumnya. Mengingatkan ada caranya. Ya, ada caranya. Jadi bukan asal mengingatkan. Imamnya sholat duhur, rokaat ketiga kok duduk? Harusnya apa? Berdiri. Mengingatkannya ada caranya. Enggak boleh, kurang. Ya batal sholat. Mengingatkan pakai cara apa? Sub Subhanallah. Ini kalau mengingatkan rakaat. Kalau mengingatkan bacaan suratan, tinggal kita membaca surat atau ayat yang dia lupa. Contoh misalnya, ada imam idza zulzilatil ardu mandek. Napa? Mandek. Kelalen. Maka kita yang di belakangnya bisa kita lanjutkan napa? Zilzalaha. Tapi kadang-kadang ada orang kalau cuma disebutkan belakangnya ngarepe jadi kelalen. Ya mau kelalen budine sih kelalen ngarepe ya, maka kita bacakan dari awal aja, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa sah? Karena itu sesuatu yang manusiawi. Jangankan kulo kali jenengan, wong Rasulullah SAW saja pernah lupa. Makanya ada istilah sujud sahwi. Itu yang ngajarin Rasul SAW, berarti Rasul pernah mengalami itu gitu. Dan banyak riwayat-riwayat kejadian Nabi SAW mengalami kejadian lupa ketika sholat. Tapi ya, seharusnya yang jadi imam itu ya aja sing wis pikun. Jangan yang sudah pikun. Ya. Nuhun sewu nggih, bapak-bapak. Kadang-kadang ada sebagian imam yang merasa bahwa oh saya enggak boleh diganti, wong saya sudah apa? Paling senior. Jangan, enggak boleh kayak gitu. Manusia itu tetap ada batasnya, akan turun apanya? Daya ingatnya, ininya apa? Pendengarannya. Kan repot. Nuwun sewu nggih. Wis sering kelalen, nuwun sewu, nopo? Ya aja buduk loh. Sudah berkurang pendengarannya. Kan repot. Kita mau ngingatkan, dianya gak denger, kan repot banget. Sudah jenengan, sudah saatnya jadi makmum. Beri kesempatan kepada yang muda-muda, yang punya kompetensi, bukan sekedar muda, yang punya kompetensi, yang bacaannya lebih bagus, yang masih fresh, kasih kesempatan. Ya. Kecuali kalau panjenengan walaupun sepuh tapi masih nopo? Kuat ingatannya, pendengarannya masih baik, bacaan jenengan baik, silakan. Lebih didahulukan jenengan daripada yang muda. Karena mudah-mudahan jenengan pahalanya sudah lebih banyak daripada yang muda. Mudah-mudahan nggih, seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampir, singgah dan nikmatilah taman-taman itu. "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqadh dzikir." Dan hilaqadh dzikir dijelaskan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah, majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan yang haram, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, majelis-majelis ilmu. Itu taman-taman surga. Dan derajatnya lebih tinggi daripada taman-taman dan destinasi-destinasi lain di dunia. Kalau ada seseorang mengajak antum ke taman buah di Jonggol situ, antum lebih milih datang kajian atau ke taman buah? Masya Allah. Kalau ada orang yang menawarkan antum ke taman laut Wakatobi, weekend ini free akomodasi, tiket bisnis, kajian atau Wakatobi, terjadi khilaf. Sebagian besar sudah mulai goyah. Ya Allah, kalau kita liburan, yang kita dapatkan apa sih? Pemandangan, kuliner, pada belanja tuh. Kalau di kajian, antum dapat apa? Ruh. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Maka ulama tafsir mentafsirkan ruh dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ruh yang dengannya kita bisa menikmati hidup. Kita mengerti apa arti hidup dan mendapatkan sensasi kehidupan. Seberat apapun badai kita yang Allah takdirkan kepada kita, itu tidak menggoyahkan kita. Itulah alasan kenapa kita disarankan untuk senantiasa berjalan dengan ilmu, dekat dengan ahli ilmu, karena itu ruh. Begitu Anda tidak berinteraksi dengan ilmu atau dengan ahli ilmu, maka hidup Anda, Anda jalani tanpa ruh, gak ada rasanya, gak ada nikmat-nikmatnya. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, apabila tadi siang antum dapat uang 750 miliar, siang ini, jam 4 ini, 4 sore ini, ruh kita dicabut sama Allah, ada artinya 750 miliar? Gak ada. Gak ada rasanya, gak ada. Begitu juga orang yang jauh dari Al-Quranul Karim, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari majelis ilmu, Anda mau punya uang sebanyak apapun, gak ada artinya. Karena Allah berfirman dalam surat Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, Taha 124, berpaling dari ilmu, peringatan, Al-Quran, maka dia akan menjalani kehidupan dengan penuh kesengsaraan. Al-Anfal 24, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan memberikan kehidupan buat kalian. Bukan uang cash, kehidupan. Mungkin Anda gak kaya, tapi Anda menikmati kehidupan Anda. Mungkin kemiskinan melekat di dengan takdir kita, tapi kita bahagia. Lalu kita buka surat An-Nahl 97.
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Lagi-lagi yang Allah tawarkan kehidupan, bukan uang cash, hadirin. Bukan langsung pekerjaan yang mapan, yang settle ketika kita hijrah. Kehidupan. Anda beramal soleh, Anda beriman, kita kasih kehidupan.

0: Nah, termasuk di antara kasus yang lain adalah masuk telat pulang cepat. Masuk telat pulang cepat. Inilah salah satu contoh korupsi waktu saat bekerja. Masuk telat pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja. Tapi di saat yang sama dia tidak bersedia ketika gajinya dibuat telat. Dia mengurangi waktu kerja, gajinya dikurangi dia enggak mau. Dia telat ketika masuk kerja, gajinya dibuat telat dia enggak mau. Masyaallah. Oke. Ini contoh real yang ada di masyarakat kita, dan itu bagian dari karakter tatwir. Pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja, yaitu telat masuk kerja tapi gajinya dibuat telat tidak mau, mengurangi waktu kerja tapi gajinya dikurangi tidak mau. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Perlu kita pahami bahwa jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan waktu kerja bagian dari amanah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala annahu ya'muru bi'adatil amanat ila ahliha. Allah mengabarkan bahwa dia memerintahkan kepada para hamba untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa fi haditsil hasan, dan disebutkan dalam hadis yang hasan dari Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad wa ahlu sunan dan para penulis kitab sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat, dan perintah di sini mencakup semua amanah yang wajib untuk ditunaikan manusia, baik berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajiban hamba seperti salat, zakat dan seterusnya. Sehingga Anda menunaikan salat, kita menunaikan salat, kita menunaikan zakat, bagian dari menjalankan amanah. Wa min huquqil ibad, termasuk juga hak hamba, ba'dahum ala ba'din, antara satu dengan yang lain, kal wada'i, seperti barang titipan. Anda mengembalikan barang titipan bagian dari bentuk apa? Menjaga amanah. Wa ghairi dhalika mimma ya'taminuna bihi ba'duhum ala ba'din, dan beberapa praktek amanah yang dilakukan oleh manusia antara satu dengan yang lain. Min ghairi tila'i bayyinatin ala dhalik, tanpa harus melihat dalil tentang itu. Artinya sangat jelas. Kalaupun enggak ada dalil tentang masalah perintah menunaikan amanah, orang tahu kalau ini wajib untuk ditunaikan. Fa'amara Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Ta'ala perintahkan bi'ada'iha, untuk ditunaikan amanah itu. Faman lam yaf'al dhalika fid dunya, siapa yang tidak melaksanakan hal itu ketika di dunia, akhadha minhu dhalika yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya kelak di hari kiamat disebabkan karena dia tidak menunaikan amanah. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa amanah itu bisa bentuknya adalah hak Allah, berkaitan dengan hak Allah, bisa bentuknya berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk, berarti ini melalui muamalah, interaksi di antara mereka, baik yang berkaitan dengan harta seperti transaksi jual beli maupun yang lainnya. Berkaitan dengan hak Allah, bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan, dan Allah perintahkan ibadah ini, ada yang perintahnya wajib dan ada perintahnya anjuran. Melaksanakan perintah wajib dari ibadah berarti bagian dari menunaikan amanah. Selanjutnya, ada banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan tentang pelanggaran terhadap jam kerja, karena ini termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap amanah. Berikut di antaranya. Yang pertama, fatwa Ibnu Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir. Dia sudah pulang sebelum jam kerja berakhir. Beliau mengatakan, "La yahillu limuwadhdhafin ay yakhruja qabla intihai ad-dawam." Tidak halal bagi karyawan untuk keluar meninggalkan kerja qabla intihai ad-dawam, sebelum berakhirnya jam kerja. "Wala ay yata'akhkhara an bad'i ad-dawam." Dan tidak boleh telat ketika memulai jam kerja. "Wala ay yakhruja fi asna'i ad-dawam." Dan tidak boleh keluar di tengah jam kerja. "Li'anna hadha ad-dawam milkun lid-daulah." Kata beliau, ini beliau berbicara untuk ASN ya, aparat sipil negara. Karena jam kerja ini adalah milik negara. "Ya'khudhu 'alaihi," yang dia ambil, "muqabilan min baitil mal," dari sebagai ganti dari jam kerja itu diambilkan dari dana baitul mal. Sehingga si A bekerja, maka dia bertransaksi dengan negara, di mana ya, nanti gajinya akan dibayarkan oleh baitul mal. Kemudian beliau memberikan batasan ya, beliau ngasih pengecualian. "Lakin ma jarat bihi al-'adah idza da'at al-hajatu ila al-khuruj fi athna'i ad-dawam." Akan tetapi jika ada satu tradisi di mana orang punya kebutuhan tertentu yang membolehkan bagi dia untuk meninggalkan jam kerja, karena ada satu kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit, atau ada keluarganya yang meninggal, atau ada keluarganya yang sakit, atau karena faktor yang lainnya. "Wasta'dzana ra'isahu," dan dia minta izin kepada ra'isnya, kepada pemimpinnya, atau kepada mudirnya, kepada direkturnya. "Walam yata'attal al-amal," dan dia tidak menyia-nyiakan pekerjaan. "Bi khurujihi," disebabkan karena dia keluar. "Fa arju alla yakuna fi dzalika ba'sun," saya berharap masalah seperti ini tidak ada, kondisi seperti ini tidak ada masalah. Saya berharap kondisi ini tidak menjadi masalah. Sehingga dia keluar padahal masih jam kerja dengan maksud karena ada hajat tertentu, dan itu diizinkan oleh atasan. Kata beliau, "Fa arju alla yakuna fi dzalika ba'sun," saya berharap kondisi ini tidak masalah. Nah, ini fatwa yang pertama. Kemudian kita lihat fatwa yang kedua. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin. Keluar dari kantor, beli sesuatu tanpa izin. "Khurujul muwadhdhaf," keluarnya karyawan di saat dia bekerja untuk melakukan transaksi jual beli, "la yajuz," hukumnya tidak boleh. Baik diizinkan, "sawa'un adzina lahu min kibalil mas'ul an amalihi amla," baik diizinkan oleh penanggung jawab terhadap pekerjaannya ataukah tidak, sehingga dapat izin dari apa misalnya, dari kepala kantor, tetap tidak boleh. Tidak dapat izin apalagi juga tidak boleh. Kenapa? Lima fi dzalika min amrin mukhalafati wulatil amri, karena ini menyalahi aturan pemerintah yang sah. Ini menyalahi aturan pemerintah. Aturan pemerintah bagaimana? Siapa yang bekerja, dia harus memenuhi jam kerja, sehingga dia tidak boleh meninggalkan jam kerja sebelum waktunya. Bin man'i dzalika, yang melarang hal itu. Di samping itu, walima fihi min idha'ati amalihi. Di samping itu, ini juga menyebabkan pekerjaannya jadi tersia-siakan, tidak terlaksana. Alladzi tumina 'alaihi, padahal dia diberi amanah untuk mengerjakannya. Mimma yatarattabu 'alaihi idha'atu huquqil muslimin, yang itu bisa menyebabkan tersia-siakannya hak sesama muslim. Al-murtabitina bi'amalihi, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sehingga orang mau ngurus administrasi, loh kantornya kok tutup? Kenapa ini? Mohon maaf pak, lagi keluar. Padahal antrinya banyak. Belum waktunya tutup, sudah tutup. Loh katanya sampai jam 12. Ini jam 11 kok sudah tutup? Ya bapak telat, harusnya sebelum jam 11. Nah itu tulisannya sampai jam 12. Jam apa misalnya, jam operasional dari jam 8 sampai jam 12. Dan saya pernah seperti itu ya. Saya datang tepat beliau berkemas untuk meninggalkan tempat. Padahal waktu itu masih jam 10 kalau tidak salah. Ya memang waktu pagi jam 8 itu antriannya banyak. Selesai semuanya bisa diselesaikan jam 10 kurang 15. Orangnya sudah berkemas, jam 10 saya datang, dia sudah mau keluar. Kemudian dia apa ya, dia merasa nggak enak, kenapa kok baru datang sekarang? Lu pelayanan kan sampai jam 12, kenapa jam 10 sudah mau pulang? Karena menurut dia pekerjaan sudah selesai, padahal layanan itu berdasarkan rentang waktu. Customer bisa saja datang jam 12 sesuai dengan jam pelayanan, tapi dia sudah berkemas untuk meninggalkan tempat sebelum jam 12, bahkan waktu itu masih jam 10-an. Di samping itu, al-ikhlal bil qiyami bihi ala akmali wajhin. Dia tidak akan melaksanakan itu dengan cara yang sempurna. Disebabkan apa? Dia sering keluar. Jajan, bentar-bentar jajan. Sehingga layanan masyarakat menjadi terabaikan gara-gara praktek para aparat yang seperti ini karakternya. Dia suka keluar jam kantor, padahal banyak orang yang membutuhkan layanannya. Selanjutnya, Lajnah Daimah menyebutkan sebuah riwayat. Waqad rawa Abu Ya'la wal-Askari. Abu Ya'la serta Al-Askari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Sesungguhnya Allah taala itu menyukai apabila kalian bekerja, kalian kerjakan hal itu dengan mutqin. Dikerjakan dengan serius. Pekerjaan yang mutqin artinya profesional. Mutqin artinya apa? Profesional. Sehingga tidak dilakukan asal. Udahlah yang penting asal kerja aja, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila orang itu bekerja, dia bekerja secara profesional. Dikerjakan dengan cara yang mutqin. Artinya jam kerjanya dipenuhi dengan baik, kemudian cara dia bekerja juga bekerja dengan baik, itulah mutqin dalam bekerja. Wa akhrajal Baihaqi wa Tabrani nahwahu, hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan At Tabrani. Sehingga kita kalau bekerja bersikaplah profesional. Ya. Anda di bagian layanan untuk publik, berikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Mohon jangan dikurangi. Buka jam 8, jam 8 baru sarapan. Sehingga banyak orang yang ngantri. Kenapa ngantri? Katanya buka jam 8, masih senam. Subhanallah. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini orang sudah pada ngantri, tapi bagian layanan pelaksananya masih senam. Nanti bar senam sarapan, nunggu jam 9 baru buka. Selesai jam 11. Kadang kalau sudah merasa sepi, setengah 11 sudah tutup. Orang datang sebelum jam 11 kurang 5 menit, mohon maaf Pak, sudah tutup. Ini kurang 5 menit jam 11. Tapi mohon maaf Pak, sudah tutup. Dia mau ngomong apa? Ya, mungkin dia orang awam yang gak ngerti, saya mau lapor kepada siapa, padahal saya butuh. Kepentingan saya besok, ini harus sudah saya urus untuk hanya bisa mendapatkan sebuah tanda tangan. Nah, waliyadzubillah, semoga seperti ini tidak berkelanjutan. Kita sangat berharap bahwa masyarakat kita bisa terlayani dengan baik ketika mereka ngurus administrasi kenegaraan, yang itu merupakan bagian dari hak mereka. Dan para karyawan, para ASN hendaknya memahami bahwasanya di posisi ini mereka punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat, dan mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Jika tidak, berarti mereka tidak menunaikan amanah. Tayyib.
1: Hukum menerima hadiah dari pegawai bank. Pertama, harta haram yang diperoleh seseorang itu ada dua macam. Satu, harta haram yang diperoleh dengan cara zalim seperti mencuri, merampok, menipu, termasuk korupsi, dan yang sejenis dengannya. Harta semacam ini digolongkan para ulama sebagai harta haram zatnya. Statusnya seperti daging babi, bangkai, dan seterusnya. Dalam arti, berpindah kemanapun tetap haram, karena kewajiban orang yang mengambilnya adalah mengembalikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tangan yang mengambil harta orang lain wajib menanggungnya sampai dia kembalikan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaut. Karena itu, harta jenis ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Dan jika penerima tahu, maka dia wajib menolaknya. Baik diberikan dalam bentuk hadiah, hibah, untuk investasi, maupun yang lainnya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, harta yang statusnya haram zatnya, seperti hasil mencuri, hasil merampas, sama sekali tidak boleh diterima. Karena harta ini wajib dikembalikan ke pemiliknya. Fatwa Islam. 2. Harta yang diperoleh dengan cara saling ridho. Seperti hasil jual beli barang haram, hasil jual beli rokok, atau kerja di pabrik khamar dan rokok. Termasuk pekerja di perusahaan riba, seperti bank. Mereka yang beli khamar atau rokok, atau yang mendapat bunga dari nasabah, semua dilakukan dengan saling ridho. Tidak ada paksaan sama sekali, namun dia terlarang karena melanggar aturan syariat. Para ulama menggolongkannya sebagai harta haram karena cara mendapatkannya. Harta jenis kedua inilah yang menjadi fokus pembicaraan kita. Kedua, ulama berbeda pendapat terkait hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya haram karena cara mendapatkannya. Satu, pendapat pertama, boleh secara mutlak. Boleh menerima pemberian, hadiah, atau yang lainnya dari orang yang semua penghasilannya haram karena cara mendapatkannya tidak benar. Misalnya karyawan bank dan dia tidak memiliki penghasilan lain selain gaji bank. Sebagian menyebutkan bahwa ini pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang terang-terangan makan riba dan tidak menjauhi harta haram. Bolehkah menerima pemberian darinya dan mendatangi undangannya? Kata Ibnu Mas'ud, silahkan datangi, pemberian itu milik kalian, sementara dosanya dia yang menanggung. Jami'ul Ulum wal Hikam. 2. Pendapat kedua, boleh jika hartanya bercampur dan dominan halal. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dalam Hasyiah Ad-Dasuqi dinyatakan, orang yang mayoritas hartanya halal dan ada sedikit yang haram, pendapat yang dijadikan acuan bahwa boleh bermuamalah dengan orang semacam ini, melakukan transaksi utang dan makan dari hartanya, sebagaimana keterangan Ibnul Qasim. Sementara orang yang mayoritas hartanya haram dan ada sedikit yang halal, pendapat Ibnul Qasim makruh bermuamalah dengannya, berutang darinya, dan makan hartanya. Dan inilah al-mu'tamad atau pendapat yang dijadikan rujukan. Adapun orang yang semua hartanya haram, ini disebut mustaghriq ad-dhimmah, terlarang bermuamalah dengan orang semacam ini dan tidak boleh bertransaksi dengan hartanya. Hasyiah Ad-Dasuqi. 3. Pendapat ketiga, makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram, selama tidak tahu bahwa harta yang diserahkan itu haram. Dia tahu orang ini hartanya dominan haram, ketika orang ini memberikan harta ke si A tidak tahu dari mana asal harta yang diserahkan ini, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. As-Suyuti mengatakan, bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram, jika tidak diketahui status harta yang diserahkan, hukumnya tidak haram menurut pendapat yang benar, namun makruh. Tarjih, kesimpulan, jika riwayat Ibnu Mas'ud itu sahih, maka ini bisa jadi dalil. Karena ijtihad sahabat lebih mendekati, sekalipun tidak maksum. Sehingga selama tidak dijumpai adanya dalil yang bertentangan dengannya, bisa diterima sebagai dalil. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ada yang bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah benar-benar bertaubat? Dan kita tahu bahwa taubat kita benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau Anda ingin tahu taubat Anda benar-benar, coba tanya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengingat maksiat yang dulu Anda lakukan? Kalau kamu ketika ingat maksiat dulu, malu rasanya, nyesel rasanya, kenapa saya dah lakukan itu? Anda berarti memang bertaubat. Tapi kalau kamu ingat maksiat, di hati Anda berkata, kapan bisa lakukan gitu lagi ya? Anda belum bertaubat. Karena taubat itu, kata Imam Nawawi ya, syaratnya tiga. Yang pertama apa? Menyesali. Tanda orang menyesal itu ketika dia ingat maksiatnya dulu, sakit hatinya, aduh, ya Allah, ya sedih, ya sedih. Kenapa saya dulu berbuat maksiat? Itu tandanya, Pak. Tapi kalau orang yang dia tinggalkan, tapi hatinya merasa tidak menyesal, bahkan dia berharap suatu ketika bisa balik lagi, atau setidaknya dia bangga kalau dahulu saya pernah jadi preman, bangga kalau dahulu dia pernah jadi mabuk-mabukan, dia belum menyesal, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu kata Imam Nawawi yang pertama apa? Menyesal. Tanda menyesal, kalau kita ingat maksiat yang dulu kita lakukan, hati kita apa? Sedih. Ya. Gak enak. Itu berarti Anda memang sudah bertaubat. Alhamdulillah.

0: My favorite.
1: Kemudian di sini kita akan membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau keseimbangan antara iwad dengan muawad. Keseimbangan antara iwad dengan muawad. Apa itu iwad dan apa itu muawad dalam akad ijar? Keseimbangan iwad dan muawad. Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakikatnya terjadi jual beli jasa, sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad artinya uang yang diterima, muawad artinya jasa yang diberikan. Berlaku rumus iwad sama dengan muawad. Rumus ini kapan sih Pak diberlakukan? Rumus ini berlaku untuk akad muawadat. Hanya berlaku untuk akad muawadat, yaitu akad komersil. Akad komersil apa saja? Jual beli. Apalagi sewa. Apalagi ijarah al-ashkhas. Ijarah ashkhas yang sedang kita bahas ya. Transaksi ijarah namun dengan apa? Dengan melibatkan jasa manusia, termasuk akad salam dan seterusnya. Di situ adalah akad-akad komersil, akad muawadat, dan harus

Nah, iwat yang kita berikan. Sehingga kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan, maka iwat adalah gaji, bayaran. Sedangkan muawat adalah jasa yang diberikan oleh karyawan. Nah, kita lanjutkan. Dalam akad ijarah, iwat adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Sementara perusahaan mendapatkan muawat, yaitu manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwat sudah dibayarkan, sementara muawat tidak ada, maka termasuk kezaliman. Gaji diserahkan, sementara ini tidak ada. Ini tidak ada. Kamu digaji, tapi kamu tidak kerja. Dolim. Yang sudah dibayar, dia tidak menunaikan kewajibannya. Nah, terdapat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang iwat dan muawat dalam ijarah, di mana beliau mendapatkan pertanyaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait jam kerja. Beliau mengatakan, ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja selesai. Bahkan kadang telat satu jam lebih. Bagaimana hukumnya karyawan seperti ini? Jawaban Imam Ibnu Utsaimin, "Adh-dhahir anna hadza la yahtaju ila jawab," kata beliau, nampaknya ini enggak butuh untuk dijawab. Pertanyaan seperti ini enggak butuh untuk dijawab. Kenapa? Karena bagi beliau ini pelanggarannya sangat jelas. Li'annal 'iwada, lalu beliau memberikan keterangan, karena yang namanya iwat wajib ayyakuna fi muqabilil muawwat. Karena iwat itu harus berbanding dengan muawwat. Iwat harus berbanding dengan muawwat. Fakama annal muwaddaf la yarda antangkus ad-daulatu min ratibihi syai'an. Maka sebagaimana karyawan itu tidak ridha ketika negara mengurangi gajinya, maka dzalika yajibu alla yanqusa min haqqi ad-daulati syai'an. Maka wajib bagi dia untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Sebagaimana karyawan enggak ridha ketika negara mengurangi gajinya, maka dia juga wajib untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Fala yajuzu lil insan ay yata'akhkhara 'anid dawami rasmi. Sehingga enggak boleh bagi orang untuk telat dari jam kerja yang resmi. Wala ayataqaddama qabla intihaihi, dan juga tidak boleh ayataqaddama, tidak boleh untuk maju, maksudnya adalah pulang duluan, qabla intihaihi, sebelum selesai jam kerja. Sehingga di sini kalau kita lihat zahirnya dari keterangan Ibnu Utsaimin, iwat adalah gaji. Iwat adalah gaji. Sementara muawat adalah jam kerja. Sehingga kalau ini tidak mau dikurangi, jangan mengurangi bagian ini. Itulah keseimbangan antara iwat dengan muawat. Siapa yang mengurangi salah satu, maka dia telah bertindak kedzaliman. Seorang karyawan telah menyerahkan jam kerjanya sehingga dia siaga bekerja, tapi ternyata majikan enggak bayar gaji. Maka dolim, disebabkan karena dia tidak membayar gaji. Demikian pula sebaliknya, ada karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji, tapi ternyata jam kerjanya dia tidak maksimal. Ini juga dolim dari pihak karyawan. Dan hamba, mereka bisa saling mendolimi dengan cara seperti ini. Tayyib. Karena itulah kita menekankan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pada waktu bekerja hakikatnya perusahaan telah membeli waktu kita, dan itu adalah muawat yang harus kita serahkan kepada mereka. Dan di sini saya sebutkan tentang perusahaan telah membeli waktu Anda ketika Anda bekerja.
Ketika Anda menyetujui aturan

0: pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu, karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu tersebut dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi. Syekh Fauzan menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-muwadzafu yajibu alaihi al-hudur, karyawan wajib untuk hadir, fi makanil amal, di tempat bekerja, dari awal waktu kerja sampai berakhirnya waktu kerja. Dan dia enggak boleh keluar dari tempat itu dengan pulang ke rumahnya atau a'malil khasah, atau dia punya kegiatan pribadi, fi waqtid dawam, di waktu kerja. Wajib bagi dia untuk tetap berada di tempat kerja, walau kanal muraji'una qalilin, meskipun klien yang datang sedikit. Pak, sudah enggak ada layanan, sedikit yang datang, meskipun antum harus tetap siaga di situ. Anda harus tetap siaga di situ, berada di dalam kantor, sehingga kalau ada orang yang datang untuk ngurus surat atau tertentu atau hal yang lainnya, bisa dilayani. Jangan ditunda, besok saja ya, besok saja. Nah, besok sudah Sabtu, libur. Terus Ahad, libur lagi. Senin, tanggal merah. Selasa, apa? Upacara. Pak, ini mohon maaf pak, layanannya pekan depan. Subhanallah. Kasihan ini masyarakat. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Kata Syekh Fauzan, li'anna waqta ad-dawam milkun lil amal wa laysa milkan lahu, bahwa jam kerja adalah milik instansi, bukan milik pribadinya, bukan milik karyawan. Li'annahu qad ishtara minhu hadzal waqta, karena instansi tersebut telah membeli waktu kerja dari orang itu, birratib alladhi yastalimu, dengan gaji yang telah dia terima. Sehingga berlaku ini ya, iwatnya adalah gaji, muawatnya adalah jam kerja. Nah, fala yajuzu lahu ayabkhasa syai'an, sehingga dia tidak boleh mengurangi sedikit pun minal waqtil lima salihil khasa, dari waktu kerja yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi, illa bi udhrin yukirruhu nizam al-wadhifi, kecuali karena ada udhur yang disetujui oleh peraturan karyawan. Misalnya ada yang meninggal ya, ada yang sakit dan seterusnya, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Jannah Da'imah atau Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Artinya dalam hal ini bahwasanya orang yang korupsi kerja, korupsi jam kerja, hakikatnya dia telah mengurangi bagian dari muawwad yang seharusnya dia serahkan, dan itu bagian dari amanah. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mengapa masalah perbudakan tetap dibahas padahal sudah tidak ada? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan tentang hukum seputar pembebasan budak atau interaksi dengan budak dibahas oleh para ulama baik di buku-buku fikih maupun hadis, termasuk karya tulis para ulama kontemporer. Dr. Abdul Karim Al-Khudair menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai penempatan pembahasan mengenai aturan perbudakan dan pembebasan budak. Beliau mengatakan, mengenai penempatan bab tentang perbudakan, sebagian ulama menjadikannya di bab terakhir di kitabnya, baik dalam kitab hadis maupun kitab fikih, sebagai harapan agar Allah membebaskan dirinya dari neraka, setelah mereka menyelesaikan buku itu dan setelah mereka menghabiskan usia hidupnya. Beliau melanjutkan, sebagian ulama ada yang meletakkan pembahasan tentang perbudakan di akhir bab muamalah maliyah sebelum bab nikah. Karena budak itu adalah unsur harta. Seorang budak adalah harta yang bisa diperjualbelikan. Sehingga membebaskan budak berarti mengurangi sebagian hartanya. Lalu mengapa pembahasan ini tetap disinggung padahal perbudakan sudah tidak ada? Ada beberapa alasan untuk menjawab ini. 1. Perbudakan tidak dihapuskan selamanya. Hanya saja di zaman sekarang, masyarakat telah menghilangkannya. Namun ini tidak berlaku selamanya karena kelak di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. 2. Hukum syariat tentang perbudakan selalu berlaku meskipun kejadiannya tidak ada. Karena hukum tidak ditinggalkan sekalipun penerapannya tidak ada. 3. Manusia diperbolehkan mempelajari suatu hukum meskipun dia belum mampu mempraktekannya. Seperti orang yang miskin, dia boleh belajar fikih zakat, sedekah atau haji, sekalipun dia sendiri belum bisa mengamalkannya. Karena kebenaran harus selalu dijaga dan dirawat sekalipun tidak ada orang yang mempraktekannya. Bentuk merawat dan menjaga kebenaran adalah dengan menuliskannya atau membahasnya. As-Suyuti menukil dialog antara Al-Buwaiti dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Buwaiti, salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah bertanya kepada gurunya, "Mengapa Anda sangat perhatian untuk menulis kitab-kitab dan makalah? Sementara masyarakat tidak ada yang mempedulikan kitabmu atau makalahmu." Jawab Imam Asy-Syafi'i, "Wahai muridku, sesungguhnya ilmu ini adalah kebenaran, dan kebenaran tidak boleh dibiarkan. At-ta'rif bi'adab at-taklif." Demikian, Allahu a'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz, mau nanya Ustaz, sebenarnya wali Allah itu siapa Ustaz?
5: Wali Allah itu yang disebutkan dalam surat Yunus. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati nanti. Siapa, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya berarti wali Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi hakikat wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
6: Kalau itu Ustaz, apakah syarat wali juga selain beriman dan bertakwa harus punya kesaktian gitu, Ustaz? Karomah gitu maksudnya?
5: Ya enggak lah. Iya. Karomah itu kan hanya sebatas ujian. Dan terkadang pemuliaan kepada sebagian hamba yang beriman. Enggak syarat seorang wali itu harus punya karomah. Dan kalau misalnya ada orang yang diberikan sesuatu yang luar biasa, belum tentu juga karomah atau wali gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air nih, atau enggak mempan dibacok nih, apakah berarti dia wali? Belum tentu. Dukun juga bisa kayak gitu. Makanya di sini kita harus tahu bahwa pertama ya, karomah bukan syarat seorang wali. Artinya seorang wali itu tidak syarat harus punya karomah. Karomah itu hakikatnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, namun tidak kita ketahui mereka diberikan oleh al-karomah misalnya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun hanya mengatakan bahwa wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa.
6: Jadi bagaimana cara mengenali orang yang punya karomah ya, yang dianggap wali, sama orang yang juga punya karomah tapi sebenarnya dia bukan wali?
5: Ya, apakah sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu bisa dipastikan itu karomah? Tentu tidak. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara karomah dengan sihir. Perbedaan yang pertama, karomah itu datang sendiri tanpa disadari terkadang orangnya. Karena keimanan dan ketakwaannya itu. Sedangkan sihir itu seringkali diupayakan dengan cara misalnya bersemedi,
6: berzikir,
5: dengan cara misalnya makan nasi putih doang selama 3 hari, dengan cara misalnya yang melakukan gerakan-gerakan menghadap matahari atau yang lainnya yang sifatnya memang dia mengupayakannya dan takarub kepada tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Kalau karomah dia memang Allah berikan kepada dia dan pelakunya juga terkadang tidak merasakannya, makanya karomah tidak bisa didemokan. Berbeda halnya dengan sihir. Kalau sihir bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang mengaku kiai misalnya, dia bisa mendemokan karomahnya. Bisa dipastikan itu bukan karomah. Itu hakikatnya sihir. Perbedaan yang kedua, karomah itu terjadi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhkan kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat. Sedangkan kalau sihir itu terjadi kepada orang yang tidak menaati Allah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ya ketika mengomentari perkataan Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad berkata, aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak terima sampai aku melihat amalannya sesuai enggak dengan sunnah Rasul.
7: Ya. Berarti dari awal dilihat ya, itu dulu ya, kadar keimanan dulu ya.
5: Iya, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak, pelaku maksiat atau bukan, begitu kan. Kalau ternyata dia mentauhidkan Allah, dia pengikut sunnah Rasul, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, dia meninggalkan maksiat, insya Allah itu karomah.
6: Ya. Terus kalau kayak di YouTube kita kan sering nih ana lihat nih yang dianggap wali gitu yang tindakannya aneh-aneh gitu ya. Aneh banget ya gitu. Itu bagaimana itu satu hukumnya Ustaz?
5: Ya, memang sebagian kelompok kaum muslimin ya, ada yang menganggap bahwa wali itu akan melewati sebuah fase di mana dia agak gila dikit. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku yang berjudul Aulia Allah Laisu Bil Majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Nah, mereka menganggap kalau ada orang yang aneh ya,
7: orang yang gila.
5: Iya, itu wah ini kayak jangan-jangan wali. Mau jadi wali. Nah, ini jelas keyakinan yang tidak benar. Apa ada ya para sahabat, padahal para sahabat Rasulullah SAW kan Masya Allah. Ya kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua wali-wali Allah. Apa ada mereka gila dulu? Padahal semua ulama sepakat akan ketinggian apa? Ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Kesolehannya tentang itu ya. Para sahabat kan jelas kesolehannya.
5: Iya, betul. Masyaallah.
6: Jadi syarat utama wali itu orang yang bertakwa dan beriman dan
5: ya,
6: mengikuti
5: beriman dan bertakwa. Walaupun tentu derajat dia di sisi Allah berbeda-beda. Makanya dalam hadis disebutkan siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan perang dengannya. Dan tidaklah hambaku bertakur kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cinta dari apa yang aku wajibkan. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nanti di sana ada yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tetap dia disebut wali Allah. Ada juga bukan yang sebatas yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Tentu ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Jadi sebenarnya wali itu banyak ya Ustaz, banyak yang enggak ketahuan ya Ustaz. Karena orang yang bertakwa kan banyak insyaallah.
5: Iya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah.
6: Gitu, Pak.
5: Pak Ustaz.
7: Ya.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
8: Pembahasan yang terakhir pada hari ini yaitu membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Yaitu ada pada huruf muqatta'ah. Ya. Ada pada huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Yaitu huruf yang terputus ya, muqatta'ah artinya terputus dan diakhiri sukun ya, diakhiri sukun ya. Huruf muqatta'ah biasanya ada pada pembuka surat ya, pembuka surat, makanya sering disebut fawatihus suwar ya, atau ayat ya, pembuka surat ya, huruf-huruf pembuka surat. Huruf mukotoah ini biasanya tanpa tanda baca, ya, tanpa tanda baca, dan dibaca sesuai nama hurufnya, sesuai nama hurufnya, ya. Makna dari huruf mukotoah ini, ya, yang biasanya ada di awal surat, para ulama menjelaskan bahwa tidak diterjemahkan, ya. Hanya Allah yang tahu apa maknanya dari ayat ini, ya, atau huruf mukotoah ini, karena para ulama menggolongkan ke dalam ayat mutasyabihat, ya. Taib, ini sebagai pembuka apa itu huruf mukotoah. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal, ya. Mad lazim harfi mukhaffaf, ya, adalah yang berada pada huruf muqotoah, ya, yang bersambung tanpa tasdid atau tanpa idgham. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu contohnya. Ya, contohnya adalah bacaan Yasin, ya, misalkan Yasin, ya, ada pada baris yang ketiga dari bawah, ya, baris yang ketiga dari bawah. Di situ diterangkan dan disebutkan pada jilid yang kelima halaman 17, ya. Contohnya yang paling atas itu to, sin, dan mim, ya. Dibaca nama hurufnya, ya. Di situ di sampingnya ada penjelasan hayyun tahuro yamuddu harakataini, ya. Huruf ha, ya, to, ha, dan ro dalam huruf muqata'ah dibaca dua harokat panjangnya, ya. Ada lima huruf, dibaca dua harokat, ya. Kemudian huruf yang dibaca enam harokat, naqoso asalukum, naqoso asalukum, ya. Huruf muqata'ah ini ada delapan, naqoso asalukum yamuddu, ya, sitta harokatin, dibaca enam harokat, ya. Nun, kof, sot, ain, sin, lam, kaf, mim, ya. Dan ada lagi satu huruf yang dibaca namanya dan tidak dibaca panjang, ya, tidak dibaca panjang, yaitu alif, ya, alif. Alif dibaca namanya, ya, alif, ya. Contohnya alif lam mim. Nah, seperti itu, ya. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah huruf muqata'ah, ya, yang ketika bersambung tidak terdapat idgham, ya. Ya. Misalkan seperti ini. To, ya, to dibaca dua harokat. To, sin, sin dibaca enam harokat, ya. Sin, nama hurufnya, ya, adalah sin, ya, sinun, sin, ya, mateni nun di akhirnya, ya. Bertemu dengan mim, ya. Sin bertemu dengan mim. Kalau ditulis berarti nun mati bertemu dengan mim, ya, maka ada bacaan, ya, apa, nun mati bertemu dengan mim, ada bacaan gunah di situ, ya. Makanya dibaca tosim mim, ya, seolah-olah mimnya ada tasdidnya, ya. Ini dinamakan mat harfi musakol, mat harfi musakol, ya. Tosim mim, ya. Tosin mim, mat lazim harfi mutsaqqal. Alif lam mim juga ya, contohnya mad lazim harfi mutsaqqal ya. Alif lam, lam nama hurufnya lam ya, ada sukun di mimnya lam ya, lam bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim, maka ada idgham di situ ya. Alif lam mim ya, ada idgham di situ, maka huruf muqatta'ah yang terdapat idgham ya di dalamnya disebut mad lazim harfi mutsaqqal ya, mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu adanya huruf sukun asli yang diidghamkan ya. Contoh contoh selanjutnya ya, mad ya lazim harfi mukhaffaf ya, tadi kita sudah mencontohkan mad lazim harfi mutsaqqal ada tasydid di dalamnya, sekarang mad lazim harfi mukhaffaf ada di baris yang ketiga misalkan

0: Od, ya, ain, ya, ain kasad, ya, ada gunahnya di dalamnya, ya, tapi tidak ada idghamnya, maka masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Kafnya dibaca 6 harokat, ha dan ya 2 harokat, ya, ain 6 harokat, sad 6 harokat, ya, seperti itu, ya. Demikian, ya, kita sudah belajar tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya, sekaligus dengan mad lazim harfi mutsaqqal yang ada pada halaman 17 dari jilid yang kelima dari kitab Tamhid Iqra Qiraati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Saya adalah mantan preman yang banyak dosa, mungkin semua dosa besar sudah pernah saya lakukan, kecuali syirik. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya belum 100% meninggalkan dosa. Kadang sudah menyesal, taubat, tapi kadang masih kambuh karena kehidupan saya di luar sangat keras dan banyak fitnah syahwat dunia. Saya sudah berusaha sholat 5 waktu tapi kadang masih meninggalkannya. Mohon nasihat dan doa agar istiqomah, ya. Ya. Semoga penanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah dalam dinul Islam, istiqomah dalam perintah Allah dan istiqomah dalam meninggalkan semua maksiat. Ya. Nasihat yang wajib kita pahami di sini, tentunya ya mungkin sebagian belum dijelaskan tadi, bahwa orang beriman tidak lepas dari ilmu. Jadi tidak lepas dari ilmu. Ilmu apa saja? Ketika orang bertaubat, ada beberapa langkah sederhana, ringkas, dalam arti bahasannya, untuk kita tahu. Pertama, setiap amal yang kita lakukan mesti karena Allah. Karena di dalam hadis mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah Ta'ala bima huwa khairun minhu. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, jadi dalam hadis ini ada satu peringatan, ada satu tanbih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kata-kata taraka syai'an lillah, meninggalkannya karena Allah. Jadi meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan mengganti baginya sesuatu yang lebih baik baginya. Jadi mesti kepada siapa saja di antara kita yang akan bertaubat kepada Allah, dalam istilah lain kita berhijrah, dasarnya adalah ikhlas. Karena keikhlasan ini sebuah taufik yang akan menjadikan orang itu mampu istiqomah. Jadi mampu istiqomah. Kemudian yang kedua, bahwa setiap di antara kita wajib mengetahui sebuah kaidah di dalam dinul Islam, bahwa Allah telah mengatakan semua dosa akan diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Waqala ulama'una lal kabair ma'al istighfar wal saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar bagi yang ingin bertaubat, dan tidak ada dosa kecil bagi orang yang menyepelekan dosa. Artinya tidak ada dosa kecil kalau kita terus menerus. Maka orang mukmin harus dalam keikhlasan dan harus dalam satu harapan yang besar bahwa Allah akan mengampuninya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah pengetahuan yang akan memberi motivasi orang dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat, yaitu kalimat yang wajib kita pahami, itu di sini ada tiga hal. Pertama, catat setiap di antara kita akan mati. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan di alam semesta ini ada expire-nya, ada waktu yang Allah berikan. Sehat, kekarnya badan, umur yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, punya waktunya. Kemudian setiap di antara kita tidak tahu kapan waktunya. Expire-nya itu tidak ada yang tahu. Tidak seperti kita beli makanan, disebutkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak ada. Tidak ada orang umpamanya kamu umurnya masih 25 tahun, Anda meyakini waktu Anda adalah masih ada 20 tahun, enggak ada. Orang yang hari ini sehat dicek ke laboratorium, tidak ada gangguan sedikit pun menurut pengecekan. Enggak ada gula, enggak ada kolesterol, enggak ada jantung, enggak ada gangguan jantung, enggak ada gangguan paru-paru, enggak ada ciri-ciri untuk stroke. Tidak ada yang tahu kalau Allah telah mentakdirkan detik ini besok adalah sakit. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sederhana, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum badiru bil a'mal. Jadi penanya yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda harus tahu, jika Anda merasakan punya waktu, Anda tidak tahu waktu itu kapan berhentinya. Jika Anda punya kekuatan, maka kekuatan itu tidak tahu kapan akan berakhirnya. Maka tidak boleh seseorang menangguhkan sedikit pun waktu untuk bertaubat kepada Allah, karena tidak ada yang tahu. Ketika orang itu tahu, poin yang sangat mulia ini, maka tidak ada orang yang akan menangguhkan untuk taubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, tidaklah Anda tahu kepada sebuah hadis bahwa baginda Rasul mengatakan yub'asud au yuhsyarunnas au yub'asul abdu ala ma mata alaih. Wahai hamba, ingatlah bahwa Allah akan membangkitkan manusia sebagaimana dia mati. Sedang apa dia mati? Dalam kondisi apa dia mati? maka seperti itulah Allah akan membangkitkan kita. Lihat kepada dua hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat terjatuh dari kendaraannya ketika berihram. Sahabat ini memakai kain ihram lalu meninggal dunia terpleset dari kendaraannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin. Wala tuhannituhu wala tuhammiruhu. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiyan. Wahai para sahabat, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Tapi jangan dikasih minyak wangi dan jangan ditutup kepalanya, karena nanti yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan dalam kondisi sedang bertalbiyah. Yusyarun nas yaumul qiyamati hufatan waratan ghulla. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yaklamu ahadun fisabilillah wallahu ya'lamu bima yaklamu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang luka, keluar darah ketika dia berjihad di jalan Allah, terkena panah, terkena goresan pedang, terkena peluru, lalu keluar darahnya, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan lukanya itu, darahnya dengan darahnya, artinya seperti darah segar ketika luka, dan wanginya akan menjadi wangi minyak kasturi. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dimatikan seorang dengan kondisi ketika dia mati, dibangkitkan nanti yaumul qiyamah ketika dia mati. Tapi ingat, orang yang mati dalam keadaan maksiat. Lihat surah Al-Baqarah, Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Dibangkitkan dalam keadaan berjalan tertatih-tatih, dalam keadaan orang yang terseok-seok seperti orang gila, sampai seseorang yang memiliki istri dua dan dia tidak adil, maka akan seperti itulah dia dibangkitkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu zawjatan famala ila ahadihima yati yaumal qiyamati wasyikuhuma ilun. Siapa yang memiliki dua istri dan dia condong kepada salah satunya tidak adil, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan berjalan dengan dia itu miring jalannya. Orang yang meminta-minta, ngemis terus, meminta dari orang dan banyak, maka nanti dikumpulkan dalam kondisi tidak berwajah, apa tidak berkulit wajahnya. Man sa'ala nasa takassuran yati yaumal qiyamati laisa fi wajhi kitatu minal lahmin. Siapa yang banyak meminta-minta kepada manusia, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Bangkitkan. Dibangkitkan. Dalam seperti dia maksiat di dunia ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan penanya yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh diantara kita, ingat ya, bahwa anda, bahwa kita akan dibangkitkan dengan amal soleh yang kita perbuat di akhir kematian kita. Jadi setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, akan dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana akhir dari kematiannya. Taat, maksiat, dan kita harus tahu di sini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di antara poin yang sangat penting bagi kita ketika menghadapi maksiat atau kita terbetik untuk maksiat, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa azab itu dahsyat. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai kabar, berbagai berita adab kubur, himpitan tanah, pukulan malaikat, mungkar dan nakir, jeritan yang akan terjadi di alam kubur bagi orang-orang yang diazab di kuburan, begitu dahsyat. Dahsyatnya arasatil kiamah, kita lihat matahari mendekat 1 mil dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam potongan-potongan hadis, lihat ya, dalam hadis tentang sirat, jembatan di atas neraka, Nabi SAW mengatakan nanti akan ada orang yang paling akhir masuk neraka, katanya. Seperti apakah orang yang paling akhir orang yang paling akhir masuk surga dari orang yang selamat dari sirat? Maka disebutkan dalam hadis bagaimana mereka berjalan di sirat. Mereka berjalan kadang dengan mukanya, terkadang berjalan dengan pantatnya. Lalu dia merasakan sambaran api neraka, dan dia merasakan bagaimana kail-kail besi yang akan menyambar-nyambar kepada sebagian dari tubuhnya. Lalu Allah melamatkan mereka, sampailah di sirat. Yang dinamakan ujungnya adalah kontoro, akhiru jisr, menurut sebagian para ulama. Dan ini digambarkan oleh Nabi SAW, begitu dahsyatnya. Dan bagaimana dahsyatnya neraka yang dinyatakan oleh Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang telah diberi terompah di neraka. Di antaranya ada disebutkan dengan hadis yang sahih adalah Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah, tapi kepalanya mendidih. Jadi kepalanya mendidih. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan saya juga ingin menyampaikan poin penting di sini. Maksiat, dosa, kenapa orang mukmin mesti menjauhi setiap dosa? Kenapa setiap mukmin wajib meninggalkan setiap bentuk kedzaliman? Dan tidak boleh kita untuk menangguhkannya untuk bertaubat kepada Allah. Lihat dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang yang datang bil hasanati misri jabali tihamah baydha. Nanti akan ada orang yang datang di hari kiamat, datang di arasatil kiamah, datang di padang mahsyar dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah. Wa yaj'aluhullahu haba'an mansura. Maka Allah Ta'ala menjadikannya bagaikan debu-debu yang melepuh, debu-debu yang mengepul, tidak ada artinya. Lalu para sahabat berkata, "Sibhum lana jililana ya Rasulullah." Sebutkan sifat mereka dan sebutkan tentang mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, hum min ikhwanukum, itu saudara-saudara kalian. Wa ya'khuduna ma ta'khudun min al-lail. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka mengambil bagian dari malam untuk sholat sebagaimana kalian mengambil malam bagian untuk sholat. Walakinnahum idha halaw ila maharimillah irtaqabuh. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, ini lihat, ya, orang yang bertaubat tapi kembali lagi. Tapi tatkala mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, maka mereka melakukannya. Jadi para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita perhatikan, orang yang banyak amalnya saja bisa terhapus dengan dosanya. Lalu bagaimana kita orang yang tidak banyak amal soleh? Kenapa kita banyak maksiat? Karena dalam hadis ini digambarkan begitu dahsyat tentang dosa, tentang maksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka Nabi SAW ketika ada seorang sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas, tidak punya harta. Nabi SAW mengatakan bukan, orang yang bangkrut yang nanti datang dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan amal solehnya. Tapi dia telah menuduh si fulan, membunuh si fulan, mengambil harta si fulan, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa besar. Maka kebaikan dia diambil oleh yang dizaliminya, si fulan mengambil kebaikannya ini. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, maka kejelekan orang-orang yang dizaliminya dikembalikan kepada dia, dan dia dimasukkan ke neraka. Dan itu adalah bahaya maksiat. Ya. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, orang ya harus paham betul kepada maksiat, bahayanya, dan harus paham tentang hakikat hidupnya.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken malih babagan narima ing pandum kala wau nggih. Dados nek manungsa niki mboten gelem syukur ming nuruti karep niku mboten wonten telasipun. Mboten enten teke. Biyen awake dhewe mangan sego aking sakniki mangan nasi kebuli, nasi bukhari, nasi lemak, nasi biryani, wah sego niku maneka warna. Jenenge sego niku lho sakniki neko-neko. Wonten nasi bakar, nasi godhog. Nggih, digodhog pring niku lho. Kula nate dolan kalih kanca niku disuguh panganan iki jenenge panganan apa? Iki jenenge pitik bakar sego pring jare ngene. Yo panganan saiki kok jenenge maneka warna. Mula larane ya maneka warna awake dhewe. Lemangane sembarang kalir dipangan gitu. Dadi larane maneka warna. Nuduhake pilih awake dhewe niki mboten syukur. Nek nuruti kekarepe ati mboten wonten telase sebab bondo niku kaya dene banyune segara, saya diombe malah saya ngelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Laukana libni adama wadiyani min mal" Laptago salisan. Laukana menawa libni Adam menungso anak Adam iku duweni wadiyani min mal, lembah. Lembah niku cara jawane napa nggih? Ora-ora ngoten kemawon. Senes gunung. Lembah niku wadi niku papan sing leter sak ngisore gunung. Nggih. Papan sing lega antarane gunung niku jenenge lembah. Menawa manungsa kuwi duwe ora-ora alun-alun loro isine bondo donya lap taghosalitan mesti dheweke cek kurang njaluk sing nomor 3. Duwe gunung emas loro mesti golek imbuh meneh. Sing korupsi ngantek 25 triliun niku nek dheweke urip kira-kira wetenge sanggup napa mboten ngenteke 20 triliun niku. Wetenge niku lho dienggo nampung 20 triliun cukup napa mboten? Bedah Pak jenengan arep mangan bondo 20 triliun iki. Wong sedina niku mangan paling banter pira to nggih to. Ning gandeng serakahe menungso niku. Menungso niku mboten bakal wareg, mboten bakal mandeg nganti nuwun sewu nggih. Tutuke niku lambene niku dijejeli dening lemah kuburan niku nembe mandeg. Nganti mati illa man rahimahullah. Kejaba tiang-tiang ingkang diparingi sih wilasanipun Allah. Dipun paringi welas asih dening Allah. Sadar ngelenggono menawa nggih alam donya niki dudu papan kanggo urip sak lawas-lawase. Imam Syafi'i ngantos dawuh ngeten iki. Inna lillahi ibadan futana. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali sufuna. Innalillah, yakti Allah iku anggadai, Allah niku kagungan, ibadan futona, itah sing lantip ing panggrahita, pinter. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Taraku dunya wa khaful fitana, sinten iku menungso sing lantip, sing pinter, sing cerdas, nggih kelebu jin barang niku. Jin enten sing pinter, enten sing bodho. Menungso sing pinter niku pripun? Taraku dunya wa khaful fitana. Dheweke niku ninggalake bondo donya krana wedi marang fitnah. Donya niku nek ditutke terus niku mbeta kacilakan lho. Napa meleh menawi panjenengan gadhahi sifat tamak, serakah marang bondo donya pun mboten mikir halal lan haram, pun mesti cilakane niku. Ning wong-wong sing lantip, wong-wong sing pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah, tanggap ing sasmita, nggih. Niku tiang-tiang ingkang ninggalake nilarake kadonyan mergo wedi cilaka. Nazaru fiha falamma alimu, dheweke niku menggalih mikir merenungkan kahanan kadonyan niki. Falamma alimu lan nalika dheweke weruh annaha laisat lihayyin watana, bilih ngalam donya niki dudu papan kanggo urip selawas-lawase. Kita tas mboten awake dhewe nek donya niki mboten kekal abadi. Awang kula niku kaya-kaya dhewe niku tesis sekolah TK lho. Sakniki anak kula pun ajeng lulus TK. Ketoke kula niku dek wingi ijik cilik, sakniki pun lemu. Nggih napa mboten? Tiang-tiang ingkang nalika kula ten masjid niku tesih mudha tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa. Sakniki gegere pun bengkong mlakune pun dunuk-dunuk. Wong sing biyen kula sawang ganteng niku sakniki pun TOP. Tua ompong peyat kempong perat jambuluwanen. Nggih napa mboten? Jenengan cilik sakniki jenengan digendong kalih bapak, sakniki jenengan gendong anak. Nggih. Sesuk niku genti jenengan dituntun kalih anake. Mlakune pun dayek-dayek. Nggih. Dadi donya niki dudu papan kanggo urip. Sak lawas-lawas sih. Falamma alimu annaha laisat lihayyin watana, nalika dheweke ngerti donya iki dudu papan kanggo urip selawase, ja'alu halujatan. Nggih, wong-wong sing pinter niku ndadekake donya niki kaya dene ombak sing bebayani tur gegirisi. Cerak-cerak marang bondone ati-ati. Nggih. Wa ja'alu salihal a'mali sufuna, lan dheweke ndadekake amal saleh iku pinangka prau sing beto keselamatan. Nek jenengan kadang kala sok meri kepingin marang duwite kancane sing akeh, kaya mobile apik, omahe pating jenggarang, mobile pating brangkang, bojone ongkang-ongkang, kepingin aku niku nate kepikiran mboten, aku tak salat rong rakaat sadurunge subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, luwih becik tinimbang jagat saisine. Aku sepisan-pisan tak jumatan meruput neng masjid. Sebab sapa wonge jumatan meruput neng masjid, melaku mboten nitih kendaraan, awake dhewe nek jumatan kan numpak motor terus. Mbok ya pisin-pisin, saking pisane niku dadi pisin. Raketang pisin, raketang pisan mbok melaku neng masjid niku. Fadilahe napa to? Guna paedahe napa nek jumatan melampah niku? Nabi le dawuh ngeten. Man ghassala wa ghtassala yaumal jum'ati, sapa wonge adus kanthi tenanan ing dina Jumat. Aduse tenanan mboten etok-etokan, lek kosok niku mboten etok-etokan, dikosoki tenanan resik. Biasane mboten kosokan, iki kosokan. Ora mboten duwe sabun ya nggo suket. Nggih, raketang suket. Biasane ora keramasan, mboten keramasan, mboten duwe sampo nganggo telutuh gedang gitu. Ning aja nganggo tap-tapan oli. Gubah rupane padha irenge gitu. Malah gubal kabeh mengki rambuté. Wa bakara wa batakara, sak bibaripun adus kanthi resik tenanan meruput tindak masjid. Wa masya wa lam yarkab, melampah mboten nitih kendaraan. Mboten numpak mobil, mboten numpak motor, mboten numpak jaran, mboten jaluk gendong, mlaku nganggo sikile dhewe. Nggih. Wadana minal imam, lajeng lenggah cerak kalih imam. Wastama awaan sotawalam yalhu. Dewein ku midah ngetakan khutbah kanti saya. Boten kok malah nendro, sare, turu, kaya dene gembung tanpa sirah gitu. Wong Jumatan niku disawang komburi silai ilang kabeh. Jungkluk anak sirai. Wonten sing ngorok banter barang khotib arep ngelik ya pekewo. Nek ra dilik kok kaya sepur gitu.
2: Ora.
3: Apa ki ngoten khotib niku? Masya Allah. Nggih. Nek pun midhangetaken khutbah kanthi sae lan mboten tumindak sia-sia, kana lahum min kulli khutwatin yahtuha. Saben langkah setunggal jangkah saking dalem tumuju masjid niku diparingi dening Allah ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Ganjaran ibadah setahun ya salat tahajud setahun ya poso setahun. Jangkah nul niku. Celingkrik ngoten tok. Kaya dene wong ibadah setunggal tahun. Niku nek awake dhewe kersa menggalih dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Mboten sulap malih kalih bondo donya. Nek mlakune kok ngomah niku 2000 langkah nyang mulih 4000 sak Jumatan niku kaya-kaya jenengan ngibadah 4000 taun. Cek sulap kalih bondo donya. Nggih. Menika kagem mengikis supados rasa tresna marang kadonya niki mboten pati nemen. Al asbab al mu'inah al iktisabil qanaah. Lah pripun Pak Ang, kula niku wit lahir pun dadi wong cethil tul serakah. Iku pun gawan lahir kula. Awong kula niku ajeng dadi wong sabar ya angel. Kula niku lahir ceprot bidake bidane pun kula tapuk. Upama mong keto. Kok eneng bayi kurang ajar kok nek kula dadi bidak.

Allah niku sampun nyerat, sampun nulis, sampun netepake rejeki. Sederengipun Allah nyipta manungsa. Hadisipun sampun kula waosaken, kula wau nggih. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, wonten ayat Adz-Dzariyat ayatipun 58, surat Adz-Dzariyat ayat 58, Allah taala dawuh, innallaha yakti Allah iku huwar razzaq. Pangeran ingkang maha maringi rejeki, dzul quwwatil matin. Ingkang nggadahi kekiatan. Mboten wonten sawiji saged nandingi Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe pun iman tentrem ati niki. Rejeki wis nang sing ngatur, nggih. Nek rezekine awake dhewe kepunjulen, kepunjulen saking jatah takdir, Allah niku mboten kurang jalaran ngicali rejeki niku. Nggih napa mboten? Sing paling cerak kalih awake dhewe dek niku wonten menungsa kafir, menungsa kafir. Non muslim kafir. Dheweke kandha, ah, Tuhan itu arep gawe aku melarat, bingung kok. Gusti Allah iki arep gawe aku melarat, bingung wong bondoku akeh banget. Hanya dalam hitungan dino niku entek klusut bondone. Nggih napa mboten? Enten mboten niku? Enten. Wong melarat ngerti ngerti dadi sugih sak gebyaring tarit wonten mboten? Wonten kiyat. Nggih kula enten. Nggih. Wong duwe lemah cengkar ora tukul ditanduri napa-napa. Lah kok dibangun bandara? Ten mriku niku. Kuwi niku lemahe lah yo. Akan lak-lak naga mriku, ombone niku. Jembar wiar ombo bawir. Ning lemah niku nganggur, Pak cengkar ditanduri mboten tukul. Didol ya do emoh. Lah kok malah dinggo bangun bandara. Mongko yuswane sing kagungan lemah niki sampun 8 punjul. Ora. Nek nampa ganti rugi niku 170 kalih miliar napa. Niku umure pun 83. Paribasan sendiri 14 gitu. Generasi wal asri ngoten lho. Ning gandeng rezekine durung tutuk dilunasi dening Allah. Niku nek niat wong sak RW munggah haji kabeh kelakon kok niku. Haji furoda rasah ngantri. Nggih napa mboten? Mboten kurang jalaran Allah Subhanahu wa taala nek maringi rezeki. Dadi panjenengan nggih, kula barang niki kadang kula sok ajri, wah wis umur semene omah rong duwe, gek bayaran pondok gek larangi kono gek sesuk anakku piye? Iku aja dipikir, teko dilakoni ngoten mawon. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngaji. Kula niku pun percaya haning anak kula mondok niku lek bayar nganggo apa? Nggih nganggo duit. Mosok anake mondok bayar godhong. Teneh pondoke nesu ngene. Motivasi nggih. Dadi anak niku pun betul. Lah kula niku mondok mboten dibayari bapak isi mbok kula niku. Terus carane pripun mboten ngerti? Nggih rampung lek kula mondok niku nggih. Coba kula nyambut damel suwe niku boleh mboten duwe kitab. Bareng ten pondok ra nyambut gawe kok kitab kula malah akeh kok ngendi niku asale. Saking Allah Subhanahu wa taala. Nek dirembuk mboten kelebu nalar niku. Nggih mboten. Ah. Mboten niku. Pokok urip niki teko dilakoni mboten sah wedi-wedi. Ora sah wiga-wigi. Nganti wonten lho ibu-ibu niku krana wedi memikirkan masa depan anake dipateni wonten kok. Dadi lari-lari alit niku. Telu anake telu niku didamelke susu. Mimik susu ya Le, mimik susu ya Nduk. Nggih Mak, damelke susu. Nggih, campur ya Ndrim. Susune niku. Bengi-bengi yo karo bubuk, mimik susu gek bar, mimik susu gek bubuk nggih, nggih. Anake telu diombeni susu terus turu bablas mati. Terus mboke niki melu-melu mimik susu. Ning delalah gandeng wong tuwa niku susune wis karek sithik nggih. Dadi endrime niku kadare kurang nek nggo mateni wong tuwa, mboten mati, mung muntah-muntah tok, dibetoten rumah sakit urip mboke niku. Ning anake telu pun bajut mati. Nalika dipun dangu dening Pak Polisi, "Kenging napa Bu, anake kok diombeni endrim?" Lah sebab kula niku uripe sarwa rekoso. Kula niku wong sudra papeki, keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega kere gedibal 27. Nek anak kula urip ra wurung sesuk gedene ya mung rekoso. Tinimbang anak kula urip rekoso kula pateni wi ben mlebu swarga. Kula mbokne tok min mlebu neraka mboten apa-apa. Ngoten niku. Jenengan krungu kedadean

0: Kan ngoten niku pripun sikape? Inspiratif sekali ya, napa ngoten, Pak? Oh, lah menungso weng niku jenenge nggih. Mboten waras niku. Sakniki kula tak takon, niku anak-anak sing nuwun sewu keleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Kira-kira niku nek sok gedhe dadi jenderal mungkin apa mboten? Mungkin. Dadi kiai sing kondang misuwur jayeng bawana keliling donya saged mboten? Saged. Tumrape Allah nggawe wong sing melarat dadi sugih niku mung sak kun fayakun. Wong sugih sing maune melarat okeh. Wong melarat sing maune sugih ugi kathah. Kula nate midhangetaken setunggal muhadharah pengajian ingkang dipun aturaken satunggalipun ulama niki kedadosan nyoto wonten alam Padang. Kisah suami istri, nggih. Pak lanang karo mbok wedok. Pak lanang karo mbok wedok niki uripe sugih mblegedhu. Pirsa sugih mblegedhu, apa-apa keturutan. Zaman saat niki wong mastani napa? Sultan nggih. Hah? Lah nggih sultan to? Sultan. Niku makan malam nggih, makan malam nek wong sugih niku carane jenenge table manner gitu. Nek cara awake dhewe wis gur bancaan ngoten mawon nggih. Kembulan gitu. Dan niku table manner, Pak. Enten wong tok tok tok tok tok assalamualaikum al ajru ya ra'akallah salam keselamatan kagu panjenengan sing gadah omah sugih niki ganjaran-ganjaran muga-muga Allah maringi napa niki penjagaan tansah njagi tansah ngrekso panjenengan saking barang-barang sing Allah niku wong ngemis dadi wong ngemis cara biyen niku sopan. Assalamualaikum ganjaran-ganjaran muga-muga panjenengan dirahmati dening Allah. Iku gek enggal-enggal diparingi ora kok malah amin ngoten. Sing setri mbok wedok niki metu buka lawang eruh wong ngemis niku rak dheweke nyuwun izin kalih garwane kakung. Nggih. Pak lanang niki enten wong ngemis niku diwenehi napa mboten? Aja diwenehi, kon lunga kono. Ini iki entuk bondo akeh mergo nyambut gawe ora ming jolak njaluk. Lunga. Ganggu wong mangan ae. Lunga. Wong ngemis lanang niku lunga. Cekake carios keluarga sing sultan niki dadi melarat. Kere gedibal 7 likur. Gandeng kere gedibal 7 likur niku pegatan. Mbok wedok kalih pak lanang niki pegatan. Terus mbok wedok niku rabi melih karo wong lanang liyane ya sugih. Suami yang kedua kaya ra. Kaya raya, malah sugih ngungkuli sing pertama nih. Tiba jam makan malam, table manner gitu. Kancaan nih, wow, kembul bujono, pesto hondrowino, madang gedean geludak-geludak gitu. Nggih, napa mboten? Ngono wae penak ya. Pokok jenengan manut penak gitu. Nalika nembe dahar niku wonten wong salam melih pengemis teko tok tok tok assalamualaikum al ajru ya ra'akallah ngoten niki mbok wetok buka lawang ana wong ngemis takon kalih suami yang kedua pak enten wong ngemis diparingi napa mboten wene ana iki pangan sing enak-enak sing dipangan awake dhewe diwenehke kabeh karo wong ngemis niku diwenehke terus lunga wong ngemis niku mlebu omah sing wedok niku nangis. Ditakoni dening suami yang kedua, "Lha kok mene wong ngemis kok nangis apa kowe? Gelo mergo pangane suda. Mergo bondone kelong dadi kowe nangis." "Ora, Pak Ne, aku nangis sebab sing ngemis kamu mantan bojoku mbiyen." La ilaha illallah. Suami yang kedua niku kondok, "Lah kowe ora ngerti, ngerti apa? Kowe mbiyen tau mangan ro bojomu kae to? Terus eneng wong ngemis dodok-dodok, hooh, kae aku." Cepi. Mang penggalih niku. Apa ora ngenes niku? Enten kedadean kaya ngono kuwi. Mula nek awake dhewe dadi wong sugih niku syukur aja dadi wong cethil. Ning nek dadi wong sing melarat aja gampang bekah beku piyak-piyek. Ku ndak dadi turune cecak. Iki menungso apa turunane cecak kok piyak-piyek wae. Nggih, mila antawisipun cara awake dhewe niki supaya kepanjingan diparingi sifat nerima ing pandum, kedah percaya pitados pilih Allah niki ingkang ngatur rezeki.
1: melunasi utang orang lain dengan zakat. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, tidak masalah menyerahkan zakat kepada orang yang memiliki utang untuk melunasi utangnya, karena dia termasuk golongan al-gharimin, yaitu orang yang memiliki beban utang yang berhak menerima zakat. Adapun menyerahkan zakat itu langsung kepada orang yang mengutangi atau kreditor, maka di sana ada rincian. 1. Pelunasan utang ini atas izin orang yang memiliki utang atau debitor, maka tidak ada masalah. 2. Jika pelunasan ini tanpa izin dari orang yang berutang, maka ulama berbeda pendapat. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat zakatnya tidak sah. Sementara ulama Hambali berpendapat zakatnya sah. Dalam kitab Al-Insaf, kitab fikih Hambali dinyatakan, jika pemilik harta langsung menyerahkan uang ke pemberi utang atau kreditor tanpa izin si fakir atau debitor, maka yang kuat dalam mazhab zakatnya sah. Sementara dalam fatwa Hindia, kitab fikih mazhab Hanafi dinyatakan, untuk kasus orang yang melunasi utang orang fakir dengan zakat hartanya, jika dengan izin si fakir, hukumnya boleh. Jika tanpa izin dari si fakir, hukumnya tidak boleh, meskipun utang tetap lunas. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, tidak boleh memberikan zakat kepada pemilik utang atau kreditor kecuali dengan izin orang yang berutang. Jika dia menyerahkannya tanpa izin orang yang berutang, zakatnya tidak sah, meskipun utangnya lunas sebesar yang telah dibayarkan. Komentar Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, setelah membawakan perbedaan pendapat para ulama di atas, yang lebih hati-hati, memberitahu pihak yang berutang atau debitor dan meminta izin kepadanya untuk melunasi utangnya. Atau kita serahkan zakat itu kepadanya agar dia melunasi utangnya sendiri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ibu Ida dari Sidoarjo.
3: Masya Allah, silakan Ibu Ida.
2: Tanya tentang kasus perceraian yang sekarang ini lagi marak, bisa dikatakan seperti itu. Kemarin dijelaskan bahwa perceraian itu sendiri adalah ada campur tangan dari iblis. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah semua kasus perceraian itu ada campur tangannya dari iblis? Bagaimana dengan kasus tentang Rasulullah yang mau menceraikan semua istri-istrinya ketika istrinya nusus? Kemudian bagaimanakah juga dengan kasus Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya untuk menggantikan palang pintu? Apakah itu juga ada campur tangan dari iblis? Lalu bagaimana kalau ada antara yang tidak ada campur tangan ataupun yang ada campur tangan? Itu mohon pencerahannya.
3: Masya Allah.
2: Jazakumullah khairan.
3: Borong, Zat.
4: Masya Allah, Zat.
3: Jadi sekali kesempatan bertanya, borong, Zat.
4: Nah, tapi alhamdulillah, Zat, ada dua Ustaz. Nanti kan ditulungi, ya,
3: Nah. Fadal, Zat. Silakan, Zat.
4: Nah, jadi anak kasih contoh. Ada hadis yang berkaitan dengan kokokan ayam. Ketika ayam itu berkokok, berdoalah kalian karena dia melihat malaikat. Tapi bukan berarti setiap ayam berkokok dia melihat malaikat. Enggak. Makanya ulama ketika membahas hadis ini, terus kapan kita bisa membedakan ini yang melihat malaikat, yang enggak melihat malaikat? Ya sudah, setiap ayam berkokok kita berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga dapat waktu yang memang mustajab ketika itu. Kembali kepada perceraian. Sebenarnya perceraian ini syariat. Di dalam agama kita ada surat namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Namun memang iblis itu berusaha untuk memisahkan manusia. Ketika orang ini hidup harmoni, saling mencintai, punya anak-anak yang baik, iblis selalu berusaha untuk menggodain mereka supaya berpisah. Tapi secara hukum perceraian itu diperbolehkan dalam agama tatkala ada alasan yang syar'i untuk menceraikan. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau menceraikan wanita-wanita, maka ceraikan mereka menurut iddah mereka. Di sini kalau bicara kapan tolak itu sunni, kapan tolak itu bid'i. Maka seorang kalau bicara perceraian yang ada campur tangan iblis mamanya adalah perceraian yang tidak sesuai dengan syariat. Memang ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, itu enggak boleh. Jadi orang mau menceraikan itu mikir disik. Dia memang harus aku ceraikan apa tidak? Kebanyakan orang menceraikan istrinya gara-gara emosi. Cuma emosi sesaat, yang setelah itu dia nyesel, ya Allah, ya apa Ustaz. Makanya kadangkala dia datang cari anu, cari apa solusi Ustaz. Ustaz, anak waktu itu marah Ustaz. Katanya ada pendapat ulama yang kalau marah itu dah jatuh cerainya Ustaz. Karena dia tolaknya gak sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan syariat. Maka perceraian dalam Islam itu butuh orang itu berpikir sebenarnya. Istrinya suci, tapi sudah digauli. Gak boleh diceraikan. Dosa kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi seperti itu. Maka wallahu alam bisawab. Kalau bicara, kapan iblis itu hadir? Iblis itu ingin ya, dia suka memisahkan orang. Karena dalam pandangan dia, ada dampak yang sangat negatif kalau orang itu bercerai. Itu kalau cerainya gak syar'i. Kalau cerainya syar'i, insya Allah dampak negatifnya itu hilang jemaah. Karena orang benar-benar, ya wes kayaknya kita gak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ya Mas Yais, bismillah, kita pisah baik-baik. Nabi AS ketika hendak menceraikan istrinya, beliau itu memberikan pilihan kepada mereka. Tadi dikatakan sebulan penuh Nabi AS tidak menggauli istrinya. Setelah sebulan penuh, satu persatu istrinya didudukkan. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat berapa? 28-29 kalau enggak salah. Tolong dikoreksi Ustaz. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan dunia, kemewahannya, kenikmatannya, udah kalian kesini, aku kasih mut'ah, tak kasih pesangon, kasih duit yang banyak sudah. Tapi setelah itu kita gak bisa melanjutkan perjalanan ini, aku ceraikan kalian sarohan jamila. Makanya kalau kita lihat ketika Allah berbicara tentang perceraian, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Engkau jaga istrimu dengan cara yang baik atau pisahkan dengan cara yang lebih baik. Jadi insya Allah kalau cerainya baik-baik, semoga iblis tidak ikut campur di sana. Tapi kalau cerainya tidak sesuai dengan syariat, tentunya di situ ada peran iblis. Hadza wallahu a'lam bishawab.
5: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Saudara saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, kiamat pasti akan datang dan kita semua akan pasti dihimpun oleh Allah di mahsyar. sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, a'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lama ba'uthun awa aba'una al-awwalun.

0: un...
1: Mengenal As-Sabiqun Al-Awwalun. Ungkapan As-Sabiqun Al-Awwalun terdiri dari dua kata, As-Sabiqun dan Al-Awwalun. As-Sabiqun berarti orang yang mendahului. Al-Awwalun artinya orang yang pertama. Disebut As-Sabiqun Al-Awwalun karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya. Siapakah As-Sabiqun Al-Awwalun? Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan ini. Pendapat pertama, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang masuk Islam, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela beliau sebelum terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah atau Al-Fath. Termasuk semua yang ikut terlibat dalam Bai'at Ridwan, dan jumlah mereka lebih dari 1.400 orang sahabat. Pendapat kedua, As-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang yang pernah mengalami sholat dengan menghadap kedua kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Mekkah. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa As-Sabiqun Al-Awwalun adalah mereka yang masuk Islam sebelum Al-Fath. Dan yang dimaksud Al-Fath adalah perjanjian Hudaybiyah. Di antara dalilnya, 1. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berbicara tentang perbedaan keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan infak dan jihad. Dan batasan yang diberikan Allah adalah sebelum terjadinya Al-Fath. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai makna Al-Fath dalam ayat di atas. Ada yang mengatakan Fathu Mekah dan ada yang mengatakan perjanjian Hudaybiyah. Beberapa ulama tafsir menguatkan pendapat kedua, sebagaimana keterangan As-Sa'di. Dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat yang ikut Bai'at Ridwan. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surat Al-Fath ayat 18. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ikut Bai'at Ridwan yang dilakukan di bawah pohon, tidak ada satupun yang masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. 2. Alasan kedua, bahwa perpindahan arah kiblat tidak mengandung unsur perjuangan sahabat, karena nasakh itu murni perbuatan Allah. Juga tidak kita jumpai dalil sahih yang menunjukkan keistimewaan mereka yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
3: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya.

0: dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya.
1: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
0: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha.
0: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha.
0: Lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Tanya jawab.
2: Ciri-ciri orang yang kekayaannya berkah dan dirahmati.
3: Masya Allah. Ya jamaah, ini penting. Tahu bukan untuk ngukur orang lain. Kita kan kadang-kadang paling senang menjadi juru komentator. Iki gak berkah. Iki kok nyolong. Tahu dari mana itu? Terus anak lihat sakit, keluarganya sakit, ini tabrakan itu kayaknya nyolong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam hilang semua hartanya, hilang semua keluarganya, karena Allah cinta sama dia. Jadi tujuannya kita tahu tanda-tanda yang berkah dan tidak berkah itu untuk kita. Kalau kita ngelihat saudara kita, mungkin kita perlu ngasih nasihat. Enggak masalah. Di antara tandanya, harta itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal tu orang-orang, perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai, lupa dari mengingat Allah. Enggak. Jadi ini orang kaya tapi tetap taat sama Allah. Orang kaya tetap zikir pagi dan petang. Maka antum lihat, ketika antum susah zikir pagi petang, ketika kaya mulai hilang zikir pagi petangnya, hati-hati. Ini kayaknya gara-gara fulus ini. Anda gak bisa berzikir. Sebelumnya bisa khatam Quran sebulan sekali.

0: Naam. Enggak apa-apa antum ana Ustaz sejak berharta alhamdulillah ana beli mobil mewah. Tafadhol. Ana beli mobil Zat harganya enggak mahal Ustaz. 2,7 M. Masyaallah. Buat orang kaya enggak masalah. Sedekahnya antum alhamdulillah Ustaz 100 juta. 100 juta. Bandingkan 100 juta sama harga mobil antum. Nih 100 juta nih yang antum keluarkan itu yang akan jadi kendaraan antum kelak di padang mahsyar nanti. Kalau ternyata antum lebih banyak buat hiburan, buat keenakan antum, sedangkan buat jaminan masa akhirat antum itu lebih sedikit, takutnya ya gak berkah yuk. Walaupun kalau orang itu mengeluarkan zakat, ya kewajiban dia selesai. Tapi kan kita ingin dia menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya ketika harta itu tidak membuat antum lupa sama Allah. Harta itu tidak membuat antum meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa antum kerjakan. Bahkan menambah, semoga itu jadi berkah. Oke, badan antum ada di pasar, gak apa-apa. Tapi hati antum tetap di masjid. Ketika dengar azan, selesai semua urusan. Sekarang waktunya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Mutiara Nasihat.
2: Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama hadis pertama dari rangkaian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis yang pertama ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita bacakan langsung saja dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan an Amirul Mukminin أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah yang benar, yakni pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka pahala hijrahnya adalah pahala hijrah karena perkara-perkara itu. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia cari. Kemudian beliau mengatakan rawahu Imam Al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladhaini huma ashahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi

0: pada sahih keduanya, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dan keduanya adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis orang. Jadi hadis ini termasuk hadis yang paling sahih, termasuk dalam jajaran hadis-hadis paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu sah dan dianggap secara syar'i, dan juga akan mendapatkan pahala kalau diniatkan dengan niat yang benar. Niat itu adalah sebuah amalan hati yang fungsinya yang pertama adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kemudian juga membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan biasa. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan biasa. Kita mengetahui ada mandi yang kadang dilakukan oleh orang hanya sekedar untuk membersihkan diri, hanya sekedar untuk mendinginkan badan. Dan ada juga mandi yang fungsinya adalah ibadah untuk mengangkat hadas besar, atau juga untuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, seperti mandi untuk salat Jumat misalnya. Kemudian juga berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah kadang-kadang memiliki bentuk yang sama. Sama-sama salat 4 rakaat. Ini perlu dibedakan, apakah kita ingin melakukan sholat duhur atau sholat asar. Atau untuk ibadah di pagi hari saat kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat, itu kita niatkan untuk qabliyah subuh atau untuk sholat subuh yang wajib. Nah, di sini niat yang berfungsi. Niat yang main. Kita harus pasang niat kita. Ini mandi untuk apa? Ini sholat yang mana? Kita atur hati kita sebelum menjalankan ibadah kita untuk menentukan bahwasanya saya ingin sholat zuhur misalnya. Yang saya lakukan ini adalah sholat qobliyah subuh. Yang saya lakukan ini bukan sekedar mandi untuk mendinginkan badan, untuk bersih-bersih, tapi saya niatkan untuk mengangkat hadas akbar. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk membedakan, sedangkan yang kedua untuk membedakan untuk siapa, menentukan untuk siapa ibadah ini kita lakukan. Apakah kita menjalankan sholat kita karena Allah Azza wa Jalla, atau untuk selain Allah Azza wa Jal, misalnya agar dipuji oleh orang-orang di sekitar kita, atau untuk keduanya sekaligus. Jadi saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla sekaligus juga ingin dipuji oleh orang-orang sekitar. Nah, ini kita harus pasang di hati kita saat kita akan sholat atau zakat atau puasa atau haji atau ibadah-ibadah yang lain. Kita harus atur Siapa yang kita harapkan? Untuk siapa kita beramal? Inilah yang namanya niat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya tentang bagaimana kita berniat sebelum ibadah, beliau mengatakan, tata hatimu sebelum engkau beramal, bahwasanya engkau tidak melakukan ibadah ini atau amalan ini kecuali hanya karena Allah azza wa jalla.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Fikih Adalah Karakter. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita masih bersama buah karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Syafi'i rahimahullahu ta'ala, buku tentang atau buku yang berjudul Tadhkiratu Sami, buku tentang adab. Dan kembali kita ingatkan bahwa adab yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah bukan adab yang kita pahami pada hari ini, namun yang dimaksud dengan adab dalam buku-buku klasik seperti Tadhkiratu Sami, Ta'limu Ta'allim, Al-Jamili Akhlaqir Rawi Adabi Sami Kali Al-Khatib Al-Baghdadi, Jami Bainal Ilmi wa Fadli, adab yang dimaksud adalah adabul ilm, bukan adab kepada tetangga, adab kepada teman, lalu adab menjenguk orang sakit, bukan. Tapi yang dimaksud adalah adabul ilm, adab dalam ilmu. Dan ini sangat basic. adab yang membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kepada manusia. Dan dengan adab ilmu inilah kita baru bisa memahami hakikat ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang parameter kebaikan seorang hamba. Dari akhwat, ada yang bisa sebutkan hadisnya kembali buat kita? 5 4.
4: Sebentar Ustaz.
3: Iya. Loh, naam aja gak dijawab.
4: Sebentar Ustaz.
3: Gak ada sebentar. 3 2 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hadisnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan agamanya.
3: Ya, Allah akan berikan fikih dalam agamanya. Dapat hadiah. Mana panitia? Oke, syukran. Apa bedanya fikih dari kata faqiha yafqahu dengan fikih dari kata faquha yafquhu? Ikhwan, yang paling belakang yang berdiri, kayaknya yang lain angkat tangan, beliau berdiri. Mau nyari tempat duduk, bukan mau jawab. Ada di ujung sana ada yang mau jawab gak? Gak ada. Yaudah, antum deh yang paling cepat. Oke, jazakallah. Akhwat, ada yang bisa jawab? Jazakallah khairan. Apa bedanya faqiha dan faquha?
4: Ahwat ada Ustaz.
3: Enggak ada.
4: Ada Ustaz.
3: Oh, silakan. Silakan dijawab Ahwat.
4: Bismillah. Faqiha yaitu memahami seperti hadisnya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan membuat ia paham akan agama dengan pemahaman yang benar. Kalau faquha itu menjadikan fikih sebagai tabiat. Seperti itu Ustaz.
3: Iya, terima kasih, jazakallah khairan. Iya. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan dia fikih terhadap agamanya. Allah akan berikan fikih kepada dia. Dan apa makna fikih? Kita sudah jelaskan fikih bisa berarti faqiha yafqahu. Artinya Allah akan berikan pemahaman yang benar. Dan pemahaman ini mahal, teman-teman sekalian. Pemahamanlah yang merupakan rahim dari kebaikan dan rahim dari keburukan. Karena cara kita merespon masalah, cara kita menghadapi problematika dalam hidup, itu tergantung pemahaman kita dan sudut pandang kita dalam masalah itu. Kalau pemahamannya benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita akan mudah menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi kalau pemahamannya keliru, maka itu awal dari bencana dan bencana. Lalu kita katakan, ternyata di samping berasal dari faqihah yafqahu, ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar pun menjelaskan fikih bisa berasal dari kata kerja faquha yafquhu yang bermakna lebih dalam lagi. Di level ini seseorang menjadikan fikih sebagai karakternya, sebagai tabiat, sebagai kebiasaan. Jadi fikih sudah menyatu dengan kehidupan kesehariannya. Terlepas namanya manusia bisa khilaf dan pasti khilaf. Namanya manusia masuk ke dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tetapi dia tahu bagaimana cara bangkit. Dia tahu bagaimana cara move on yang benar. Dia tahu bagaimana cara merespon sebuah kesalahan. Dan itulah orang-orang terbaik. Itulah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang terbaik atau orang-orang baik di masa jahiliyah, ketika dia masuk Islam atau ketika dia hijrah, maka dia akan jadi orang yang terbaik jika faquhu, bukan faqihu, tapi yang lebih tepat faquhu, sebagaimana dirajikan sebagian imam. Dan arti faquhu adalah sara al-fiqhu lahu sajiyah. Fikih itu jadi karakter yang gak bisa dipisahkan, tabiat. Jadi orang-orang yang setiap langkahnya itu, atau pada dasarnya langkah-langkahnya itu ilmiah, cara dia berbicara itu ilmiah, cara dia ngobrol itu ilmiah, walaupun ayat gak keluar, walaupun hadis gak keluar, tapi orang yang punya ilmu bisa nilai, ini anak ilmiah cara bicaranya, cara dia masuk, cara dia diam, kapan dia harus diam, kapan dia harus bicara, kalau dia bicara apa yang harus dia sampaikan, gimana kalau di hadapannya orang tua, bagaimana kalau di hadapannya anak seumurannya, di hadapannya anak-anak, dia tahu bagaimana cara harus bicara. Dan kalau dia mundur, itu ilmiah. Dan itu yang harus kalian dan kita semua kejar, hadirin dan teman-teman sekalian. Gimana derap langkah kita itu ilmiah, mundobil, sesuai dengan doabil, sesuai dengan kaedah, sesuai dengan kaedah. Nah, dan ada caranya, dan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan bukan saya yang kasih bocoran, kita akan ambil tips-tips tersebut dari para ulama kita. Dan yang kita ambil pada hari ini adalah keterangan dari Syekh Saleh bin Abdullah Humaid atau bin Humaid. Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ada yang pernah dengar nama beliau? Tidak. Beliau salah satu anggota Hay'atul Kibar Ulama, ulama-ulama senior. Beliau menyelesaikan pendidikan formal beliau di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Dan penjelasan beliau ini diaminkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ulama senior juga. Jadi yang menyampaikan adalah salah satu anggota Hay'atul Kibar Ulama senior, baik secara ilmu maupun usia. Dan beliau juga pernah jadi Rais Majma' Fikhi Dauli komite fikih internasional, maka sangat layak untuk kita simak keterangan beliau bagaimana kita memiliki konsep fakuhu itu tadi atau fakuha, gimana kita punya DNA fikih dalam keseharian kita. Beliau kasih 6 tips. Beliau kasih 6 tips. Tips yang pertama, kata beliau, biar hidup kita ilmiah. Dan ketika hidup kita ilmiah, hidup kita akan berkah. Hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan ingat, orang-orang sukses adalah orang-orang yang menghargai inci demi inci di dalam kehidupannya. Bukan hanya gabung pas di event-event besar, tapi begitu selesai event, selesai kajian, selesai tablik akbar, kesehariannya gak ada ilmiah-ilmiahnya sama sekali. Itu bukan orang-orang besar, hadirin. Cara yang pertama, kata para ulama, yang pertama, biar kita punya DNA fikih, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi niat, hadirin. Niatlah yang pertama kali disebutkan, dimention oleh para ulama. Menunjukkan niat itu pondasi dari segala kesuksesan. Jika kita ingin punya sikap ilmiah, maka kita harus punya niat yang ikhlas. Nabi SAW bersabda, intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita atau cita-cita Anda. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita ingin punya kehidupan ilmiah. Jujur sama Allah Jalla wa'ala, Allah akan wujudkan tuh. Allah akan kasih taufik buat kita. Dan kalau kita gak jujur, gak akan terwujud. Gak akan terwujud. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, anggap aja teorinya antum udah ngerti nih. Teorinya antum udah tahu. Tapi kalau yang kita cari pujian manusia, yang kita cari harta dunia, maka otomatis tanpa sadar sikap kita gak ilmiah. Sikap kita menjadi seorang oportunis, gitu aja udah. Oportunis. Kenapa? Karena ada duit di depan. Udah ayat lupa tuh. Hadis lupa. Itu udah tahu, ini akad haram. Orang yang punya DNA fikih, yang fikih jadi karakternya, akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia cari ridho Allah. Tapi ketika orientasinya fulus, duit, diambil sama dia. Kenapa? Jadi udah gak ada ilmiahnya sama sekali. Bahkan dia akan melakukan kesalahan bodoh, kesalahan bodoh, kesalahan bodoh. Kenapa? Karena yang dia cari bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sesimpel itu. Orang kan jadi oportunis. Konsepnya bukan objectivity based lagi, tapi opportunity based. Itu kan. Itu orang yang ikhlas, opportunity. Ini ada kesempatan. Ini ada ini. Dia udah gak mikir mana halal, mana haram. Ini boleh atau ini gak boleh. Dia udah gak pikir tanya ustadz, kalau perlu jangan tanya ustadz gitu lah. Jangan tanya ustadz, gue belum siap jawabannya. Kan begitu kadang-kadang kita tuh ya. Bro, lo gak nanya tuh bro, jangan-jangan nanti haram lagi, gitu. Ya, jadi udah, itu kan bukan karena Allah berarti. Itu bukan karena Allah. Udah jelas gak ilmiah deh. Gak ilmiah. Walaupun kita hafal Quran, walaupun kita hafal hadis, begitu hilang keikhlasan, cara bicara gak akan ilmiah. Hilang keikhlasan, sikap gak akan ilmiah. Kalau kita udah cari ridho manusia, udah. Kita jadi hamba tuh manusia, udah. Pola pikir kita bagaimana manusia muji, walaupun Allah murka, otomatis kan gak ilmiah hadirin. Jadi bayangkan, nasihat ulama besar kita kembali lagi back to basic hadirin. Back to basic, kembali ke pondasi. Dan ikhlas itu pondasi. Karena begitu pondasi keropos, hancur tuh bangunan. Orang kalau gak ikhlas susah mengakui kesalahan. Orang kalau gak ikhlas susah mengikuti apa yang Allah firmankan. Kalau orang kalau gak ikhlas susah mengikuti apa yang disabdakan Nabi SAW. Begitu aja. Jadi sekali lagi, kalau kita masih pujian yang jadi parameter, atau manusia yang jadi parameter, dunia yang jadi parameter, atau nafsu yang jadi parameter, nafsu. Kenapa para ulama itu bisa tenang? Kita sempat sebutkan Ibn Abdul Hadi, bagaimana beliau begitu luar biasa. Kenapa kok bisa gitu? Karena orientasinya cari ridho Allah. Makanya sikapnya langsung idfa billati hiya ahsan, itu balaslah yang buruk dengan yang baik. Surat Fussilat ayat 34 kalau enggak salah. Itu karena orientasinya ridho Allah. Sampai diludahin orang bisa tenang. Dan ketika kita menyampaikan apa yang dikatakan beliau, bukan berarti kita sudah sampai di level beliau. Itu level susah banget hadirin. Tapi kita hanya ingin membuktikan bisa loh, asal tujuan Anda karena Allah. Jadi nahan emosi bisa, asal ikhlas gitu. Kalau gak ikhlas, berat. Berat. Gak bisa. Akan gagal. Gagal. Walaupun ngaji belasan tahun. Kalau gak ikhlas, akan baperan. Terus baperan, baperan, baperan. Gampang tersinggung. Walaupun dikasih ayat, bro ingat idfa billati ya ahsan. Enggak dengar deh. Bro ingat khudil afwa. Kasih maaf, lupa udah ayat. Dan gak dianggap tuh ayat. Akhirnya sikapnya gak ilmiah. Jadi kalau ingin mau punya fakuha, kita ingin jadikan ilmu dan fikih sebagai karakter, yang pertama kali niat. Yang pertama kali niat. Itu yang harus diperbaiki. Nah itu tadi, kenapa sekali lagi yang kita bahas itu adabul ilm hadirin. Yang kita bahas adalah adab dalam ilmu. Dan yang diingatkan selalu para ulama, jaga keikhlasan, jaga keikhlasan, jaga keikhlasan. Karena semua itu akan berawal dari sini. Semua akan berawal dari sini. Semua sikap kita di sosmed dari sini, sikap kita di kehidupan real dari sini, sikap kita depan orang, di belakang orang, itu berawal dari sini. Berawal dari sini. Kalau kita cari ridho manusia, itu depan dia A, belakang dia B. Kenapa kita jadi punya dua muka begitu? Karena niatnya gak ikhlas. Tapi kalau niatnya karena Allah kan gak ada begitu. Karena kita cari ridho manusia. Hadirin jaga keikhlasan. Ini penting. Dan itu kenapa kita kemarin bahas awalul ilmi niyah. Awal dari ilmu itu niat. Awal dari ilmu itu niat. Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Fadhal jazakallahu khairan. Itu enggak, itu bukan bukan kalimat yang dihafal ya. Itu darah daging penuntut ilmu tuh hadirin. Yang pertama niat, yang pertama jaga niat, yang pertama jaga niat. Di kajian, di luar kajian beda, itu niat udah salah udah. Udah gitu aja. Sesederhana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun telah kita bahas di beberapa seri atau di beberapa majelis. Aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan siapa itu? Imam Ahmad. Jazakallahu khairan. Fadhal. Ucapan Imam Ahmad. Inti dari ilmu itu takut kepada Allah. Atau dasar dari ilmu itu takut kepada Allah. Itu tadi. Kalau mau ilmiah, harus punya rasa takut sama Allah. Kalau gak punya, gak bisa. Teman-teman, yang membuat antum nolak cewek cantik, cantik, pokoknya apa bahasa apa ijma gitu ya, ijma cantik semampai bodinya luar biasa dan mau sama antum diajak ngedate gitu, dia siap, dia WAWN antum, itu yang membuat antum nolak tuh apa? Takut sama Allah. Itu kan takut sama Allah. Sehingga ketika antum tolak dia, sikap anda ilmiah. Gitu kan. Ilmiah tuh. Itu gak ada tuh. Gak ada yang sekali lagi, cantik, kaya, tajir. Sama aja kaya sama tajir ya. Ya dua-dua, biar penekanan lah. Ya, semampai. Gitu. Semuanya ada. Yang membuat antum nolak apa itu? Ketika mungkin dia gak mau dihalalkan sama antum, dia maunya tanpa status dan lain-lain. Jadi sekali lagi itu rasa takut nih. Yang berani kita enggak, padahal syahwat di depan kita, itu rasa takut. Maka kalau kita ingin punya sikap yang ilmiah, bangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan kita tinggal buka summary-nya atau kita lihat lagi kajiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ulama mengatakan yang ketiga itu adalah tahalli bi khisalil ilmi. At-tahalli bi khisalil ilmi, yaitu berhias dengan sifat-sifat atau adab-adab ilmu. Berhias dengan sikap atau adab-adab ilmu. Min husni samti, perbanyak frekuensi diam yang tepat ya, husni samt. Mohon maaf, husni samt bukan diam kosa, itu samt. Husni samt itu baiknya perangai, mohon maaf. Husni samt itu baiknya perangai, wal hadi dan sikap. As-sakinah, ketenangan, wal waqar, wibawa, wal khusyu, kekhusyuan, ketawaduan, dan senantiasa berjalan di bawah dalil bersama Allah secara zahir dan batin. Jadi setiap kita ngaji nih hadirin, itu kita berusaha pelan-pelan deh, itu kita rubah tuh sikap kita, perangai kita, ketenangan kita. Tadi kan kata para ulama, as-sakinah, ketenangan, al-waqar, wibawa. Gimana sih biar wibawa? Oh, berarti gue gak boleh nyablak lagi, gue gak boleh heboh lagi kayak dulu. Pelan-pelan waktu diam itu ditambah, lebih banyak dengar. Terus al-khusyuk, tenang, tawadu, semakin low profile, semakin merasa diri kecil, itu yang harus dibangun. Makanya kata para ulama, itulah makna ucapan Abdullah bin Sirin yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan awal, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-ilma. Mereka para salaf mempelajari hadiya, adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Artinya mereka berusaha mengamalkan itu, berusaha mengamalkan sikap real. Dan itu yang membedakan kita dengan para salaf dulu, itu membedakan kita dengan para ulama klasik. Kata Hasan al-Basri, sebagaimana yang disampaikan al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Jamili Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami, karena rajulu, dulu seseorang kalau menuntut ilmu agama suka datang ke kajian, datang ke Blok M Square atau datang ke majelis-majelis lain, fala yalbathu an yara dhalika fi takhashu'i wa hadihi wa lisani wa basarihi wa yadihi. Maka kita enggak butuh nunggu waktu yang lama, kecuali kita akan melihat perubahannya dari sisi apa? Dari ketenangan, dari kekhusyuan, dari pola hidupnya, dari lisannya. Lisan itu salaf tuh gitu ngaji, gak usah nunggu lama-lama, gak usah nunggu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak, baru beberapa bulan itu lisan udah berubah. Coba kita renungkan, kita udah berubah belum lisan kita nih? Kita ngaji udah berapa lama? Yang kenal beberapa ustadz, kita kenal dekat sama ustadz udah berapa lama? Tuh lisan berubah enggak? Lisan tuh berubah enggak? Kalau enggak, berarti kita bukan mengikuti salafus saleh. Salafus saleh berubah lisannya, dan pola hidupnya berubah. Ini hadir, ilmu itu tuh ini yang dinamakan adabul ilm, ada perubahan real. Itu kan yang dikatakan Ibnu Mubarak yang sempat kita sebutkan, adab tuh apa sih? Ya ini, bukan adab dikotomi hanya hablum minan nas aja, enggak, semua berubah. Bahkan bukan lisan aja, kata Hasan al-Basri, itu panca indera anggota badan berubah, yatnya berubah, tangannya berubah tuh. Yang dulu mungkin suka gandeng, suka megang-megang, suka mukul, suka nampar, berubah tuh. Itu baru benar real. Suka nyubit gitu loh, itu berubah. Kalau enggak, berarti Anda enggak ngikuti salafus saleh. Ya klaim boleh, semua juga bisa klaim gitu loh. Siapa sih yang gak bisa klaim? Semua bisa klaim. Tapi kan konsepnya gimana? Dan itu gak lama-lama loh. Fala, gak lama kata Hasan al-Basri, itu berubah tuh. Sekali lagi, harus ada perubahan hadirin, itu poinnya. Jadi kalau mau, kan sama, kalau mau jadikan fikih sebagai karakter ya berubah gitu aja. Jangan hanya hobi datang kajian, jangan hobi ngikutin kajian, buat kajian, tapi gak ada perubahan. Ini kan, berarti kita gak diinginkan kebaikan sama Allah. Walaupun kita hidup di dunia ilmu, tapi Allah gak inginkan kebaikan buat kita. Buktinya gak ada perubahan. harus ada perubahan. Harus ada perubahan, lebih tenang, lebih tawadhu, lebih ke bawah gitu loh. Secara hati dan jiwa. Dan itu yang terjadi, ya itu tadi Umar kan berubah hadirin, Umar bin Khattab yang awalnya ditakuti karena suka main tangan, bayangkan. Sampai seorang sahabat ketika bertemu dengan Umar gak digebukin, maka dia pulang dalam kondisi terharu biru. Lalu bilang ke suaminya, kayaknya Umar itu punya kebaikan deh suamiku. Antum pernah gak sih ketemu orang, dia gak kasih apa-apa ke antum, gak traktir makan, gak muji, gak ngapa-ngapain, cuman dia gak ngebukin antum, antum bisa terharu biru. Kira-kira separah apa tuh orang hadirin? Gak ngapa-ngapain. Kalau dikasih hadiah terharu wajar, ditraktir makan terharu wajar, bahkan dibayarin angkot terharu wajar gitu loh. Tapi ini gak diapa-apain, cuman gak digebukin aja, terharu. Oh, luar biasa. Akhirnya bicara hal positif tentang Umar di hadapan suaminya. Apa kata suaminya? Enggak. Suaminya, istrinya kan berharap semoga Umar masuk Islam. Insya Allah dia ada kebaikan. Apa kata suaminya? Lan yuslima Umar hatta yuslima himarul khattab. Enggak, Umar enggak ada kebaikan sama sekali. Umar tuh enggak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Oh. Jadi level keledai. Dan kalau level keledai, harapan udah enggak ada hadirin. Beda kalau suaminya bilang, Umar enggak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya dulu masuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada harapan. Karena burung kakak tua bisa mengucapkan syahadat enggak? Bisa kalau dilatih, ada harapan. Kalau kiasnya ke beo, ke burung kakak tua, ada harapan. Ini keledai. Sebagaimana keledai enggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, Umar enggak akan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masuk Islam dan berubah. Dan dalam riwayat kan manggil Bilal Sayyiduna. Diangkat tuh Bilal tuh sama Umar tuh. Kenapa? Ilmu hadirin, ilmu. Harus ada perubahan lah. Harus ada perubahan. Jadi simpel aja, kalau antum tahu, ana udah ngaji bertahun-tahun sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D. Tanya, ada perubahan gak? Kalau gak ada perubahan, gak ada kebaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak inginkan kebaikan sampai detik ini. Sampai harus ada perubahan dulu. Hadirin, agama kita kan bukan agama klaim. Bukan agama branding. Dengan duduk di majelis dengan seorang ustadz akhirnya diakui. Enggak. Al-ibro bil ma'ani, kata para ulama. Al-ibro bil ma'ani, la bil asma'i wal mabani. Parameternya ada pada substansi, makna, hakikat. Bukan pada nama dan bentuk. Bukan. Bukan dari brand. Bukan dari pencitraan. Bukan dari klaim. Tapi ada perubahan enggak? Harus ada perubahan. Sudah masuk waktu. Ya, kita akan lanjutkan keempat, kelima dan keenam pada salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cara memiliki karakter ilmiah yang ketiga, kata para ulama, yang keempat ya, adalah as-sabar utamahul wa adamul isti'jal. sabar. Tamahul, pelan-pelan. Dan jangan terburu-buru. Sabar, pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Kalau kita ingin punya pola pikir ilmiah, sikap ilmiah, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ingat selalu nasihat Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri menasihati kita sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Wala ta'khudhil ilma jumlatan. Jangan mempelajari ilmu sekaligus. Bersih ya. Ada masalah. Para ibu-ibu dan akhwat bisa dengar dengan baik? Oh bisa, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Jangan belajar ilmu sekaligus. Jangan semuanya dipelajari di waktu yang sama. Jangan kejar sana, kejar sini dan segala macam tanpa konsep. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlata. Karena orang yang ngambil ilmu sekaligus akan hilang sekaligus. Jadi yang ngambil ilmunya banyak sekali, sekali ngambil banyak, itu hilangnya juga banyak. Iya kan? Dulu yang sekolah sama kuliah ngambil sistem SKS ya Pak? Kebut semalam tuh. Mungkin kalau kita cerdas kita kuasain itu semalam. Tapi pertanyaannya, berapa lama bertahan? Ya semalam juga. Malam besoknya ganti mata kuliah, ganti mata pelajaran yang kemarin lupa udah. Oh itu, makanya ini filosofi dalam para ulama. Kalau kalian dan jamaah sekalian mau ilmiah, sabar belajarnya, sabar, pelan-pelan. Dan jangan loncat-loncat. Ikuti metode para ulama. Ikuti metode para ulama. Kalau mau berobat, ikuti treatment para dokter. Ikuti treatment para dokter. Kalau kita ingin olahraga ke gym misalnya, ikuti instruksi instruktur. Jangan semua alat dicoba. Itu penyakit. Benar enggak? Enggak bisa. Ikuti instruktur. Pelan-pelan. Kalau mau diet, ibu-ibu masih diet? Kalau minggu pertama turun 20 kilo gimana? Hebat gak dietnya? Kok hebat? ICU. Seminggu 20 kilo. Diet yang benar gimana? Seminggu berapa kilo? Ini bukan dokter belum apa, nyeletuk aja. Dokter gizi siapa dokter gizi di sini? Gak ada? Ada dokter gizi. Pasien dokter gizi siapa pasien dokter gizi? Ya, saya mau nanya, dokter antum nasihatin apa? Kan pelan-pelan. Itu pola pikir ilmiah, pelan-pelan. Dan itu konsep ulama. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Yang ngambil sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Walakin asy-syai ba'da asy-syai, tapi ilmu itu satu demi satu. Satu diamalin dulu ilmiah nih, baru ambil satu lagi. Diroba. Ambil satu lagi. Ma'al layali wal ayyam, dengan bergantinya malam dan siang. itu ilmu. Gak bisa sekaligus. Gak bisa antum datengin semua tuh gak bisa. Bukan begitu metodenya. Ini bukan kata saya, kata para ulama Az-Zuhri. Makanya kita langsung dengar dari pakarnya. Saya sebagai jembatan antum, gitu aja. Az-Zuhri mengatakan demikian. Gak bisa. Dan ini yang harus dicamkan. Hadirin, kita berada di masa dan zaman instan, sekali lagi. Ini memang tantangan besar. Untuk bisa on the pattern antum tuh berat. Kenapa? Karena kita dikelilingin konsep instan, instan, instan, instan. Makanan paling favorit di masyarakat apa? Nah itu pinter antum tuh. Instan deh, udah cocok nih deh. Makanya generasinya sama generasi itu ngaku gitu. Ya kita juga sama nih. Dan yang duduk di sini belum tentu sudah sesuai dengan konsep yang ideal ya. Tapi paling enggak kalau enggak bisa idealis banget, ya kita berusaha ke sana lah. Ini kok enggak ada jalan pintas menuju kesuksesan, Aden. No shortcut proses, enggak ada shortcut tuh. Semua pelan. Makanya kaidah fikih apa? Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia enggak akan dapat apa yang dia inginkan. Dia enggak akan dapat apa yang dia ekspektasikan. Itu kaidah fikih, hadirin. Enggak dapat. Tidak dapat. Harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Apalagi antum ini, kita semua kan hijrahnya enggak dari lahir. Ada yang hijrah. Antum usia berapa sih? Usia 20. Wajah-wajah kan muda-muda ya. Berapa 30? Ah. Berapa usia antum atau bahasa lebih pertanyaan di usia berapa antum hijrah? Usia berapa? Sampai antum gak ngerti kapan antum hijrah. Seberat itukah beban antum? Nah, antum hijrah tuh tahun berapa? Berapa? Usia berapa? Usia berapa? 25. Oh, muda-muda ya. Misalnya kita usia 25 atau usia 30, usia 32, usia 35. Berarti kan antum punya PR sekali lagi nih untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mengakar dalam jiwa kita selama 25 tahun jika hijrahnya usia 25. Kalau hijrahnya usia 30, yang mengakar selama 30 tahun. Kalau hijrahnya usia 35, yang mengakar 35 tahun. Kalau hijrahnya usia 70, ya 70 tahun. Nah kira-kira merubah kebiasaan yang sudah mengakar, kebiasaan yang enggak ilmiah, kebiasaan yang selalu berpikir kepentingan pribadi, kebiasaan yang selalu oportunis, kebiasaan yang selalu berpikir dengan emosi, bersikap dengan emosi. Selama 35 tahun, selama 40 tahun, bisa tuh diubah dalam 5-7 bulan. Gak bisa, sabar. Sabar. Ini semua mau instan. Gak bisa. Dan lucunya ketika kita gak bisa instan, terus

jalan noda, antum main bola pas hujan-hujan terus kena tanah merah, terus gak langsung dicuci, antum tunggu 2 minggu lagi baru dicuci, kira-kira gampang gak tuh nyucinya? Itu 2 minggu tuh noda. Gimana kalau noda dosa kita 32 tahun? Ganti penampilan paling gampang, hadirin, paling gampang. Ganti ini nih yang susah. Cari berpikir ganti paradigma itu susah. Ganti emosi itu susahnya, minta ampun. Ini yang susah. Makanya sebagian salaf mengatakan saking susahnya mengontrol hati, seakan-akan dia bukan bagian dari tubuh kita. Dia organ lain. Karena susah banget ditaklukkan. Sumial qalbu qalban litaqallubihi, kata para salaf. Hati itu dinamakan qalb itu karena labilnya luar biasa, enggak bisa dikendalikan dengan mudah. Nah, gimana kita mau berubah kalau kita enggak sabar ngaji gitu loh. Kalau kita enggak sabar datang ke kajian, ya enggak bisa berubah. Enggak akan bisa berpikir ilmiah. Gak akan bisa bersikap ilmiah. No shortcut proses. Gak ada cara instan untuk berubah. Semua butuh kerja keras. Ya sederhana, membangun etos belajar aja susah loh. Yang gak pernah baca jadi baca tuh setengah mati. Apalagi kita tahu ujian Allah gak ada. Gak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi itu sangat-sangat berat kalau kita gak sabar. Sabar, dalam belajar tuh sabar. Dalam berubah tuh sabar. Dan hargai perubahan sekecil apapun. Baik dari diri kita maupun dari diri orang terdekat kita, pasangan kita. Jangan banyak ngeluh. Ada perubahan 0,1 tuh, syukurin. Kalau Allah syukur, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur ditambah tuh sama Allah. Nah, kita lupa bersyukur karena buru-buru. Dan memang itu tabiat manusia. Itu kan yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 11. Apa kata Allah? Wa kanal insanu ajula. Manusia tuh itu terburu-buru lagi. Mau belajar langsung pengen cepat bisa, cepat berubah. Enggak. Karena sekali lagi kita udah bahas goal kita tuh bukan sekedar pinter. Tapi goal kita tunduk. Enggak mudah. Pinter masih lebih mudah daripada tunduk dalam banyak kasus. Hadirin, seorang wanita misalnya untuk memahami bahwa hijab itu wajib, itu butuh berapa kajian sih? Ngerti itu penjelasan seorang ustaz, hijab itu wajib. Butuh 1 kajian, 2 kajian selesai. Tapi untuk berubah butuh berapa kajian? Mungkin 3 tahun setelah kajian baru dia berubah. 4 tahun sebelum kajian. Benar gak ibu-ibu di belakang? Ya, udah tidur ibu-ibu. Tunduk tuh susahnya minta ampun. Jadi sabar. Sabar, gak bisa orang dirubah dengan cepat tuh gak bisa. Harus sabar. Datang lagi. Dan ingat kata Allah, harus punya rutin. Gak bisa kejar kok. Gak. Ajalku udah gak banyak. Udah sebentar lagi Ustaz. Kalau saya gak ngerti sekarang kapan lagi. Bukan begitu metodenya. Sabar, dan kalau Allah lihat kita meninggal di atas jalannya, walaupun banyak yang kita belum tahu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Itu poin. Jadi sabarlah, sabar dalam belajar. Terus setelah sabar dalam belajar, jangan tergesa-gesa dalam bersikap. Dalam membuat keputusan itu dilatih ta'anni hadirin. Sabar. Pelan-pelan. Nabi SAW bersabda,

ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Pelan-pelan itu berasal dari Allah, terburu-buru itu dari syaitan. Hadis ini dikeluarkan Abu Ya'la dan para ulama yang lain, dan sanadnya diperselisihkan. Sebagian memvalidkan seperti Al-Imam Al-Albani menghasankan hadis ini, tapi Imam Ahmad melemahkan dari segi sanad. Tapi maknanya secara umum benar. Benar. Itu benar. Secara umum tuh ketenangan, kesabaran dalam mengambil keputusan, bersikap, itu tuh dari Allah. Dan terburu-buru dari syaitan. Oh, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Pikir dulu masak-masak. Timbang. Kalau gak tahu, tanya. Jangan pakai feeling. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada alim. Kita udah bahas ayatnya. Kita sudah bahas. Hadirin, jangankan kita. Imam Malik, hadirin. Imam Malik. Imam Malik, sebagaimana dikatakan Ibnu Mahdi, pernah mengatakan, sami'tu Malikan indama aradtu ala uridat alaihi mas'alatun. Saya pernah mendengar Imam Malik ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, lalu Imam Malik berkata, ashar fiha amata layli, aku begadang semalam suntuk hanya untuk memikirkan jalan keluar masalah ini. Imam Malik, imamnya kota Madinah, untuk memecahkan sebuah masalah begadang, bukan 5-10 menit, pelan-pelan, gak mau terburu-buru, gak mau terburu-buru. Salah satu murid Imam Malik, Ibnu Qasim, beliau pernah menceritakan bahwa Imam Malik itu mengatakan, inilah ufakir fil mas'alati mundha bid'ata asyara sanatan famattafaqali fiha ra'yun ilal an. Saya itu benar-benar memikirkan sebuah permasalahan selama belasan tahun, sampai hari ini itu belum clear tuh masalah, belum sepakat, belasan tahun dipikirkan gitu. Ini ulama, gak harus masalah diselesaikan 1-2 hari kalau memang masih ada waktu. Yang jadi masalahnya terburu-buru kita, terburu-buru, terburu-buru, gak tenang, gak dipikirkan dengan seksama. Lalu Imam Malik juga mengatakan, rubbama makattu fil mas'alati thalathata sinin qabla an a'taqida fiha syai'a. Dan aku pernah mengkaji sebuah masalah selama 3 tahun penuh sampai aku meyakini mana yang benar dalam masalah tersebut, atau meyakini jalan keluar dari masalah tersebut. 3 tahun tuh Imam Malik. Itu para ulama. Jadi diajak berpikir ilmiah itu harus pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin berpikir ilmiah, pelan-pelan, sabar, jangan pakai perasaan, jangan pakai logik. Nggak ngerti dalilnya, tanya. Nggak ngerti, tanya. Tapi susah dihubungi, effortnya sudah sejauh mana, upayanya sudah sejauh mana. Kalau kita tidak siap ngantri sampai jam 1 malam atau nunggu berbulan-bulan, jangan harap penyakit kita bisa ditangani dokter terbaik di Indonesia.
dokter-dokter terbaik di Indonesia itu waiting listnya berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, kecuali kalau benar-benar emergency. Terus kalau ngantri sampai jam 2 malam, jam setengah 3. Ya begitu, harus ada effort, harus ada usaha. Jangan begitu ada masalah besar, baru nyari ahli ilmu. Hadirin, selesai. Lakukan ini sebagai konsep harian. Kalau sudah stadium 4, dokter udah angkat tangan. Kenapa sampai stadium 4? Karena dibiarkan tanpa kehati-hatian. Terlalu terburu-buru. Dan ini kan anak muda tuh kan kebiasaannya gitu, terburu-buru terus. Kerasa kurusuk. Itu kan kesan orang terhadap generasi muda. Makanya kan nasihat para ulama apa? Hamasatu syabab wa hikmatu syuyukh. Semangat tuh anak muda, tapi kebijaksanaan harus orang tua. Harus orang tua. Dan orang tua kan terkesan lelet, ribet, kelamaan mikir gitu loh. Padahal perhitungan tadi. Karena mereka tahu pengalaman hidup. Mereka udah pernah jatuh sebagaimana kita jatuh pada hari ini. Lobang-lobang yang ada di hadapan kita, mereka udah jalanin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, jadi ngerti. Mereka tahu ini gak sesimpel yang dipikir banyak anak muda. Kan gitu pola pikir hidup tuh. Jadi, sabar, pelan-pelan. Jangan instan, gak ada. Semua yang prematur itu gak bagus. Semua yang prematur gak bagus. Anak itu hadirin, anak itu anugerah atau bukan? Orang bilang anugerah. Tapi kalau lahir di bulan ke-6 atau ke-7 itu bisa jadi musibah. Karena prematur. Jadi semua anugerah tuh kalau prematur jadi musibah. Coba tuh anak lahir di bulan ke-6, sedih tuh orang tuanya. Nah begitu juga dalam hidup, semua harus hati-hati. Jangan ambil keputusan gegabah. Ambil keputusan gegabah itu fatal. Dari semua hal. Mau ambil keputusan pekerjaan, pikirkan dulu. Mau merit, pikirkan dulu. Mau ambil langkah-langkah sesuatu, pikirkan dulu. Jangan dan ambil sana, ambil sini. Ini penjelasan para ulama. Sabar, ta'anni, jangan terburu-buru. Ingat kaidah fikih, manista'jala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Barang siapa yang terburu-buru mengerjakan sesuatu belum pada saatnya, ingin mendapatkan sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan diharamkan mendapatkan hal tersebut. Artinya gak akan dapat. Gak akan dapat. Jadi sabar, dan sabar dalam belajar, dan yang kedua bangun sikap pelan-pelan, jangan terburu-buru, dipikir, paling gak tuh ikutin Imam Malik deh, begadang tuh mikirin itu, nah, 3 tahun tuh baru, oh iya ini, gitu. Itu Imam Malik. Yang kelima, kita harus selesaikan ini pada malam hari ini, yang kelima hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yajibu an yakuna al-faqihu ala qadrin kabirin min uluil himmah wa adam ihtiqari dhat. Orang yang punya karakter fikih atau faqih wajib punya cita-cita yang tinggi atau ulul himmah. Wajib punya cita-cita yang tinggi. Dan harus berani mengeluarkan segenap kemampuannya. Jadi kalau kita ingin punya
punya karakter ilmiah itu nggak bisa pakai gaya mainstream tuh nggak bisa hadir. Nggak bisa. Ya kayak olahraga, orang mulai latihan jam 7 atau harus mulai latihan jam 5 begitu. Orang selesai latihan jam 9, antum selesai latihan jam 10, jam 11, gitu. Itu poin. Kalau enggak bisa. Karena yang kita, yang orang tuh kalau punya karakter ilmiah, Nabi mengatakan, dia yang terbaik. Dia seorang master class, terbaik dia. Orang-orang yang seperti itu enggak mungkin pola hidupnya seperti pola hidup mayoritas orang tuh enggak mungkin. Dan cita-citanya tuh tinggi, upayanya tinggi. Itu harus demikian. Muhammad bin Ali al-Aslami, apa kata beliau dalam siar ya? Kumtu laylatan sahara liakhudhu naubata ala bani akhramin. Aku bangun di tengah malam di waktu sahur dan di waktu untuk mendapatkan giliranku belajar atau bahasa kita belajar atau baca membacakan sebuah ilmu dari Ibnu Akhram. Jadi dia berangkat sahur jam berapa kira-kira itu? Hah? Jam berapa? Antum sahur jam berapa sih? Hah? Jam 4, oke jam 4. Dan jam 4 udah berangkat. Jam 4 berangkat ke gurunya jam 4. Sahur berangkat ke gurunya itu Ibnu Akhram. Subhanallah. Itu. Antum tadi sampai sini jam berapa? Yang sahur sampai sini siapa yang sahur? Tuh, gak ada. Selesai ceritanya belum? Mari kita fawajadtu qad sabaqani 30 qari'an wa lam tudrikni naubatu ila al-'asri. Ternyata begitu saya sampai ke tempat guru saya sudah ada 30 qari nunggu di sana. 30 qari. Sahur tuh. Pede kan, cukup. Ya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 2, 9, 30. 30 orang udah di situ tuh. Itu ulul himmah tuh itu. 30 orang. Kata beliau, akhirnya saya harus nunggu sampai asar baru dapat giliran. 30 orang. Asar. Sampai asar. Lalu kita yang cuma ngandelin kajian seminggu sekali bisa sukses, mohon maaf gak bisa, harus nambah, tapi harus dengan konsep, gak boleh hanya kejar sana kejar sini, enggak, harus antum harus punya resep, obat itu harus pakai resep, gak boleh antum buat resep sendiri, lalu tebus di apotek, gak bisa. Dan harus gini, apalagi mayoritas antum ini anak-anak muda, harus berpikir jauh lah. Cita-cita tuh tinggi, setinggi-tingginya. Imam Malik mengatakan, alaika bima'alil umur wa kara'imiha. Kalian harus punya cita-cita dan bermain di hal-hal tinggi dan hal-hal yang mulia. Wattaqi dzara'ilaha dan berhati-hatilah dengan hal-hal yang rendahan, hal-hal yang kecil. Fa innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur, karena Allah tuh senang dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar. Wa yaqras safsafaha, dan Allah gak suka hal-hal yang rendahan. Apa yang dimaksud Imam Malik?
Ini masuk Imam Malik adalah hadis sahih dari Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Innallaha karim yuhibbul karam. Allah zat yang maha mulia dan mencintai segala bentuk kemuliaan, atau Allah zat yang maha dermawan dan menyukai segala kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan Allah suka dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Allah suka dengan mimpi-mimpi tinggi tapi halal, tapi maslahat buat umat. Dan mimpi tertinggi adalah surga tentu saja, hadirin. Wa yaqra safsafaha, dan Allah enggak suka dengan hal-hal yang rendahan. Enggak. Semua antum mau bisnis-bisnis yang tinggi. Cita-cita tuh tinggi, tapi dirintis dari bawah. Terus niatnya cari sorga buat dari bisnis itu, bukan dunia lagi. Belajar juga gitu, tinggi. Tinggi. Kalau ini cuman sekedar, hadirin, makanya kan tadi, jangan berpikir sekedar nyari uang. Kan kita udah bilang, cari akhirat. Dan kita tuh hidup dengan idealisme, kejar akhirat. Nanti uang tuh datang. Jangan hanya sekedar cari sesuap nasi dan sesuap. Boleh, tapi Allah gak suka hanya dengan mimpi-mimpi rendah. Allah ingin kita tinggi. Tapi kan ada harga, ada barang, hadirin. Ada harga, ada barang. Itu tadi ulama. Sahur tuh, sahur. Ya Allah, sahur, hadirin. Sahur datang dari 30 orang di situ. Itu baru ulama. Sahur 30 orang. Orang-orang besar tuh begitu. Gak ada orang besar tidur 8 jam tuh, gak ada, hadirin. Itu belum ditambah keilulahnya 8 jam, tambah kalau 2 jam, lalu tambah khutbah Jumatnya 40 menit. Komplit udah, subhanallah. Terus mau jadi apa? Gak bisa. Man talabal ula sahiral layal. Barang siapa yang ingin puncak, dia harus begadang. Bisa. Jangan remehkan. Orang-orang, nama-nama besar pada hari ini, itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, gak ada yang kenal. Tapi mereka komit dengan impian mereka. Jadi jangan remehkan. Umar kan nasihatnya itu. Kata Umar, la tusaghiru himamakum, janganlah kalian merendahkan cita-cita kalian, jangan. Cita-cita itu tinggi gitu loh. Nah, cita-cita tertinggi adalah akhirat. Merubah karakter, merubah mental-mental, terus mental juara. Jangan main di bawah. Itu Umar yang ngajarin, jangan. La tusaghiru himamakum, jangan rendahkan cita-cita Anda. Tapi anahi, wana udah tua Pak Ustaz, ana udah 40 tahun, gimana? Ya itu deh, mentalnya udah begitu. Anda pernah dengar nama Soleh bin Kisan atau bin Kaisan? Itu muridnya siapa? Zuhri, Al-Imam Zuhri. Sebagian riwayat mengatakan, kapan hari pertama beliau belajar dengan Imam Az-Zuhri? Di usia berapa? Usia 90 tahun. Hari pertama belajar dengan Az-Zuhri usia 90 tahun dalam riwayat. 90 tahun. Coba 90 tahun siapa angkat tangan di sini? Enggak ada. 95? Enggak ada juga. Ini kita kebanyakan main nih. Kebanyakan enggak jelas. Kebanyakan kongko. Enggak bisa punya pola pikir ilmiah, enggak bisa.
pola sikap ilmiah hanya untuk orang-orang besar, hadirin. Harus rubah semuanya. Dan dengan izin Allah bisa, dengan izin Allah. Asal jujur tadi, jaga keikhlasan, jaga rasa takut, terus diamalin, harus ada perubahan. Dan dipaksa gitu loh. Kenapa enggak? Ingat, sahur udah ada 30 orang. Sahur ada 30 orang. Kenapa untuk dunia tuh orang bisa begitu? Untuk dunia orang bisa begitu. Tapi bisa jadi workaholic, pulang jam 1 malam, jam 2 malam, nanti pagi udah rapat segala macam, tuh bisa. Dan semua elit tuh begitu, hadirin. Iya kan? Hari ini kan kita lagi disuguhkan drama, misalnya drama politik. Saya gak ingin masuk ke sana, tapi antum lihat mereka rapat jam berapa? Mereka meeting tuh jam berapa? Mereka meeting jam 12, jam 1, jam 2, tiba-tiba jam 5 udah ini lagi. Terus konferensi pers misalnya jam 7 udah ada. Bayangkan meeting jam 3, jam 7 udah standby lagi. Itu elit tuh begitu. Orang-orang besar di setiap bidang itu gitu polanya. Nah kalau mereka buat dunia bisa, masa antum buat akhirat gak bisa? Ini kan lagi rame nih. Saya gak tertarik bicara masalah itu bukan ranah kita, tapi lihat dong itunya. Itu melihat apa portal berita di sosmed antum kan itu, jam 1, jam 2, masih ada berita jam 2 di hari-hari ini. Jam 3, masih ada berita. Jam 5 ada lagi tuh berita, ya Allah. Semua mainnya begitu, hadirin. Harus ada cita-cita besar dan harus ada effort ke arah sana. Kalau enggak, ya antum sekali lagi, imam soleh itu bukti lah dengan izin Allah. Maka baru 20, 30, apa yang kurang? Enggak ada. Kalau Allah tak kasih taufik, Allah tahu kejujuran kita, kita jungkir balik, masa Allah enggak kasih taufik? Wa anna Allah laisa bidzallamin al-'abid. Allah enggak mungkin zalimi hamba-hambanya. Ali Imran 182. Tapi kita nih kurang berani, kurang mau berubah, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan rubah tuh kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha dulu merubah, berusaha udah sejauh mana berusahanya? Udah sejauh mana, hadirin sekalian? Tombak deh. Mumpung belum terlambat. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat, serius. Minggu lalu saya di sebuah pondok pesantren. Itu ada kajian, salah satu santri malamnya itu usia 74 tahun. Pas saya di sana, beliau lagi setoran surat Al-Hujurat dengan kitab gundul, pakai tafsirnya kitab gundul, beliau setoran dan artinya beliau baca. 74 tahun Al-Hujurat. Antum 30 tahun surat apa? Trikul. Inna atainaka. Bagus, gak masalah. Tapi mulai dong, mulai. Ini 74 tahun. Bukan orang awam nih. Mulai. Kalau gak mulai gak akan bisa-bisa. Harus punya Allah seneng hal-hal yang tinggi, hadirin. Katanya mau cari cinta Allah, ini Allah cinta yang begini. Allah cinta yang seperti itu. Kata Ibnul Jauzi, min alamati kamalil aqli ulul himmah.
Salah satu sempurnanya akal seseorang, cita-citanya tinggi, waradi biduni dani, dan cepat puas dengan hal-hal yang masih sebenarnya kecil, itu kekerdilan jiwa, kata beliau. Orang-orang besar gak cepat puas. Orang-orang besar itu selalu berpikir, apa berikutnya, apa berikutnya, apa berikutnya. Makanya ulama itu gak tenggelam dalam euforia pujian manusia, gak tenggelam dalam jebakan pengagungan dari manusia, enggak, karena bagi mereka belum apa-apa, apa berikutnya, apa berikutnya, what next, what next, what next, begitu orang besar. Karena puas dan ridho dengan hal yang masih kecil, itu sebuah kekerdilan. Itu bicara besar, bicara besar. Itu orang-orang besar demikian. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, tadi Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir ya, Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, faman alat himmatuh wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Barang siapa yang cita-citanya tinggi tapi jiwanya tetap khusyuk, jiwanya tetap merendah. Nah, ini keren nih hadirin, cita-cita tinggi tapi jiwa hati itu ke bawah, khusyuk, tawadu, maka dia akan memiliki seluruh sifat baik, kata Ibnu Qayyim. Ini nih, antum bottom line terus mencoret-coret pakai spidol, antum ingat-ingat ucapan Ibnu Qayyim. Cita-cita tinggi, jiwa ke bawah, jadi antitesis gitu loh. Jadi jiwa itu ke bawah, cita-cita ke atas, gitu. Mau sampai lantai manapun, antum tetap tawadu nanti. Sebaliknya, waman danat himmatuh watagat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhiyah. Dan barang siapa yang cita-citanya cetek, rendah, watagat nafsu, tapi jiwanya angkuh, cepat puas, senangnya minta ampun padahal baru begitu, maka dia akan memiliki segala sifat-sifat rendah dan buruk, kata Ibnu Qayyim. Ini mahal nih hadirin, mahal. Kuncinya cita-cita ke atas, jiwa ke bawah. Itu nih, gak perlu dijadikan hashtag nih kayaknya nih. Ini keren banget loh. Kita dapat gratisan lagi nih, insya Allah. Ini kalau kita gak bersyukur sama Allah, oh ditanya di hari kiamat. Itu bersyukur sama Allah. Ini konsep gini mahal.

0: bola di tangan kita setelah taufik dari Allah. Kalau pengen punya karakter ilmiah seperti ini, gak bisa kalau enggak. Yang terakhir, karena harus semua kita selesaikan. Kalau perlu sampai setengah 12. Kalau perlu, saya rasa gak perlu. Yang keenam, tatabbu'u siyaril fuqaha. Ini keren juga nih hadirin. Agar kita punya pola pikir ilmiah, sikapnya ilmiah, kita harus selalu mengupdate sejarah para ulama-ulama kita, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, lalu naik lagi para nabi-nabi. Oh, itu luar biasa. Apalagi ketika kita hidup di zaman ini yang rasa haus terhadap kudwah itu besar. Harus langsung direct ke mereka, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dibawakan Al-Qadhi Iyadh dalam Azharul Riyadh, kata Abu Hanifah rahimahullah, siarur rijal ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh. Sejarah, biografi, dan kisah-kisah heroik para ulama itu lebih aku sukai daripada banyaknya ilmu fikih, kata Abu Hanifah. Wah, kok bisa Ustaz? Berarti ilmu fikih gak penting, hadirin. Yang bicara seperti ini, satu dari empat imam madhab, bahkan logika fikihnya Abu Hanifah salah satu yang terbaik di dunia. Gak mungkin beliau merendahkan ilmu fikih. Tapi maksudnya apa? Maksudnya cerita tentang sejarah, biografi, dan kisah-kisah heroik para ulama itu fikih real, fikih implementatif, fikih aplikatif, fikih yang nyata. Adapun yang di buku-buku itu masih teori. Itu lebih aku sukai. Jadi praktek lebih aku sukai daripada teori. Inti kan, inti agama kan pengamalan. Itu perkataan Abu Hanifah. Jadi ulama dulu salah satu vitaminnya nih, itu mendengar kisah-kisah heroik para ulama dulu. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad pernah mengatakan, sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibnu Munzir, Imam Ahmad pernah mengatakan, Samitu Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna. Saya mendengar Sufyan bin Uyayna berkata, Tanzilur rahmatu inda dzikri salihin. Rahmat itu turun ketika kita mengingat kisah-kisah orang-orang soleh. Ketika kisah-kisah orang soleh itu dibacakan, itu rahmat turun, kata para ulama. Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir mengatakan, wa alaikum bimulahadati siirat siaril as-salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim wal istikthari min mutala'ati kutubihim ru'yatan lahum. Kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir, kalian harus memperhatikan sirahnya para salaf, sirahnya, biografinya, cerita-cerita tentang mereka, dan harus banyak mutola'ah, mengkaji buku-buku mereka, akhbarihim, cerita-cerita nyata tentang mereka, dan memperbanyak menelaah buku-buku mereka. Diulang lagi itu sama Nur Jozi, saking pentingnya. Penting Tuhan. Itu Nur Jozi yang bilang. Kenapa? Karena buat semangat hadirin. Ya kita terinspirasi. Ya itu tadi. Kan jadi semangat lagi. Ketika misalnya kita mendengar apa yang dilakukan Muhammad bin Ali al-Aslami tadi. Masa gak ada pengaruh sih? Ketika kita dengar gimana persaksian Muhammad bin Ali al-Aslami datang sahur, ternyata udah ada 30 orang. Itu kan, ya Allah. Ketika mendengar Ibnu Abdul Hadi yang tetap wise, tetap matang, tetap tenang, walaupun diludahin orang, kan pengaruh tuh hadir. Mendengar kisahnya Al-Imam Qutrub yang setiap pagi udah standby di depan pintu gurunya dan nemanin untuk jalan salat subuh, itu kan luar biasa lihat sekali. Itu luar biasa. Itu buat kita semangat lagi. Semangat lagi. Semangat lagi. Imam Syafi'i yang nyatet di tulang belulang. Sa'id bin Jubair nyatet, udah diamalin belum nih? Di jok antum gimana? Udah ada catatan? Lo diamalin, di pelana dicatat tuh Sa'id bin Jubair. Kita gimana kita ngantar inspirasi nyatet? Semangat kita. Masya Allah tuh para ulama. Jadi itu penting. Sirah itu menghidupkan. Yang melembutkan hati. Yang kalau bahasa kita kan yang nampar-namparin kesombongan kita tuh. Ke kelalaian kita. Ya Allah, kita gak ada apa-apanya dibanding mereka tuh. Itu yang perlu kita camkan. Jadi 6 hal ini itu yang akan membuat kita menjadi orang yang ilmiah dalam sikap dan kehidupan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kemungkinan besar pekan depan kita akan kuis lagi di 2 pertemuan ini. Pertemuan yang akan datang kita akan kuis. Pertemuan yang akan datang belum tentu minggu depan ya, tapi yang jelas pertemuan yang akan datang kita akan kuis di 2 pertemuan ini. Pertemuan sekarang sama pertemuan pekan lalu. Ya. Jadi siap-siap. Siap-siap tidak masuk gitu ya. Wah, siap-siap Pak Ustaz. Enggak. Lihat, kalau kita gak masuk, kita gak akan pernah berubah hadirin. Ini kita udah ulul himman, harus semangat belajar. Maka harus banyak ujian memang nih. Majelis kita ini harus ujian terus, biar pada baca, ngafalin, berubah. Kalau gak ada perubahan. Ya, saya rasa cukup. Wassalamualaikum. Kita buka sesi tanya jawab sebentar. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati seluruh kaum muslimin serta selalu memberikan hidayah. Ya, yang harus pulang silakan pulang, tapi yang masih bisa nunda, sekali lagi saya ingin ingatkan, sesi tanya jawab tidak kalah pentingnya dengan sesi materi. Tidak kalah pentingnya dari sisi materi. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini adalah ibadah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam itu bertanya, dan orang awam ketika bertanya itu ibadah. Terus yang kedua, saya sudah dengar banyak sekali kasus orang-orang terinspirasi karena pertanyaan orang lain. Dan yang terakhir saya dengar salah satu ikhwan tuh bilang di sebuah pertemuan, saya ana udah mau pulang tuh, tapi tetap bertahan, ternyata ada sebuah penjelasan dalam sesi pertanyaan yang benar-benar menginspirasi kehidupan saya. Dan saya bersyukur gak pulang pada saat sesi tersebut. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi yang memang gak bisa, gak ada masalah sama sekali. Ya, saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 9. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang enggak terjawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, semoga ilmu kita bermanfaat, dan saya ingatkan ketika kita pulang, perbanyaklah berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mengenal Ibnu Sabil penerima zakat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Terlepas dengan keberadaan harta di daerahnya, apakah dia orang mampu ataukah tidak mampu? Ibnu Sabil terdiri dari dua kata, Ibnu dan Sabil. Ibnu artinya anak, sementara Sabil artinya jalan. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, As-Sabil artinya jalan, Ibnu Sabil artinya musafir. Disebut Ibnu Sabil atau anak jalanan karena dia selalu di perjalanan. Dan orang yang selalu berada di posisi tertentu terkadang dinisbahkan kepada sesuatu itu dengan hubungan anak. Seperti Ibnul Ma atau anak air karena selalu berada di tempat air. Karena itulah maksud dari Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang di perjalanan. Sementara makna musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanan artinya orang yang kehabisan bekal sehingga dia tidak memiliki bekal perjalanan pulang ke daerahnya. Beliau melanjutkan, adapun orang yang berada di daerahnya dan hendak berangkat safar, maka dia belum disebut Ibnu Sabil. Karena itu tidak boleh diberi zakat untuk kondisi ini. Ibnu Sabil diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya dan bukan syarat dia harus orang miskin di daerahnya. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.

Aum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah sewijining dinten ning Hisyam bin Hasan. Salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Tanya Jawab.
1: Izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah anak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada anak dan keluarga. Bahkan anak merasa jarang sekali dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hanya nikmat yang Allah berikan selama ini. Tapi ada satu ujian yang Allah berikan kepada anak yang anak tidak bisa paparkan, Ustaz. Apakah ini tanda Allah menyayangi anak, Ustaz? Di samping segala nikmat yang banyak yang diberikan kepada anak, tapi satu ujian yang Allah berikan itu, anak berusaha bisa dealing atau tabah dengan ujian itu. Bagaimanakah Ustadz menyikapi ini penuh dengan nikmat, tapi ada satu ujian berat yang saya harus dealing dan bersabar seumur hidup. Bisakah ini dikategorikan dengan cintanya Allah kepada anak, Ustadz? Jazakumullah khairu. Barakallahu fikum, Ustadz.
2: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, sebagaimana tadi dibacakan pada surat Al-Anbiya, ya, pada surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Masing-masing jiwa akan merasakan kematian dan kami mencoba kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Allah mencoba hambanya dengan keburukan, mencoba dengan kebaikan sebagai ujian. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan kembali. Maka kita tidak bisa berpikir hanya dengan sesuatu musibah saja seseorang itu diuji, kenikmatan pun ujian. Ini yang juga banyak belum terpahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa kenikmatan itu ujian. Kita jangan berpikir bahwa ketika seseorang itu diberikan kenikmatan berarti tidak diuji. Dia diuji untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya itu tidak hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, senang dan seterusnya. Masing-masing kenikmatan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syukur, dan bagaimana seorang hamba menjadikan nikmat tersebut sebagai fasilitas, sarana untuk meningkatkan kualitas

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bila mana mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang dengan ujian itu ridha, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya. Barang siapa dengan ujian tersebut dia benci, maka Allah pun jadi benci kepadanya. Ya, kita harus belajar untuk bersabar dengan ujian, baik yang ringan atau yang berat sekalipun. Wallahu ta'ala alam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para asatidah, para pengurus pondok, demikian juga para santriwati dan para santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini di Pondok Al-Ittiba di Klaten, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan tentang perkara yang sering kita lalai darinya, yaitu perkara perhatian terhadap Al-Qur'an. Sungguhnya di antara perkara yang disesalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita tahu siapa beliau. Beliau salah seorang imam dalam tafsir, dan tafsir-tafsir beliau sungguh menakjubkan. Banyak faedah-faedah yang beliau sebutkan yang luput dari ulama-ulama yang lain. Meskipun demikian, beliau di antara penyesalan beliau di akhir hayat beliau kurang banyak membicarakan tafsir Al-Quran, karena beliau punya tugas yang lain, meluruskan kesalahan-kesalahan, bantah bid'ah-bid'ah. Padahal beliau luar biasa dalam tafsir. Itu pun beliau masih menyesal karena kurang waktu untuk perhatian terhadap Al-Quran. Kalau beliau yang seperti itu, bagaimana lagi dengan kita? Sesungguhnya nikmat teragung ya adalah nikmat Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat, yang pertama Allah sebutkan adalah Al-Quran. Seperti dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman allama Al-Quran, khalaqal insan allamahul bayan. Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Kemudian setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat setelah Allah menyebutkan Allah yang maha rahmat. Yang dimana nikmat-nikmat yang Allah sebutkan setelah itu adalah konsekuensi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi paling besar dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang maha penyayang yang mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam Al-Quran ada surat namanya Suratun Ni'am. Para ulama menamakannya dengan Suratun Ni'am. Yaitu surat nikmat-nikmat. Yaitu surat An-Nahl. Kenapa dikatakan dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah menyebutkan begitu banyak ayat tentang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Di awal surat langsung Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa taala amma yushri.

0: يكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها dan seterusnya. Allah mensyarat menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Yang pertama nikmat yang Allah sebutkan dalam surah tersebut, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min an ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan adalah Allah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu diantaranya wahyu Al-Quran. Ini yang terkadang tidak kita sadari bahwasanya nikmat yang paling indah bagi seorang manusia, bagi seorang makhluk adalah nikmat Al-Quran. Yang itu disadari oleh para ulama. Allah sebutkan nikmat pertama dalam nikmat tersebut, setelah itu Allah baru sebutkan nikmat yang lain. Nikmat Al-Quran dulu, baru nikmat penciptaan langit dan bumi, nikmat penciptaan manusia, nikmat hewan-hewan, nikmat makanan-makanan, nikmat yang lain. Pertama adalah nikmat Al-Quran. Karenanya saya sampaikan kepada para santriwati dan juga kepada santriwan, bersyukurlah antum dan antuna sekalian diantar oleh orang tua untuk belajar di pondok, belajar Al-Quran, belajar nikmat yang paling indah, yang siapa yang pelajarinya dengan benar, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar kau sengsara wahai Muhammad. Tetapi kata para ulama, sebagaimana tafsir mengatakan ai litas'ad. Tapi kami turunkan Al-Quran agar kau bahagia. Agar kau bahagia. Semakin seseorang keterikatannya dengan Al-Quran semakin tinggi, maka dia akan menjadi seorang yang paling bahagia, dengan syarat dia mempelajari Al-Quran dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang jauh dari Al-Quran, maka dia semakin sengsara. Dan itu benar. Kita ini terkadang mendapati kegelisahan dalam diri kita. Kita cek-cek, ternyata kita tidak baca Al-Quran, atau kita kurang mengamati isi Al-Quran, atau kita kurang menghayati Al-Quran. Saya jujur, saya paling buku-buku yang paling saya baca, suka saya baca buku tafsir. Cuma karena banyak kajian, saya harus kajian macam-macam kajian, maka ya saya harus banyak baca buku-buku yang lain. Di antara kajian yang kurang diminati oleh audiens adalah kajian tafsir. Padahal itulah kajian yang paling saya nikmati. Ya. Bagaimana kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita baca penjelasan para ulama, nilai-nilai iman yang kita dapatkan dalam buku-buku tafsir tentang ayat-ayat yang mungkin selama ini kita sudah sering baca namun kita tidak pahami maknanya. Ini saya bicara pengalaman pribadi. Saya bilang benar, kalau saya boleh memilih, saya ingin semua kajian saya kajian tafsir. Tapi kondisi tidak memungkinkan demikian. Kalau saya boleh memilih, saya ingin liburan dari dakwah, saya ingin baca buku tafsir. Ingin duduk seperti antum antuna baca Al-Quran. Bahkan saya di bulan Ramadan terkadang tidak bisa banyak baca Al-Quran karena banyak kegiatan. Ya. Artinya antum dan antuna bersyukurlah. Orang tua sudah ngantar ke pondok, sudah enggak usah mikir biaya ya. Orang tua yang mikir ya. Sudah tinggal baca Quran, belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Nikmat. Hari-hari yang tidak akan kita lupakan ketika kita sibuk belajar Al-Quran. Kita lewati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan terasa iman ini bertambah dengan membaca ayat-ayat tersebut. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dia orang yang paling bahagia. Saya sering sampaikan, mustahil orang bisa bahagia kalau hari-hari dia lewati tanpa membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang terbaik dalam memberi petunjuk. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk yang terbaik, lillati hiya aqwam. Yahdi memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Kata para ulama, lebih baik daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, juga wahyu Allah. Tetapi Al-Quran lebih spesial. Allah mengatakan, In hadzal qur'ana yahdi allati hiya aqwam. Al-Qur'an memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, entah Taurat, entah Injil, kemudian Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran tersebut, maka Nabi SAW menegur. Kata Nabi, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, wahai Umar? Kemudian Nabi jelaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup, dia pasti ikut aku. Kenapa? Karena ajaran Nabi yang paling sempurna, ajaran Nabi yang paling terbaik. Ya Allah mengatakan, ya, bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Karenanya kalau kita ingin mendapat petunjuk, lewat Al-Qur'an. Semua masalah kehidupan solusinya di Al-Qur'an. Kalau kita mau baca dengan baik, kita baca tafsirnya, akan ada solusi-solusi dalam kehidupan. Sebagian ulama seperti Umar Muqbil hafizahullah taala menulis, Syekh Umar Muqbil menulis buku tentang qawaid Qur'aniyah. Ini diantara istimbat beliau, kaedah-kaedah Quran yang punya manfaat dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita semua masih kurang perhatian sama Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah solusi terbaik dari segala permasalahan. Tinggal kita mau baca atau tidak, tinggal kita mau belajar atau tidak. Sekarang ini kita hidup di masa yang terjadi ledakan informasi. Semua dibahas. Informasi tentang politik, tentang apapun ya, tentang hiburan, tentang makanan, tentang apa saja ya, aib-aib orang semua, dan rata-rata orang mengetahui berita-berita tersebut secara global. Semua ada orang yang semua berita dia baca, mau berita politik, berita makanan, berita kecantikan, berita apa selingkuh, berita kriminal, semua dia baca. Cuma Al-Quran yang dia tidak baca. Cuma Al-Quran yang tidak dia baca. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan mukaddimah ini agar para santri dan santriwati ketika belajar sungguh-sungguh dan merasa ini nikmat, Allah telah memilih para santri dan santriwati bisa belajar di pondok, itu karunia. Entah banyak orang di luar sana, entah apa yang mereka lakukan, entah apa yang mereka baca. Mereka baca informasi-informasi yang membina pola pikir yang salah. Kasihan. Sementara antum-antuna, masya Allah, dibimbing oleh ustaz, hafal Quran. Ya, ini nikmat yang luar biasa yang dicemburui oleh banyak orang. Jangankan orang, saya cemburu lihat antum-antuna bisa fokus baca Quran, sibuk menghafal, menyetor. Ya, nikmat yang luar biasa ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mengenal Jawami' Al-Kalim, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jawami' Al-Kalim. Disebut sebagai keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Jawami' Al-Kalim tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Terdapat beberapa hadis sahih yang menegaskan keistimewaan berupa Jawami' Al-Kalim. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku diberi kelebihan dibandingkan nabi-nabi sebelumku dengan 6 hal. Aku diberi Jawami' Al-Kalim, aku ditolong dengan rasa takut yang disematkan di hati para musuh, dan seterusnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku diutus dengan membawa Jawami' Al-Kalim." Hadis riwayat Bukhari. Makna Jawami' Al-Kalim. Ulama berbeda pendapat mengenai makna Jawami' Al-Kalim. Disebutkan secara ringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai berikut. 1. Jawami' Al-Kalim adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab berisi penjelasan yang kalimatnya ringkas namun padat makna. Makna ini didukung beberapa hadis seperti sabda beliau yang artinya, aku diutus dengan membawa jawami al-kalim, hadis riwayat Bukhari. Dan makna yang paling dekat untuk hadis ini adalah Al-Quran. 2. Jawami al-kalim adalah kalimat ringkas yang padat makna. Az-Zuhri mengatakan, makna jawami al-kalim adalah bahwa Nabi SAW berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafadznya pendek, namun banyak makna. Pendapat kedua didukung oleh hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke Yaman bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berpesan yang artinya, dakwai masyarakat, berikan kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Mudahkan dan jangan dipersulit. Kemudian Abu Musa bertanya kepada beliau mengenai beberapa jenis minuman hasil fermentasi madu yang disebut albita dan hasil fermentasi gandum yang disebut al-mizru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang artinya, aku larang semua yang memabukkan. Kata Abu Musa, sungguh beliau diberi jawami al-kalim. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan Abu Musa menunjukkan bahwa makna jawami al-kalim adalah sabda beliau yang ringkas namun padat makna. Dan pendapat ini juga disampaikan Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Jawami al-kalim maksudnya adalah kemampuan di mana dengan itu beliau mampu menyampaikan kalimat ringkas namun maknanya luas dengan susunan yang bagus, tidak menyulitkan yang membuat pikiran bisa meleset dalam memahaminya. Faidul Qadir. Demikian, Allahu a'lam.
3: Izin bertanya Ustaz, saya baru saja ditolak saat mengajukan ta'aruf. Alhamdulillah ikhwan tersebut menolak dengan cara yang baik karena beberapa concern yang harus diselesaikan dan kami telah melakukan istikharah di dalamnya. Alhamdulillah saya dijaga Allah dari rasa sedih dan kekecewaan. Tapi Ustaz, kalau saya masih menyimpan kecenderungan pada ikhwan tersebut, apakah ada yang salah pada niat saya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang laki-laki itu memang layak dan apa kriterianya dapat dan kita tahu cari suami yang baik, bertanggung jawab, pemimpin itu susahnya luar biasa. Sebagaimana mencari wanita untuk jadi istri yang soleha, yang menurut dan seterusnya itu enggak, sangat sulit luar biasa. Ila man rahima rabbu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau memang beliau sosok yang kita rasa tepat dengan objektivitas kita, diperbolehkan, ajukan aja lagi. Tapi kita nothing tulus lah, ibu-ibu dan para akhwat. Dan terapkan hadis, terapkan kaidah kita, jangan sibukkan hati kita dengan ikhwan tersebut. Jadi kalau mau berusaha dengan ikhwan itu, ya udah berusaha sesuai dengan jalan yang benar. Jangan ikhwan itu mengisi seluruh tempat di dalam hati kita, gitu. Berusaha yang benar. Cari jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tetap ditolak, enggak ada masalah. Dan itu gak menurunkan derajat kita sebagai wanita kok. Yang menurunkan derajat kita sebagai wanita itu kalau kita maksiat dan gak bertakwa. Dan selama kita bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana jangan tutup pintu yang Allah buka. Selama wanita itu single, ya sudah, sebagaimana dia misal tertarik dengan seorang laki-laki, nggak ada salahnya dia membuka apa pengamatan ke sisi-sisi yang lain. Siapa tahu yang lebih baik dan lebih dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sampai terfitnah dulu hadirin. Allah Taala misalnya.

0: 가 안 돼 안 돼
1: Tak terhingga nikmatnya orang bisa selamat dari neraka. Wasadaqa wallah. Benar. Karena apa? Ayuhal ikhwah. Nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatut tauhid ini adalah a'zamun ni'am. Nikmat mendapatkan hidayah kepada dinul Islam. Menjadi seorang muslim, mukmin yang bertauhid. Karena hanya tauhid yang bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak kekal di neraka. Neraka itu ada macam-macam. Ada neraka yang penghuninya tidak akan keluar darinya. Ini nerakanya orang-orang yang tidak bertauhid sama sekali. Atau yang tidak diterima tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tauhidnya orang-orang munafik ditolak sama Allah. Mereka menyaksikan mengucapkan syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu Qalu apa ayatnya? Nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka akan mengatakan nashhadu, kami bersaksi innaka, sesungguhnya engkau la Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kok kalau kamu adalah Rasulnya, dan Allah justru bersaksi kalau mereka itu bohong. Ditolak syahadatnya sama Allah. Ini enggak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari syahadatnya. Nah, kalau antum ingin tahu betapa besarnya nikmat memiliki tauhid, diterima tauhidnya oleh Allah ini, simak surat Al-Maidah ayat 35-36. Qala Allah Ta'ala, "Innal ladzina kafaru." Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir lawan dari halo, lawan dari muslim. Orang kafir berarti orang yang tidak bertauhid, muslim, musyrik, munafik, apapun jenisnya, kafir. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqubbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, seandainya mereka diberi kekayaan oleh Allah, kayaknya seberapa menguasai satu kota Pekalongan, tidak ada apa-apanya. Ada yang kekayaannya setara dengan Pekalongan seisinya? Angkat tangan. Tidak ada. Baru Pekalongan sudah tidak ada yang menguasai, memiliki kekayaan kota Pekalongan dan seisinya, apalagi Jawa Tengah, apalagi Pulau Jawa, apalagi Indonesia, apalagi Asia, apalagi dunia, apalagi plus laut. Gak ada orang yang menguasai dunia dan seisinya. Apa kata Allah? Seandainya orang-orang kafir itu diberi kekayaan pada hari kiamat nanti berupa dunia dan seisinya, wa mithlahuma, dan yang setara lagi dengan dunia seisinya, jadi dua dunia dan seisinya, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum, dan kekayaan yang senilai dengan dua dunia seisinya ini mereka mau jadikan sebagai tebusan buat azab mereka. Yang penting mereka enggak diazab pada hari kiamat, mereka mau membayar dengan kekayaan itu, enggak diterima. Walahum adzabun alim, tetap mereka akan dapat azab yang menyakitkan. Yuridun, mereka senantiasa ingin, pakai fi'il mudhari, yuridun, senantiasa ingin, tiap saat mereka berharap bisa keluar. Ayakhruju minha wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Dan mereka tidak mungkin keluar darinya, dari neraka ini, dan mereka akan tetap diazab, tinggal dalam neraka itu selamanya. Itu kalau antum ingin tahu mahalnya nikmat tauhid itu seperti itu. Ya. Berapa banyak orang yang tidak menyadari nikmat ini. Dia sia-siakan. Dia korbankan.
2: Mengenal Nabi Zulkifli. Zulkifli termasuk sosok yang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Namanya disebutkan dalam Al-Quran, namun siapakah beliau? Tidak kita jumpai keterangan detail tentangnya. Nama Dzulkifli Allah sebutkan dua kali dalam Al-Quran. Satu, firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 85.
3: Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin.
2: Yang artinya, Ismail, Idris, dan Dzulkifli semua adalah orang-orang yang sabar. Dua, firman Allah di surat Sad ayat 48.
3: Wadhkur Ismail wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
2: Yang artinya, ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait status Dzulkifli. Apakah beliau seorang nabi ataukah orang soleh yang bukan nabi? Mayoritas mereka diam. Al-Hafidh Ibn Kathir pernah menyebutkan perbedaan itu ketika beliau menyinggung ayat di atas. Yang lebih mendekati, penyebutan beliau dalam Al-Quran dalam bentuk pujian yang disandingkan bersama nabi menunjukkan bahwa Dzulkifli adalah nabi, alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat yang masyhur. Ada sebagian ulama lain yang menyatakan bahwa beliau bukan nabi, namun orang soleh dan hakim yang adil. Sementara Ibnu Jarir tidak mengambil pendapat apapun. Allahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah. Kita simak penjelasan ahli tafsir yang lain. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, mayoritas ulama mengatakan Dzulkifli adalah seorang nabi, Al-Bahr Al-Muhit. Sementara di antara ulama yang berpendapat bahwa Dzulkifli bukan nabi adalah Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, dia bukan seorang nabi, tetapi orang soleh. Beliau mendapat tugas untuk menangani urusan kaumnya dan mengadili perkara mereka dengan adil. Karena itu, beliau dinamakan Dzulkifli, Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah tentang Dzulkifli. Ada satu hadis yang bercerita tentang beliau, namun hadis ini lemah sehingga ditolak keabsahannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dzulkifli adalah orang yang tidak menghindari dosa. Suatu ketika datang seorang wanita, lalu Kifli memberinya 60 dinar dengan syarat wanita ini mau berzina dengannya. Ketika hendak melakukan hubungan intim, tiba-tiba wanita ini bergetar dan menangis. "Mengapa kamu menangis? Apakah aku memaksamu?" tanya Kifli. "Tidak, namun perbuatan ini sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku terpaksa melakukannya hanya karena butuh," jawab si wanita. "Kamu melakukan ini karena terpaksa? Silahkan pergi dan bawa semua uang itu," kata Kifli. Lalu Kifli berjanji, "Demi Allah, saya tidak akan bermaksiat lagi setelah kejadian ini." Ternyata beliau meninggal di malam harinya, dan di pagi harinya tertulis di depan pintu, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni Kifli." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan didhaifkan Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan, adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad adalah hadis aneh sekali. Dalam sanadnya meragukan. Jika hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bukan Dzulkifli, karena yang tertera di hadis adalah Kifli tanpa kata Dzul. Berarti dia orang lain, bukan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Alhamdulillah, Ustaz. Istrinya udah lahiran, Ustaz.
6: Alhamdulillah.
5: Dapat anak perempuan, Ustaz. Beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm, Ustaz.
6: Masyaallah.
5: Tapi apa ya, Ustaz, yang harus anak lakukan setelah ini, Ustaz? Setelah lahiran ya, prosesnya. Iya.
6: Sebelumnya anak ucapkan sama antum barakallahu laka fi. Menja'alah barah taqiyah. Nah, memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya, dari Rasulullah SAW. Walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi, barakallahu laka fiha wa ja'alah barah taqiyah, walaupun di dalam sananya ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, doa yang lain yang sifat isinya mubarakan alaika wa ala umati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga lemah, tidak sahih. Yang jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum, ya. Dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah. Ya. Nah itu. Yang kedua, masalah tahnik. Jadi kalau baru lahiran, ya, maka itu ditahnik. Apa yang dimaksud ditahnik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak-hanak rahang atas itu.
7: Oh, langit-langit itu ada di atas ini ya.
6: Ya, tapi enggak usah banyak-banyak, yang pentingnya sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini.
7: Oh.
6: Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan, kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih baik ya mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Nah, ini. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah. Nah, kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40. Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabi'ihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah hari kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya gimana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama? Pendapat yang saya rajihkan, Allahu a'lam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Nah, kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang keberapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan. Maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Ya. Walaupun dia sudah besar, bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih. Kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri?
4: Nah, ini nih.
6: Nah itu. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ia dhaif, akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya. Lebih kuat. Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah, akikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, ini ikhtilaf juga para ulama.
4: Oh, masih ikhtilaf ya?
6: Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mufil mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ghulamu murtahinun ala aqiqati. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.
7: Oh,
6: iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai, berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak?
7: Ya, wajib.
6: Wajib dibayar.
4: Iya.
6: Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi?
4: Nah,
6: iya. Adapun tata caranya akikah itu bagaimana? Yang pertama ini yang ibadah yang paling agung itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, saat saya anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh enggak?
4: Boleh. Oh, boleh,
6: Ustaz. Boleh. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Iya, semampunya kita satu ya udah, gimana lagi? Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Giatnya sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya. karena Rasulullah SAW yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Karena itu juga, karena itu ibadah, dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana kata Syekh Utsaimin, sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian, sebagian lagi untuk fakir miskin. Ya. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi, harus kambing apa boleh pakai sapi?
8: Oh.
6: Kalau akikah sama enggak dengan kurban? Boleh pakai sapi bagi ke unta. Pendapat yang sahih wallahu alam cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Iya. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Nah, kalau yang cukur rambut itu gimana, Ustaz?
6: Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bayi perempuan disunahkan juga dicukur? Sebagai mata kan tidak sunnah, karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagai mata kan sunnah. Kalau kita melihat dalilnya sih umum, ya tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan sebetulnya. Maka yang disunahkan adalah bayi itu dicukur. Nah, setelah dicukur botak baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy.
8: Oh,
6: karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi.
8: Horor juga, oke, darah kambing. Nah,
6: kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus ya, yang isinya kebaikan. Jangan sampai ngasih namanya nama-nama yang enggak bagus.
8: Ya. Misalnya apa sih?
6: Apa?
8: Contohnya.
6: Contoh misalnya Rasulullah bersabda sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman, yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasulullah juga bersabda asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Iya. Nah, ini bagus dikasih nama tuh, apa namanya, kepada anak tersebut. Nah, ini sebetulnya jadi akikah itu simple. Adapun yang disebutkan tadi setiap orang gimana
8: disodorkan satu-satu ya, setiap pengunjung
6: ya,
8: tamu
6: ini
8: yang
6: sama sekali tidak ada dalilnya. Butuh dalil, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Kita dapat, kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu,
8: tidak pernah ada riwayatnya seperti itu.
6: Iya, saya belum menemukan riwayat.
8: Kembali lagi kalau pasal yang masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh, Ustaz?
6: Boleh, bagus.
8: Masyaallah.
6: Gak masalah. Nah, setelah dicukur ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas.
5: Oh, ini perak ya, bukan
6: dengan
5: emas.
6: Perak. Bukan dengan emas.
5: Oh.
6: Dengan... Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, nggak masalah.
8: Tapi tidak mengapa ya, Ustaz?
6: Nggak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya, insya Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Jawab. Bapak kula tasih pitados menawi wonten jin putih yang saged ngrewang-rewangi menungso, lan percaya menawi diweruhi penampakan jin arupi macan meringis nalika semedi wonten pinggir laut kidul, menika tandha kesaenan. Semedi ten pinggir laut kidul diweruhi macan meringis, jarine niku sae. Mongko nalika kula sinau ten pesantren riyen iki, kula niku dituturi kalih kiai kula, "Le, rungokno sing becik. Idza ra'aita niyabal asadi fala tadunanna annahu mubtasimun." Menawa kowe weruh siyunge macan, kowe aja duweni penyangka yen macan kuwi nembe mesem guyu marang kowe. Jika engkau melihat taring macan, jangan engkau menyangka macan sedang tersenyum kepadamu. Wimun arep ngrawut raimu gitu. Wong iruh macan meringis, hey. Iruh macan meringis niku gak ndang melayu kok malah tanda kesaenan. Orang nggih mung karek. Nek mboten melayu nggih kula sarankan nyuwun nggih dumateng Allah diparingi husnul khotimah ngoten mawon. Jenengan iruh macan, macane pun meringis ngoten. Doa ya Allah kula nyuwun husnul khotimah ya. Ngoten ora kok malah tanda kebaikan. Kelentu menika. Kula lajengaken malih nggih. Dereng rampung niku. Malah nantang kula, kowe lak rung tau diweruhi macan to. Lah kula bingung ajeng jawabe kecuali ngguyu dalam hati hehehe. Nyuwun saged dijelaskan. Bapak sampun asring midhangetaken kajian ustad. Masya Allah. Namun kok nggih dereng ical klenekipun. Diaturi midhangetaken terus gitu. Menawi niki asring mirsani, asring midhangetaken pengawasan ngangsu kawruh ananging tasih dereng ical klenekipun. Nggih sabar, sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menawi dipun tantang bapak kuwi rung tawi ruh macan ngguyu wonten batin mboten napa-napa. Ning nek ngguyu ten ngarepe bapak mboten pareng. Nggih. Kurang bejane malah ditapuk bapak niku. Le jelaske pripun ya niku pun kula jelaske wiwit pengajian wiwit awal ngantos dumugi niki. Nggih, panjenengan dongaaken ingkang rama bapak panjenengan mugi-mugi enggal pinaringan hidayah saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambakipun mboten ngelampahi ritual ingkang aneh-aneh, cekap nindakake pangibadahan menika cukup. lan kapitadosan akidah menika sedaya kedah dipun jumbuhake, dipun cocokake kalian wahyu peparingipun Allah Zat ingkang nyipta jagat sak isinipun. Ewon dene macan meringis niku mboten saged nyipta jagat sak isinipun. Mboten saged maringi rejeki, mboten saged maringi bejo lan cilaka. Wallahu taala alam.
7: Mutiara nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kita dengan berbagai nikmat tersebut. Ketika Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, sampai ayat-ayat berikutnya. Salah satu nikmat yang Allah sebutkan di awal surat An-Naba ini yaitu nikmat tidur. Nikmat tidur. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Ini ayat yang ke-9 dari surat An-Naba. Waja'alna naumakum subata, dan kami yaitu Allah telah menjadikan tidur kalian subata. Apa arti dari subata? Para ulama bahasa mereka menyebutkan bahwa subata itu bisa bermakna rahatan atau istirahat. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa subat artinya adalah al-qat'u, memutus. Kenapa Allah menggunakan kalimat subat ketika menafsirkan, ketika menyampaikan nikmat tidur ini? Yang pertama maknanya adalah istirahat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai waktu istirahat kalian. Dan ini otomatis di dalam tubuh kita. Sekuat apapun kita untuk menahan tidur, kantuk itu akan datang. Karena Allah sayang kepada kita, tubuh kita ini gak bisa dipaksa. Sekuat tenaga kita menahan mata kita agar tidak mengantuk, mau tidak mau kita akan mengantuk, karena memang tidur adalah dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga Allah ingatkan di dalam ayat ini tentang nikmat tidur. Dan Allah katakan, waja'alna naumakum subata. Karena tidur adalah waktu istirahat kalian yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, subat artinya adalah al-qat'u, memutus. Memutus apa? Kata para ahli tafsir, tidur itu memutus keletihan tubuh kita. Jadi ketika orang bekerja, ketika orang belajar, ketika orang melakukan aktivitas berolahraga dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka tubuh ini akan letih. Nah, tidur ini akan memutuskan keletihan tersebut. Makanya kalau orang habis tidur kemudian dia bangun, maka keletihan itu hilang. dan ini tidak bisa diobati kecuali dengan tidur. Ada kata orang, oh saya bisa menahan tidur dengan minum kopi, ya akhirnya nggak ngantuk. Oke, nggak ngantuk, tapi fisik kita tetap letih, otak kita tetap letih. Ya, ada orang nggak tidur, tapi dia nggak bisa maksimal bekerja, nggak bisa maksimal belajar. Kenapa? Karena keletihan tubuhnya belum putus, belum hilang, dan tidur itu akan memutus keletihan. Ini makna yang kedua. Kemudian berbicara tentang makna yang kedua ini, putus di sini bisa bermakna tidur kalian terputus-putus. Ya, tidur kalian terputus-putus. Allah tidak jadikan tidur kalian itu terus-menerus, karena tidur terus-menerus itu berbahaya. Maka jadikan nikmat tidur kalian terputus-putus. 1 jam di siang hari, 1/2 jam di siang hari, kemudian nanti di malam hari tidur lagi, ba'da isya nanti bangun pagi harinya. Tidur terputus-putus, enggak terus-menerus. Karena kalau tidur terus-menerus justru akan membahayakan kalian. Maka Allah bikin tidur kalian terputus-putus waktunya. Masih berbicara tentang makna yang kedua, yaitu putus. Maksud dari makna terputus di sini adalah tidur kalian bisa kalian putus. Dengan cara apa? Dengan cara bangun. Kalau orang tidur terus, ya mati namanya. Maka di sini Allah katakan, "Waja'alna naumakum subata." Allah jadikan tidur kalian terputus atau sesuatu yang bisa diputus, karena memang kita membutuhkan suatu saat untuk memutus tidur kita. Gak terus-terusan tidur. Kapan kita memutusnya? Saat waktunya bangun. Ya. Ketika pagi hari, waktunya kita sholat subuh, kita putus tidur kita. Ketika siang hari, saatnya kita sholat duhur atau saatnya kita sholat asar, kita putus tidur kita. Tidur itu bisa kita putus. Masih makna yang kedua. Putus bermakna ketika orang tidur, dia putus dari interaksi dengan orang lain. Jadi ketika orang tidur, dia putus. Putus apa? Interaksi dengan orang lain. Otaknya istirahat, telinganya istirahat, putus dari mendengar suara, putus dari memikirkan sesuatu, sehingga tidur itu betul-betul maksimal untuk mengistirahatkan seseorang. Maka wajar seandainya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan nikmat tidur, dan Allah gunakan kata subat yang bermakna istirahat dan putus. Istirahat dari keletihan, putus maknanya bisa memutuskan keletihan, bisa bermakna tidurnya terputus-putus, tidak terus-menerus, bisa juga bermakna tidur kalian bisa kalian putus, artinya kalian bisa bangun dari tidur tersebut. Dan yang terakhir, ketika kalian tidur, kalian putus dari interaksi dari orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mengkhususkan waktu untuk kajian termasuk bid'ah? Pertanyaan. Di sebuah masjid ada kajian setiap hari kecuali Jumat. Apakah ini termasuk bid'ah? Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada beberapa wanita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami kalah dengan para kaum lelaki ketika mendengarkan ceramah Anda. Karena itu jadikan satu hari Anda khusus untuk kami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan satu hari khusus untuk pertemuan dengan para wanita. Beliau menasihati mereka dan memerintahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud memberi kajian di masyarakat setiap hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. Ini semua merupakan dalil bolehnya menentukan waktu tertentu untuk kajian atau untuk pertemuan, dan bukan termasuk membuat Eid atau hari raya yang dilarang dalam Islam. Karena hari raya yang diizinkan hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais ketika menjelaskan ini mengatakan, jika ada kelompok orang, mereka berkumpul dan menentukan satu hari tertentu dalam sebulan atau dalam setahun, lalu mereka berkumpul untuk kajian, ini tidak disebut Aid. Karena waktu yang ditentukan bukan tujuan utama, namun sifatnya mengikuti, bukan menjadi maksud utama. Kemudian Dr. Abdul Aziz menyebutkan dua riwayat di atas. Karena itu, mengadakan kajian rutin di hari tertentu, lalu ada bagian yang libur, bukan termasuk bid'ah dan bukan termasuk membuat hari raya. Demikian, Allahu A'lam.
10: Soal jawab.
11: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu ketika saya sedang lapang, saya sering lupa berdoa. Bagaimana caranya agar sekarang Allah mengabulkan doa dikala saya sempit? Jadi saudara kita ini bertanya, tadi kan kita jelaskan diantara cara agar doa kita mudah dikabulkan adalah kalau dalam keadaan bahagia, lapang, sering-seringlah berdoa. Sehingga ketika dalam keadaan musibah, Anda itu mudah dikabulkan oleh Allah ketika berdoa. Karena dulu ketika bahagia, selalu berdoa. Nah, lantas ada saudara kita yang bertanya, kalau dulu waktu bahagia, lupa sama doa, gak pernah berdoa. Terus sekarang ini tertimpa musibah, dikala sempit, pengen berdoa tapi dikabulkan Allah, bagaimana caranya? Caranya mengakui dosa. Ya, para nabi melakukan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ketika dirundung duka, ketika sempit, yang dilakukan beliau mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ditimpa kesempitan, dimakan ikan paus, beliau mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim, ya Allah. Jadi harus mengakui dosa, perbanyak istighfar, dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Jangan sampai berkata seperti ini, Ustaz, saya ini pengen istighfar, pengen mengakui dosa, tapi saya bingung, Ustaz. Saya itu enggak tahu dosa yang mana yang saya perbuat. Kok perasaan saya enggak melakukan dosa? Nah, ini bahaya kayak gini nih. Ya, makanya di antara hukuman dari dosa adalah tidak merasa berdosa. Di antara hukuman berat bagi para pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Jadi tidak merasa berdosa itu bagian dari hukuman dari dosa. Karena orang kalau ingat dosa, merasa berdosa, itu berarti Allah sayang sama dia. Dia bisa bertobat dan bisa kembali ke Allah. Kalau enggak merasa berdosa, bahaya. Gitu ya. Jadi mengakui dosa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat malam, ya, seperti itu.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.
1: Fa anzartukum naran talazza.
0: Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla.
0: Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka.
0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya.

0: Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Dan di antara bentuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari cara membacanya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang murni. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lidah bahasa Arab yang murni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis beliau menyebutkan tentang dianjurkannya membaca Al-Quran dengan kaifiyah, dengan cara yang diajarkan oleh beliau. Beliau bersabda, "Iqra'ul Quran kama 'allimtum." Hadis ini adalah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat, yaitu agar kita membaca Al-Quran sebagaimana kita diajarkan atau diajari. Kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan beliau juga bersabda, innallaha yuhibbu an yuqra al-Quranu kama unzil. Allah mencintai apabila Al-Quran itu dibaca dengan sesuai dengan sebagaimana dia diturunkan. Maka membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan tajwid, tidak diragukan lagi keutamaannya, bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala berkata, "Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, man lam yujawwid al-Qur'ana athimu." Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah kewajiban yang sangat wajib. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia berdosa. "Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala." Karena begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yaitu dengan apa? Dengan lisan Arab yang murni, dengan tajwid. Dan begitu pula Al-Quran sampai kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. "Warattalnahu tartila." Dan kami telah mentartilkan Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Dan tartil ditafsirkan oleh para ahli tafsir adalah bayyinhu tabyina, jelaskanlah Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan di sana ada sebuah athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, ketika ditanya berkaitan dengan makna tartil, beliau menjawab, "Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tentang waqaf, di mana dia harus berhenti, di mana dia harus mulai kembali. Ini adalah makna tartil yang diriwayatkan dalam athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Maka membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya adalah wajib, namun di sana ada perinciannya. Bukan setiap hukum tajwid adalah wajib. Perlu diketahui bahwa di sana ada pembagian dari tajwid kepada dua bagian. Yang pertama, tajwid hukum-hukum kaidah-kaidah yang sifatnya mumayyizah, sebagai pembeda antara yang benar, antara pengucapan yang benar, antara sebuah huruf dan huruf yang lainnya. Ada yang sifatnya muhassinah atau muzayyinah, sebagai penyempurna, sebagai penghias, pembagus. Maka yang wajib adalah kita membaca dengan tajwid, yaitu tajwid yang sifatnya mumayyizah, hukum-hukum kaidah-kaidah yang dia membedakan antara huruf dan huruf yang lainnya. Pada hal ini adalah ada pada bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan juga sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Maka kedua bab ini adalah bab yang paling inti dalam ilmu tajwid. dan fatwa para ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala hayyan wa mayyitan, mereka mengatakan bahwa tajwid mustahab, akan tapi mereka menekankan yang penting kita membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf sebenar-benarnya, tidak menghilangkan sedikit pun dari hak huruf. Mereka mengatakan tajwid mustahab, akan tapi mereka menekankan bahwa membaca Al-Quran tetap harus dengan makhraj yang benar. Maka ini juga adalah tajwid yang sifatnya mumayyizah. Adapun yang dimaksud tajwid yang pertama mustahab adalah yang sifatnya muhassinah atau muzayyinah. Nah, karena ketika seorang tidak mentajwidkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, atau tidak mengeluarkan huruf dengan makhraj yang tepat, maka dia akan merubah huruf Al-Quran. Dia akan membaca huruf dad dengan huruf dal, dia akan membaca huruf ha dengan huruf kha. Banyak dari kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini banyak sekali dari kita yang terjatuh dalam kesalahan semacam ini. Maka yang seperti ini tidak bisa ditoleransi, karena ini merubah huruf Al-Quran dan akhirnya merubah maknanya. Nah, begitu pula yang berkaitan dengan sifatul huruf, huruf sin dan huruf sad, keduanya tidaklah berbeda kecuali pada sifat tebalnya saja makhrajnya, dan sebagian besar sifatnya sama, yang berbeda hanya sifat tebalnya. Maka ketika seorang tidak menebalkan huruf sad, dia akan merubah huruf sad tersebut kepada huruf sin. Wa'asa, dia dibaca wa'asa, yang makna keduanya sangatlah jauh. Wa'asa dari apa? Menentang, ya. Adapun wa'asa, dia bermakna taraji, semoga. Wa'asa Adamu Rabbahu faghawa, berbeda kalau dibaca dengan wa'asa Adamu, maka maknanya akan berbeda jauh sekali. Maka kesalahan seperti ini sangat tidak patut bagi kita untuk terjatuh dalam kesalahan seperti ini, karena akan merubah makna, merubah huruf-huruf Al-Quran dan merubah maknanya. Maka yang akan kita tekankan pada pelajaran kita kali ini adalah kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang dinamakan dengan lahnul jali. Maka kesalahan dalam baca Al-Quran terbagi menjadi dua, ada lahnul jali dan lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang merubah huruf, yang harusnya dibaca huruf sad dibaca dengan huruf sin, atau merubah harakatnya. Adapun lahnul khafi adalah kesalahan pada tajwid yang sifatnya muhassinah, seperti kesalahan pada panjangnya mat yang harusnya dibaca dua harakat, dia baca tiga harakat. Maka yang seperti ini adalah lahnul khafi. Dan di sana ada sebuah manzumah atau sebuah kitab yang menjadi rujukan oleh banyak para penuntut ilmu sejak zaman muallifnya sampai saat ini, dan bahkan banyak dari masyayikh yang menjadikannya syarat untuk mendapatkan sebuah ijazah atau sanad, yang dinamakan dengan manzumah Jazariyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriyah. Beliau menulis sebuah manzumah, sebuah matan yang dinamakan dengan Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran Ayya'alamah. Ini adalah sebuah manzumah yang sangat fenomenal dan dijadikan sebagai rujukan sejak zaman ditulisnya manzumah ini sampai saat ini. Rujukan utama dalam pembahasan ilmu tajwid, begitu pula telah disyarah oleh beribu-ribu pensyarah yang di dalamnya terdapat usul atau intisari dari ilmu tajwid.
1: Mutiara Nasihat.
3: Sungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaannya, Islam mengajarkan perkara-perkara akhlak dengan detail. Bagaimana tidak, sementara Sang Suri Tola dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara dari sekian banyak adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah akhlak dalam berkata-kata. Secara khusus adalah akhlak dalam menjawab perkataan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Berkata-katalah, bertutur katalah kepada manusia dengan kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam kata-kata yang baik kita dapat pahala. Ketika kita bertutur kata dengan orang secara umum, mudah bagi kita mungkin untuk berkata-kata yang baik, tetapi kita dituntut untuk berkata-kata baik ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang terkadang tidak menyenangkan perkataan mereka. Ada di sana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini secara spesifik. Seperti ketika kita berhadapan dengan orang tua kita yang mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak enak kepada kita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak enak kepada kita, maka Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mengucapkan kata ah di hadapan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma." Sungguhnya Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya ketika keduanya telah mencapai masa jompo atau salah satunya. Allah menyebutkan indakal kibar, masa jompo, karena disitulah biasanya orang tua berubah perangainya, mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak hal yang mungkin melakukan hal-hal yang membuat jengkel sang anak. Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-sekali ucapkan kepada keduanya kata uf. Uf adalah adna kalimatin litadajjur, yaitu perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Dalam bahasa Arab, uf. Kalau dalam bahasa kita adalah ah. Seandainya ada satu ungkapan yang lebih ringan yang menunjukkan kejengkelan selain uf, Allah akan sebutkan. Tetapi dalam bahasa Arab, orang paling minimal menunjukkan kejengkelan dengan mengatakan uf. Kalau kita bahasa Indonesia, kita mengatakan ah. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali berkata kepada kedua orang tua yang di masa jompo, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita katakan uf, ah, apalagi membentak mereka berdua. Wa kullahuma qawlan karima. Tapi Allah suruh ganti dengan berkata-kata yang baik. Kalau kita bisa memilih kata, ketika istri kita bersalah, kita bisa milih-milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika guru kita bersalah, kita bisa memilih-milih kata untuk menjawab dengan baik. Ketika kawan kita bersalah, menjengkelkan kita, kita bisa memilih-milih kata untuk menjawab dengan yang baik, apalagi terhadap kedua orang tua yang memiliki jasa yang tidak bisa kita balas. Ya, betapapun juga. Di antara orang-orang yang kita diajarkan untuk menjawab dengan jawaban yang baik adalah orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga, di antara ciri-ciri mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu, tanpa kesombongan. Dan di antara sifat mereka, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang jahil berbicara dengan mereka, yaitu ucapannya penuh dengan kejahilan, dengan kejengkelan, dengan permusuhan, karena jahil, bodoh, dia ngerti agama, karena zalim. Apa kata Allah? Qalu salama. Maka orang-orang soleh tersebut menjawab dengan salama. Maksudnya menjawab dengan perkataan yang selamat dari dosa, dan menjawab dengan perkataan yang tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Betapa sering kita ketemu dengan orang jahil, baik dalam alam nyata maupun dalam dunia maya. Maka seorang berusaha mengamalkan ayat ini. Tidak perlu dibalas, kalaupun menjawab dengan kata-kata yang baik, yang tidak mengandung dosa, apalagi dendam, membalas kejahilan dengan kejahilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, serulah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan betapa pentingnya ayat tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, terutama nanti di masa-masa pergulatan politik, akan muncul banyak orang-orang yang jahil, yang tadinya tidak jahil, kemudian tampak jahil. Kemudian di antara orang-orang yang diperintahkan secara khusus adab untuk menjawab mereka adalah orang-orang yang meminta-minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma tu'ridanna anhum butigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, faqul lahum qawlan maysura." Ayat ini dalam surat Al-Isra. Sebelumnya Allah mengatakan, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil." Berilah sebagian harta kalian kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal. Kemudian bagaimana kalau kita lagi tidak punya uang? Lagi tidak ada yang bisa kita berikan, atau kita lagi pelit misalnya, lagi menahan harta kita. Sementara yang minta keluarga, yang minta kakak, yang minta adik, yang minta orang tua, kerabat, Allah ajarkan. Apakah yang minta kerabat atau di luar kerabat? Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kau berpaling dari mereka, kau tidak bisa memberikan kepada mereka setelah mereka minta. Tapi caralah engkau berpaling, kata Allah, "Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik." Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, dalam kondisi engkau berharap kepada Allah akan diberi rahmat, diberi rizki di lain hari. Jadi kita bukan berpaling hanya sekedar berpaling, tapi tanamkan dalam diriku insyaallah. Enggak usah kita ungkapkan kepada dia, tapi kita dalam hati kita, kita dalam hati berharap suatu saat Allah akan beri rezeki kepadaku dan aku akan berikan kepada engkau. Wa kullahum qawlan maysura. Kemudian ucapkanlah kata-kata yang mengenakkan. Sehingga kalau kita tidak memberi, tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Kita bilang insyaallah lain waktu. Mudah-mudahan kalau saya ada kelapangan, saya lagi kesulitan sekarang, mohon dipahami, kata-kata yang enak. Dan terkadang orang yang minta-minta tersebut bikin jengkel, apalagi merasa dekat dengan kita, kawan kita, kerabat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ketika kita tidak bisa memberi. Enggak usah kita malingkan wajah dengan sikap yang kamu ini minta-minta saja, kamu ini begini. Kalau tidak bisa, enggak usah ngomel. Kalau enggak bisa, tolak dengan baik-baik. Tidak usah kita melukai hatinya. Tidak perlu. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan yang kau berikan kepada orang yang memintamu dengan tidak sopan. Orang mintamu dengan memaksa. Orang mintamu dengan tidak adab. Karena sebagian orang ketika dalam kondisi terdesak, dia minta tanpa adab, dia bingung harus apa yang dia lakukan. Saya punya seorang ustaz, ketika didatangi oleh seorang minta bantuan kepada dia, jadi tidak mampu, apa kata dia? Dia bilang, "Terima kasih, engkau masih husnudzon kepada saya. Engkau memilih saya meskipun saya tidak bisa kasih. Tapi di antara sekian banyak orang kau datang kepada saya, berarti kau husnudzon kepada saya." Kata-kata indah, meskipun tidak ada juga uang yang keluar untuk diberikan kepadanya. Wa maghfiratun, dan ampunan. Kau mengampuni, maafkan orang yang mungkin bersikap kasar kepadamu ketika meminta. Khairun min shadaqati yatba'uha adza, lebih baik daripada engkau kasih tapi kau ngomong di belakang, dasar orang begini tidak tahu diri, diungkit-ungkit di kemudian hari, percuma. Lebih baik kau enggak usah kasih terus kau memaafkan dan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammas-sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang minta-minta, maka jangan kau bentak dia. Kalau tidak bisa, ya, mungkin menjengkelkan, jawab dengan cara yang baik. Sehingga kita menjalankan adab Islami, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dalam cara menjawab mereka. Subhanallah, betapa sempurnanya agama Islam, sampai cara menjawab orang-orang ini pun diajarkan detail dalam Al-Qur'anul Karim.
4: Jenazah dimakamkan sebelum disolati. Pertanyaan, ada kejadian seorang suku Batak mu'alaf kemudian meninggal dunia. Istri dan saudaranya yang jumlahnya sedikit sudah memperjuangkan agar dikubur secara Islam, tapi keluarga besarnya menuntut dikubur secara Nasrani. Setelah debat lama dan dengan pertimbangan jenazah, akhirnya dikubur secara Nasrani. Bagaimana

0: mayit muslim tidak bisa dibaptis. Keberadaan jenazah muslim tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun juga tanggung jawab semua kaum muslimin di sekitarnya. Karena itu, ketika keluarga yang muslim tidak mampu, maka kaum muslimin yang lain harus melindunginya, karena muslim itu bersaudara. Terlepas dari arogansi para penyembah salib itu, kita akan membahas mengenai hukum jenazah muslim yang dimakamkan sebelum disolati. Prosedur dalam menangani jenazah yang diajarkan dalam Islam ada 4 urutan. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Memakamkan. Urutan ini tidak boleh dibalik. Jika dibalik, maka pelaku berdosa. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam penjelasannya menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, maka semua yang wajib mensolati jenazah itu berdosa, kecuali jika di sana ada udzur, mughni al-muhtaj. Selanjutnya, apa kewajiban muslim jika jenazah telah dimakamkan? Ada 2 pendapat ulama di sana. Pertama, kuburan jenazah dibongkar kemudian disolati. Kedua, kuburan tidak dibongkar dan tetap disolati di kuburan. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, jika dimakamkan sebelum sholat, menurut riwayat dari Imam Ahmad, kuburannya dibongkar dan disolati. Dan juga menurut keterangan lain dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa jika disolati di kuburan, boleh. Al-Qadi Abu Ya'la memilih pendapat bahwa dia disolati di kuburan dan tidak dibongkar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Ar-Romli, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, mereka semua yang memakamkan berdosa. Termasuk orang yang menyetujui pemakaman sebelum disolati. Karena wajib mendahulukan sholat sebelum pemakaman, jika di sana tidak ada udzur. Dan cukup sholat jenazah di kuburannya, karena kuburan tidak dibongkar hanya untuk menyolatinya. Nihayah al-muhtaj. InsyaAllah, pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Demikian, Allahu a'lam.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'dhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami.

0: suaminya dengan berbagai macam ya romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang salehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Muslimah, Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Sosok Seorang Muslim. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Takmir yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa merekap berapa total nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita. Karena kata Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekecil apapun. Dan Allah mengingatkan pada kita, seandainya kita pun berusaha untuk merekap berapa nikmat Allah, Allah pastikan enggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung, merekap, mentotal berapa nikmat yang Allah berikan pada kita, pasti enggak bisa. Bagaimanapun cara kita menghitung nikmat, takdid itu ngitungnya ecer satu persatu. Ihsa' itu ngitungnya per kelompok, per 10, per gerombol-gerombol nikmat. Bagaimanapun cara kita menghitung nikmat Allah, itu pasti kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau menghitung saja enggak bisa, bagaimana kita akan bisa mensyukuri dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tentu enggak mungkin. Yang bisa kita lakukan Bapak sekalian, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kesadaran kita bahwa kita ini adalah orang yang berlimpah ruah dengan nikmat Allah. Kemudian kita menyadari tentang segala kekurangan yang kita miliki dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, mengakui segala kekurangan bahkan dosa-dosa kita dalam memperlakukan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita membiasakan zikir pagi, zikir petang, di sana kita diajarkan yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidnya istighfar. Insyaallah kita semuanya sudah hafal. Hafal enggak, Mas? Coba gimana? Allahumma anta rabbi ya barakallahu fiik. Di situ ada kalimat diantaranya abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang semua nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Pengakuan bahwa kita ini orang-orang yang betul-betul Allah telah curahkan nikmat yang sangat banyak. Tidak setiap orang itu bisa mengakui bahwa dia itu bercurahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya sombong, angkuh, karena lupa kalau nikmat itu datangnya dari Allah Taala. Dia sangka nikmat itu karena dia pandai mencari nikmat, dia punya ilmu yang canggih, sehingga dia mendapatkan sekian banyak pemberian-pemberian. Lupa bahwa nikmat itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u laka bidambi. Dan Allah, ya, dan aku ya Allah mengakui pula tentang segala dosaku. Maka nyuwun ngapunten Bapak sekalian, yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak beristighfar, bukan hanya ketika kita menyadari bahwa kita setelah atau kita telah melakukan perbuatan maksiat. Bahkan setiap kita habis melakukan perbuatan ketaatan, itu supaya kita banyak-banyak mengiringi dengan istighfar. Contoh, nyuwun ngapunten, setelah kita ini sholat, sholat itu kan bukan maksiat, sholat itu kan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sholat itu dalam rangka untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi selesai kita sholat, di antara wirid yang diajarkan oleh Nabi kita adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita pun senantiasa menyadari sehebat apapun ibadah yang telah kita lakukan itu kekurangannya masih sangat-sangat banyak. Contoh lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang hamba Allah yang mukmin, malamnya itu menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan berzikir kepada Allah Taala, dengan yaitu amal-amal taqarruban ilallah. Ketika Allah mensifatkan ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Mereka selalu melewati malamnya dengan sujud dan berdiri, alias menunaikan qiyamul lail. Mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tata jafa junubuhum anil madaji. Tetapi mereka yang telah malamnya menghidupkan dengan penata takaruban ilallah, senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah ini, menutup malamnya di penghujung malamnya, di waktu sahurnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bukan karena malamnya mentem, bukan karena malamnya gaple, judi, bukan karena malamnya berzina, bukan karena malamnya itu begadang sia-sia. Malamnya itu dia hidupkan dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir kepada Allah. Tapi dia tutup penghujung malamnya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berhaji, haji itu semuanya rangkaiannya itu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa ju'ilat at-tawafil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Dijadikan tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, kemudian lempar jumroh, itu dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Selesai haji, kata Allah, thumma afidhu min haythu afadhan nas wastaghfirullaha. Bertolaklah kalian dari mana manusia bertolak, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk dakwah, untuk menyampaikan risalah, ya ayyuhar rasul balligh. Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Dan secara umum Nabi telah menyampaikan risalah, ya minta maaf kalau dinilai, nilainya 10. Sangat sempurna dalam menyampaikan risalah. Nabi dengan menyampaikan risalah harus menanggung penderitaan dalam berdakwah, yang dicaci maki, yang diludahi, yang dilempari, yang dirancang bunuh, yang digeruduk pakai peperangan-peperangan untuk menumpas Nabi. Semua penderitaan yang Nabi hadapi dari awal sampai akhir, semuanya dihadapi Nabi dengan kelapangan dada dan dengan penuh kesabaran. Dan ini semuanya adalah dampak dari tugas Nabi menyampaikan risalah dalam rangka supaya setiap orang mendengarkan risalah yang telah Allah turunkan, yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Setelah Nabi Allah berikan kemenangan dakwah dengan dibukanya kota Mekah, masya Allah, Nabi pun telah memaafkan semua masa lalu orang-orang Mekah yang dulu meludahi, yang dulu mengusir, yang dulu merancang bunuh. Seandainya hari itu Nabi menjadi orang yang kejam dan bengis, semua penduduk Mekah bisa disembelih. Tapi Nabi katakan, idhabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian bebas tanpa ada risiko apa-apa. Apa kata Allah ketika Allah berikan kemenangan di kota Mekah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan beristighfarlah. Allah perintahkan di puncak-puncak kemenangan Nabi dan tugas menyampaikan risalah yang telah Nabi sampaikan dengan berdarah-darah. Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, itulah yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita bagaimana adab kita menghadapi nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekalian, kalau globalnya nikmat yang Allah terimakan kepada kita itu ada dua. Satu nikmat sifatnya dunia, satu nikmat yang sifatnya agama. Yang Nabi kita mengatakan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab, au kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nikmat dunia baik kepada orang yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Yang Allah cintai contohnya umpamanya Sulaiman, seorang nabi, hamba Allah yang sangat dicintai Allah, yang sangat dekat dengan Allah. Allah berikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum dan sesudahnya. Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hartanya konon diceritakan sekitar 6,5 triliun. 6,5 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Harta Abdurrahman bin Auf itu sekitar 6,5 triliun. Intinya banyak banget. Penyedang aja gak tahu, sudah kerja dari puluhan tahun yang lalu, punya gak tabungan 1 miliar? Ya insya Allah ternyata kita di bawah 1 miliar. Ya ada yang naik turun sedikit. Ini T, sudah T. Utsman bin Affan hartanya, sekedar gambaran berapa harta Utsman. Utsman pernah memberi sumur Rumata itu, sumur yang tadinya dikuasai orang Yahudi, kemudian beliau hadiahkan untuk kaum muslimin, diberi dengan seharga 20.000 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4 sekian gram emas, sehingga 20.000 itu 1 gram itu kira-kira 1 juta sekarang harganya, sehingga kalau 20.000 dinar berarti 4 juta kali 20.000 itu sekitar 80 miliar. Satu. Kedua, Utsman pernah membawa barang dagangan sebanyak di atas 1.000 unta, karena armada zaman dulu ya unta, untuk dia bolak-balik ke berbagai negeri. Itu adalah unta, dan unta ini binatang yang sangat istimewa, bisa berjalan dalam jarak yang sangat jauh. Unta diantaranya Allah berikan yaitu tempat menyimpan air, sehingga bisa berjalan dalam jarak yang sangat jauh. Binatang yang sangat kokoh dan jinak, manutan yang tinggi itu bisa dikuasai dengan unta, suka itu merendah untuk ngangkut barang baru nanti naik lagi. Sehingga Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kendaraan armada zaman dulu diantaranya unta. Ah, di atas 1000 unta ini adalah barang dagangan yang baru Utsman datangkan dari negeri seberang. Tengkulak-tengkulak sudah siap membayar, tapi oleh Utsman barang dagangan ini dijual kepada Allah yang siap untuk memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga, alias digratiskan kepada kaum muslimin. Intinya hartanya sangat banyak. Di perang Tabuk, yang Tabuk itu jaraknya antara Madinah dengan Tabuk sekitar 700-an kilo, yang artinya kalau jarak peperangan yang semakin jauh itu semakin memakan biaya yang lebih banyak. Suasana saat itu paceklik, sangat panas, banyak orang yang mereka sedang krisis. Utsman menanggung 1/3 biaya dari perang Tabuk. Artinya harta Utsman banyak banget. Itu diantara contoh orang-orang yang Allah cintai dan Allah berikan kekayaan yang berlimpah ruah, yang tidak membuat mereka lalai dari tugas beribadah menghamba kepada Allah Ta'ala. Tapi juga di sana ada Fir'aun yang kerajaannya sampai saking kuatnya dan hebatnya, Qarun tertipu dengan dirinya dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Di sana ada Qarun yang digambarkan Allah hartanya sangat banyak, gudang, kunci gudang hartanya saja enggak kuat diangkat oleh puluhan orang-orang yang kuat. Kalau mau ngecek kekayaan kita ya, kumpulkan kuncinya dari kunci pagar, kunci rumah, kunci almari, kunci seloroan, kunci kamar, kunci ini sembarang semuanya dikumpulkan, masih kuat enggak untuk ngangkat kuncinya itu? Fir'aun, Qarun, kunci-kunci gudangnya itu enggak kuat diangkat walaupun oleh orang puluhan orang yang kuat. Menunjukkan hartanya sangat banyak banget. Sehingga Qarun ketika di tengah-tengah masyarakat membuat decak kagum masyarakat, bagaimana ini dibuat terheran-heran dengan hartanya Qarun. Sehingga komentar mereka alangkah sangat bahagianya Qarun, innahu ladzu haddin adzim, dia telah diberikan bagian yang sangat luar biasa banyaknya. Ini adalah orang yang Allah benci, Allah laknat, yang akhir kehidupan Fir'aun ditenggelamkan di laut, akhir kehidupan Qarun diambleskan, ditelan oleh perut bumi. Qarun sak harta-hartanya, orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, Allah berikan harta yang super melimpah. Malah kalau dalam agama kita ada istilah istidraj, tambah kafir, tambah musyrik, tambah maksiat, tapi Allah bukakan dunianya biak, tambah berlimpah ruah, sehingga tambah sombong, tambah angkuh, tambah dia menjadi-jadi dengan kekafirannya, kesyirikannya, kemaksiatannya. Yang rumusnya kata Nabi, idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam anna ma huwa istitrat aw kama qala. Kalau Anda lihat ada orang bermaksiat, kok hartanya melimpah ruah, kok pemberian Allah sangat banyak tentang dunia yang dia sukai, kalau itu pangkat, ya pangkatnya tambah ngedel naik terus. Kalau itu harta, ya hartanya tambah berlimpah ruah, tambah terus. Sedangkan dia ahli maksiat, durhaka kepada Allah, kata Allah, itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Sampai nanti akhirnya Allah akan azab dengan cara tiba-tiba dan mereka putus asa dengan azab Allah Ta'ala. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bakhtatan faidahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, yakni hidup tanpa panduan ajaran Allah, hidup bebas dengan hawa nafsunya, tidak urusan dengan agama, tidak peduli dengan aturan agama, hidup yang penting puas dan bisa melampiaskan semua keinginannya. Falamma nasu ma dzukiru bi, apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Bahkan Allah kemudian bukakan pintu-pintu, segala pintu kesenangan mereka sehingga semakin tenggelam dalam kedurakaannya kepada Allah. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sedang hingar-bingar menikmati pemberian-pemberian Allah, akhadnahum bakhtatan faidahum mublisun, kami azab mereka dengan mendadak sehingga serta-merta mereka putus asa dari azab Allah Ta'ala. Contoh tentang seperti ini sudah sangat banyak di zaman dulu atau di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang mereka bagaimana Allah datangkan azab mendadak bersama dengan maksiat yang sedang mereka lakukan. Oleh karena itulah, bapak sekalian, Allah mengingatkan kita untuk tidak salah pandang dalam urusan ini. Sebagian kita kadang-kadang ada gerundelan. Gerundelan tahu enggak? Gerundelan itu apa? Batin sendiri nelongso, ya meratapi nasibnya. Saya udah sholat sregep 5 kali ke masjid, sudah selalu berusaha untuk dekat banget dengan Allah, semua amal agama sudah tak perhatikan, tapi kok ya melaratnya, kirinya, miskinnya itu gak hilang-hilang. Ora sugih-sugih, kok gak yandang cepat kaya. Dia sangka sholatnya itu untuk mencari kekayaan. Kalau seandainya sholat yang bagus, ibadah yang bagus itu sebanding dengan kekayaan yang Allah berikan, kira-kira yang paling kaya raya siapa? Ikhwan, yang paling sugih, paling kaya, paling hartanya paling banyak, kira-kira siapa? Ya Rasul dan para sahabatnya, mereka orang yang paling top markotop dalam mewujudkan ibadah kepada Allah. Tapi mereka banyak sekali yang berada dalam garis kemiskinan atau kekurangan. Abu Hurairah, orang Abu Hurairah itu orang yang sangat masya Allah dalam mewakafkan dirinya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Dalam masa keislaman bersama Nabi yang hanya sekitar 3 atau 4 tahun, itu hafalan Abu Hurairah tentang hadis itu 5374. Banyak enggak? 5374. Banyak atau dikit? Antum berapa? Apalanya satu aja kuala-kuali terus muncul tenggelam terus. Ini Abu Hurairah masya Allah segitu. Tapi Abu Hurairah itu pernah semaput, tahu semaput, pingsan, gara-gara itu lapar. Tapi orang-orang yang seperti ini yang mengenal agama dengan baik itu tidak pernah mengeluhkan kemiskinannya. Kalau seandainya sempat mengeluh kepada Nabi, yang dikeluhkan itu bukan kemiskinan, tapi yang dikeluhkan itu kok ada orang lain yang bisa berbuat baik, mendapatkan pahala yang bisa lebih dari dirinya, menyaingi dirinya, yang dia tidak mungkin untuk bisa melaksanakan. Ada rombongan fuqara dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, dhaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, kanjeng Nabi, orang-orang kaya mereka telah pergi memborong pahala. Yusalluna kamanun salli, yasumuna kamanasum, wa yatasattakuna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang kami tidak bisa melakukan seperti itu, ya Rasulullah. Kami orang-orang yang tidak berharta. Kata Nabi, mau enggak aku ajari amalan yang kalau kamu laksanakan bisa ngungguli pahala mereka? Oh, tentu ya Rasulullah. Diajari ba'da salat berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Diamalkan oleh para sahabat fuqara. Begitu orang-orang kaya lihat para sahabat fuqara itu mengamalkan itu, mereka juga mengamalkan juga. Lalu datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang itu mengamalkan juga seperti yang kami amalkan. Terus gimana? Ya kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi ma yasha. Ya wis, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Keluhan mereka itu subhanallah bukan dalam hal, ya Allah, mereka punya mobil, punya rumah yang bagus, magrong-magrong, mereka punya harta yang melimpah ruah, mereka bisa kulineran kemana-mana, mereka bisa ngelencer kemana-mana, kami enggak bisa, ya Rasulullah. Bukan itu yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan adalah mereka bisa betul-betul sangat memborong banyak pahala Allah Ta'ala. Sekalian, hari ini atau pagi ini kita sedikit memperhatikan bagaimana sosok seorang muslim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-14 insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ibrahim ayat yang ke-24. Allah di antaranya firmankan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, yang kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus itu asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya, dengan izin Allah Ta'ala. Allah membuatkan tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam, kalimat iman, seperti pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, buah-buahnya keluar setiap saat dengan izin Allah. Sekalian, ini adalah tamsil tentang kalimat thayyibah dan sekaligus tamsil tentang sosok seorang mukmin yang hatinya sudah ngeresep, yang hatinya sudah kemasukan iman. Yang Nabi kita mengatakan, mathalul mukmin mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon kurma. Sekalian, kita sedikit ambil pelajaran dari tamsil yang Allah berikan tentang pohon ini tadi. Yang ini adalah sosok, gambaran sosok seorang muslim. Karena ketika setiap Allah membuat tamsil itu, la'allahum yatafakkarun, la'allahum yatadakkarun, la'allahum yaqilun, agar mereka bisa merenungkan tamsil-tamsil itu, agar mereka bisa yaitu mengambil pelajaran dari tamsil-tamsil tersebut, agar mereka bisa menggunakan akalnya untuk merenungkan, memahami tamsil yang disebutkan oleh Allah. Yang tamsil-tamsil itu dibuatkan oleh Allah untuk memudahkan memahami yang abstrak dengan gambaran yang real. Iman kan abstrak, realnya digambarkan Allah dengan yaitu pohon. Banyak Allah membuat tamsil kayak gituan. Contoh, ketika Allah memberikan tamsil tentang hati yang keras, hatinya atos, keras. Apa tamsil Allah? Ini faqasat qulubuhum kal hijarah au ashaddu qaswah. Atos hatinya atos, keras kayak batu, bahkan lebih keras daripada batu. Batu dengan baja keras mana? Keras mana? Batu dengan baja keras mana, ikhwan? Keras mana, Pak? Batu dengan baja keras mana? Batu atau baja? Sehias apa itu mentalnya sehebat baja atau sehebat batu? Hah? Keras baja. Tapi baja itu kalau dibakar meleleh enggak? Meleleh. Tapi kalau batu dibakar meleleh enggak? Menteles. Tahu enggak menteles? Tahu, Pak? Menteles itu belas enggak berubah. Hati yang keras ini kata Allah diantaranya tamsilnya, lau angzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Quran kami turunkan kepada gunung, yang gunung itu kumpulan dari batu-batu yang gede, ada batu gede, ada yang guna seperti pasir. Dulu waktu Jogja itu Merapi meletus, meleleh, mengeluarkan lahar-laharnya, itu ada batu yang gede ini sak gerobak. Tahu gerobak enggak? Sak gerobak itu bisa ngelinding dari Merapi sampai Magelang. Magelang, jarak Merapi ke Magelang yang jelas ya ini ya puluhan kilo. Enggak tahu gimana caranya, pokoknya batunya ngelinding segi sampai situ. Intinya batunya gedenya sak gerobak. Gede. Lah, gunung itu tersusun dari batu-batu yang spesial itu. Tapi kata Allah, seandainya Quran itu Allah turunkan kepada gunung yang seperti itu gunung itu bisa ambiar, bisa berantakan sebab rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masya Allah ada orang yang hatinya keras. Itu disampaikan nasihat Quran, sampaikan nasihat dari hadis Nabi, sampaikan nasihat perkataan para ulama, belas enggak ngaruh babar pisan. Belas enggak ngaruh sama sekali. Atos. Ini tamsil. Sekarang tamsil sosok seorang muslim itu kayak pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Singkat keterangannya, kata para ulama dijelaskan, akar ini letaknya di atas tanah atau di bawah tanah, di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, ikhwan. Di bawah permukaan tanah, enggak kelihatan. Tapi akar ini sangat menentukan. Kalau sampai pohon kok akarnya itu bosok, akarnya bosok, busuk, rusak, itu sehebat apapun pohon itu bakal tumbang dan sudah lagi enggak, dan sudah tidak ada lagi ceritanya pohon. Mati. Demikian pula agama kita. Yang menempati posisi akar ini adalah akidah tauhid. Kalau sampai kita dalam beragama ini kok akidah kita rusak, tauhid kita rusak, kalimat la ilaha illallah kita rusak, bangunan agama kita sehebat apapun itu akan runtuh. Akan runtuh. Maka ya minta maaf, jangan sampai kita seperti orang yang mengatakan, wis dadi wong kuwi sing penting apik, jadi orang itu yang penting baik, enggak ulang, enggak usah, yaitu ngurus masalah agama, agama ku urusane pribadi-pribadi, agama kabeh apik, semua agama baik. Ini namanya yang rusak, ini bagian pemikirannya dan itu bagian akidah. Lawang Allah mengatakan inna tina indallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islam tina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Seakan-akan semua ayat-ayat seperti ini semuanya itu enggak pernah dibaca, enggak pernah dengar, sehingga memiliki komentar dan pendapat yang seperti itu. Di zaman Nabi yang namanya orang baik itu sudah sangat banyak. Yang super dermawan ada, yang bahkan sampai bela-bela dakwah Nabi tetapi tetap kafir ada. Dan mereka orang-orang baik ini karena tidak memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak punya akidah tauhid, ya mereka dikatakan Nabi finnar khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Kebaikannya tidak diperhitungkan oleh Allah, tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Sehingga seorang muslim itu satu, dia punya sosok yaitu akidah yang kuat. Dia punya prinsip hidup dengan akidahnya yang tidak boleh rusak. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan telah diajarkan oleh gurunya yaitu Rasulullah SAW, akidah ini tidak bisa dibayar, dibeli dengan apapun, mending dia harus mati dalam keadaan yaitu memegangi akidah dibandingkan dengan dia harus melepas akidahnya rusak hanya untuk perkara dunia. Rasulullah SAW katakan, la tusyrik billah wa in kutilta au hurrikta, jangan musyrik walaupun kamu sampai dimutilasi, dicacah-cacah, dibunuh maupun dibakar. Prakteknya para sahabat Nabi ketika masuk Islam kemudian ternyata dimusuhi oleh tuan-tuannya, tuan-tuan Quraisy, Bilal diseret, dihajar, disiksa, ditindih dengan batu, hanya supaya kembali kepada agama kakek moyang, meninggalkan agama barunya, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Bilal, ahad, ahad, ahad, kelezatannya merasakan imannya mengalahkan penderitaan apa yang ditimpakan tuan-tuan Quraisy. Khabbab ibn al-Arq itu dengan keislamannya disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh karena dipanasi dengan besi. Sampai mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah,
5: Ala tad'ulana ala tantasir lana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, enggak menolong kami?
4: Sampai Nabi kemudian sampaikan pada Khobab dalam rangka memberikan motivasi, ya Khobab, orang zaman dulu ada yang badannya itu ditanam di tanah, terus di atas kepalanya itu diletakkan gorok gergaji, terus dari mulai tengkoraknya itu, batok kepalanya itu digorok krok krok krok krok krok sampai sigar jadi dua, itu tidak membuat mereka bergeming dari agamanya. Ngeri gak? Antum bayangkan, badannya ditanam, diletakkan gorok di atasnya, terus mulai digorok pelan-pelan. Bukan kayak sekarang gorok mesin, jrek! Gorok pelan-pelan. Penyiksaan pelan-pelan. Sampai kemudian terbelah badannya, tapi tidak membuat mereka bergeming. Yang lain lagi kata Nabi, ada yang disisir dagingnya dengan sisir besi, badan dilucuti bajunya, terus sisir besi digaruk-garukkan ke badannya sampai kemudian ngelupas memisahkan antara daging dengan tulang belulangnya, dan itu tidak membuat mereka bergeming dari agamanya. Lalu Nabi katakan, wallahi ya Khobab, la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira raqib min san'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah. Ya Khobab, sabar ya Khobab. Allah pasti akan memenangkan urusan agama ini sampai nanti ketika Islam sudah menguasai. Orang ada yang mereka berjalan dari San'a Kadral Maut, gak ada yang ditakutkan kecuali Allah, artinya aman banget. Islam itu kalau tumbuh berkembang di satu wilayah, itu akan memberikan rasa aman. Sosok seorang muslim itu kalau betul-betul Islamnya itu berkembang dalam kehidupannya, tumbuh dalam hatinya, dan dia betul-betul mewujudkan ajaran Islam, Islam itu memberikan rasa aman. Antum renungkan, ketika Nabi menjelaskan sosok muslim mukmin itu siapa mereka itu? Kalau dikatakan seorang mukmin adalah orang yang mereka punya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, betul enggak? Ya harus. Itu dari sisi akidah. Enggak punya keimanan ini maka dia menjadi kafir. Hilang salah satunya menjadi kafir. Tapi lihat pula ketika Nabi menerangkan mukmin berkaitan dengan akhlak. Apa kata Nabi? Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Yang namanya mukmin itu manusia atau orang lain dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Artinya kalau Anda mengenalkan saya mukmin, orang yang bergaul dengan kita itu mendapatkan garansi aman harta dan jiwanya. Itu kalau orang imannya betul-betul ngeresep dalam hatinya. Sekarang kita kondisinya itu tidak sedang aman-aman, tidak sedang yaitu merasa aman dalam harta dan jiwa kita. Kita semakin dekat dengan seseorang semakin khawatir. Nanti kalau pas dia sedang gak dekat dengan kita, semua aib-aib kita itu akan jadi bahan obrolan, sehingga semuanya dibongkar. Gak aman. Karena memang dalam jiwanya belum ngeresep nilai-nilai keimanan. Kalau kita nitipkan barang ke orang atau sirkah atau kita ya ini berkongsi usaha, itu kita kayak sedang berkongsi dengan pengkhianat. Harus sangat teliti banget, harus sangat mengawasi sekali, karena khawatir hartanya ambles, gak aman. Ini semuanya diantaranya karena iman itu masih belum meresap dalam hatinya dengan sebenarnya.
5: sehingga selalu ada kekhawatiran-kekhawatiran, gak ada rasa aman. Kita punya pegawai, harus pampang CCTV banyak dari segala sisi, biar ketahuan semuanya bagaimana mereka ini bekerja. Kenapa sih? Karena khawatir nanti aset-asetnya itu dimaling semuanya sama ya ini pegawainya. Gak ada rasa aman. Sehingga yang ada saling kecurigaan, kekhawatiran. Tapi Nabi sesungguhnya ia dikatakan begitu Islam itu mereka ini berkembang di tengah-tengah kehidupan dan mereka menjadi sosok seorang Muslim mukmin, maka akan membuat rasa aman. Karena iman itu, iman, aman, amanah itu satu akar. Iman itu menghasilkan sikap amanah, amanah itu membuat rasa aman di tengah-tengah kehidupan. Kalau antum punya pegawai yang amanah, oh masya Allah ayem, bakal aman. Antum punya teman yang amanah, oh masya Allah pasti akan merasa aman. Antum punya istri atau suami yang amanah, pasti rasa aman. Demikian pula ketika Nabi menjelaskan tentang sosok muslim. Apa sih muslim itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min yati walisani min sani wayati. Muslim itu selain dia orang yang mesti bersyahadat, salat, puasa, kalau dia mampu zakat dan haji, ini adalah rukun Islam. Tapi muslim itu dari sisi akhlak, kata Nabi, orang Islam yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Kita enggak terbayang orang Islam dituduh teroris. Lawong, tahu enggak lawong itu? Lawong, apa ya lawong itu? Hanya sekedar abab, tahu abab? Sekedar abab, bau mulut ini. Kita enggak boleh mengganggu orang lain. Kata Nabi, man akala hadil baklah, barang siapa yang makan sayuran ini, bau ya sayuran yang menimbulkan bau, kalau kita ya kira-kira seperti jengkol dan seri jenisnya, pokoknya kalau yang dimakan itu terus baunya breng-brengan enggak enak. Kata Nabi, layakrobana musallana, layakrobana masjidana, jangan dekat ke masjid kami, jangan nimbrung-nimbrung sholat jamaah yang ngumpul banyak orang, karena itu bisa mengganggu kanan kiri dan itu termasuk mengganggu. Supaya dibersihkan dulu, dihilangkan dulu, sehingga kanan kirinya aman. Lah kalau abab saja enggak boleh mengganggu, apalagi sampai membuat teror dengan bom, dengan yang lain-lainnya, itu bukan perwatakan seorang muslim. Walaupun kepada orang kafir sekalipun, kita diajarkan prinsip bermuamalah al-adl wal-fadl. Wala yajrimanakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'tilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian anda kepada suatu kaum membuat anda berbuat tidak adil, berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun kepada orang kafir yang kita sangat membencinya, tetap tidak boleh kita zalim. Bahkan Nabi ajarkan pula, ya ini ittaqida wa tal mazlum wa in kana fajiran aw kafiran. Takutlah anda dengan doanya orang yang terdolimi, walaupun yang terdolimi itu fajir atau kafir. Itu masya Allah bagaimana agama kita mengajarkan untuk betul memiliki sikap yang demikian. Maka termasuk cabang keimanan itu menyingkirkan duri yang ada di jalan. Supaya apa sih? Supaya orang merasa aman, nyaman, tidak ada kekhawatiran kakinya nginjek duri, sehingga ini termasuk perilaku keimanan. Sosok seorang muslim itu yang pertama dia punya akidah, dan akidah itu adalah lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dia mending mati tetap mukmin muslim dibandingkan dengan mati akidah rusak walaupun kaya raya, berpangkat jabatan tinggi, tapi

Di atas akar ini ada batang percabangan. Batang percabangan itu adalah al-a'malus sholihat, amal-amal soleh yang terangkat naik kepada Allah karena berkualitas. Amal-amal soleh yang berkualitas yang terangkat naik diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya bagus, itu pasti akan melahirkan amalan-amalan yang masya Allah dampak dari akidah ini. Dan mereka orang yang sangat militan di dalam beramal. Contoh, ada seorang sahabat, rumahnya itu paling jauh dari Masjid Nabawi. Tapi kalau suruh urusan yaitu sholat jamaah tidak pernah absen dari sholat jamaah di belakang Nabi. Sampai temannya nyarankan, "Bok, kamu beli rumah, kamu beli kendaraan yang bisa meringankan kalau pas berangkat dan pulang." Perlu antum bayangkan suasana Saudi secara umum itu kalau panas bisa sampai 50-an derajat, sehingga panasnya ngentang-ngentang, panas banget. Kalau dingin bisa dingin banget, nusuk-nusuk. Itu kalau pakai kendaraan paling enggak bisa lebih meringankan. Apa kata beliau? "Ini ma yasurruni anna mangzili fi jambil masjid." Oh, aku enggak mengerti, aku tidak bergembira, tidak membuatku bergembira seandainya rumahku itu ada di samping masjid. Yang ibaratnya buka pintu, langsung kakinya itu nginjek halaman masjid, langsung masuk masjid. Kata dia, itu tidak membuat aku gembira. Yang penting sekarang, apa motivasinya orang ini kok masya Allah militan banget untuk dia selalu datang sholat jamaah ke masjid. "Uritu ayuktabali mamsaya." Saya sangat ingin sekali setiap langkah-langkah kakiku semenjak dari rumah keluar rumah menuju masjid sampai dari masjid pulang ke rumah, Allah catat langkah-langkah kakiku, dicatat oleh Allah Ta'ala. Dia betul-betul membayangkan keutamaan langkah kaki ke masjid dan pulang dari masjid nanti menjadi pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Itu yang membuat mereka betul militan. Dan ini bagian dari akidah. Yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan betul-betul mendapatkan pembalasan Allah yang banyak. Suhaib Ar-Rumi, ketika beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan dicegat oleh orang-orang Quraisy. Kata mereka, "Suhaib, kamu dulu masuk sini tuh kiri lho. Kamu dulu masuk sini tuh miskin lho. Sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar, oh kami enggak rito." Kata Suhaib, "Wahai Quraisy, kalian tahu kan, saya ini pemanah. Siapkan diri Anda menghadapi panah-panah saya, boleh jadi pulang tinggal nama." Ya, kira-kira begitu ungkapan yang ada di dalam hati Suhaib. Tapi kata Suhaib, "Tapi kalau kalian mau, hartaku semua tak serahkan kepada kalian. Bahkan," kata Suhaib, "di mana simpanan hartaku, hartaku aku simpan di mana tak tunjukkan. Ambil." Apa yang dengan Suhaib? Dia bisa dilepas bebas melenggang ke Madinah dalam rangka hijrah ini ke Madinah. Sedangkan perjalanan Mekah Madinah itu enggak kurang dari 400-an kilo, sekitar 450 kilo jalan kaki atau sekedar naik unta bisa berminggu-minggu atau paling enggak bisa berhari-hari. Tapi itu lebih dipilih karena menurut Suhaib ini adalah perdagangan transaksi dengan Allah Ta'ala. Maka ketika sampai di Madinah disambut oleh Nabi dengan sangat bangga. Nabi mengucapkan selamat, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, sangat beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya." Berdagang dengan siapa? Dia berdagang dengan Allah Ta'ala. Apa yang telah dia jual, dia lepaskan hartanya karena memang harus begitu dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah.
ya ini berhijrah di Jambi.

0: jalan Allah Ta'ala menuju Madinah. Itu perdagangan. Seorang mukmin itu, apapun dari ketaatan yang dia lakukan, itu bentuk perdagangan yang akan dibeli oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Sehingga seorang mukmin tidak pernah ada kamus rugi dalam kehidupannya selama dia yakni beramal berangkat dari iman. Dan yang terakhir, seorang mukmin itu seorang yang sosok kehidupannya seperti pohon yang mengeluarkan buah-buahan. Buah seorang yang punya akidah itu adalah kehidupan yang nyaman, dia tenang, hatinya lapang. Bukan artinya dia kaya, bukan artinya dia enggak pernah ada ujian-ujian goncangan hidup. Dia akan mengalami terkadang berbagai macam ujian goncangan, tetapi dia ada di antara syukur dan sabar yang ini tidak akan bisa terwujud kecuali oleh orang yang hatinya ada iman, yang hatinya bergantung kepada Allah dan bisa ridha dengan takdir-takdir Allah dan berkaitan dengan hubungan masyarakat. Seorang mukmin orang yang mereka punya akhlakul karimah, buah dari akidah imannya kepada Allah, sehingga Allah mengkaitkan antara akhlak dan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba Allah yang selalu perhatian kepada agama, selalu kita memperbaiki diri kita dengan ilmu agama. Dan semoga Allah memberikan kita istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Mudah-mudahan manfaat. Segala kurang minta maaf. Terima kasih kepada Bapak Takmir dan semua kawan-kawan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan pahala yang lebih banyak kepada kita semuanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Efeknya apa ya apabila seseorang kerja terus-menerus dan tak ingin istirahat sama sekali? Tubuhnya memang kadang lelah, tapi otaknya tak ingin istirahat. Otak selalu memprovokasi tubuh untuk selalu aktif. Sekarang sering dada kanan kiri cenut-cenut beberapa detik bergantian. Secara keseluruhan fisik masih prima, hanya kadang drop. Namun jika diistirahatkan beberapa hari sudah fit lagi. Mohon pencerahannya, Bib.
2: Baik, bismillah. Ini memang lazim dan memang sering kami temui pasien seperti ini. Untuk kasus seperti ini, imbangi dengan nutrisi dan pola istirahat yang betul atau serius. Boleh sampean bekerja mengusangkan jasad dengan baik, yang jelasnya semoga itu Allah ganti dengan pahala dan nilai-nilai ibadah. Tapi tetap perhatikan hak-hak si jasad tadi. Ya. Jadi jangan kemudian kita menggunakannya, mengusangkannya dengan hal-hal yang justru malah dalam artian itu kita akan tergolong orang lalai yang melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada tubuh ini, kan gitu. Ya, tubuhnya pinjaman dari Allah. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, untuk dada kaki yang kanan tadi itu karena biasanya faktor aktivitas, biasanya tulangnya menguat, ototnya juga menguat, dia akan sedikit kayak kaku-kaku atau terjadi pergeseran saraf atau pergeseran tulang, itu insya Allah nggak apa-apa, paling dipijit capek juga hilang. Cuman untuk nutrisinya perbaiki, minimal sering-sering konsumsi waluh itu untuk nutrisi organ dalam ya. Halo, terus di lembu itu juga, yang oran-oran itu untuk nutrisi organ dalam. Kemudian kurma itu untuk staminanya, natrium, kalium dan semua zat-zat enzim-enzim dibutuhkan oleh otot. Itu bisa didapat dari kurma atau kurma direndam ya, air nabis ya. Jadi kurma 7 butir rendam dengan 1 liter air, biarkan 12 atau 8 jam sampai 12 jam kemudian diminum. Bikin pagi diminum sore, bikin sore diminum pagi. Nah, seperti itu. Terus istirahatnya pola. Kalau sampean misalnya istirahatnya ini lakukan disiplin-disiplin istirahat. Pertama, istirahatkan di waktu jam 11 sampai jam 1 siang. Dari gejala yang disebutkan tadi, dia sering ngedrop itu, dia drop stamina jantung, variabel jantung. Jadi ritme jantungnya sudah nggak beraturan karena kecapean, overuse. Terus menerus tadi, ini namanya drop jantung atau variabel jantung. Ini kalau sampai ke dokter udah disuruh persiapan itu menunggu jangka panjang. Jadi ini variabel jantung namanya. Ritmenya tidak beraturan atau denyutannya nggak stabil, aritmatiknya bermasalah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu tadi, perbaikannya tidur di antara jam 11 sampai jam 1 siang. Usahakan minimal kalau nggak bisa tidur, rebahan lah.
1: Istirahat
2: rebahan, asal walaupun nggak tidur nggak masalah, yang penting rebahan aja, biarkan tubuh ini merecover atau selaput luasnya itu biar merecovery dulu. Kemudian tidur di malam hari di awal waktu, habis bisa tidur. Tapi kalau mau kerja nanti lanjutin, misalnya bangun jam 2 malam, jam 3 malam nggak apa-apa, lanjutin kerjaannya. Tapi kalau bisa tidur di awal waktu. Mulai sekarang disiplin. Ini sudah itu sudah termasuk ada masalah di stamina jantung. Jadi dada kanannya itu hanya masalah otot, tulang dan penguatan tubuh. Dropnya stamina tadi yang ngedrop itu, dia drop stamina jantung. Bukan organ ya, maksudnya bukan organ dalam yang lainnya maksudnya, tapi ini stamina jantung yang bermasalah. Karena sering kelelahan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diikhtiarkan.
1: Ya, amin.

kita masih dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang wudu, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya, anna Rasulullah sallam bersabda, "Man taraka al-libasa tawadduan lillah wa huwa yaqdiru 'alayhi, da'ahu Allahu yawmal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil iman syaa'a yalbasuha." Barang siapa yang meninggalkan pakaian, yaitu pakaian yang mahal, yang mewah, karena tawadhu kepada Allah, padahal dia mampu untuk memakainya, mampu untuk membelinya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan orang banyak, sampai Allah menyuruh dia memilih baju keimanan mana yang hendak dia suka untuk dipakai. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Dzahabi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh para pentahkik peneliti Musnad al-Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini, Nabi SAW berkata, "Man tarokal libasa," barang siapa meninggalkan libas, man di sini umum mencakup laki-laki maupun wanita ya. Karena yang berpotensi menggunakan baju mahal bukan cuma laki-laki, wanita pun juga demikian ya, senang pakai baju yang indah, apalagi perempuan ya, pakai baju yang indah atau mahal yang bergaya, bukan cuma perempuan, laki-laki juga pun bergaya. Dia meninggalkannya karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia meninggalkan tidak memakai baju yang mewah karena tidak mampu. Tidak mampu mau diapain? Memang dia tidak mampu untuk beli baju yang mahal, uangnya tidak ada. Sehingga dia meninggalkan baju yang mahal tersebut. Atau dia meninggalkan baju yang mahal karena bakhil, pelit. Dia sebenarnya punya uang tapi dia pelit, pelit mau beli baju mahal kayaknya buang-buang duit ya. Ketiga, dia meninggalkan baju mahal bisa jadi karena riya, supaya dikatakan tawadhu, supaya dikatakan orang ini sederhana untuk dipuji. Oleh karenanya Nabi mengingatkan dia meninggalkan baju mahal itu karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru 'alaihi, padahal dia mampu membeli baju tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan manggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia yang banyak. Allah membuat dia terkenal ya. Dulu dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah membuat dia terkenal, Allah mentenarkan dia, mempopulerkan dia di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, di hadapan banyak orang, sampai Allah menyuruh dia milih gaun keimanan mana yang hendak dia pakai. Subhanallah ya. Ini apa namanya, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena dia meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan kesombongan, keangkuhan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia akan dibalas ya dengan menggunakan gaun keimanan terindah yang dia suka. Dia tinggal pilih pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis yang menjelaskan tentang tawadhu, dan ini menjelaskan segala hal yang kalau kita pakai, kita gunakan, bisa membuat kita sombong dan angkuh, dan kita meninggalkan karena Allah, maka itu dianjurkan, kita akan dapat pahala. Pakaian misalnya, atau tas misalnya, atau sepatu misalnya, atau zaman sekarang jam tangan yang bisa dibuat untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, keren-kerenan, mobil misalnya, banyak hal ya, yang kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena tawadhu, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun perlu diingat, bukan berarti tidak boleh pakai pakaian yang indah. Dalam hadis ya, seorang bertanya kepada Nabi, "Man rajulu yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah," ya. Ya Rasulullah, seorang suka bajunya bagus, kemudian sendalnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, "Tidak, bukan itu yang sombong. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha Indah, Allah suka dengan keindahan. "Lakinnal kibar wa tarhaqu ghamdun nas." Tapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, tentunya ini dalil bahwasanya memakai baju indah tidak jadi masalah. Nabi SAW juga memakai baju yang indah untuk menyambut tamu-tamu dalam rangka memuliakan tamu. Rasulullah SAW memakai pakaian yang indah. Demikian juga Rasulullah SAW kalau hari Jumat atau hari Eid, Rasulullah SAW memakai pakaian yang indah. Rasulullah SAW juga mengatakan, menegur seorang yang memakai baju yang jelek, ketika Rasulullah mengatakan, "Halatakallahu malan, nabaka Allah kasih ku harta," kata dia, "Naam." Maka Rasulullah ingatkan, jika Allah memberikan harta kepada seorang, maka Allah senang ada dampak dari pemberian Allah tersebut. Jadi seorang jangan bakhil, jangan pelit. Seorang boleh pakai baju yang indah, tetapi sesekali dia tinggalkan ya, karena Allah, karena tawadhu. Mungkin dia berada di lingkungan orang-orang yang
susah atau yang miskin dia tinggalkan, atau dia khawatir kalau dia pakai baju yang indah terus lama-lama ada perubahan hatinya, keangkuhan, maka dia tinggalkan sesekali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Maka saya ingin sampaikan, jika seorang memiliki lebihan harta, jangan selalu pakai pakaian yang indah. Ya, sesekali pakaian yang biasa. Jangan selalu juga pakai naik bisnis kelas. Sesekali pakai naik ekonomi. Seperti itu ini dalam rangka untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat ganjaran pada hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan sikap tawadhu bagi kita semua. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya berjalan menuju masjid. Ya, berjalan menuju ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid waraha." Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi maupun di sore hari, a'addallahu lahu nuzulahu fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan tempatnya di surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali berangkat ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bersegera untuk berangkat ke masjid, ya, untuk meruput berangkat ke masjid. Ya, monggo Bapak Ibu rahimakumullah, ada keutamaan buat kita semuanya untuk berangkat di masjid lebih awal. Ya, semangat untuk berangkat ke masjid untuk sholat fardu, sholat berjamaah, itu dengan cara sholatnya lebih awal, berangkatnya lebih awal. Setiap kali berangkat, Allah siapkan tempat di surga. Ya, setiap kali berangkat, Allah siapkan tempat di surga. Masya Allah. Tadi di awal, tadi sudah kita sebutkan, ini keutamaan umat ini, yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat Yahudi, umat Nasrani, tidak diberikan keutamaan seperti itu. Khusus untuk umat yang terakhir, ketika mereka protes, apa jawaban Allah? Itulah keutamaan yang aku berikan kepada yang aku kehendaki, maksudnya umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sholat berjamaah. Poin selanjutnya tentang sholat berjamaah. Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi 25 dhi'fan. Salat seorang berjamaah di masjid dilipatkan daripada salat di rumahnya 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27 kali lipat, ya. Kemudian barang siapa yang berwudu dan disempurnakan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak mengeluarkan dari rumahnya kecuali untuk menuju ke masjid, kecuali untuk sholat, maka lam yakhthu khutwatan, tidaklah ia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah wa huta anhu biha khati'ah, kecuali setiap satu langkah menuju ke masjid tadi diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau ia sampai di masjid kemudian salat, ya, maka para malaikat terus bersolawat kepadanya. Ya, selama ia ada di masjid tersebut, maka para malaikat berdoa, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan salawat untuknya, ya Allah rahmatilah hambamu. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadarras salah, dan seorang tetap ditulis mendapatkan pahala salat selama ia terus menunggu salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berangkat dari rumah dalam keadaan sudah berwudu, menyempurnakan wudu. Ya, ini di antara catatannya penting, ya Bapak Ibu, berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Bagaimana kondisi wudunya? Disempurnakan, ya. Kondisi wudunya disempurnakan, sebaik-baiknya wudu, ya, sempurna, ya, digosok atau dibasuh dengan sempurna 3 kali. Masing-masing kecuali mengusap kepala, ya, selesai kemudian keluar dari tempat wudu kemudian berdoa. Setelah itu berangkat ke masjid, setiap langkahnya diangkat satu derajat, digugurkan satu dosa. Ketika sampai di masjid kemudian sholat, maka para malaikat terus bersolawat, memintakan solawatnya para malaikat, itu artinya doanya para malaikat. Malaikat bersolawat itu artinya para malaikat mendoakan siapapun yang mendapatkan solawatnya para malaikat. Kemudian malaikat di antara doanya juga Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah solawat untuknya. Solawat Allah untuk hambanya itu rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah, itu salawat Allah untuk hambanya. Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah hambamu. Jadi selama di masjid Bapak Ibu, selama di masjid, setelah sampai di masjid, kemudian sholat, semenjak itu terus para malaikat bersalawat untuk orang tersebut sampai selesai. Kalau ternyata belum adzan atau belum qomat, kemudian menunggu qomat, menunggu sholat, maka ia pun mendapat pahala sholat selama ia menunggu sholat. Jadi setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, atau sunnah yang lain kalau ada mungkin sholat sunnah qobliyah, kemudian duduk menunggu sholat, itu pahalanya apa? Para malaikat bersolawat. Pahala yang kedua, tetap terus ditulis pahala sholat walaupun sedang duduk. Kenapa? Mantadharas sholah, karena ia selalu menunggu sholat. Selama ia menunggu sholat, maka tetap ditulis pahala sholat. Masya Allah. Pribun Bapak Ibu, besar sekali tidak pahala. Ya, dan itu tidak berat ya, tidak sulit. Mudah sebenarnya, tapi ya membiasakan kita untuk benar-benar istiqomah ya. Ia bersungguh-sungguh untuk istiqomah bisa menjaga sholat seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan selanjutnya adalah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya, shaf yang paling depan, shaf yang pertama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada hamba-hambanya yang ada di shaf yang pertama. Jadi kalau sampai di masjid, duduknya di mana Bapak Ibu sekalian? Yang paling belakang, yang paling pojok, atau di samping kanan kiri, di mana yang dicari? Di shaf yang paling depan, karena itu ada kekhususan. Semua yang ada di shaf yang pertama, ia datang di masjid, ada di shaf yang pertama menunggu sholat, ia berzikir, ia berdoa, ia baca Al-Quran, ia beristighfar, ternyata Allah dan para malaikat bersolawat untuknya. Tadi solawat Allah itu ampunan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Kalau solawatnya para malaikat itu apa tadi? Doa, ya doanya para malaikat. Wah, kalau begitu tak berangkat ke masjid lebih awal nggih, insyaallah Bapak Ibu. Iya, ternyata luar biasa pahalanya. Iya. Shalawat Allah dan para malaikat untuk di shaf yang pertama. Adapun hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat di shaf bagian kanan, shaf pertama bagian kanan, ini para ulama kebanyakan melemahkan hadis ini. Hadisnya dhaif. Ya, walaupun ada sebagian yang menghasankan ya, tapi wallahu alam yang lebih kuat ini derajatnya dhaif, sehingga shaf yang pertama itu yang paling utama semuanya dari ujung sampai ujung. Kalau yang paling utama itu shaf pertama bagian kanan, tentu yang akan dipenuhi dahulu yang paling kanan nanti ya. Yang kanan sudah penuh, yang kiri masih kosong nanti. Tapi karena ini hadisnya lemah, sehingga shaf pertama semuanya. membuat shaf itu dari belakang imam, kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, demikian sehingga imbang kanan dan kiri ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shaf yang pertama. Untuk ibu-ibu bagaimana, pengen sholatnya di masjid, boleh tidak? Boleh, alhamdulillah. Walaupun tetap hadisnya menyebutkan, dan sholatnya wanita di rumahnya, di kamarnya, itu lebih baik dari semua sholat. Ya, jadi ibu-ibu sholat di rumah, tidak sholat di masjid dengan niatan, karena memang hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa sholatnya wanita di rumah itu lebih baik, maka tetap mendapat pahala yang besar apa yang didapat oleh kaum laki-laki, apa yang didapat di masjid. Tapi kok tetap pengin ke masjid, silahkan. Mungkin seorang ibu mengatakan, saya kalau di masjid itu lebih mudah menjaga sholatnya tepat waktu misalnya. Kalau saya ke masjid itu lebih semangat untuk menjaga sholat. Kalau ke masjid itu saya ya bisa ketemu ibu-ibu yang lain, saya bisa silaturahmi, saya bisa menyambung ya ukhuwah. Ya, kalau di masjid saya bisa mendengar bacaan imam dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh, mendengar bacaannya imam, itu buat saya ya luar biasa, sehingga pengen ke masjid, monggo, boleh. Ya, asal diizinkan oleh suami, diizinkan oleh wali, ya, monggo. Tapi kalau ada yang pengen pahala lebih besar, enggak, saya tetap di rumah, karena hadis menyebutkan di rumah itu pahalanya lebih besar daripada di masjid untuk wanita, monggo. Jadi dua-duanya boleh ya ibu-ibu sekalian ya. Ya, dua-duanya boleh. Silahkan, mana yang lebih maslahat untuk hati kita. Saya di rumah juga bisa menjaga tepat waktu, sholatnya baik, sholatnya pelan-pelan, sholatnya khusyuk, alhamdulillah, silahkan di rumah. Ya, tapi kalau di rumah sukanya molor-molor Bapak Ibu. Ya, kalau sholat duhur ya jam 1, setengah 2 misalnya. Sholat asar insya Allah tidak ada ya ibu-ibu yang hadir, semuanya tepat waktu ya. Ayyul amali afdhal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi walaupun di rumah jaga dengan baik, kalau dengan di masjid banyak keutamaan, banyak kemudahan, silahkan boleh di masjid. Ya, ini adapun shaf wanita bagaimana, yang paling bagus yang paling belakang ya, dan yang paling buruk yang paling depan kata Nabi. Ini kalau shafnya seperti ini, tidak ada pembatas. Kalau tidak ada pembatas yang menutup. Ini kalau di Masjid Abdurrahman bin Auf itu ibu-ibu di atas, atau yang berat untuk naik tangga itu di ya bagian di ruangan ya, ruangan dengan pembatas putih itu. Sehingga dari shafnya laki-laki terlihat tidak ibu-ibu sekalian kalau ada di sana? Tidak. Kalau tidak terlihat, kalau tertutup, tetap disunahkan shaf yang paling bagus wanita itu yang paling depan. Jadi memulai shaf, memulai barisan ibu-ibu yang ada di lantai yang kedua, yang ada di ruangan khusus ibu-ibu, silakan tetap dimulai dari yang paling depan. Karena tertutup. Kalau terbuka seperti ini, kemudian sholat berjamaah, maka yang paling utama yang paling belakang.
0: Kata insya Allah untuk non-muslim. Kami belum menemukan jawaban pertanyaan senada dari para ahli fikih. Semoga melalui pendekatan berikut dapat menemukan jawabannya. Pertama, hukum berdoa untuk kebaikan orang kafir. Mendoakan orang kafir ada dua jenis. Satu, mendoakan hidayah. Para ulama menjelaskan mendoakan hidayah untuk orang kafir hukumnya boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan hidayah untuk orang Yahudi yang bersin di dekat beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan, dahulu orang-orang Yahudi bersin di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap supaya didoakan rahmat oleh beliau dengan doa Yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati kalian. Namun Nabi mengucapkan doa Yahdikumullah wa yuslih balakum, yaitu semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani dan Al-Arnaut. Demikian pula sahabat Tufail bin Amr dari kabilah Daus pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kabilah Daus yang masih kafir. Ya Rasulullah, kabilah Daus telah melanggar dan membangkang, maka mohon doakan keburukan untuk mereka, kata Tufail. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, kemudian mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkan petunjuk itu kepada mereka." Padahal orang-orang menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan keburukan untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendoakan ampunan dan rahmat. Adapun mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang kafir, hukumnya dilarang. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Azza wa Jalla melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat untuk ibunda beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, saya memohon izin kepada Tuhanku untuk mendoakan ampunan untuk ibuku, namun dia tidak mengizinkannya. Aku memohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Fatwa larangan mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang kafir disampaikan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, Qatar. Tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan untuk non-muslim, akan tetapi boleh mendoakan hidayah dan doa supaya keadaan mereka membaik. Sementara dalam ucapan insya Allah, yaitu jika Allah berkehendak, tak sedikit pun terkandung ungkapan doa. Kalimat ini hanya berisi berita bahwa jika Allah berkehendak, maka rencana akan terlaksana. Namun bila tidak, rencana tak akan terlaksana. Oleh karenanya, boleh mengucapkan kalimat ini, meskipun dalam kondisi kita berinteraksi dengan orang kafir. Terlebih takdir dan kehendak Allah tidak hanya berlaku pada orang muslim, namun juga

0: dan Dzulqarnain. Besok saya kabarkan jawaban pertanyaan kalian, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lupa mengucapkan insyaallah. Akibatnya wahyu tidak turun selama 15 hari. Sampai beliau pun bersedih karena keterlambatan itu. Orang-orang kafir membuat beliau gundah dengan keterlambatan wahyu tersebut. Lalu turunlah surat Al-Kahfi yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Dan pada ayat ini, Allah memerintahkan beliau untuk tidak mengatakan suatu rencana, besok saya akan melakukan begini dan begitu, kecuali mengaitkan rencana itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan perintah mengucapkan insya Allah, meskipun lawan bicara kita adalah non-muslim. Karena pada ayat di atas, Allah menegur Nabi SAW karena lupa mengucapkan insya Allah untuk rencana yang akan beliau lakukan esok hari. Padahal lawan bicara beliau ketika itu adalah orang-orang kafir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Fir'aun nyawanya sampai kerongkongan, tetapi saat itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, sedangkan dia tetap kafir. Oh iya, tobat seseorang itu pasti diterima selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Malam yugorgir, nah nyawa Fir'aun sudah di kerongkongan. Baru dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Telat. Ya. Karena sudah gorgoro. Gitu. Jadi sekali lagi, tobat kita akan diterima ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Dan sekali lagi, kita tidak tahu dengan pasti ketika nyawa kita sudah di perut misalnya, sudah di dada misalnya, kita nggak tahu bahwa sebentar lagi kita akan mati. Adapun di kerongkongan, kita tahu. Jika kita melafadzkan la ilaha illallah akan masuk surga apapun agamanya. Apakah masih ditanya lagi agama, nabi, kitab? Iya, semuanya akan ditanya. Semua akan ditanya. Ya, kita kan sudah baca la ilaha illallah berulang kali. Ketika nanti di alam kubur, apakah kita akan ditanya man rabbuka wa man? Iya. Kita insyaallah bisa menjawab. Adapun orang-orang kafir tidak bisa menjawab. Ya. Adakah yang dikecualikan tidak akan ditanya? Tentu ada. Pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru beliau yang menjadi objek pertanyaan, ya kan? Isi soalnya itu beliau, maksud beliau ditanya, siapa nabimu? Ya. Tidak, beliau tidak ditanya. Yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang. Pedang yang menebas lehernya, yang menusuk perutnya, tombak yang menusuk dadanya, peluru yang sampai ke kepalanya dan seterusnya, itu menjadi pengganti. Ya, tentu sakit, tentu enggak enak. Dan itu dilakukan dalam rangka dia membela agama Allah, li'ilai kalimatillah walibtigai mardatillah. Itu akan menjadi pengganti pertanyaan. Maka orang yang mati syahid tidak akan ditanya. Ya. Syahid dunia akhirat, syahid perang. Bukan syahid karena mati melahirkan, mati tenggelam, mati terbakar, mati terjangkit taun, mabtun, sakit perut, kan banyak hal-hal yang menyebabkan mati syahid itu. Jika muslim meninggal dalam keadaan koma setelah berminggu-minggu dan kalimat terakhir bukan la ilaha illallah, apakah sudah pasti muslim

0: tersebut masuk neraka?
1: Tidak. Tidak. Kalimat barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Apakah kalimat itu berarti yang tidak membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak. Tidak, itu bukan mafhum mukhalafah. Itu bukan mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum mukhalafah itu misalnya budak ini beriman karena dia meyakini Allah bersemayam di ars. Gitu. Nah, ini baru mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di ars, Allah itu tidak bersemayam di ars, budak ini tidak beriman. Itu mafhum mukhalafah namanya. Ini tidak. Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah dijamin masuk surga. Maka yang tidak baca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak. Tidak seperti itu. Ya. Bisa masuk surga. Tapi tidak ada jaminan dari situ. Ya. Bukan satu-satunya cara kan? Bahkan Rasulullah akhir kalimatnya kan bukan la ilaha illallah. Ya. Tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Itu kalimat terakhir yang direkam oleh Aisyah. Aisyah mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Yang keluar dari Nabi adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, bukan la ilaha illallah. Tentu beliau dijamin masuk surga.
2: Mutiara Nasihat. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten mriki dipun sebat Kitab Tazkiyatun Nafsi koco nomor sekawan. Saya kulis Islam Ibnu Taimiyah ngendika, yajibu fi hatiba'us sahabah. Wajib kula panjenengan sedaya niki nderek tindak lampahipun para sahabat. Mangke badhe kawula aturaken dalilipun. Dalil saking Al-Qur'an ingkang dawuhi umat Islam niki supados tansah ngetutake merginipun para sahabat. Wajib awake dhewe iki ngetutake dalane sahabat radhiyallahu anhum. Muga Allah pareng kepareng maringi ridho kagem para sahabat. Fahum sebab para sahabat iku a'rafun nasi wa afqahuhum bil Qur'ani. Para sahabat menika satu saperanganipun manungsa ingkang paling mangertosi lan ingkang paling paham dumateng makna-makna Al-Qur'an. Kenging napa? Lah sahabat niku meguru Al-Qur'an langsung kalih Kanjeng Nabi. Mila nalika kula panjenengan sedaya kepengin mangertosi tafsiripun Al-Qur'an ingkang jumbuh cocok kalih piwulange Kanjeng Nabi nggih mendhet piwucalipun para sahabat, rak ngoten. Wa sunnati lan para sahabat menika ingkang paling paham, ingkang paling mangertosi makna-makna dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqat yakti zakahumullahu azza wajal. Allah azza wajal menika sampun maringi pangalembono dumateng para sahabat. Mpun dialem, sudah dipuji, sudah diberi rekomendasi para sahabat niku. Allah sampun merekomendasi para sahabat. Fil Qur'anil Azim wa ala lisani rasulihil karim. Pangalembananipun Allah menika mapan wonten Al-Qur'an, mapan ugi wonten hadis pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungsa niku nek pun dipuji dening Allah, sinten sing pumawani ajeng moyoki? Menungsa niku nek pun dialembono dening Nabi, sinten sing wani badhe ngasorake derajate wong kala wau? Senatian wong sak ngalam donya niku moyoki ngasorake derajate, sauger Allah niki sampun maringi puja-puji pangalembono dumateng tiyang niki nggih, piyambakipun nggadahi kautaman, nggadahi derajat ingkang inggil wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Fala tu jadu hadhihi tazkiyat fi ahadin mimman jaa'a ba'dahum. Lan Allah niku mboten nate maringi pangalembono, mboten nate maringi tazkiyah, rekomendasi dumateng manungsa sanesipun. Sak sampunipun para sahabat. Mila Kanjeng Nabi nate ngendika khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, sak becik-becike menungsa sing urip ana sak lumahing jagat iki menungsa sing urip ing jamanku. Tiang-tiang ingkang paling minul ya ten ngarsanipun Allah niku, tiang-tiang ingkang gesang wonten zamanipun Kanjeng Nabi. Sinten niku tiang sing gesang ten zamane Kanjeng Nabi? Para sahabat Nabi. Nggih. Amila saking menika kula ambali melih sedanten umat Islam menika anggadai kewajiban nderek tindak lampahipun para sahabat. Nggih, akidahe nderek sahabat, salate nderek sahabat, akhlakipun nderek sahabat, nggih. Fikihipun halal haram sedanten nderek piwucalipun para sahabat. Sebab Allah sampun maringi tazkiyah, antawis tazkiyahipun Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah menika sampun ridho lilo legowo marang para sahabat. Semanten ugi para sahabat sampun ridho dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi Allah ridho dumateng para sahabat, jaminanipun mesti swarga, jaminanipun mesti selamat. Mila awake dhewe nek kepengin selamat nggih ngetutke dalane wong-wong sing selamat. Mboten ngetutke Pak Selamat lho nggih. Ngetutke dalane wong-wong sing selamat. Sinten sing pun dijamin selamat? Nggih menika para sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun riwayat nggih ingkang nyariyosaken bilih umat Islam niku anggadai kewajiban nderek tindak lampahipun para sahabat. Saderengipun kula maosaken riwayat, kula waosaken ayat langkung rumiyin. Allah Subhanahu wa taala sampun nate paring dawuh pangandikan. Lan ayat niki sampun kondang misuwur, kondang kaloko nggih. Saben-saben santri biasanipun sampun apal ayat niki. Pripun Allah Subhanahu wa taala nggenipun dawuh, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa man lan sapa wonge yushaqiqir rasul kumawani napa niki nantang, kumawani nalisir, kumawani ngeyel nggih marang dawuhe Kanjeng Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, sakwise dheweke ngerti marang pitutuh didhawuhipun Allah. Sapa wonge kumawani ngeyel marang Kanjeng Nabi sakwise dheweke diparingi hidayah, nuwalihi ma tawalla, ingsun bakal ngetokake dheweke, ora bakal ingsun wenehi pitutuh. Dados ayat niki nyariyosaken sinten kemawon tiyang kok kumawani brengkele ngeyel nggih dipun dawuh dening Kanjeng Nabi niki mboten purun manut. Menawi simbah-simbah lek mastani beguguk ngutho waton gajah gelar bondan tanpa ratu niku terjemahe ngeyel ngoten niku. Dadi ngeyel niku piantun Jawa nek mastani dawa entek-enteke napa nggih ngeyel. Nuwalihi ma tawalla, sederenge pun nuwalihi ma tawalla wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sak sampunipun ngeyel dumateng dawuhipun Nabi, dheweke niku ngetotake dalan sing dudu dalane wong sing iman. Ngetotake dalane wong-wong sing mboten iman. Pitakenanipun sinten tiang-tiang sing mboten iman sing gesang ten jamane Kanjeng Nabi? Sinten kinten-kinten niku? Wong-wong sing iman sing urip ten jamane Nabi, para sahabat. Jadi Allah niku le ndawuhi nek ngeyel marang Nabi terus ngetut ke dalan sing dudu dalane wong sing iman, ateges napa niku? Ora gelem ngetut ke dalane para sahabat. Setunggal ngeyel kalih Nabi, nomor kalih ngeyel kalih para sahabat. Nek pun kalih niki dipun tindakake Allah Subhanahu wa taala dawuh nuwalihi ma tawalla, wong sing kaya ngono kuwi bakal tak culke, ora bakal tak wenehi hidayah, bakal tak gawe sasar, bakal tak gawe nalisir anggone nindakake agama. Sebab orang manut dalane Nabi, orang manut dalane para sahabat. Tak cul ke orang tak wenehi hidayah. Wa nuslihi jahannam lan besok ana ing akhirat tak jelomprongake, tak jelungupake ana sakjroning neraka jahannam. Wa sa'at masira lan neraka jahannam niki pinangka papan panggenan ingkang paling awon, ingkang paling asor piyambak. Panjenengan nate rawuh wonten panggenan sing gilani, gegirisi, medeni. Nate mboten. Ten panggonan napa niku kira-kira? Papan panggonan sing gilani, medeni, gegirisi, ngedapi-dapi. Panggonan sing paling elek piyambak nggih neraka jahanam niku. Nggih. Dipun cawe sakitining Allah tumratipun tiyang sing mboten purun manut dumateng Nabi, mboten gelem ngetutake dalane para sahabat. Niki pinangka dalil saking Al-Qur'an lan tasih kathah dalil sanesipun saking ayat. Nerangake wajib umat Islam niki nderek tindak lampahipun para ulama salaf saking generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in lan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Saking hadis, dalil saking hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, sataf tariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku, umat Islam iki bakal pecah belah dadi 73 golongan. Kulluha finnari, kabeh mlebu neraka illa wahidah, kejaba siji. Para sahabat samintaken, manhum ya Rasulullah, sinten niku golongan setunggal sing mboten mlebu neraka niku Kanjeng Nabi? Kala Kanjeng Nabi anggenipun dawuh, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya kuwi golongan sing ngetutake dalanku lan darane para sahabatku. Hadis niki mboten nembe maringi piwucal supados umat Islam niki dadi wong sing fanatik golongan, mboten. Sebab Kanjeng Nabi mboten nyebut merek golongan. Sinten kemawon umat Kanjeng Nabi? Saking ormas menapa kemawon? Saking pundi kemawon? Napa saking Pulau Jawa, napa saking Kalimantan, napa saking Cina, Londo, Amerika? Sauger piyambakipun menika napa kersa nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, nderek piwucalipun para sahabat, piyambakipun kelebu golonganipun ahli surga. Sinten kemawon? Dadi niki ahli surga niki mboten pareng dimonopoli, dipek dhewe sing mlebu surga iki kuwi santri-santri Mahat Imam Tirmidzi ngono. Jamaah Imam Tirmidzi sing mlebu swarga. Liyane kuwi neraka kabeh. Menika kelentu ageng. Sing melu ormasku mlebu swarga, sing ora melu ormasku mlebu neraka. Sing melu sekteku mlebu swarga, sing ora melu mlebu neraka. Kelentu ageng menika. Ingkang lumebet dhateng swarginipun Allah menika sedanten umat Islam ingkang nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, nderek piwucalipun para sahabat. Nek mung nderek piwucale Nabi tok pripun? Piwucale Nabi niku tesih saged ditafsirke maneka warna. Nggih. Tuladanipun wonten tiyang niku ingkang nggadahi pamanggih bilih ulamipun segawon niku halal. Niku kula pun nate nemahi. Pirsa segawon, Pak? Segawon apa?
0: Segorawon.
2: Ya segorawon. Senes segorawon nggih. Segawon niku kire. Nggih, nek cara ngukune nggih, aluse kramane segawon. Niku wonten ingkang mitadosi iwake kirik niku halal, Pak. Sebab piyambake gegondelan, gegujengan marang ayat sing disebutake pinangka barang haram niku namung napa? Namung iwake babi, namung batang lan getih. Senes niku mboten napa-napa. Tikus, cindil, barang niku pareng. Lah niku pamanggih tikus, sindil, segawon. Nggih, segawon niku yake bapake kirik nggih. Kirik niku anake segawon. Niku piyambake mitadosi niku halal. Lah pamanggih ngoten niku mboten nate dingendikake setunggal kemawon para sahabat Nabi. Niki setunggal tulodo mangke kawula badhe ngaturaken tulodo ingkang langkung kathah malih. Nggih, tuladanipun perangane umat Islam ingkang gegondelan kalian Al-Qur'an ning mboten nderek tindak lampahipun para sahabat. Piyambake nafsirke Al-Qur'an sak karepe dhewe, sak penake udele dhewe. Ning wonten ayat kala wau semanten niki wonten hadis, Allah lan Nabi sampun maringi rambu-rambu. Nggih sapa wonge pengin selamat, pengin mlebu swarga ya ngetutke dalanku, ngetutke dalane para sahabatku. Sebab para sahabat menika sawijining manungsa ingkang paling kathah ngelmunipun, ingkang paling sae manah penggalihipun. Lan sampun dipun tazkiyah, direkomendasi dening Allah. Ana niku dalil saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih riwayat saking sahabat Nabi piyambak, saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Piyambakipun nate ngendika ngeten iki maringi piwucal kagem umat Islam. Kelebu kula panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Nggih, man kana minkum muta'assiyan. Sapa wonge kepengin goleki tepa patuladan sing becik. Sapa wonge kepengin goleki

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum menjual tanah wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Sementara secara istilah, wakaf didefinisikan dengan upaya mempertahankan fisik harta dan menjadikan hasilnya fisabilillah. Artinya, menjaga keutuhan harta yang diwakafkan dan mengambil manfaatnya untuk di jalan Allah. Fiqhus sunnah. Pada prinsipnya, wakaf tidak boleh dijual. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaybar. Beliau pun menawarkan tanah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Saya mendapat sebidang tanah di mana tidak ada harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah itu. Apa yang Anda sarankan untukku terhadap tanah itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran, "Jika mau, kamu bisa mempertahankan tanahnya dan kamu bersedekah dengan hasilnya." Ibnu Umar mengatakan, kemudian Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabat, budak, fisabilillah, tamu, dan ibnu sabil dengan ketentuan tanah itu tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Dan dibolehkan bagi pengurusnya untuk makan hasil sewajarnya atau diberikan kepada temannya serta tidak boleh dikomersialkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saran kepada Umar untuk wakaf. Beliau mengatakan, yang artinya, sedekahkan tanah itu, namun tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan. Akan tetapi dimanfaatkan hasilnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak dijumpai adanya perbedaan ulama bahwa barang wakaf tidak boleh dijual. Selain riwayat dari Abu Hanifah, meskipun tidak disetujui murid-muridnya, selain Zufar bin Hudzail. At-Tahawi menceritakan bahwa Abu Yusuf, yaitu murid Abu Hanifah, membolehkan menjual wakaf. Kemudian beliau mendengar hadis Umar di atas, lalu beliau menyatakan, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengikuti hadis ini. Andai Abu Hanifah mendengar hadis ini, niscaya beliau akan berpendapat sesuai hadis ini, sehingga menarik kembali pendapat bolehnya menjual wakaf. Jadilah seolah tidak ada perbedaan antar siapapun. Fathul Bari. Bagaimana jika barang itu tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan? Bagian inilah yang menjadi perhatian besar ulama dalam masalah wakaf. Ketika harta wakaf tidak mungkin lagi dimanfaatkan atau terlalu sulit untuk memanfaatkannya, apakah boleh diuangkan, kemudian dialihkan untuk mendukung objek wakaf yang lain? Misalnya ada tanah wakaf sempit di sebuah pelosok desa yang sangat sulit untuk diambil manfaatnya. Untuk bisa diambil manfaatnya, terlalu besar biaya perawatannya. Untuk dijadikan masjid atau pesantren, tidak memungkinkan karena terlalu sempit. Untuk dibuat musola kecil, bisa sia-sia. Karena masjid di dekatnya yang lebih besar ternyata juga sepi. Ada penjelasan yang cukup rinci, disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Terdapat beberapa keadaan objek wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan. 1. Objek wakaf yang sama sekali tidak bisa diselamatkan, seperti wakaf binatang atau binatang itu mati. 2. Objek wakaf sudah rusak namun masih tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan. Seperti pohon yang tidak berbuah atau masjid yang bangunannya sudah roboh. Benda semacam ini dijual untuk dibelikan objek yang semisal. 3. Barang yang terancam rusak dan jika tidak dijual akan hilang nilainya. Barang semacam ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misal, tikar masjid yang tidak dipakai dan mulai rusak. Jika dibiarkan saja, akan semakin rusak dan tidak ada nilai manfaat dan nilai jualnya. 4. Objek wakaf tidak berfungsi di masjid A, namun bisa berfungsi di masjid B, maka objek wakaf ini dipindah agar bisa dimanfaatkan. 5. jika masjidnya tidak cukup menampung jamaahnya atau sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Majmu' fatwa. Karena tujuan besar dari wakaf adalah tasbil al-manfa'ah, bagaimana menggunakan manfaat benda untuk di jalan Allah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz mau tanya nih Ustaz, mengenai surga. Katanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ustaz?
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya benar, surga itu bertingkat-tingkat dan itu konsekuensi dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, walikullin darajatu mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita tahu di dunia ini orang berbeda-beda. Ada yang sholat malamnya semangat, mungkin berjam-jam. Ada yang sholat malam cuma setengah jam. Ada yang mungkin tidak sholat malam. Tidak mungkin Allah menyamakan itu semua. Allah maha adil. Oleh konsekuensi dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, hum darajatun indallah. Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya, antara dua tingkatan ini, antara jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan cuma antara lembah dengan gunung, tidak, antara bumi dengan langit. Berarti jaraknya sangat jauh. Dan itu hadis ini disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Berarti orang berjihad kan banyak. Ya, tetapi ternyata tidak sama, tidak satu derajat. Ada yang sangat ikhlas, mungkin ada yang ini, ada yang berkorban harta, macam-macam. Ini menunjukkan mereka bertingkat-tingkat. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah taala bahwasanya sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat surganya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdakwah juga bertingkat-tingkat, orang yang bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya, kemudian yang baca Quran juga bertingkat-tingkat. Ini dan itu sudah sangat sangat logis. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf. Ya, sungguhnya penghuni surga mandang ke atas melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang tingkatannya lebih tinggi. Min fawqihim, dari atas mereka. Kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir, seperti mereka memandang bintang yang terang benderang yang semakin jauh ingin terbenam. Jadi jauh sekali, ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li tafadhu lima bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Jadi ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sangat apa? Sangat jauh, tinggi, ya. Nah, sebenarnya di surga ada berapa tingkatan? Ya. Ya. Dalam hadis disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Apakah itu sudah 100 derajat? Sebenarnya tidak, itu bukan dalil bahwasanya tingkatan cuma 100. Tetapi di antara tingkatan-tingkatan tersebut ada 100 tingkatan untuk orang yang berjihad. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu sampai 6000 lebih. Masyaallah. Dalilnya apa? Dalil dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang menghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatmu, derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga, derajatmu pada ayat yang terakhir kau baca. Dan ternyata kita tahu di Al-Quran itu 6000 ayat lebih. Setiap ayat mewakili satu derajat, satu tingkatan. Oleh karena itu sebelum lama seperti Ibnu Mulakin dan yang lainnya berpendapat, hadis ini menunjukkan di surga paling tidak ada 6000 lebih tingkatan. Ya. Maka sebenarnya kita ini berbicara kalau di manusia kan ada tingkatan-tingkatan juga, ya. Ada yang kaya, ada yang ini. Ini 6000 dan antara tingkatan-tingkatan yang lain antara langit dan bumi. Ya. Makanya kita semangat, ya. Jangan sampai kita di bawah ini. 6000, teman kita sudah di derajat ke 3000. Teman kita sudah derajat 4000, kita masih di derajat minus 2. Minus 2 neraka jahanam.
5: Katanya rumah di surga itu ada bidadari, Ustaz. Bidadari di satu dengan tingkat lain.
4: Kalau enggak bidadari ngapain ke surga?
5: Ada beda enggak, Ustaz? Bidadari satu dengan tingkat lain.
4: tidak ada dalil tegas bahwasanya bidadari berbeda, tapi itu konsekuensi ya. Konsekuensi. Karena bidadari jelas bermacam-macam dalam satu hadis kisah Nabi SAW. Man kadzama ghaidhahu, barang siapa yang meredam amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, dan dia padahal mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan menggeli dia di hadapan banyak orang pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu min ayil hurisha, sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Tatkala disuruh milih, berarti kan bidadari bermodel-model.
5: Iya. Yeah.
4: Kalau satu model aja enggak usah milih berarti. Nah, kalau bidadari satu tingkatan saja bermodel-model, apalagi konsekuensi seperti itu meskipun tidak ada nas yang tegas. Apa fungsinya kalau cuma tinggi saja? Tatkala surga itu bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan harusnya kenikmatannya juga bertingkat-tingkat. Jadi konsekuensi logis. Saya katakan di awal ini menunjukkan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau masalah surga, Allah bukan cuma mengatakan suruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba. Allah bukan cuma

0: Masya Allah.
1: Jadi maksudnya harus ya, harus bersaing.
2: Bersaing ya,
1: harus bersaing. Makanya kalau kita punya terbetik dalam hati kita punya kebaikan, segera lakukan.
0: Segera kalau ya.
1: Kalau kita enggak bisa menyaingi orang dengan rumahnya yang mewah, enggak bisa menyaingi orang dengan mobilnya yang mewah, kita saingi dia dengan ibadah. Kita bisa saingi dengan baca Quran, kita bisa saingi dengan niat yang baik, ya, kita bisa saingi dengan murah senyum kepada orang, bisa saingi berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi hidup ini untuk bersaing.
0: Masyaallah.
1: Ya. Ya. Semoga kita semua dimasuk surga.
0: Amin ya Allah.
1: Di derajat yang tertinggi.
0: Amin ya Allah.
1: Makanya ada yang mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Ya. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Ya, harus semangat. Jadi saingan harus ketat.
0: Ya. Masyaallah. Syukur Ustaz. Luar biasa ini.
3: Terima kasih
0: Ustaz. Syukur Ustaz. Masyaallah.
4: Jawab. Mohon nasihatnya Ustaz, setelah lama menikah dan punya anak, saya dilanda futur Ustaz. Apa saja kiat untuk melawan futur yang melanda saya? Jazakallahu khairan. Apakah saya kalah oleh istri dan anak? Wah, siapa yang suruh antum berkelahi sama istri dan anak? Jangan kalah ya. Paling tidak ya, jadi tidak ada yang menyuruh kita untuk berkelahi melawan keluarga kita sendiri. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hati menghadapinya. Ini bukan berarti musuh ketika bertarung seperti bertarung dalam arena tinju, berkelahi, sama sekali tidak. Maksudnya mereka itu jangan sampai menjadi fitnah, jangan sampai menjadi sebab yang melalaikan kita. Atau mungkin juga antum jangan gampang mengatakan mereka adalah sebab yang menjadikan antum futur, mungkin karena pergaulan di luar bisa jadi, atau antum sendiri yang tidak berusaha meningkatkan iman dengan tetap menghadiri kajian. Di masa-masa pandemi kemarin banyak kajian-kajian online, banyak kajian-kajian rekaman, banyak hal-hal yang bermanfaat yang masih bisa kita lakukan. Ya, karena toh juga kebanyakan waktu kita di rumah mungkin lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Ini seharusnya yang kita lakukan. Tentu kiat yang paling terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, karena dialah yang maha menguasai hati kita, yang maha kuasa untuk bisa meneguhkan keimanan di hati kita. Kemudian lakukan sebab-sebab kayak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kajian-kajian online masih ada ketika tidak ada kajian-kajian yang langsung. Kemudian minta nasihat kepada ustadz yang kita kenal atau orang-orang yang kita anggap soleh. Ini banyak yang bisa kita lakukan, dan ini adalah bukan perkara yang sulit. Insya Allah antum jangkau sebab-sebab tersebut, karena di lingkungan antum yang di kota ini dan sekitarnya masih banyak kajian-kajian. Alhamdulillah, bimbingan dari para ustadz kita yang senantiasa menyampaikan bimbingan dan nasihat-nasihat yang baik. Jazakumullahu khairan. Nah.
5: Mutiara nasihat.
6: Alam dunya selamat ugi wonten panggesangan wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kita sampun dumugi kaca 297. 297 menika sampun sepalih langkung nggih. Sudah separuh lebih bacaan kitab. Nggih, kata meneh kapan wallahu a'lam. Pokok ditelateni mawon anggenipun ngaji. Insyaallah menawi telaten menika langkung dipun remeni dening Allah, tinimbang okeh ning sak teleraman kaya wong obor-obor blara. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Sapa wonge ngudi ngelmu nggih nang suka weruh. Talabul ilmi kanthi cara rom napa niki kanthi cara akeh nggih. Dadi anggenipun ngaji niku langsung akeh. Zahaba anhu jumlatan. Ngelmu sing bakal ilang ugi badhe akeh. Sapa wong ngajine akeh, ilange uga luwe akeh. Tetes selangkung sae niku sekedhik ananging telah telaten. Ah.

0: Habbul a'mali ilallah, amal ingkang paling dipun tresnani dening Allah niku adua muha, ingkang paling ajek, ingkang paling istiqomah. Wa in qalla senadyan amal iku si sithik, senadyan amal kala wau sekedhik menika langkung dipun tresnani. Sebab napa kula piyambak wong salwangsul dipun japri nggih mawi WhatsApp. Semanten ugi peranganipun kaum muslimin wonten ingkang nyerat wonten kolom komentar. Komentar niku basa Jawane napa nggih? Komentar. Napa, Pak? Ngundamana. Ngundamana. Ingkang nulis wonten papan pangundamana gitu. Mbok pengajian ingkang sukawruh niku mbok seminggu ditambahi melih. Masya Allah. Dereng di anu cepetke. Pengawasannya pun mbok ditambahi melih. Lah kula piyambak kirang sarujuk nggih. Sebab napa nggih ada dasar perkawis kala wau. Sapa wingi ngupadi ngilmu kanthi cara napa niku nggih anggene pun mendhet ngilmu niku kuatah, le muluk niku gedhe, mengke ngilmu ugi badhe ical saking piyambakipun kanthi kanthi kathah ugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten kaca 297 niki kula panjenengan sedaya mlebet bab ingkang enggal, babu qaulillahi ta'ala, bab dawuhipun Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, lan marang Allah sira kabeh padha pasrah, lan sira kabeh padha pasrah, pasrah bongkoan marang Allah, in kuntum mu'minin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Wa qaulullahi ta'ala, lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, niki mapan wonten suratul Maidah, surat Al-Maidah nggih para pamirsa, para pandemen pangawasan yang sukawruh ingkang nembe wonten dalem saged mendhet Al-Qur'an, dipun bikak Al-Qur'an surat Al-Maidah ayatipun 23. Allah Ta'ala dawuh, qala yakti wis kondoro julani pawongan lanang cacah loro, minal ladina yakhafuna, nggih saka perangane wong-wong kang duwe rasa wedi marang Allah, anna amallahu alaihima, Allah maringi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau, nggih dados piantun kakung cacah kalih ingkang gadahi raos ajrih dumateng Allah. Piantun kakung cacah kalih niki dipun paringi kanugrahan kathah dening Allah. Piyambakipun kekalihipun menika ngendika, udkhulu alaihimul baba, udkhulu alaihimul baba. Nggih sira iku napa nggih menyerang niku basa Jawane napa menyerang niku? Menyerbu, menyerbu niku nggih Indo. Napa, Pak? Napa, Mas? Basa Jawane menyerangi napa nggih? Gropiak ngoten niku. Gropiak niku semune kok kaya ana wong adu jago digropiak ngoten nggih. Enten wong dolanan kertu digropiak polisi ngoten. Menyerbu, nggih. Dadi pawongan loro sing ajrih dumateng Allah ingkang pinaringan kanugrahan kathah saking Allah niki nggadahi usul, nggadahi panemu. Nggih. Marang nggih seduluripun, marang sanak sedherekipun. Udkhulu alaihimul bab, kae mungsuh, kae serangan, serbunen nggih saka ngarepan, fa idza dakhaltum, saka lawange nggih wewengkon kono, saka lawange negara kono, fa idza dakhaltumuhu, menawa sira wis mlebu ana ing negarane mungsuh, fa innakum ghalibun, yakti bak yakti sira iku bakal dadi wong sing menang, wa 'alallahi fatawakkalu, lan pasrah sira kabeh marang Allah, in kuntum mu'minin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, mbok menawi ayat kala wau nalika kita midhangetaken sak teleraman ngeten kemawon kathah ingkang dereng paham. Yula saking menika kula badhe maosaken napa niki tetembungan mbok menawi ingkang dipun raos niki raosipun aneh. Nggih. Wonten ayat Allah Ta'ala ngendika, qala rajulani, ana wong lanang cacah loro sing kandha. Wong lanang cacah loro kuwi sapa? Piantun kakung cacah kalih menika kala wau sinten? Dipun sebat wonten mriki, Rajulani ar-rajulani min Bani Israel. Nggih menika wong lanang cacah loro saking peranganipun Bani Israel ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Dados cariyosipun wonten tiyang cacah kalih soleh piyambakipun umate Kanjeng Nabi Musa. Nggih piyambakipun niku nggadahi raos ajrih dumateng Allah. Lan piyambakipun nampi kanugrahan kathah saking Allah Subhanahu wa taala. An'amallahu alaihima, Allah menehi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau. Maknanipun menapa? An'amallahu alaihima, Allah Subhanahu wa taala maringi kanugrahan marang kekarone bil imani kanthi keimanan. Wal yaqini lan kanthi keyakinan. Bihusuli ma wa'adu bihi minan nasri wal dhafar. Yakin menawa dheweke bakal diparingi kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun niki pun wonten wangsulanipun nggih, dadi mboten bingung malih. Kok ana wong lanang cacah loro sing disebut ana ing suratul Maidah ayat 23 kuwi sapa? Menika tiyang kalih saking Bani Israel, wong sing soleh, wong sing pinaringan kanugrahan saking Allah, kanugrahan rupa iman, kanugrahan rupa yakin. Lho, keimanan keyakinan niku sing ilang saking ati-atine kaum muslimin. Napa nggih langgeh mawon wong enten wong niku duwe anak akeh wedi ya. Mboten yakin dumateng janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Kamangka Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi niku sampun wong salwangsul nerangake bilih saben-saben manungsa niku sampun beto jatah rejekinipun piyambak. Mboten sak ajrih. Yo aku saiki umurku wis 40. Upama aku nambah anak meneh, upama loro anakku dadi 8. Gek sesuk nek anakku wis wayahe sekolah, aku wis tuwek ngekek. Nggih, mlaku wis ora jejeg. Niku mlebu mriki mboten Mas nika polusi suara nika. Mboten nggih. Ning kula sing ora konsen dadine. Nek anakku wayah sekolah, aku wis tuwek, gek pilihku golekke bayaran sekolah njur kepiye? Mengko niku pun kelakon apa dereng? Dereng kelakon sekolah, dereng kelakon duwe anak niku mikire pun bentoyong. Nggih. Lah wong sing duwe anak kuwi cik sok mben kok mikire buneke saiki, nggih mboten. Enten tiyang niku pegawai negeri, pensiune niku tesih kalih tahun, sakniki pun stres. Mengko pensiune tesih kalih tahun, sakniki pun stres. Niku tuladanipun tiyang-tiyang ingkang kapitadosanipun ringkih. Mboten gadahi keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mboten pareng. Nggih, senadyan rekoso kaya ngapa, angele kaya ngapa, anggenipun nglampahi gesang yakin milih Allah Subhanahu wa taala niku sampun netepake jatah rejekine menungso piyambak. Rejeki saking sebab-sebab ingkang mboten kanyono-nyono saderengipun. Tidak disangka-sangka sebelumnya. Nggih, awake dhewe niku ra nggih asring to diparingi rejeki dening Allah dalam keadaan kita tidak mengira. Nggih mboten. Ora nyono, ora ngira kok aku kebruan genrong. Isi emas upamane. Napa wonten ya wonten. Pentelatah Klaten niku sisih lor kilen mereka riyen nate wonten tiyang nggih nemu harta karun nggih rupa emas. Kuatah niku. Nggih. Terus diaturke dumateng pamarentah piyambakipun dijoli arta ingkang kathah. Ngoten niku. Rezeki niku nggih mboten ming rupa bondo donya Mas Picis Raja Brana. Awake diparingi, awake dhewe niku diparingi waras, nggih diparingi tentrem ayem. Senadyan urip wonten karang padesan, cedhak watu, adoh ratu, desa kluthuk ndesit. Ananging penggalihipun ayem tentrem menika kanugrahan, menika rezeki saking Allah. Nah, wangsul dumateng ayat kala wau. Cariyosipun wonten piantun kakung cacah kalih saking Bani Israel, wong niki soleh. Kaumku kabeh nek sira pengin menang ayo mungsuh kae diserbu nggih. Saka albab, saka lawang. Maknanipun apa albab? Al muradu bihi babu baldatil jabbarin wa hiya baldatu baitil maqdis. Napa niku pintu masuk negeri yang dikuasai penguasa jahat? Nalika semanten nggih menika Baitul Maqdis. Ayo awake dhewe nyerbu ning gone negarane wong sing zalim, sing penguasane zalim jahat, awake dhewe nyerbune niku malah saka ngarepan. Nek rata-rata wong niku nyerang malah king buri nggih. Iki nek mriki mboten. Ayo awake dhewe nyerbu saka ngarep adep-adepan. Fa idza dakhaltumuhu menawa sira wis kasil mlebu ana ing negara mau, fa innakum ghalibun. Mesti sira bakal nampa kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu lan sira kabeh tawakal marang Allah, pasrah bongkoan marang Allah in kuntum mukminin. Menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Lah niku maknanipun. Surat Al-Maidah ayatipun pinten wau? 23. Al-fawaid piwucal ingkang saged kapendhet. Setunggal, wujubu tanasuhil jaisi. Nggih. Wajib hukumipun menehi pitutur kesaenan wasiat kebecikan dumateng wadyabala al-jais kepada bala tentara. Semanten ugi guru dumateng santrinipun. Semanten uti rombongan safar niku kedah wonten amir utawi pemimpinipun. Panjenengan ajeng safar nggih tindak tebih wonten luar kota, wonten wewengkon sanesipun menika kedah wonten pemimpinipun. Lah pemimpin niku mengke napa niki maringi pitutur kebecikan kesaenan, cah. Iki dina iki awake dhewe arep mangkat nyang kutha kono. Kira-kira numpak mobil iki ya 4 jam. Engko nek wayah salat kudu mandek. Nindakake salat. Nggih ora kena nyetel dangdutan. Ana sajroning mobil sebab iku tumindak dosa. Nggih. Matane dijaga. Sebab neng dalan niku akeh kuntilanak. Nggih. Dipun tundukaken paningalipun. Mboten mirsani, mboten ningali perkawis-perkawis ingkang haram. Lan sak piturutipun, lan sak piturutipun. Lah menika hukumipun wajib. Nggih. Semanten ugi kepala rumah tangga menika wajib ugi maringi pitutur kesaenan dumateng kula wangsanipun. Sanian annal imana wa tawakkula min ahammi asbabin nasri. Bilih keimanan lan pasrah bongkoan tawakal marang Allah niku min ahami asbabin nasri niku kelebu sebab-sebab tiang niku pinaringan menang dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku jihad fisabilillah, napa niku talabul ilmi, napa niku madosi sandang papan pangan kanggo menehi nafkah dumateng garwa putra lan tiyang sepuh, niku menawi dipun landesi raos iman angka kalih tawakal niku sebab-sebab kemenangan bakal kasil nggih, bakal tekan. Sapa wonge tekun mesti bakale tekan. Ning mboten mung cukup tekun tok, tekun tur nggih kudu napa tawakal nggih. Wonten bedane tawakal kalian tawakal. Nek tawakala ya tawakalu tawakulan niku mung pasrah bongkoan tok, ning mboten usaha niku kelentu. Nanging syariat Islam dawuhake tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Niku maknanipun pasrah bongkoan tur nggih wonten napa piyambakipun nindakaken ngupaya lan ngupadi. Semanten ugi nalika jihad, semanten ugi nalika nggih napa niki pados sandang papan pangan nggih madosi rejeki kanggo nafkahi garwa putra lan tiyang sepuh, menika kedah tawakal dumateng Allah. Bilih rejeki menika sampun tinulis, ora bakal kijolan. Senadyan setunggal rupiah, senadyan banyu setetes, mboten bakal kijolan rezekine awake dhewe niku. Dadi nyambut damel niku wajib. Ning anggone nyambut damel nggih kudu kelingan ngibadah. Jenengan nyambut gawe sedina sewengi 24 jam ngibadahi ditilar. Kalih sing nyambut damel 8 jam ngibadahi sregep. Niku rezekine nggih padha. Mboten bakal mundak, mboten bakal sudo. Sebab mpun ditaker dening Allah. Nek jenengan nyambuti gawe kok ora patek ngoyon, rezekine kok kurang, kira-kira kurang niku mesti Allah maringi kanthi dalan sanesipun ingkang mboten kanyono-nyono. Nggih mboten. Asring nggih awake dhewe dipaniki rezeki dening Allah saking mergi ingkang mboten dipun nyono-nyono.
1: Menolong orang pingsan ketika sholat. Membatalkan sholat wajib secara sengaja tanpa udzur syar'i hukumnya terlarang. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, salah satu kitab mazhab Hanafi, dinyatakan, pembahasan tentang membatalkan sholat bisa hukumnya haram, mubah, mustahab, atau dianjurkan, dan wajib. Dinukil dari karya penulis kitab Al-Bahr di catatan kaki, bahwa membatalkan sholat hukumnya haram, mubah, mustahab, dan wajib. Haram jika tanpa udur, mubah jika untuk menyelamatkan harta, dianjurkan jika hendak menyempurnakan sholat, dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Hasyiah Ibnu Abidin. Mengapa sholat wajib tidak boleh dibatalkan? Karena orang yang telah melakukan amal wajib, maka harus diselesaikan. Kecuali jika ada udzur tertentu. Dalam Raudhah Bahiyah dijelaskan, haram membatalkan sholat wajib secara sengaja, karena adanya larangan membatalkan amal yang harus diselesaikan. Selain yang dikecualikan dalil, atau tidak ada pilihan selain membatalkannya karena kondisi darurat seperti menyelamatkan jiwa dari bahaya atau ancaman. Berbeda dengan sholat sunnah, orang memiliki kelonggaran untuk membatalkannya jika ada keperluan. Imam Ibnu Baz mengatakan, jika itu sholat sunnah, aturannya lebih longgar. Boleh saja orang membatalkannya ketika ada orang yang mengetuk pintu. Sedangkan sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali jika di sana ada kejadian sangat penting yang dikhawatirkan kesempatannya hilang jika tidak segera ditangani. Fatwa Ibnu Baz. Menyelamatkan orang pingsan ketika sholat jamaah. Menyelamatkan orang pingsan atau orang sakit ketika sholat jamaah termasuk alasan yang membolehkan seseorang untuk membatalkan sholat wajib. Dalam Kasyaf Al-Qona', fikih mazhab Hambali dinyatakan, wajib menyelamatkan orang yang tenggelam atau kecelakaan lainnya, seperti kebakaran. Dia harus membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan korban, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Menurut riwayat yang zahir, ini berlaku meskipun waktunya mepet, karena sholat masih mungkin untuk diqadha, berbeda dengan menyelamatkan orang tenggelam, tidak bisa ditunda. Jika dia tidak mau membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan orang tenggelam, dia berdosa meskipun sholatnya sah. Kasyaf Al-Qona'. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wadduha wal-layli idha saja.
3: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi.
4: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula.
3: Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.
4: Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
4: Alam yajidka yatiman fa'awa.
3: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
4: Wa wajadaka dhallan fahada.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
4: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
4: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
3: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
4: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
3: Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
4: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
3: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
5: Tanya jawab.
6: Bagaimana sikap kita ketika beberapa teman menyampaikan bisa jadi sebelum menikah sering gagal ta'aruf karena ada orang yang menanamkan sesuatu penolak jodoh? atau apa yang berbau dukun. Bahkan beberapa teman menganjurkan untuk rukyah mandiri dan menggunakan ramuan-ramuan daun bidara dan lainnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tidak boleh meyakini sesuatu yang bersifat ghaib jika sesuatu itu adalah sesuatu yang baru berupa prasangka saja. Misalnya ada seseorang yang belum juga menikah, lalu dia kemudian mengatakan bahwa saya belum nikah-nikah, saya masih jomblo karena ada yang mengirimkan sihir kepada saya. Padahal di saat yang sama dia tidak menemukan adanya korina, tidak menemukan adanya tanda-tanda bahwa dia betul-betul disihir. Dikhawatirkan bahwa jikalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menguatkan pendapatnya itu, maka sesuatu yang dia sangka-sangkakan itu akan menyebabkan dia bersuudon kepada orang lain. Ketika seseorang meyakini bahwa ada orang lain yang mengirimkan buhul-buhul gaib di dalam kehidupannya sehingga membuat dia sulit mendapatkan jodoh, pasti orang itu akan mencari siapa yang mengirimkannya. Pasti orang itu kemudian akan bersuudon kepada saudaranya yang lain, sesama orang-orang yang beriman, sesama kaum muslimin. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jikalau kita memang mendapatkan betul ada tanda-tandanya, misalnya saudaraku yang bertanya ini sering mendapatkan mimpi buruk, mimpi digigit ular, mimpi dari jatuh dari tempat yang tinggi, pokoknya dengan satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda memang terkena serangan sihir, maka jangan pernah mencari siapa yang mengirimkan sihir itu. Yang harus Anda fokuskan adalah Anda harus fokus bagaimana mendapatkan kesembuhan itu. Banyak di antara kita saat kita merasa bahwa kita lagi disihir sama orang lain, lalu kita sibuk untuk mencari siapa yang ngirim ini. Kita gak pernah sibuk untuk mencari bagaimana cara menyembuhkannya. Dan sungguh cara untuk menyembuhkan itu semua adalah dengan cara kembali kepada Allah SWT, menguatkan ibadah kita, mengamalkan dikir-dikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Mulai untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, mulai untuk menanamkan sikap tawakal, sikap ridho dengan takdir yang telah Allah SWT tentukan kepada dirinya. Fokus untuk mendapatkan kesembuhan dirinya. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama, lihatlah pada diri Anda. Apakah betul memang Anda memang betul-betul disihir atau hanya prasangka Anda? Ini yang pertama. Karena terkadang prasangka itu akan mengantarkan Anda untuk bersuudon kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kalau Anda memang betul-betul disihir, maka fokuskankah diri Anda untuk mencari kesembuhan atas masalah yang Anda hadapi. Semoga Allah SWT memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum.
5: Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, PAUD seumur hidup. Mungkin PAUD seumur hidup. Kalau zaman dahulu biasa namanya orang belajar hanya tamat SD. Di zaman ini kalau ditanya sekolahnya sampai apa, cuma tamat SD. Malu atau tidak? Malu. Bahkan sekedar tamat SMP saja kalau ditanya sama orang, malu. Tapi ternyata di zaman ini banyak orang yang belajarnya cuma PAUD. maut saja, dalam tanda kutip. Yang saya maksud di sini bukan paut beneran, tapi yang saya maksud di sini adalah level belajar agama seseorang. Banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia, yang level belajar agamanya selevel apa? Paut. Berarti sesuatu yang mendasar saja tidak dikuasai, itu berarti paut. Apa contohnya? Baca Quran. Kalau boleh saya umpamakan, Muslim yang gak bisa baca Quran itu seperti seperti anak paut. Emang banyak ustaz Muslim yang gak bisa baca Quran? Banyak. 65% Muslim Indonesia gak bisa baca Quran. Berapa? 65%. Berarti yang bisa baca Quran berapa persen? 35%. Minoritas atau mayoritas? Minoritas gak bisa baca Quran. Minoritas bisa baca Quran. Mayoritas gak bisa baca Quran. 145 juta orang Muslim di Indonesia gak bisa baca Quran. Data ini tahun 2021 disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Baca Al-Quran itu ilmu yang paling mendasar di dalam agama kita. Bagaimana seorang Muslim akan memahami isi Al-Quran, apalagi mengamalkannya, kalau gak bisa baca Al-Quran? Coba sekarang 35% yang bisa baca Quran. Dari 35% itu yang bisa baca Quran dan paham isi Al-Quran, berapa persen? Dari berapa? 35% yang bisa baca dan paham. Kemudian dari yang bisa baca Al-Quran dan paham membaca dan paham isi Al-Quran, yang mengamalkan berapa persen? Berarti sangat minoritas sekali. Namun sekedar mengeluh dengan kondisi yang ada saat ini gak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah seperti ini. Kita harus ada upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Barangkali di antara kita yang ada di sini ada yang termasuk berapa persen tadi? 65%. Alias yang belum bisa baca Al-Quran. Wah, istua ustaz isin. Istua apa? Isin. Masa istua wis ubanen esih maca alif bata. Malu itu nek nyolong rambutan. Kenapa nyolong rambutan malu? Maksiat, perbuatan dosa. Sekarang baca Al-Quran dosa atau ibadah? Ibadah. Kenapa malu melakukan ibadah? Malulah ketika kita melakukan maksiat, dan jangan malu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak aib ketika kita sudah tua kita mau belajar lagi alif ba'ta. Gak aib. Justru yang aib ketika kita tahu kita gak bisa baca Al-Quran terus kita gak mau berupaya untuk belajar membaca Al-Quran, itu aib. Jadi seorang Muslim harus memperbaiki diri. Setelah dia sholat dengan baik, berusaha untuk mengetahui akidah yang benar, dia juga dituntut untuk terus, apa yang saya belum bisa dari ajaran agama ini? Oh, saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar. Susah Ustaz, tidak apa-apa. Ketika jenengan kesulitan lalu tetap berusaha, maka jenengan akan mendapatkan pahala dobel. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya, Gerodal, wangel, kewalik-walik baik, ain kewalik karo gain, kho kebalik karo jim, anu titiknya si jineng dhuwur, si jineng tengah, kewalik karo nun, si jineng titiknya nang isor, si jineng titiknya nang dhuwur, za kewalik karo za karo zai, yang satunya agak pendek, yang satunya panjang. Kesulitan dia. Falahu ajrani. Dia akan mendapatkan pahala dobel. Satu, pahala membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, pahala apanya? Pahala upaya dia untuk belajar. Jadi bukan pahala grotal gradule. Ya, wanyong grotal gradul pahalane dobel wis grotal gradul bae. Bukan seperti itu. Ya. Pahala yang pertama pahala membaca Al-Qur'an, pahala yang kedua apa? Pahala tekad dia untuk mau belajar walaupun kesulitan. Jamaah yang kami hormati, belajar membaca Al-Qur'an membutuhkan perjuangan, membutuhkan meluangkan waktu, membutuhkan meluangkan tenaga. Kita sengaja bikin belajar Al-Quran di masjid ini gratis. Wis gratis orang mangkat, gue kebangetan. Ya, sudah gratis kok nggak berangkat, itu kebangetan. Kita bikin gratis, yang penting kita punya andil untuk mengurangi berapa persen tadi? 65% orang yang buta huruf aksara Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah, kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Hak-hak Islam. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang sangat kita rasakan di saat ini, yaitu nikmat sehat, yang dengannya alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia ini untuk membahas kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-16, yakni hak yang ke-16, Al-Haqqus Sadisa Asyara, hak yang ke-16. Hak yang ke-16 ini adalah Haqqul Islam. Penulis berbicara tentang hak Islam. Penulis Hafizahullah Ta'ala akan berbicara sebelum menjelaskan tentang hak-hak Islam yang beliau sebutkan ada 5 hak yang harus kita perhatikan. Beliau menyebutkan tentang makna Islam secara umum. Beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran bahwa Islam itu ada 2. Islam itu ada Islam secara maknanya umum, ada Islam secara dengan makna khusus. Islam secara umum adalah agama atau din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh nabi-Nya. Beliau sebutkan di antaranya adalah surat Yunus ayat 71 dan 72 berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwahnya Nabi Nuh. Allah berfirman, bacakanlah kepada mereka tentang berita Nabi Nuh. Ketika beliau berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, in kabura alaikum maqami, apabila terasa berat tinggalnya aku di tengah-tengah kalian, wa tadhkiri bi ayatillah, dan terasa berat atas peringatanku terhadap kalian tentang ayat-ayat Allah, fa'ala Allahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka bulatkan keputusan kalian, kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian, ثم لا يكن أمركم عليكم غمة, kemudian keputusan kalian jangan sampai sir, artinya غمة itu rahasia. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون, kemudian putuskanlah kepadaku, jangan ditangguhkan. Kemudian Allah berfirman, فإن توليتم فما سألتكم من أجر, apabila kalian berbaling aku tidak meminta upah dari kalian. In ajriya illa ala Allah, upahku hanyalah dari Allah semata. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang muslim, atau aku diperintahkan agar aku termasuk menjadi muslim. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di mana kaumnya membangkang, terasa berat Nuh tinggal di tengah-tengah mereka, terasa berat dengan nasihat-nasihat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dengan perintah peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi ikhwati fillah, bahaya kalau telinga kita terasa sakit, berat dengan nasihat-nasihat Al-Qur'an dan Sunnah, bisa jadi terjangkiti dengan penyakitnya kaum Nabi Nuh. Dan permasalahan yang sedang kita hadapi adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi wasallam, di mana Nabi Nuh berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintah agar aku menjadi orang Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh muslim secara umum. Yang kedua, begitu juga dengan Nabi Ibrahim, datang ke tengah-tengah kaumnya membawa Islam. Begitu juga Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah 132, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub, ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Yakub, kata Allah dalam ayat yang mulia ini, mewasiatkan kepada anak-anaknya, memberi wasiat. Wasiatnya adalah, ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih kalian, atau agama, telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati, meninggal, melainkan dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga membawa Islam. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu, kata Allah, bukan beragama Yahudi juga bukan beragama Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu hanifan muslimah, memiliki agama yang lurus dan dia adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam surat Yunus ifati fil ayat yang ke-84 juga datang membawa Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, apabila kalian itu betul-betul mengaku muslim. Kemudian tentang Nabi Isa ikhwati fillah, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-52, Nabi Isa Allah jelaskan juga membawa Islam. Allah berfirman tentang Nabi Isa, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Isa merasakan kekafiran ada pada mereka, Isa berkata kepada mereka, kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapa penolongku, siapa penolongku di depan Allah. Qala al-hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Kemudian amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad, dan persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Di seluruh para nabi dan rasul membawa Islam. Islam secara umum yakni membawa tauhidullah. Mereka semua mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah, agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam. Tetapi yang harus kita pahami, ketika turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya diturunkan wahyu oleh Allah kepada beliau dan dia diutus di atas muka bumi ini, maka hukumnya menghapus Islam-Islam sebelumnya. Wajib bagi seluruh manusia untuk tunduk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, khotifillah, Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada Raja Heraklius yang beragama apa? Nasrani. Untuk masuk apa? Islam. Aslim taslam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mendakwahi kaum Yahudi untuk masuk apa? Islam. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11 dan 12 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal ladin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah agar aku beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah, pertama kali muslim. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa orangnya yang mencari agama selain Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidak akan diterima darinya. wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam yang dimaksud, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi kita yang kita cintai pernah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah." Tidaklah mendengar tentang keberadaanku siapapun dari umat ini. Maksud umat di sini, kata ulama, ummatu ad-da'wah. Umat dakwah. Dalam lafaz hadis, umat itu ada dua, ada umat dakwah, umat ijabah. Umat dakwah adalah seluruh manusia. Umat ijabah artinya umat khusus untuk kaum muslimin. Ya, sataftariku ummati, akan terpecah belah umatku, ini umat ijabah. Tapi kalau hadis tadi, umat dakwah itu seluruh manusia. Siapapun, kata Rasulullah SAW, yang mendengar tentang keberadaanku, baik itu Yahudi atau Nasrani, thumma mata, kemudian dia itu mati atau meninggal, walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia adalah penduduk api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas sekali, ini akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Islamnya siapa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tulis kepada Raja Heraklius agar masuk Islam. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwai kaum Yahudi agar masuk Islam, dan Rasul yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat sekalian manusia di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Bahkan bangsa jin juga demikian. Nah, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, demikianlah para nabi. Ya. Jadi para nabi diutus Islam, itu Islam secara umum. Islam khusus, Islam yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketika diutus, maka wajib kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Ya. Jangan seperti keyakinannya kaum jil. Ya, yang mengatakan semua agama sama. Ya, semua agama apa? Sama. Kita harus toleransi. Enggak boleh kita mengatakan paling benar sendiri Islam ini. Karena di kita ini banyak agama. Ini ikhwati fillah pemahaman yang salah dan sangat keliru. Tidak bisa membedakan akidah dan tidak bisa membedakan toleransi. Man, apa itu akidah, apa itu toleransi? Sebagian kita, ya, dari kalangan orang yang sesat dari sempalan kaum jil, mengatakan semua agama sama, kita harus apa? Toleransi. Padahal toleransi lain, akidah lain. Kita kaum muslimin wajib beriman dalam hati kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak, kufur, keluar dari Islam. Dan kalau tidak, kita berakidah akidahnya kaum munafikin. Zahirnya Islam, hatinya kafir. Nauzubillah. Allah ancam orang munafik dengan ancaman innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di keraknya api neraka, wal iyadhu billah. Zahirnya muslim, akidahnya kafir, wal iyadhu billah. Kita kaum muslimin harus yakin bahwa Islam yang hak adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toleransi orang Islam itu tidak usah diajari bagaimana toleransi. Paham toleransi yang benar? Ya. Di mana kaum muslimin banyak, non muslim merasa aman. Karena Islam mengajarkan bagaimana toleransi yang benar terhadap kaum muslimin. Tidak sebaliknya. Nah ini. Ikhwati fillah, kita harus katakan bahwa orang yang mengatakan semua agama sama, ini orang yang bodoh. Orang yang jahil, bahkan paling jahil di atas muka bumi ini. Lebih bodoh daripada orang yang buta warna. Tahu buta warna? Gak ngerti warna merah, warna hijau, warna putih, warna kuning, gak ngerti. Buta warna sudah, mana warna merah gak tahu. Mana kuning gak tahu. Mana putih gak tahu. Buta warna. Jelas, menurut dalil Al-Quran, sunnah, dan akal, bahwa Islam yang hak, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak seperti apa yang diyakini oleh kaum jahil.

lebih bodoh dari orang yang buta warna. Ya tidak? Nah, ikhwati fillah. Anak pakai peci apa warnanya? Hah? Hitam kan? Hitam, sepakat? Sepakat, sudah sepakat. Kemudian ada orang, dia lulusan Amerika, kuliah di Amerika, sudah gelarnya doktor. Ya? Dia bilang, ya jamaah Masjid Al-Barakah, yang dipakai sama Kurnaidi itu, peci itu bukan warnanya hitam, tapi warnanya putih. Ya, antum salah kan tidak? Salah enggak? Ini hitam apa putih? Atau ragu? Ini hitam. Dia yang datang bilang itu putih. Antum dalam hati, wah ini sesat ini. Masa hitam dikatakan apa? Putih, salah. Walaupun dari mana? Dari Amerika. Disalahkan tidak? Salah. Tapi lihat, penganut toleransi, agama toleransi mengatakan apa? Enggak salah. Kalian yang mengatakan pecinya Kurnedi warnanya hitam, dan profesor itu yang mengatakan putih, ya, sama saja. Karena semua warna sama. Kita harus toleransi. Ya tidak? Semua warna sama, kita harus toleransi. Datang lagi, ya, Pak Camat misalkan, ya, Pak Camat datang, saya nggak setuju dengan pendapat kalian yang di masjid ini, dan saya juga nggak setuju dengan pendapatnya itu tuh, profesor tadi yang mengatakan warnanya putih, orang warnanya merah kok, nah dia berpendapat apa warnanya merah. Salah enggak, akhi? Kita yakin ini hitam. Salah. Tapi penganut toleransi mengatakan enggak, semua benar. Ya, semua warna sama. Yang mengatakan hitam benar, yang mengatakan putih juga benar, yang mengatakan tadi apa? Merah juga benar. Ya. Datang lagi. Ya. Datang lagi anak kuliahan. Anak enggak sepakat sama kalian, enggak sepakat sama profesor tadi, enggak sepakat sama camat-camat tadi. Saya ngelihat itu warnanya hijau. Ya. Tambah ngawur aja. Hitam hijau. Tapi menurut orang yang punya keyakinan semua agama sama, semua warna sama, ya, hijau benar, merah juga benar, kuning juga benar. Lihat akhi, bisa diterima akal enggak? Enggak bisa diterima akal. Orang yang buta warna ketika naik motor cepat mati. Ya tidak? Tabrakan. Karena enggak bisa lihat lampu bangjo, kata orang Jawa. Rambu-rambu lalu lintas enggak tahu. Ya, merah, hijau, kuning ditabrak aja. Semua warna sama. Ketika ditangkap polisi, semua warna sama kok, harus toleransi. Tadi merah kenapa Anda enggak berhenti? Menurut saya hijau. Ya kan? Ah ini, akhi. Tidak bisa diterima sama akal. Jadi orang yang mengatakan semua agama sama, Kristen sama, Islam sama, Yahudi sama, ini lebih bodoh daripada orang yang buta warna. Kalau orang yang buta warna, celakanya cuma di dunia. Kalau orang yang buta agama, celakanya di akhirat. Gimana kalau ikhwati fillah, Rasulullah alaihi wasallam ketika dakwahkan Islam, sampaikan surat Raja Herakles, aslim taslam. Kemudian ada di antara kita mengatakan, ya Rasul, enggak kok semua agama sama. Gimana? Berani ngomong begitu ke Rasulullah alaihi wasallam? Ya.

0: para sahabat pasti. Ya. Ini akidah. Kalau toleransi, ya wajib kita toleransi, tetapi toleransi yang benar, dan Islam mengajarkan bagaimana toleransi yang benar. Ya. Kita dilarang mencela tuhan-tuhan mereka karena apa? Karena nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini toleransi. Dan kita enggak boleh datang kepada orang kafir, ahli zimmi misalkan, ayo masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam saya bunuh lo. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Islam tahu toleransi. Dan Islam tahu bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia kaum muslimin ini. Tetapi kalau mengatakan semua agama sama, ini lepas dari akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda juga dengan akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbeda dengan akidahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama. Siapa yang mengajarkan semua agama sama? Ya. Tidak ada melainkan orang-orang yang sesat dan bodoh, lebih bodoh dari orang yang tidak ngerti warna. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hak-hak Islam yang harus kita ketahui? Di sini disebutkan oleh penulis ada 5 hak Islam. Ada 5 hak Islam. Hak yang pertama adalah awalan, kata penulis, an nafhamahu fahman sahihan. Kita hendaknya memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Ini hak yang pertama. Hendaknya kita memahami Islam yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Pertanyaannya, min aina na'khudhu dinana? Dari mana kita ambil agama kita ini? Dari mana kita ambil agama kita? Apakah dari primbon Jawa? Apakah dari Feng Shui? Kitab Feng Shui tahu ya? Apakah dari perkataan-perkataan nenek moyang? Apakah dari cerita-cerita wewayangan? Wayang, wayang kulit, wayang golek. Atau dari mana? Ini pertanyaan. Min aina na'khudhu dinana? Dari mana kita ambil agama kita? Al-jawab, kata penulis, jawabannya adalah min kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenapa kita harus ambil Islam dari kitab Allah? Karena kita yakin, ikhwati fillah, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, tidak ada kebatilan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fusilat ayat yang ke-41 dan 42, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Wa innahu, sesungguhnya dia, yani Al-Quran, lakitabun aziz, kata Allah, sesungguhnya dia adalah kitab yang sangat mulia. La ya'tihi al-batil, tidak dimasuki kebatilan, baik dari depannya, begitu juga dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, betul-betul turun dari Allah yang maha bijaksana, dan maha terpuji. Kemudian kenapa kita ambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW Islam kita ini? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia, Nabi Muhammad, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah keluar dari lisannya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Oleh karena itu, kita mengambil agama kita, ikhwati fillah, keyakinan kita dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ad-Darqutni, "Taraktu fikum syai'aini," kata Rasul, "aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma," yang tidak akan tersesat setelah keduanya, "kitab Allahi wa sunnati," yakni kitab Allah dan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini jelas ketika kita memegang kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita pegang, maka tidak akan tersesat. Kemudian pertanyaan berikutnya, ikhwan fillah. Pertanyaan berikutnya. Setelah kita tahu bahwa dasar pengambilan Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah, pertanyaannya adalah, kaifa nafhamu dinana minal kitabi wa sunnah? Ini penting sekali. Bagaimana kita memahami agama kita ini lewat Al-Quran dan sunnah ini? Bagaimana caranya? Dengan pemahaman siapa? Bagaimana tata cara atau manhaj kita dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat, penulis berkata, "Akama fahimatul khawarij," apakah seperti pemahamannya kaum khawarij? Tahu kan orang khawarij, orang yang mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ada orang pelaku dosa besar langsung dikafirkan. Dikafir-kafirkan. Ya. Ada yang melakukan dosa langsung wadah, dia keluar dari Islam sudah. Yang duduk di pemerintahan dari MPR-nya sampai hansipnya kafir. Ya. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah misalkan. Ini terjangkiti pemahaman khawarij. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Apakah seperti itu pemahamannya? Membunuh orang kemudian apa? Kemudian mengatasnamakan Islam. Apakah seperti pemahamannya ISIS, Daesh, ya, Khawarij? Anda kalau lihat Khawarij sadis zaman sekarang itu, ISIS itu, kata para ulama itu akidahnya Khawarij, ya. Banyak sekali ikhwanul fillah orang ya berbicara tentang ISIS macam-macam tuh. Kita sebagai kaum muslimin hendaknya berbicara tentang agama Islam, dan ketika menisbatkan ke Islam, lihat ulama kita. Lihat siapa? Ulama kita, bagaimana fatwa mereka? Mereka menghukumi ISIS khawarij. Ya sudah. Ya kan? Terlepas dari gimana latar belakang mereka dan seterusnya, khalas. Memahami Islam seperti mereka? Tidak. Ya. Lihat Khawarij itu ngeri, akhi. Khawarij sejak zaman dulu itu ngeri. Ya. Mengatasnamakan jihad tapi ngerusak. Ya. Bahkan antum tahu Abdurrahman bin Muljam kan? Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Ali bin Abi Thalib ketika mau berjalan mau sholat subuh. Siapa dia? Dia masya Allah adalah orang yang disebut oleh ulama orang yang qari, hafal Quran, soleh, tapi sayangnya jauh dari ulama, menyendiri. Bahkan diberi tazkiyah rekomendasi, yang ngasih rekomendasinya langsung Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab. Ketika gubernur Mesir minta diutus seorang qori untuk mengajarkan Quran di kota Mesir, ditulislah surat kepada Umar bin Khattab yang waktu itu sebagai Amirul Mukminin di Madinah. Ditulis dalam surat itu, inna ahla Mesir yahtajuna ila qari'in yukri'un nasa fiha al-Qur'an. Wahai Amirul Mukminin, penduduk kota Mesir butuh seorang qori yang mengajarkan Al-Qur'an di sana. Dijawab sama Umar bin Khattab pakai surat. Kata beliau, inni arsaltu laka rajulan salihan. Aku utus seorang yang soleh. Wahu Abdurrahman bin Muljam. Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Lihat, Abdurrahman bin Muljam, orang soleh, hafal Quran. Yang ngasih rekomendasi siapa? Umar bin Khattab. Wa idha ataka fa'akrimhu waj'al lahu daran yukri'un nasa fiha al-Quran. Kalau dia nanti datang ke Mesir, muliakan dia. Tempatkan dia di sebuah tempat untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia di sana. Lihat ikhwan. Ya. Karena jauh dari ulama, memahami Islam dengan pemahaman sendiri, padahal itu zaman sahabat waktu itu. Di zaman Umar bin Khattab enggak ada masalah, zaman Utsman mulai benih-benih Khawarij muncul. Di zaman Ali bin Abi Thalib ketika bermunculan kaum Khawarij, karena dia menyendiri, kata ulama dia terpengaruh sampai dia yang siap untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, berangkat dengan senjatanya yang tajam. Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh, dihadang, ditikam, ya, kemudian dia alhamdulillah ditangkap. Tapi ajib, ketika mau ditangkap, ketika mau dikisos, apa perkataan Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam bilang begini, la taqtuluni marratan wahida. Kalian jangan penggal aku sekaligus, jangan bunuh aku sekaligus. Walakin uqtuluni syai'an fa syai'an. Akan tetapi bunuh saya sedikit-sedikit. Qatti'u atrafi, potong tubuhku sedikit-sedikit dari ujung. Likai anzura kaifa tuqatta atrafi fi sabilillah. Luar biasa. Potong tubuhku dari ujung, dipotong-potong, dicincang-cincang, agar aku bisa melihat bagaimana tubuhku dicincang-cincang di jalan Allah. Coba bayangkan, membunuh manusia yang terbaik, membunuh manusia yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yakni Ali bin Abi Thalib, membunuh manusia yang paling terbaik di saat itu, dia namakan dengan apa? Jihad fisabilillah. Khawarij akidah. Okay. Dan ciri-ciri khawarij ikhwati fillah itu jauh dari ulama. Jauh dari ulama setiap zamannya. Ya. Jadi sekali lagi, ciri-ciri khawarij itu ya, jauh dari ulama setiap zamannya, walaupun mereka menggunakan kitab-kitab ulama yang dibaca, tetapi pemahamannya merupakan memahami sendiri, memahami kitab-kitab itu sendiri. Ya. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Hak Islam yang pertama adalah kita hendaknya memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Tidak seperti pemahaman Khawarij, ya, dan cucu-cucunya. Karena pemahaman Khawarij ini sangat bahaya di zaman sekarang ini, ya. yang suka mengkafirkan ini ciri-ciri pemahaman Khawarij. Kata ulama, minat takfir ila tafjir. Awalnya pengkafiran mengakibatkan pengeboman. Jadi pengeboman di sana sini yang terjadi di dunia Islam itu akibatnya dari pemahaman takfir. Ya. Kemudian tidak seperti juga dipahami oleh Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Akal dulu, kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah. Kalau ada ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan akal, ditolak. Ini pemahaman Mu'tazilah. Juga tidak seperti pemahaman Rafidhah kaum Syiah. Ya. Tapi pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Kita harus berpemahaman seperti pemahaman para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah diantaranya ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah, orang yang as-sabiqun, orang yang terdahulu, ya, al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian kata Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah bilang radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan Allah katakan dzalikal fawzul 'adzim, itu kemenangan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda ketika menyampaikan banyak perselisihan nanti yang akan terjadi di antara umat Islam, Rasul berkata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajid. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang dapat petunjuk. Kata Rasul, pegang, tamassaku biha, kemudian gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Gigi nawajil ini geraham yang paling belakang. Nawajil ini geraham yang paling belakang. Kemudian dalil dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat," kata beliau. Siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah, mau mencontoh, mencontohlah generasi orang yang sudah meninggal. "Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah," kata beliau. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Siapakah mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanu wallahi afdala hadhihi al-ummah. Demi Allah, mereka adalah umat yang paling afdal dari umat ini. Wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa anaqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufan, paling sedikit takallufnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani, menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah athar mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlakihim wa dinihim, dan berpegang. pegang teguhlah sekemampuan kalian dari akhlak mereka dan agama mereka, agama mereka. Fa innahum kanu ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ikhwati fillah, agar kita beragama dengan seperti pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan seperti pemahaman kaum Khawarij, pemahaman kaum Mu'tazilah, Rafidhah, orang Aqlaniyun dan seterusnya. Ya. Dan kita mengambil agama kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dari tadi primbon Jawa, karena sebagian kita ngambil agama dari primbon Jawa. Kalau mau pernikahan lihat primbon dulu, ya. Mau nikah padahal muslim, lihat primbon. Ya. Hari cocoknya nikah hari sekian, kan gitu. Kemudian ada yang pakai feng shui, ya. Ada yang pakai pepatah wayang, pewayangan. Padahal muslim. Ada lagi sebagian manusia memahami Islam padahal muslim dengan pemahaman sendiri. Kayak-kayaknya begini, kayak-kayaknya begini. Atau menurut pemahaman sendiri, saya kira begini, saya kira begini. Saya kira begini loh. Saya kira begini, menurut saya begini. Islam enggak pakai menurut saya. Islam enggak pakai saya kira. Islam itu pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Ada enggak Al-Qur'an dan Sunnahnya? Kan gitu. Kalau misalkan saya kira, semua orang punya kira-kira, ya tidak? Anda punya akal, saya punya akal. Ya. Anda boleh pakai kira-kira, boleh dong saya pakai kira-kira. Tapi Islam tidak seperti itu. Kemudian kalau misalkan Islam dengan akal, pakai akalnya siapa? Ya. Pakai akalnya siapa? Oleh karena itu, kembalikanlah Islam di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contoh ikhwati fillah, pernah ya, ketika para kaum Khawarij itu berkumpul di sebuah tempat di Harura, datanglah Abdullah bin Abbas atas izin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdiskusi dengan mereka untuk mengembalikan mereka karena pemahaman mereka salah. Ya. Di sini dikatakan fahimatil khawarij al-islam bi uqulihim wa lam yarji'u ila sahabah wa anazalu wa kharaju ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Lihat, khawarij memahami dengan akal mereka. Mereka menyendiri, tidak memahami Islam dengan pemahaman para sahabat dan keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. وَكَفَرُوا الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَحَلُّ دِمَاءَهُمْ, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ, ketika Abdullah bin Abbas datang menemui mereka, Abdullah bin Abbas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penafsir Al-Qur'an, وَنَاظَرَهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى فَهْمِ الْإِسْلَامِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ رَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ الْخَوَارِدِ أَنْ ضَلَالِهِمْ. Ibn Abbas datang ke mereka, kemudian terjadilah diskusi, sadar kembali dari mereka 4,000 Khawarid sadar kembali ke pangkuan Islam yang benar, sisanya tidak kembali kepada Islam, kemudian mau berperang kepada Ali karena mereka perang duluan. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Khawarij. Ya. Dari sini kita tahu ikhwan fillah, pemahaman sahabat itu penting. Pemahaman Abdullah bin Abbas, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami Islam, ini sangatlah penting. Jangan seperti pemahaman Khawarij, Mu'tazilah, Syiah Rafidhah, dan pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya, karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan inilah hak Islam yang pertama. Sekali lagi, memahami Islam bukan katanya-katanya. Kalau bahasa Cirebon, jare-jare kan, kata orang. Katanya begini, saya kira begitu, saya sangka, dia kira, katanya dari si Fulan, dari si Allah, dan seterusnya. Tidak. Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Titik. dasarnya, bukan juga dengan pemahaman sendiri. Ada dasarnya dari Al-Quran Sunnah, diterima. Kalau tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang bicara tentang Islam tidak diterima. Walaupun yang bicaranya adalah misalkan profesor, ya, karena zaman sekarang orang silau melihat gelar profesor dan seterusnya kan itu. Padahal bicaranya ikhwati fillah bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, kemudian menisbatkan pemahamannya ke Islam, tidak bisa diterima. Karena Islam, kita ambil agama kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Selain itu, tidak tunduk kita. Karena Anda bisa bicara, saya bisa bicara. Kan itu. Anda punya akal, kami punya akal. Oleh karena itu, ketika untuk menyatukan akal kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah ini. Jadi ikhwati fillah, Islam itu bukan selera, ya. Kalau misalkan gini, mungkin di antara kita ini, kan, saya yakin bukan dari Jawa Barat semuanya. Ada yang dari Sumatera, bahkan Sumatera dari Medan, ya kan? Ada dari Riau, kemudian ada dari Kalimantan, barangkali ada dari Sulawesi. Jawa pun ada, Jawa Barat. Orang Sunda ngomong lemes kan itu. Ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur. Kalau kita berbeda dalam ngomong, wajar tidak? Wajar. Kalau kita beda dalam kesenangan kita makan makanan, saya senang pedas, antum senang enggak pedas, wajar tidak? Wajar. Cara jalan beda, ya kan? Ngomong pun ada yang keras, ada yang lembut, wajar. Tapi sangat tidak wajar kalau kita berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Sekali lagi khotib bilang, sangat tidak wajar kalau kita berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam ini. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, sekali lagi, hak Islam yang pertama adalah memahami Islam kita dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Dari mana kita ambil? Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Menunda berhubungan setelah akad nikah. Setiap akad ada konsekuensi akad. Di antara konsekuensi akad nikah adalah mereka berdua menjadi suami istri. Sehingga halal bagi mereka untuk melakukan apapun sebagaimana layaknya suami istri. Namun bukan berarti setiap yang melakukan akad harus segera melakukan yang dihalalkan untuk suami istri. Boleh saja mereka tunda sampai waktu tertentu atau sesuai yang dikehendaki pasangan suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 7 tahun dan beliau baru kumpul dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari Urwah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berusia 7 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 9 tahun. Sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada saat usiaku 6 tahun. Dan beliau serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun. Muttafaqun alaihi. Semua riwayat ini dalil bahwa pasangan suami istri yang telah menikah tidak harus langsung kumpul. Boleh juga mereka tunda sesuai kesepakatan. Ar-Ruhaibani mengatakan, jika salah satu dari suami istri minta ditunda, maka harus ditunda selama rentang waktu sesuai kebiasaan yang berlaku. Untuk persiapan bagi pihak yang minta ditunda, seperti 2 atau 3 hari dalam rangka mengambil yang paling mudah. Dan acuan dalam hal ini kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. Karena tidak ada acuan baku di sana, sehingga harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Matalib ulinuha. Bisa juga kembali kepada kesepakatan kedua pihak. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada urf atau tradisi masyarakat atau kesepakatan antara suami istri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.
3: Soal jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Pak Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah menuntut ilmu termasuk syiar? Saya insyaallah berusaha menyembunyikan jika kekajian tidak dipublish. Tapi ada seseorang jadi suudzon. Seolah saya tidak pernah kajian lagi. Haruskah saya meluruskan atau membiarkan dia dan prasangkanya? Hadirin yang dirahmati Allah, datang kajian nggak perlu dipublish atau nggak perlu membuat pemberitahuan di depan situs perkenal saya hadir pada hari ini dan seterusnya atau di sosmed antum, nggak harus. Adapun orang suudzon sholat saya nggak pernah datang lagi, hadirin, itu sudah di luar ranah kita, sudah di luar ranah kita. Kita tidak semua harus kita klarifikasikan. Makanya kan tanda-tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Maidah 54 apa? Di akhir-akhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka gak peduli dan gak takut celaan para pencela. Artinya, kita betul harus menjaga diri dari syubhat. Tapi kan kita gak perlu report hadirin. Bahwa kita hadir di kajian A, kajian B. Bukan. Kan teman kita bukan Rokib dan Atid hadirin sekalian. Yang mencatat seluruh amal-amal kita. Buat apa report ke dia? Allah Ta'ala misal.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum memakai sandal dan penutup kepala di toilet. Terdapat riwayat dari Habib bin Saleh, beliau menyatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk toilet, beliau memakai sandal dan penutup kepala. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan kata As-Suyuti, hadis ini mursal. Tabi'in menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan statusnya dhaif. Dhaif jami' as-saghir. Mengingat hadisnya dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan dalil, sehingga tidak kita simpulkan bahwa memakai sandal dan menutup kepala bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kita bisa memahami latar belakangnya, di mana orang yang menggunakan sandal ketika masuk toilet, maka kakinya akan lebih bersih dari najis, karena ketika dia menginjak najis, yang terkena sandalnya dan bukan kakinya. Tetapi jika toiletnya berkeramik dan kotoran terbuang dengan sempurna di pembuangan, sehingga tidak ada kotoran yang tercecer di lantai toilet, alasan menghindari najis ini tidak berlaku. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja, terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai tutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Sebab ketika itu, mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di tengah ladang atau perkebunan. Dari Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku karena malu kepada Rabbku." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dan Ibnu Abi Syaibah. Al-Baihaqi mensahihkan riwayat ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq tentang anjuran menutup kepala ketika masuk ke tempat buang hajat dan itu sahih dari beliau, As-Sunan. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Tawus, "Ayahku menyuruhku apabila aku masuk ke tempat buang air agar aku menutup kepalaku." Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan riwayat ini, para ulama menganjurkan untuk menutup kepala ketika hendak buang air karena alasan menjaga adab. An-Nawawi mengatakan, Imamul Haramain Al-Ghazali Al-Baghawi dan ulama lainnya mengatakan, dianjurkan untuk tidak masuk tempat buang hajat dengan kepala terbuka. Al-Majmu'. Al-Mardawi dalam Al-Insaf juga mengatakan, dianjurkan untuk menutup kepala ketika buang hajat. Demikian yang disebutkan dari beberapa ulama madhab Hambali, Al-Insaf. Apakah anjuran ini berlaku sampai sekarang? Di masa silam, orang ketika buang hajat, mereka harus keluar rumah, di ladang, atau di kebun, atau padang pasir, atau di tempat terbuka lainnya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga, mereka menutup kepala ketika buang hajat sebagai kesempurnaan adab, karena malu kepada Allah. Dan ini berbeda dengan toilet zaman sekarang yang berada di dalam ruangan tertutup, sehingga atapnya tidak terbuka. Sehingga tidak menggunakan penutup kepala ketika masuk toilet bukan sesuatu yang makruh, insya Allah. Kesimpulannya, 1. Kita tidak meyakini bahwa memakai sandal atau penutup kepala ketika masuk toilet sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat tidak ada riwayat sahih dari beliau. 2. Memakai sandal ketika masuk toilet sifatnya mubah dan dianjurkan dengan alasan untuk menghindari najis. 3. Menutup kepala dianjurkan sebagai bagian dari kesempurnaan adab ketika buang hajat ketika dilakukan di tempat terbuka. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang tua yang kalau wudu masih suka boros air. Enggak cuma orang tua, anak muda juga banyak.

Nabi SAW pernah lewat seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudu. Maka kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, apakah berwudu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudu?" Nabi SAW katakan, "Na'am walau kunta fi nahrin jarin." Ya, sekalipun engkau itu berwudu di sungai yang mengalir, sungai, kali, enggak boleh boros. Sekarang saya tanya, siapa yang tadi wudunya di kali? Enggak ada. Semuanya di keran. Di kali saja enggak boleh boros, apalagi di keran. Kenapa kalau keran itu wudu bukanya itu makjos? Kenapa? Apa dipikir kalau Anda buka keran jos itu wudune tambah apik? Ora. Sempurnanya wudu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Nabi SAW pernah wudu hanya dengan air segini. Ya, bahkan mungkin cuma segini. Ada yang berani mengatakan wudu Nabi SAW enggak sempurna? Ngacung. Sempurna tidaknya wudu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Tapi dari sempurnanya anggota wudu dia dibasuh dengan benar. Buka keran itu cukup sepertiga, seperempat cukup. Orang marem, wudu itu bukan marem. Wudu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan apa? Irit. Irit dalam menggunakan air.

Masih ingat kaidah para ulama apa? Man tabata nabat. Barang siapa yang tabat, kokoh di sebuah majelis, maka dia yang akan tumbuh. Jadi belajar itu bukan loncat sana, loncat sini, datang ke sana, gak seru, datang ke sini, gak seru, gak lucu, pergi ke sini, gak bukan begitu. Apa buat ada kajian ini ke sini, gak bisa. Ada konsep, ada program, ada kurikulum. Atau gak bisa belajar matematika, loncat-loncat itu gak bisa. Pertemuan pertama belajar logaritma, pertemuan kedua belajar aljabar, pertemuan ketiga belajar bangun ruang, pertemuan keempat baru belajar 1 + 1. Bayangkan, gimana gak stres orang? 1 + 1 masih sholat istikharah lalu belajar logaritma. Kalau belajar matematika gak bisa loncat-loncat, bagaimana belajar agama loncat-loncat? Gak mungkin. Harus mentabatanabat. Itu kayaknya para ulama. Barang siapa yang kokoh, komit, istiqomah di sebuah tempat, dia akan tumbuh. Antum punya bibit, antum cari tanah yang subur, tanah yang gembur, lalu tanam bibit tersebut, dan jangan dipindah-pindah lagi. Adapun kalau minggu depan antum gali lagi, lalu antum ambil bibitnya, antum pindahin ke tanah yang lain, lalu antum tanam lagi, minggu depannya antum buka galiannya, lalu antum ambil bibitnya, antum taruh di tempat ketiga, dia akan menjadi pohon, dia mati, hadir, mati. Ini sunnah kehidupan, gak bisa dibantah. Man tabata nabat, barang siapa yang tabat, yang istiqomah kokoh di sebuah tempat, di sebuah majelis, dia yang akan tumbuh, dia akan naik, dia akan grow up, masuk ke fase kedua, iya ya, akhirnya karakternya berubah. Kalau hanya pergi sana pergi sini nggak bisa.

0: My favorite.
1: Antum ke tempat yang minus 10 derajat Celcius. Ya enggak, jangan pakai sarung. Terus baju bekoko. Mati beku antum. Antum pakai jaket yang tebel gitu, pakai pakai celana yang apa namanya, yang nyaman gitu, dari bulu angsa misalnya gitu. Ini minus 10. Gitu. Jadi itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Dan ini penting penuntut ilmu tahu ini. Ini sangat penting. Oleh karena itu, kembali kepada urf. Menjaga muru'ah dan tidak dituduh macam-macam. Iya. Jadi contoh yang lain misalnya apa? Misalnya ke pernikahan. Ke pernikahan, misalnya urf kita pakai apa ke pernikahan? Batik, ya udah pakai batik gitu loh. Gak harus antum pakai jubah ke pernikahan. Kecuali dress code-nya jubah misalnya. Ya ada aja, mungkin aja. Tapi itu harus dilihat kayak demi ini. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Hadis ini dibahas oleh para ulama. Di antara yang mensahihkan adalah Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Dibawakan oleh Imam Mundhiri dalam Tarkib wa Tarhib, dan dibawakan para ulama dalam Nadratun Na'im. Kata Nabi SAW, karamul mu'min dinuh wa muru'atuhu aqluh. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada agamanya, dan muru'ahnya seorang mukmin itu menunjukkan akalnya. Muru'ahnya, menjaga muru'ah itu menunjukkan akalnya. Nah, itu dari masalah penampilan misalnya, atau dalam masalah sikap. Saya akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan muru'ah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan saya ambil dari keterangan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, karena sikap-sikap ini penting untuk kita ketahui. Di antara kata para ulama tentang muru'ah, dan saya pilihkan yang relevan, yaitu wad'un ni'al amama madkhal musallin. Salah satu muru'ah yang harus dijaga adalah dalam menaruh sendal di pintu masuk masjid atau tempat sholat. Itu gak boleh berantakan. Dijaga tuh sendal. Jangan sendal sebelah kanan di kanan, sendal sebelah kiri radius 50 meter di kiri. Orang susah nyarinya. Jangan. Kata beliau, jangan sampai seperti itu. Ini rumah Allah. Di rumah kita aja kalau sendal berantakan kita gak suka. Masa di rumah Allah berantakan sendal? Nah, ini dijaga nih. Masih berantakan gak di luar? Hah? Di sini enggak ya. Ya, enggak salah, Masya Allah. Nah, itu dijaga, kita harus jaga muru'ah. Ini kata penuntut ilmu, sendal harus dijaga. Umpul-umpul segala macam, enggak jelas itu di luar. Dijaga. Ini, kan, coba antum lihat. Misalnya ada, simpelnya masalah sendal nih. Ada pengunjung Blok M Square pengen sholat isya atau pengen sholat maghrib. Terus ngelihat sendal antum, ya Allah kayak tragedi air bah misalnya, pas surut gitu ya, udah gak jelas. Kira-kira mereka melihat ilmu itu tinggi atau ilmu itu rendah? Rendah. Oh gini nih, jamaah pengajian, sendalnya gak karu-karuan gitu loh. Kan begitu ada, maka itu harus jaga tuh. Penting nih masalah sendal. Ini dijelaskan, bukan saya hanya menukilkan keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Itu yang pertama, salah sendal. Ini harus ada perbaikan. Makanya kan kita mulai dari diri kita. Kita gak kritik yang lain, kita kritik diri kita sendiri dan majelis kita. Banyak PR buat kita bersama, khususnya yang berbicara dan kita semua. Di antara yang lain, kata beliau, raf'us saut indama yadkhulu ba'dun nas al-masjid. suara keras-keras kalau masuk ke masjid itu gak muru'ah. Penuntut ilmu itu kalau masuk masjid itu tenang gitu, baca doa, baca doa. Apa doa masuk masjid hadirin? Hah? Apa doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pantesan aja tuh teriak-teriak. Itu mah masuk kamar mandi. Apa masuk masjid? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah maftah li abwaba rahmatik. Doa minta dirahmati oleh Allah. Terus masuk tenang. Jangan teriak-teriak segala macam. Itu hal yang penting. Di antara muru'ah yang lain, ringtone dengan suara yang besar. Itu juga, itu gak sesuai muru'ah. Ringtone suara besar. Ini ringtone-nya halal ya. Gimana kalau haram ringtone-nya? Gitu. Jadi ini yang perlu kita, yang halal aja, jangan kenceng-kenceng ringtone itu. Cukup kita yang tahu. Kan fungsi ringtone apa hadirnya? Biar kita sadar ada yang menghubungi kita. Bukan membangunkan orang satu RT hadirin. Jadi udah buat kita aja, jangan kenceng-kenceng gitu loh hadirin. Itu penting. Di antara muru'ah lain, ada mutandif dauratil miyah ba'da khurujiha la dar wa la dar. Tidak membersihkan toilet setelah buang air. Dibiarkan gitu loh. Harta terpendam itu dibiarkan terus nanti mau keluar. Itu gak muru'ah. Itu gak boleh, penuntut ilmu itu harus disiram, dibersihkan. Itu harus di, apalagi air ada, tolong disiram. Terus yang berikutnya hadirin Allah muliakan, di antara yang lain adalah bertanya pertanyaan gak penting. Bertanya pertanyaan yang gak penting. Gak penting, nanya gak penting. Di antaranya, dan ini kembali pada urf ya, gak penting, tapi di antaranya, misalnya nanya umur tanpa ada tujuan syar'i. Kalau ada tujuan syar'i gak ada masalah. Kalau ada tujuan syar'i gak masalah. Contoh misal gimana, antum ingin menghormati, ini orang lebih tua atau gimana ya? Kan Nabi mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, bukan dariku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua atau tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu hak ahli ilmunya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau udah jelas-jelas dia lebih tua dari antum, untuk apa antum tanya umurnya? Imam Malik pernah ditanya umur beliau. Berapa umur engkau wahai Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Aqbil ala sya'nik, urus dirimu sendiri. Emang gak ada isu yang lebih besar di dunia ini daripada nanya umur saya? Itu maksudnya ada banyak pertanyaan, kenapa nanya umur saya? Tanya kayak hadis Nabi, tanya hukum A, hukum B, kenapa nanya umur saya? Gitu loh. Gitu loh. Ini yang paling bahagia ini, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu senang banget, ini bagus ini materi ini nih, gitu loh. Karena sekali lagi, pokoknya sama ibu-ibu jangan nanya dua, jangan tanya dua hal, umur sama berat badan hadirin. Insya Allah kita selamat dari mereka. Tapi berat badan juga penting juga tuh. Ngapain tanya berat badan gitu lah. Kecuali kalau ada tujuan syar'i gitu lah. Contoh misalnya antum ke rumah sakit terus ditanya sama suster berapa umur antum, berapa berat badan. Antum jangan bawakan perkataan Imam Malik, Aqbil asy-syarik. Sus, urus diri kamu sendiri. Loh ini urusan dia emang. Berat badan tuh penting kalau antum masuk UGD. Dasar suster gak pernah ngaji. Gak ngerti muru'ah. Ya jangan begitu, ini penting gitu loh. Ya. Tapi ini penting. Terus nah ini juga penting khususnya buat antum semua. Di antara hal yang tidak menunjukkan muru'ah, kata Syekh Abdul Aziz Sadahan, tidak bertanya tentang jomblo atau udah nikah. Ah ini, masya Allah. Tenang, para jomblo diakomodir juga. Bukan hanya ibu-ibu gitu. Jangan ngapain nanya nih jomblo atau apa. Ngapain, kecuali kalau antum mau jodohin atau apa. Ini semua didata lah gitu loh. Jadi gak perlu nanya orang udah nikah atau belum, jomblo apa tidak. Gak, jangan. Gak ada. Ada hal yang lebih penting. Jadi jangan nanya pertanyaan yang gak penting gitu loh hadirin. Terus juga salah satu diantaranya nanya udah punya anak atau belum. Khususnya kepada ibu-ibu, kepada wanita gitu loh. Anak atau kenapa gak punya anak. Gak perlu nanya kenapa gak punya anak. Itu itu bukan hal yang sesuai dengan muru'ah. Ada banyak kendala bagi orang, kita gak pernah tahu, dan mungkin orang risih. Atau nanya penyakit seseorang padahal dia gak nyaman gitu loh. Antum kemarin kenapa gak masuk di kajian? Karena kurang kondisi kesehatan, kurang ini. Antum sakit apa? Gimana hasil labnya? Trombosit antum berapa? Ngapain nanya trombosit hadirin sekalian? Udah. Kecuali kalau memang dia ingin konsultasi dengan antum. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama.
0: Membaca basmalah sebelum tayamum. Pertanyaan, apakah dianjurkan membaca basmalah ketika tayamum? Jika dianjurkan, kapan itu dilakukan? Jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum tayamum. Dan itu dilakukan sebelum menepukkan kedua tangan di media tayamum. Kita akan simak keterangan yang mewakili masing-masing madhab. Pertama, keterangan dalam madhab Hanafi. Dalam Al-Jawharah An-Nirah, yaitu kitab madhab Hanafiyah, dinyatakan, sunnah tayamum adalah membaca basmalah sebelum menepukkan kedua tangan. Kedua, keterangan dalam madhab Malikiyah. Dalam Hasyiah Al-Adawi, yaitu kitab madhab Maliki, dinyatakan, dianjurkan baginya sebelum menepukkan kedua tangan di tanah untuk mengucapkan bismillah. Ketiga, keterangan dalam madhab Syafi'iyah. Dalam kitab Al-Muhadzab, yaitu kitab madhab Syafi'iyah, dinyatakan, apabila hendak tayamum, dianjurkan untuk membaca basmalah. Keempat, keterangan dalam madhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf, disebutkan perbedaan ulama Hambali terkait hukum membaca basmalah untuk tayamum. Ada yang mengatakan, basmalah hukumnya wajib ketika wudu dan tayamum, menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali. Lalu Al-Mardawi mengatakan, dan diriwayatkan dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa itu adalah anjuran. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Hal ataka hadithul ghashiyah.
3: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
4: ليس لهم طعام إلا من ضريع.
3: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri.
4: لا يسمن ولا يغني من جوع.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
4: وجوه يومئذ ناعمة.
3: Banyak muka pada hari itu berseri-seri.
4: لسعيها راضية.
3: Merasa senang karena usahanya.
4: Fi jannatin 'aliyah.
3: Dalam syurga yang tinggi.
4: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
4: Fiha 'ainun jariyah.
3: Di dalamnya ada mata air yang mengalir.
4: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan.
4: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: 3 Wasiat Utama.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian subuh sebagaimana yang dijadwalkan. Temanya adalah tentang 3 wasiat utama, dan ini ana ambilkan dari sebuah hadis yang cukup populer, termasuk dari Al-Arba'in An-Nawawi, ya, hadis Jundub bin Junadah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di awal hadis ini, kedua orang sahabat yang mulia ini, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sama-sama meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Itu yang pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat singkat namun padat ini, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, wa qala haditsun hasan, wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini. Ini 3 wasiat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi keistimewaan oleh Allah, menjadi diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Satu di antara 5 hal yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, fi sahihain, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah u'titu jawami'al kalimi wa khata wa khawatimahu. Ya, aku diberi jawami'ul kalim, kemampuan untuk meringkas kalimat yang panjang-panjang itu menjadi singkat dan padat. Itu satu dari 5. Yang lainnya adalah nusiratu birru'ud mesirata syahr, ditolong oleh Allah berupa rasa takut yang dirasakan oleh musuh beliau Padahal jarak pasukan beliau dengan mereka itu masih 1 bulan perjalanan. Musuhnya sudah ketakutan luar biasa. Wa uhilla li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Berikutnya aku dihalalkan untuk mengambil harta musuhku yang sudah kalah alias ghanaim, ghaniman. Dan itu tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Beliau pernah menceritakan tentang Bani Israel tatkala dipimpin berjihad oleh Nabi Musa dan mengalahkan musuhnya, semua ghanimah itu harus diserahkan. Harus diserahkan kembali, kemudian dikumpulkan, ditaruh di bukit, di atas bukit, ditunggu sampai api datang menyambar. Kalau ada api yang menyambar, berarti jihad mereka diterima oleh Allah. Suatu ketika ditunggu-tunggu apinya gak nyambar-nyambar, berarti ada yang belum diserahkan ini. Siapa kira-kira yang menyembunyikan ghanimah yang belum diserahkan ini? Akhirnya diperintahkan setiap kabilah mengajukan perwakilannya, berbaiat kepada Nabi Musa. Kemudian salah satu dari mereka itu tangannya nempel di tangannya Nabi Musa, fakal fi kumul hulul, berarti di kalangan kamu ada yang menggelapkan ghanimah ini. Dicari-cari ketemu, apa tahu nggak ghanimahnya apa? Apa kira-kira ghanimahnya? Emas sebesar kepala sapi, nggak tanggung-tanggung ya, korupsi nggak tanggung-tanggung ya. Jadi setelah itu diserahkan, baru datang api yang menyambar. Nah, katanya Nabi, Allah tahu kalian tuh lemah kalau ngadepin harta, makanya dihalalkan deh buat kalian. Nah. Dan keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Keistimewaan yang keempat adalah Allah menjadikan bumi ini, tanah yang ada di permukaan bumi ini, sebagai tempat ibadah kita, tempat sholat kita, dan media bersuci kita. Gak susah, di mana-mana kan ada tanah, gak ada air, ada tanah, bisa dijadikan sebagai penggantinya air. Wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Dan yang kelima adalah, kalau nabi-nabi sebelumku itu nabi yang diutus secara eksklusif kepada kaumnya saja, tiap-tiap kaum diutus seorang nabi ya. Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Wa hadzal haditsu min jawami kalimihi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini termasuk bukti dari keistimewaan Rasulullah yang bisa meringkas ya. Kata-kata itu menjadi sangat singkat namun padat. Sebelum kita bahas hadisnya, kita kupas singkat biografi 2 orang sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu siapa tadi? Abu Dzar, nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fa huwa Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram, itu namanya ya. Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram min Bani Ghifar. Jadi suku Ghifar, dan beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin. Termasuk awal-awal menyatakan keislamannya jauh sebelum Nabi hijrah. Dan termasuk sahabat senior lah. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak menutup-nutupi keislamannya. Padahal ketika itu orang-orang Quraisy lagi keras-kerasnya mengintimidasi setiap orang yang masuk Islam. Dia tidak tutup-tutupi keislamannya. Sudah kasih tahu sama Rasulullah, kamu jangan teriak-teriak la ilaha illallah, nanti kamu digebukin. Tekad dia. Ya betul, digebukin, dihajar sampai babak belur. Untung diselamatkan sama Abbas yang menyembunyikan keislamannya dengan alasan, jangan kalian bunuh ini orang, ini Bani Ghifar, dan kafilah kita itu melewatin perkampungan mereka. bisa nggak dagang ya kita nanti. Kalau sampai mereka nggak terima dan kemudian mencegat kaflat, kita bisa mati perekonomian kita. Nah, mereka kalau diajak ngomong masalah hulus paham, orang-orang musyrik ini. Kalau diajak masalah akidah nggak masuk di kepalanya. Jadi pendekatannya harus diplomatis. Nah, akhirnya diselamatkan. Fahadha Abu Dzar Al-Ghifari kana khamisa khamsatin fil Islam. Subhanallah. Orang kelima dari lima orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dia kembali ke kampungnya dan mendakwahkan, mengajarkan kepada anggota sukunya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disuruh nunggu di sana, jangan kesini lagi, sudah kamu di sana aja dakwah di kampungmu sana, sampai kamu mendengar aku hijrah baru kamu nanti ikut hijrah. Sehingga beliau pun tetap berdakwah di kampungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Dzar juga ikut hijrah ke Madinah dan bermulazamah dengan Nabi, ikut jihad bersama beliau dan menjadi muftinya kaum muslimin di masa khalifahan Abu Bakar, Umar, wa Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Wa Abu Dzar kana yudrabu bil mathali fis sidq, menjadi teladan dalam hal kejujuran. Ya, dalam hal amanah dan kejujuran itu Abu Dzar sudah menjadi buah-buah bibir, menjadi yudrab bil mathal. Jadi orang kalau ingin mencontohkan orang jujur, Abu Dzar itu langsung sudah. Ya bukan berarti sahabat yang lain enggak jujur, jujur juga. Semua sahabat itu jujur, cuman ini lebih menonjol gitu ya. Dan termasuk keistimewaan Abu Dzar ini adalah yang pertama kali menyalami Rasulullah dengan salam khasnya kaum muslimin, yaitu assalamualaikum. Ya. Karena disebutkan dalam biografinya seperti itu. Kemudian ada 281 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang terdapat dalam As-Sahihain. Ya. Beliau kemudian tinggal di daerah yang namanya Ar-Rabadah dan sampai wafatnya di situ. Ar-Rabadah itu jalannya sekitar 3 marahil ya. Dan beliau wafat pada tahun 31 Hijriah. Jadi sekitar 20 tahun setelah Nabi wafat, wafatlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kedudukan hadis ini, hadis ittaqillah haitsuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini termasuk hadis yang merupakan pilar-pilar Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, lain lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami ini wafatnya belakangan 900 sekian pokoknya ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 852, ini setelahnya. Salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah juga rahimahullah mengatakan hadzal haditsu jami'un li sa'iri ahkamish syariah. Jadi tiga kalimat yang disebutkan dalam hadis ini itu merangkum seluruh aturan syar'i. Subhanallah. Kesimpulannya itu tiga ini. Ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kamu habis berbuat dosa, iringi dosamu dengan amal saleh, nanti akan dihapus. Jadi kesalahan kita akan dihapus dengan amal saleh kita selanjutnya. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan manusia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ya, udah ini tiga ini, inti dari ajaran Islam itu tiga ini. hubungan kita sama Allah kita perbaiki dengan takwa. Kalau kita berbuat dosa, dan pasti kita akan berbuat dosa, tinggal kita ikuti dengan amal soleh. Ya. Amal soleh itu termasuk taubat, termasuk amal soleh itu. Enggak berarti tidak taubat ya, karena taubat termasuk bagian dari amal soleh. Dan kalau kita interaksi dengan manusia dengan perangai atau akhlak yang baik. Kan intinya aja di satu tiga itu, muamalah, ibadah. Al-Munawi rahimahullah. Ibn Hajar melanjutkan. Jadi hadis ini merangkum semua ahkamus syariah, aturan-aturan syariat ada dalam hadis ini. Idh hiya la takhruju anil amri wan nahi fa huwa kullul Islam. Menurut beliau, aturan Islam itu intinya kan perintah dan apa? Larangan. Hadis ini intinya juga begitu. Ittaqillah haitsuma kunt. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringkan dosamu dengan kebaikan, dia akan menghapus. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa qala akhar fassala fihi tafsilan badi'an fa innahu ijtama'a ala thalathati ahkam kullu minha jami'un fi babihi wa mutarattibun ala ma qabla. Menurut ulama yang lain, hadis ini merinci dengan sangat indah sekali. Rinciannya tidak bertele-tele, rincian yang sangat singkat namun menyeluruh, dan masing-masing kalimat itu berkaitan dengan yang sebelumnya, ya kecuali yang pertama ya. Kalimat yang kedua itu ada kaitan dengan yang pertama, kemudian yang ketiga juga ada kaitan dengan yang dua hal yang sebelumnya. Kemudian kelewatan tadi. Idh hiya la takhruju anil amri wan nahi fa huwa qulul Islam li annahu mutadhamminun lima tadhammanahu hadits Jibril min al iman wal islam wal ihsan. Ya. Ada yang kelewat tadi, ucapannya Al-Haythami. Jadi belum selesai. Hadis ini merangkum semua aturan Islam, karena Islam itu intinya perintah dan larangan. Dan dia meliputi apa yang disebutkan dalam hadisnya Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu saripatinya ada dalam hadis ini. Nah, sedangkan Al-Munawi, ulama yang lain rahimahullah, mengatakan hadzal haditsu minal qawa'idil muhimmah liibanatihi li khairid darain. Hadis ini termasuk kaidah yang sangat penting sekali, karena dia menjelaskan apa yang kalau kita wujudkan kita akan bahagia dunia akhirat. Wa tadhammanahu ma yalzamul mukallaf min ri'ayati haqqil haqqi wal khalq. Sekaligus dia menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh setiap yang mukallaf, jin dan manusia. Apa yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dan setiap jin terkait dengan menjaga haknya Allah dan haknya manusia. Apa sih yang kita harus jaga terkait dengan hak Allah, dan apa yang kita harus jaga terkait dengan hak sama manusia, itu secara singkat juga dijelaskan dalam hadis ini. Waqala ba'dhum huwa jami'un li jami' ahkam asy-syari'ah idz la yakhruju anhu syai'un. Ya, intinya sama ini dengan ucapannya Al-Haythami yang tadi. Faqauluhu alaihi salatu wassalam,

Masternya apa? Pekerjaan. Jadi hasil dari kerja itu. Ittaqa, yattaqi, taqwa artinya apa? Ittikhadhu wiqayah. Mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya. Melakukan apa-apa yang bisa melindungi dirinya. Dari apa? Dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah. Ittikhadh wiqayah min sakhatillahi wa iqabih. Itu secara bahasa. Jadi orang yang melakukan upaya-upaya untuk melindungi dirinya, itu namanya secara bahasa dia sedang bertakwa. Kalau secara istilah tinggal ditambah sedikit caranya. Cara kita melindungi diri kita dari murka Allah, dari azab Allah, gimana? Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan berdasarkan ilmu dan bimbingan dari Allah sendiri. Ya. An tamtathila awamirallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau laksanakan perintah Allah dengan cahaya yang, maksudnya wahyu ini ya, bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan, dengan mengharap pahala dari Allah. Itu namanya taqwa. Di sisi yang lain, wa tajtanib maharimallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau jauhi apa-apa yang Allah haramkan juga berdasarkan bimbingan dari Allah, karena engkau takut terhadap azabnya Allah. Itu namanya taqwa. Salah seorang penyair mengatakan, khallidh dhunuba sigaraha wa kibaraha dhakat tuqa. Tinggalkanlah semua dosa yang kecilnya maupun yang besarnya, itulah ketakwaan. Wasna kamashin ala ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan bersikaplah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang jalan di atas jalanan penuh duri? Hati-hati, apa yang dia lihat, ada duri di sini, dilangkahkan sebelahnya yang enggak ada durinya. Harus begitu, orang bertakwa itu ada kehati-hatian yang selalu mengiringi setiap ucapan dan langkahnya dia. Itu orang bertakwa. Kalau orang enggak pernah berpikir terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat, itu bukan orang bertakwa. Dia mikir dulu, ini ucapan saya ini bahaya enggak buat saya? Gerakan saya ini, perbuatan saya ini, apa nanti efeknya? Seperti orang yang lihat jalannya depan ada duri, yang masa diinjek? Enggak dong, dihindari. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kau remehkan dosa kecil, karena gunung itu kumpulan kerikil. Nah, kerikil, orang jadi gunung kan. Tidak pernah dia meremehkan yang kecil-kecil. Begitu dia berbuat dosa, sadar, segera tobat. Itulah ketakwaan. Haitsu ma kunt, dimanapun kamu berada. Jadi kita ini bertakwa gak cuman di satu tempat atau di satu waktu, gak cuman di masjid. Lah, sekularisme itu namanya, bukan ketakwaan. Agama cuman di masjid itu sekuler. Agama ini di setiap jengkal bumi ini harus kita jalankan. Mau di masjid, mau di luar masjid, di penjara sekalipun harus taat pada agama. Nabi Yusuf itu dakwah di penjara, dakwah tauhid di penjara. Ya sahibayi sijil arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ma ta'buduna illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dakwah tauhid di penjara, di luar, di tempat kerja, di pasar. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmat di masjid, bukan cuma di kajian kita pakai Islam, di luar kajian kita buang Islam lah. Ittaqillah haitsuma kun, dimanapun kamu berada, takwalah kepada Allah. Selalu kau perhatikan perintah Allah dan larangan Allah.

0: zaman kapan pun. Enggak dibatasi kan takwa itu. Abad kesekian toh habis itu berhenti gantilah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati kita diharuskan untuk bertakwa. Wa'tabi ikutkanlah, iringkanlah as-sayyi'ah, dosa yang kau berbuat maksudnya. Semua dosa itu dibilang sayyi'ah, jelek. Semua dosa itu jelek, tidak ada baiknya. Karena efek yang akan dia timbulkan. Mungkin sepintas dia mendatangkan manfaat, tapi sejatinya dia akan mengundang mudharat kalau tidak segera dihapus dengan taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia akan menghapuskan dosa itu, kejelekan itu. Jadi kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Kama qala Allah Ta'ala, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan taubat adalah bagian dari amal saleh. Qala Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah memperingatkan tentang bahaya tiga dosa besar di sini. Pertama, syirik, doa ghairillah. Menyeru selain Allah untuk dimintai sesuatu padahal hanya Allah yang bisa memberikannya, tapi dimintanya kepada selain Allah. Ada syirik akbar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan pembunuhan terhadap orang yang haram untuk dibunuh oleh di mata syariat, dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dhalik, kalau ada orang yang berbuat itu, syirik, pembunuhan, perzinaan, yalqa athama ay jazaa'a, dia akan mendapatkan balasannya apa? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan siksaan atas dirinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendekam cukup lama. Kalau dia syirik ya selama-lamanya, kalau selain itu di bawahnya syirik, maka dalam waktu yang cukup lama, dalam keadaan hina. Illa man taba, kata Allah di ayat berikutnya, kecuali kalau orang itu tobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan saliha, dan dia beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka-mereka itulah dosa-dosanya. Awalnya tertulis nih, ketika dia baca itu catatan amalnya dari atas, dosa-dosa sampai bawah, aduh habis ini saya. Dilihat tuh dosa semua ini. Begitu dia balik ke atas lagi diganti pahala. Gitu dalam tafsir Ibnu Katsir, yubaddil, diganti sama Allah. Sayyiatihim hasanat. Jadi amal saleh, kalau dia mau taubat, dia beriman dan dia beramal saleh. Jadi amal saleh yang diantaranya adalah taubat itu sendiri, dia akan mengganti dosa kita, menghapus bahkan mengganti dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah di situ. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia ini bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Itu secara singkat makna dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi sunanihi, dan beliau menghasankan bahkan dalam naskah yang lain di Sunan At-Tirmidzi, hasanun sahih. Jadi At-Tirmidzi kalau cuma mengatakan hadza haditsun hasan, itu beliau hanya menghasankan. Tapi kalau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, berarti beliau mensahihkan. Dan at-taqwa, kita kupas lebih dalam lagi, taqwa, ketakwaan itu adalah kalimatun jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz salah satu ulama terkenal di kalangan tabi'in yang kadang orang menggelarinya dengan khalifah Rashidah yang kelima, tapi itu salah. Yang kelima bukan beliau, yang kelima ada yang lebih afdal dari beliau, siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu wal Hasan ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma afdal min Umar bin Abdul Aziz. Semua sahabat lebih afdal dari masing-masing tabi'in. Beliau mengatakan laisa taqwallahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail. Ketakwaan kepada Allah itu bukan sekedar rajin puasa di siang hari dan rajin qiyamul lail di malam hari. Wa takhlit fi ma baina dhalik. Tapi antara siang dan malam dia kacau. Dia berbuat yang terlarang, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi rajin maksiat juga. Ada lisa taqwa, katanya Umar. Itu bukan ketakwaan itu namanya. Walakin taqwa Allah tarku ma harram Allah ta'ala wa ada'u maftarad Allah wa ada'u maftarad Allah. Faman ruziqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Jadi taqwa Allah itu hakikatnya adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lihat, ini Islam minimalis tadi itu, ingat gak pelajaran semalam ya, minimalisnya apa? Lupa. Menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan. Boleh gak tambah yang sunnah? Bagus, tapi perhatikan yang wajib-wajib dulu. Jangan semangatnya luar biasa ngamalkan sunnah, yang wajib malah dia malas. Ini bukan orang bertakwa ini. Terawih rajin, sholat subuh gak kelihatan. Ya, dua rakaat subuh itu lebih afdal daripada terawih semalam suntuk. Nabi yang bilang sholat isya 4 rakaat itu setara dengan sholat setengah malam. Terawih kita nyampe setengah malam? Gak nyampe setengah malam, paling juga setengah jam. Bagus-bagusnya panjang-panjangnya 1 jam. Ya. Sholat isya cuma berapa? 7 menit, 8 menit. Sholat subuh kurang dari itu. Tapi itu lebih afdal. Itu wajib. Ya. Jadi bertakwa itu meninggalkan yang haram semaksimal mungkin semuanya. Bukan cuma semaksimal mungkin, enggak semuanya kalau yang haram itu. Karena kita disuruh tidak melakukan, semua orang kan bisa tidak melakukan tuh. Ada yang nggak bisa tidak melakukan. Antum suruh nggak berbuat kok nggak bisa. Kalau disuruh berbuat, aduh saya nggak bisa. Tapi kalau disuruh tidak berbuat, semua orang bisa nggak berbuat. Makanya kalau meninggalkan yang haram tidak dibatasi dengan semampunya. Nggak ada. Itu cuman melaksanakan perintah aja. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum, itu dalam hal melaksanakan, menjalankan perintah. Ada yang kita enggak mampu, kita enggak diperintahkan. Yang kamu mampu aja kamu kerjakan. Tapi kalau jangan berbuat, semuanya kita bisa. Ya, jangan bunuh, bisa enggak bunuh. Jangan minum khamr, bisa. Jangan zina, bisa. Tapi kalau berangkat jihad, wah enggak bisa saya. Saya sakit, fisik saya lemah, saya buta, saya pincang. Pergi haji, gak ada duit. Lakukan ini, sedekah. Kalau ada duit, ya kalau gak ada, gak bisa. Tapi kalau meninggalkan yang haram, semua pada dasarnya bisa. Karena kita disuruh tidak berbuat. Idzan, laisa taqwallah bisiyamin nahari wa qiyamil layli wa takhlitu fima baina dhalik. Bukan dengan rajin puasa di siang hari, rajin qiyamul lail, tapi di antara keduanya ini dia ngawur dalam berbuat. enggak peduli halal haram, bukan begitu ketakwaan itu. Walakin taqwallah, tapi taqwa kepada Allah adalah tarku ma harramallahu taala, meninggalkan semua yang Allah haramkan, wa ada' ma faradallah, dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Minimal jadi orang bertakwa itu dua hal ini. Kalau setelah dua hal ini dia pelihara, ini dia sudah jadi orang bertakwa. Apa yang dia tambahkan selebihnya, mengamalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh, itu khairun ila khair. Itu kebaikan yang dia tambahkan pada kebaikan asalnya itu tadi. Kebaikan utamanya sudah dia wujudkan, dia menambah lagi kebaikan-kebaikan lain. Jelaskan ya. Fahuwa khairun ila khair. Seorang tabi'in yang lain namanya Talq ibn Habib rahimahullah mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Sama sih maknanya. Ketakwaan itu artinya engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah. Ya. Di atas cahaya dari Allah, maksudnya wahyu, bimbingan Allah ini, dalil, itu maksudnya. Tarju thawaballah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah, kau tinggalkan maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, juga atas bimbingan Allah. Jadi meninggalkannya orang bertakwa itu beda dengan meninggalkannya orang tidak bertakwa. Kamu kenapa enggak minum khamr? Saya enggak suka sama baunya. Bertakwa enggak ini orang? Enggak. Kamu kenapa tidak zina? Saya ingin setia sama istri saya. Bertakwa enggak ini orang? Belum. Kamu kenapa tidak makan babi? Saya alergi sama daging babi. Ini enggak bertakwa ini orang. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa, jawabannya apa? Saya takut sama Allah. Karena itu saya tidak zina, karena itu saya tidak minum khamr, karena itu saya tidak makan yang babi ataupun apapun yang diharamkan oleh Allah. Mungkin dia sangat suka, tapi Allah melarang. Karena itu saya tinggalkan. Jadi meninggalkannya itu memang dia tahu Allah melarang. Ya suka gak suka. Tapi alasan utamanya bukan karena dia gak suka, tapi karena Allah melarang. Saya takut nanti Allah marah sama saya. Saya takut Allah murka. Itu namanya jawaban orang bertakwa. Kamu kenapa puasa? Malu, semua orang puasa, saya gak puasa. Bukan orang bertakwa itu. Gak ada urusan orang mau puasa gak puasa. Saya diperintahkan Allah puasa, saya harus puasa Ramadan. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Karena kamu takut terhadap hukuman Allah, kamu tinggalkan maksiat. Karena kamu mengharap balasan nikmat dari Allah, kamu kerjakan perintah Allah. Hadza huwa at-taqwa. Dan taqwa itu wasiatnya para nabi. Wasiatnya para nabi itu agar umatnya bertakwa. Ya ayyuhannasu taqu. Perintah pertama dalam Al-Qur'an, subhanallah. Perintah pertama itu, perintah pertama adalah tentang tauhid. Perintah-perintah yang semua perintah dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mewujudkan ketakwaan pada dasarnya, ya. Karena takwa tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian wa'atbi'i al-hikasyi'ata, ikutkanlah, iringkanlah semua dosa yang pernah kita perbuat, yang baru saja kita perbuat, dengan amal soleh berikutnya. Bisa berupa sholat, bisa berupa sedekah, bisa berupa istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ya. Bisa berupa sedekah, apa juga, shaum, itu juga amal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu tidak dikhususkan amal soleh tertentu, tapi semua yang masuk kategori amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Kama qala Nabi SAW, as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat jumat ke salat jumat berikutnya. Jadi dia salat jumat terus, gitu loh. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Setiap Ramadan dia tunaikan ibadah siamnya. Di riwayat yang lain, wal umratu ila al umrah, dan satu umrah ke umrah berikutnya. Ada tiga amalan wajib disebutkan dan satu amalan sunnah. Mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair, akan menjadi penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara kedua ibadah-ibadah tadi. Dari salat subuh ke salat duhur kita ada dosa-dosa, ya itu akan digugurkan dengan salat duhur. Nanti duhur ke asar dosa lagi yang kecil-kecil lebih ya, khusus yang kecil digugurkan dengan salat asar, dan seterusnya begitu. Di antara dua Jumat ya digugurkan dengan salat Jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya juga akan menggugurkan dosa-dosa. Selama dosa besar dia jauhi. Jelas berarti yang digugurkan dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Karena dipersyaratkan juga menjauhi dosa besar. Hukum asalnya dosa besar itu tidak gugur otomatis. Dia gugurnya pakai taubat atau bimasyiatillah. Dengan mekanisme lain yang Allah tentukan. Mekanisme lainnya itu apa? Kena musibah misalnya. Ya, dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi dia harus sabar. Kalau enggak sabar enggak. Atau dia diuji dengan penyakit, atau dia berjihad fisabilillah, ribat fisabilillah. Atau murni gratifikasi dari Allah. Dia enggak tobat, dia enggak diuji apa-apa, Allah berkenan mengampuni, itu terserah Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dun itu di bawahnya syirik. Ya, bukan selain syirik loh ya. Salah terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang di bawahnya syirik. Bukan selain syirik. Dosa selain syirik ada yang lebih besar dari syirik, ada. Ateis. Lebih besar dari syirik enggak? Iya, syirik itu masih ngakuin keberadaan Allah, ini enggak ngakuin sama sekali. Atau mengklaim dirinya seperti Allah kayak Fir'aun itu. Jadi yang diampuni itu yang dun di bawahnya. Kabair. Begitu dia mencapai levelnya syirik, entah itu syirik akbar itu sendiri atau kemunafikan akbar atau kufur akbar atau ilhad, ateisme dan semisalnya, ya sama aja. Enggak diampuni sama Allah. Ya. Jadi kalau selain dosa syirik, ala tahta masyiatillah, kan gitu akidahnya Ahlus Sunnah kan. Ahlul kabair, orang pelaku dosa besar itu menurut Ahlus Sunnah tidak otomatis masuk neraka. Terancam neraka iya. Tapi tidak otomatis gara-gara dosa besarnya dia pasti masuk neraka, enggak dipastikan. Terserah Allah. Insya'a afa'an wa insya'a ghafara. Wa insya'a adzaba. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni, maafkan dia, enggak kena azab. Tapi kalau Allah tidak mau mengampuni, terserah Allah juga kan, bebas kan, suka-suka Allah. Allah akan azab dia. Jadi dosa yang diampuni oleh amal-amal soleh yang rutin kita kerjakan itu pada dasarnya adalah dosa kecil, ya. Pada dasarnya itu. Ada yang bisa mengampuni dosa besar, ada. Contohnya haji mabrur. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Siapa yang menunaikan haji tanpa perbuatan fasik, tanpa perbuatan rofath. Wangel ini. Angel pakai banget. Ya, musimnya orang gak mikirin kecuali dirinya sendiri, tapi dia harus hati-hati. Dia benar-benar tidak berbuat rofath, perkataan-perkataan yang terlarang, dan tidak berbuat fasik juga, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Hajinya benar-benar mabrur gitu loh. Maka dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Ada bayi baru lahir bawa dosa? Tidak ada kan? Tapi ini juga tidak menggugurkan semua dosa, tidak. dosa yang kaitannya dengan hak Allah saja. Kalau ada kaitan dengan hak manusia, tidak bisa. Ada mekanisme sendiri yang disebutkan itu teringkas dalam kalimat ketiga ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita ini selalu menjaga akhlak kita sama manusia dan enggak berbuat zalim sama manusia, selamat kita. Tapi kalau enggak jaga yang ketiga, hatta dia jaga yang kedua, enggak bakalan selamat. Bangkrut. Tahu kan orang bangkrut? Hadisnya orang bangkrut itu, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Qalu muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya, yang kami tahu orang bangkrut itu orang enggak punya harta benda ya Rasulullah. Qalal muflis man ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa siyami wa sadaqati. Orang bangkrut itu orang yang pada hari kiamat bukan dia datang enggak bawa pahala, justru dia bawa pahala salatnya. Jadi salatnya salat yang berkualitas, salat yang khusyuk dia di situ. Karena yang akan tercatat pahalanya dari salat kita itu adalah yang kita, yang kadar kehusyukannya berapa banyak. Ada kalanya orang salat cuman tercatat setengahnya. Karena dia khusyuknya cuman setengah atau seperempat atau seperdelapan atau sepersepuluh. Atau enggak ada khusyuknya sama sekali, ya enggak dicatat sama sekali. Salat yang dia lakukan dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dia jaga, dia datang itu bawa pahala salat. Dia bawa juga pahala saumnya. Jadi saumnya ini saum yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan cuma enggak makan, enggak minum, enggak jima dan yang normatif itu. Enggak, tapi juga tidak berkata bohong, tidak berkata yang terlarang, tidak berbuat yang terlarang. Berkualitas nih shaumnya, dan pahala shaum itu bisa enggak dibatasi sama Allah. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasanya dia bawa pahalanya, sedekahnya dia. Tapi dia juga banyak zalim sama orang-orang. Walakin waqad syatama hadza, dia pernah caci maki si fulan. Wa qadzafa hadza, dia pernah tuduh si fulan berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Wa akala mala hadza, dia ambil hartanya secara zalim. Wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darah si fulan secara zalim. Fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in lam takfi أخذ من سيئات هذا ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. Intinya untuk bisa melunasi kedzaliman-kedzaliman itu pada hari kiamat hanya ada dua alat pembayaran nih, kok pakai istilah sekarang ya. Pertama, kita bayar pakai pahala kita, kita berikan, bukan kita ya, orang yang zalim ini membayar pakai pahalanya, dia diberikan kepada yang dia zalimi. Kalau pahala dia cukup banyak kan, tapi kalau yang bisa dia bagikan, yang bisa dia pakai buat bayar sudah habis, dosanya belum lunas, kedolimannya belum selesai, maka dosanya yang terdolimi diambil sesuai dengan kadar kedolimannya, dipindahkan kepada yang zalim, bangkrut dia. Jadi amal solehnya dia ini gak bisa dia incipi manfaatnya gara-gara banyaknya kedoliman yang dia buat. Dia harus tertunda untuk menikmati hasil sholatnya, hasil shaumnya, hasil sedekahnya, hasil jihad fisabilillahnya sekalipun. Dia harus mendekam dulu di neraka, dibersihkan lagi. Ya, karena pada dasarnya orang yang punya dosa gak bisa masuk surga. Sampai bersih dulu. Nah, kalau Allah gak berkenan ngampuni dia, karena emang ini urusannya sama manusia, ya, urusannya sama manusia itu, Allah mengadili saja. Jangankan sama manusia, sama binatang aja diadili loh sama Allah. Betul. Saking adilnya Allah, Allah tampakkan benar-benar kesempurnaan keadilannya di hari kiamat itu. Binatang yang pernah saling seruduk di dunia, kambing menanduk sesama kambing, yang satu sampai luka misalnya ditanduk, dan belum sempat balas, nanti di hari kiamat dikisas sama Allah yang nanduk itu. Hatta yuqtasu minasyatil qarna ala syatil jalha. Ya, kambing yang bertanduk dikisos karena dia menanduk. Teman yang tidak punya tanduk misalnya dikisos, setelah selesai dikisos Allah bilang kepada kambing dan yang sejenisnya ini, binatang-binatang ini, kunu turaba. Ayo kalian semua jadi tanah sekalian, udah selesai. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Nah, ketika itulah orang-orang kafir berangan-angan mereka jadi tanah. Makanya di akhir surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari setiap orang menyaksikan hasil perbuatan tangannya, dan orang-orang kafir pada hari itu mengatakan, aduh alangkah enaknya kalau kami jadi tanah. La azab, la hisab, wis tidak apa-apa tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Ya enggak? Tidak apa-apa saya tidak punya rumah mewah, yang penting saya tidak celaka. Kan orang mikirnya begitu. Nah, jadi kalau kita ingin benar-benar selamat, enggak cukup kita ini bertakwa untuk diri kita. Kayak katanya Umar tadi kan, bukan cuman ente ini baik buat dirimu sendiri, rajin sholat ya baik buat kamu, rajin puasa baiknya juga buat kamu. Tapi kalau zalim di antara keduanya, celaka. Jangan zalim sama orang, jangan zalim juga sama Allah tentunya ya. Tapi yang kita juga harus waspada adalah kezaliman. Kalau sama Allah itu kita masih bisa mengharapkan ampunan cuma-cuma. Allah ini ghafurur rahim, luar biasa Allah. Makanya ulama kita mengatakan hukukullah mabniyatun alal musamahah. Haknya Allah itu biasanya Allah akan maafkan. Yang penting tauhid jangan sampai dikorbankan. Allah masih menyisakan maaf yang besar asalkan tauhid kita enggak tercoreng. Walaupun juga tidak menjamin ya. Allah membuka pintu maaf, tapi tidak berarti Allah harus maafkan semua dosa kita. Jangan salah paham ya. Allah hanya akan maafkan bagi yang tobat. Kalau tobat dijamin dimaafkan sama Allah, diampuni. Tapi kalau dia enggak tobat, ini yang jadi masalah. Dia enggak tobat, yang penting dia tidak musyrik, masih ada harapan dapat ampunan cuma-cuma. Tapi bukan dijamin sama Allah. Dia tidak tobat, tapi dia tidak musyrik, masih ada harapan diampuni. Tapi tidak dijamin. Cuman kalau kita ini dosanya sama manusia, pada dasarnya manusia itu menuntut enggak sih haknya? Nuntut. Manusia itu pada dasarnya bukan memaafkan, dia pada dasarnya manusia itu nuntut, enggak terima diperlakukan zalim. Walaupun dia enggak ngomong. Ya, karena ini di akhirat. Di dunia dia enggak semua orang bisa mengadukan kezaliman orang lain. Dia tahu, aduh saya lapor, misalnya lapor polisi, panjang urusannya. Belum tentu juga saya dapat apa yang saya tuntut. Saya masukkan pengadilan, harus sewa pengacara, nanti dia naik banding, dia sewa pengacara lebih jago dari pengacara saya sudah keluar duit, gak dapat itu hak saya. Dunia ini gak bisa menyelesaikan semua perkara kita. Tapi di akhirat, nah, belum tentu yang di dunia ini diem, dia akan diem di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini menyisakan kedzaliman. Nabi menekankan pentingnya ini. Man kanat li akhihi madzlamatun fi damin aw mal falyatahallal minha al-yawm. Siapa yang masih menyisakan kedzaliman terhadap saudaranya terkait harta ataupun darah. Harta ataupun maksudnya apa? Dia pernah pinjam barangnya seseorang enggak dikembalikan sengaja, atau dia utang enggak dia lunasi sengaja, atau dia curi barang orang lain, atau dia rampas, apapun kedzaliman terkait dengan harta ataupun dengan darah, dia sakiti, dia lukai, enggak minta maaf, enggak mau juga dikisos, apalagi bunuh, enggak selesai ya di dunia. Itu namanya dia masih menanggung kedzaliman terkait harta ataupun darah. Falyatahallal minhu al-yawm, segeralah dia halalkan dengan cara minta maaf atau dia bayar dengan bagaimana seharusnya dia bayar. Ya, contohnya nih ya, contoh ekstrimnya ini, dia menganiaya seseorang hingga hidungnya remuk misalnya. Ya, dia harus siap diremukkan hidungnya. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. Ketetapan Allah begitu. Nyawa bayar nyawa. Mata dibutakan, mata kamu juga harus dibutakan. Hidung yang kamu remukkan, hidungmu diremukkan juga. Telinga yang kamu putus, telingamu diputus juga. Kalau dia nuntut hal yang sama, itu haknya dia. Ah, saya enggak nuntut diputus telinganya, tapi saya dikompensasi pakai harta, itu haknya dia. Enggak, saya enggak mau terima duit, saya mau diputus telinganya dia. Diputus telinganya. Ya. Artinya ini cara kita lunas di dunia seperti itu. Kalau enggak lunas di dunia, nanti di akhirat. Nah, itu yang muskilah dari itu. Kalau enggak selesai di dunia. Kemarin Nabi bilang falyatahallal minhul yaum qabla an yanfa'a dinarun wala dirham innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Jangan sampai enggak selesai di dunia dibawa ke akhirat ketika duit sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tapi cara bayarnya pakai hasanat atau sayyi'at. Jadi tiga hal inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, karena itu kunci keselamatan kita. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau habis berbuat dosa segera iringi dengan taubat, amal saleh. Secara umum amal salehnya dia akan menghapus dosa itu. Dan bergaullah dengan baik, jangan zalim ya. Yang murah senyum, yang suka bantu orang, ya Allah akan permudah nanti urusan kita. Ya, karena Allah akan menyikapi kita seperti kita baik sama saudara kita. Fi sahihain, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan musibah besar yang tengah menghimpit seorang mukmin di dunia, maka Allah akan longgarkan musibah besar yang akan mengenainya di akhirat. Enggak jadi kena dia di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, ini kan akhlak semua ini, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan seterusnya. Jadi bergaul dengan manusia, kafirnya maupun mukminnya, apalagi mukmin. Yang kafir kita enggak boleh zalim, kok. Kita harus adil hatta sama orang yang paling kita benci. Ya, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum, orang kafir misalnya, menjadi kamu tidak berlaku adil. Benci enggak apa-apa, tapi jangan zalim. Benci harus. Orang yang Allah perintahkan agar kita membencinya, kita wajib benci. Tapi enggak boleh kita zalim sama dia. Beda ya, kebencian tidak sama dengan kedzaliman. Ada orang-orang yang wajib kita benci dan itu menjadi syarat sahnya iman kita. Semua orang yang Allah benci kita wajib benci. Semua. Allah membenci orang kafir, kita wajib benci orang kafir. Tapi Allah melarang kita zalim sama orang kafir. Hatta dia kafir. Naam, hatta dia kafir, enggak boleh zalim. Ya. Jadi bergaul yang baik itu tidak berarti kita harus cintai semua orang loh ya. Lah, kita cintai orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Dan kita tetap membenci orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk membencinya. Tapi kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Siapapun, hatta kepada Yahudi tengik tidak boleh zalim kita. Hah? Tidak boleh zalim. Mau dia musuh bebuyutan, tetap kita harus perlakukan dengan adil. Innallaha ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, ini hadis qudsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat Boleh. Tayyib. Itu barangkali udah habis dulu waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini pakai tanya jawab enggak ini? Hah? Enggak. Hah? Tidak. Oh, enggak. Tayyib. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, ya, hilaqud dzikir, majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melembutkan hati kita, yang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan di antara majelis zikir adalah majelis ilmu, majelis halal dan haram, ya, yang siapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis-majelis ilmu, di taman dari taman-taman surga, maka tandanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia meraih surga yang sesungguhnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah lentera yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kemaksiatan, antara yang halal dengan yang haram. Jika kita melakukan perjalanan dunia saja membutuhkan ilmu, kita harus tahu rute perjalanannya, kita harus tahu alamat tujuannya. Maka begitu juga ayyuhal ikhwah, dalam perjalanan kita menuju surga, dalam perjalanan kita menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat, kita butuh kepada ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal takwa. Dan tidak mungkin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu mustahil seorang bertakwa kepada Allah jika tidak memiliki ilmu. Kaifa yattaqi wa la ya'lam. Para ulama mengatakan, bagaimana seorang bisa bertakwa kalau dia tidak mengetahui? Tidak mungkin. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, tujuan kita belajar ilmu, tujuan intinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama ya yang saleh, yang zuhud rahimahullah, pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita ngaji ilmu agama. Ini tujuan kenapa kita hadir dalam majelis ilmu, yaitu agar kita semakin bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, semakin bersemangat dalam beribadah, semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, kita akan membahas 10 kaidah ya dalam tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dan ini adalah tema yang menarik, tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan hati dari segala noda-noda
hati berupa syirik, bid'ah, maksiat merupakan tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat manusia, yatlu alaihim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka, tazkiyah. Ini salah satu tujuan pokok diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yaitu Al-Qur'an, dan hikmah yaitu sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menyebut kata hikmah setelah al-kitab atau Al-Qur'an, maka maksudnya adalah as-sunnah. Ya. Jadi salah satu tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya untuk mensucikan jiwa kaum muslimin. Demikian juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya tazkiyatun nufus, bahwa tazkiyatun nufus ya merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Setelah bersumpah dengan 11 sumpah, dan sumpah itu adalah untuk penguatan, wasyamsi waduhaha ya dan seterusnya. Setelah Allah SWT bersumpah dengan banyak makhluknya, Allah mengatakan isi sumpahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Setelah bersumpah dengan banyak makhluk, Allah bersumpah tentang apa? Ini isi sumpahnya. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengutarakan sesuatu tapi didahului dengan sumpah, maka itu menunjukkan pentingnya isi sumpah. Isi sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh, sungguh, karena didahului dengan sumpah. Kemudian qad. Qad itu dalam bahasa Arab termasuk lafaz yang menunjukkan taukid. Sungguh, sungguh ya berbahagia di dunia dan di akhirat, man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Dan kotoran hati pokoknya ada tiga. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ini kotoran hati paling bandel, paling besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal dunia dan tidak bertaubat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa-dosa yang lain diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia tidak bertaubat bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,

besar maupun dosa kecil. Ya, dosa besar maupun dosa kecil ini adalah noda-noda. Jadi noda hati pokoknya ada tiga. Yang pertama syirik, yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah maksiat. Maka orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Makanya kebersihan itu ada dua, kebersihan batin dan kebersihan zahir. Kebersihan batin yaitu kita membersihkan jiwa kita, hati kita dari kotoran-kotoran, ya. Dan kebersihan zahir yang nampak yaitu kebersihan pakaian kita, kebersihan ya badan kita, kebersihan lingkungan kita, rumah kita, gitu ya. Banyak orang hanya perhatian dengan kebersihan zahir, ya, bajunya kotor langsung dicuci, dilondrikan, rumahnya kotor disapu, mobilnya kotor ya dimandiin. Tapi banyak di antara kita hatinya kotor tapi tidak membersihkan, hatinya sakit tapi tidak mengobatinya, bahkan mungkin hatinya mati dia tidak menyadari. Oleh karenanya ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dalam masalah hati ini, karena ini adalah pokok sumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya pada jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, anggota tubuh yang lainnya akan baik. Sebaliknya jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak, yaitu hati. Hati ini kalau baik, maka dia akan mengajak anggota tubuh yang lainnya baik. Karena hati ini diperumpamakan oleh para ulama, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, al-qalbu kal malik wal a'dha'u junuduhu. Ya, hati itu ibaratkan seperti raja, sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya bagaikan pasukannya. Kalau rajanya baik, pemimpinnya baik, dia akan menyuruh pasukan untuk melakukan yang baik. Kalau hati ini sudah baik, dia akan perintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan memerintahkan ya telinga mendengar yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lisan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya, jika hati ini rusak, maka dia akan memerintahkan mata melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan lisan mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Tergantung kepada apa? Hati. Maka perhatikan hati kita. Ya, kalau kita ingin baik, ingin berubah menjadi baik, maka berikan perhatian lebih kepada masalah hati. Nabi bersabda, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbah wala yastakimu ya qalbu hatta yastakima al-lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lurus iman seorang hamba sampai ya istiqomah hatinya. Hati dulu, baru kemudian apa? Lisan. Ini dua hal penting nih. Dua hal penting yang perlu kita perhatikan.
yaitu masalah hati.

0: Dan yang kedua adalah masalah lisan. Hati, karena dia adalah raja. Lisan, karena dia adalah ya bagian pelaksananya. Bagian pelaksananya. Makanya disebutkan dalam hadis juga bahwasanya setiap hari anggota-anggota tubuh akan mengatakan kepada lisan, wahai lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kami. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah, kami akan istiqomah juga. Wa ini wajajta iwajajna, tapi kalau kamu bengkok, kami juga ikut bengkok. Maka seorang muslim, seorang muslimah, hendaknya memperhatikan dua anggota tubuhnya ini. Yang pertama adalah hati, dan yang kedua adalah lisan.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Pembahasan yang selanjutnya adalah pada kitab Tamhid halaman yang keempat, ya, halaman yang keempat, yaitu mad tamkin. Ya, halaman yang pertama, dua dan tiga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke halaman yang keempat, yaitu mad tamkin. Mad tamkin di sini merupakan bagian atau masuk dalam mad tobi'i, yaitu mad asli dengan kadar bacaan panjang dua harokat. Ya, mad tamkin kadarnya adalah dua harokat ketika dibaca wasal. Adapun ketika wakaf, maka mad tamkin sama halnya seperti mad arid lisukun, yaitu dengan kadar bacaan panjang 6 harokat. Contohnya bin nabiyyin, seperti itu kalau wakaf. Kalau wasol, ya, maka panjangnya adalah 2 harokat. Ya, mad tamkin yaitu diperhatikan adanya ya sukun yang didahului oleh tasdid, ya, yang didahului oleh tasdid, ya, ya sukun yang didahului oleh tasdid. Seperti contohnya di sini an-nabiyyin, ya, 2 harokat ketika wasol. Huyitum illiyin, ya, seperti itu. Baik, ya, kita latihan bersama-sama dari kitab Tamhid halaman yang keempat, yaitu mad tamkin, ya. Kami akan mencontohkan, ya, baris yang pertama.

0: Contoh mat tamkin ya.
1: Pacaran bukan silaturahmi. Apakah jika putus pacar, putus silaturahmi? Salah satu di antara upaya setan untuk menggoda manusia adalah dengan membisikkan kata-kata indah untuk menjadi alasan pembenar bagi maksiat yang dilakukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Mereka saling membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dulu orang jahiliyah menghalalkan bangkai yang itu jelas menjijikkan. Namun mereka beralasan bangkai itu yang menyembelih Allah, mengapa dilarang? Dulu orang jahiliyah membenarkan syirik dengan alasan andai Allah menakdirkan kami tidak syirik, kami akan tinggalkan kesyirikan. Karena dibiarkan syirik, bukti Allah setuju dengan syirik kami. Orang pemuja kubur abad ini, mereka melestarikan syirik di kuburan wali dengan dalih mengagungkan orang soleh. Ada wanita yang mengumbar auratnya yang itu memalukan, namun dia tega melakukannya karena alasan tubuh ini anugerah yang layak untuk dibagikan. Ada pejabat yang melegalkan khamar yang jelas membahayakan, namun dia beralasan tidak ada orang mati karena bir. Dan seterusnya, sejuta alasan lainnya yang itu sejatinya bisikan setan yang disampaikan kepada pasukannya. Karena itulah Allah menyebut godaan setan dalam menyesatkan manusia dengan khutuwat asyaiton, langkah-langkah setan. Setan tidak mengajak Anda untuk maksiat hanya dengan satu langkah, tapi dia menggiring kita sedikit demi sedikit dalam tahapan yang kita mengira itu kebaikan. Ada seorang ulama yang pernah menasihatkan, sesungguhnya setan menyuruh manusia untuk menuju 70 pintu kebaikan agar menggiring mereka kepada satu pintu kejahatan. Dan benar apa yang beliau sampaikan. Pacaran bukan silaturahmi. Mohon ditanamkan baik-baik di lubuk hati setiap muda-mudi yang dirundung asmara. Siapa yang bilang pacaran itu menjalin silaturahmi? Jangan-jangan sumbernya dari setan. Dia hendak memotivasi muda-mudi untuk mendekati zina dengan pacaran. Alasannya untuk menjalin silaturahmi. Jika Anda memiliki prinsip semacam ini, berarti Anda mempercayai tipuan iblis. Makna silaturahmi. Kata silaturahim atau silaturahmi terdiri dari dua kata, silah artinya hubungan dan rahim atau rahmi artinya rahim ibu, tempat janin sebelum dilahirkan. Sehingga yang dimaksud silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, sanak atau saudara yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan darah dengan kita. Dengan demikian, kata ini tidak bisa digunakan untuk menyebut hubungan yang dilakukan antar tetangga, teman dekat, kolega bisnis, rekan kerja, apalagi pacar, yang mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan kita. Namun sekali lagi, kata ini hanya khusus terkait jalinan hubungan antar kerabat yang memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Demikian penjelasan Al-Qadi Iyad, Tawdihul Ahkam. Beberapa kasus hubungan pertemanan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram terkadang beralasan dengan kata ini. Silaturahmi, ketika diingatkan, jangan pacaran, jangan melakukan komunikasi dengan lawan jenis yang bisa mengundang syahwat. Alasannya, saya tidak ingin memutus silaturahmi. Masya Allah, mereka telah menjadi korban tipuan setan. Setan mengelabuhi hubungan haram atau minimal dengan mengantarkan kepada yang haram. Dengan alasan ini seolah menjadi hubungan halal dan bahkan mendatangkan pahala, yaitu silaturahmi. Batasan-batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahminya. Al-Qadi Iyad menjelaskan bahwa ulama berselisih pendapat tentang batasan keluarga yang wajib untuk dijaga hubungan silaturahmi dengannya. Pendapat pertama, setiap keluarga yang masih memiliki hubungan mahram, di mana andaikan dua keluarga ini, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, maka tidak boleh menikahkan keduanya. Pendapat ini berdalil dengan hadis yang melarang seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita dengan saudaranya atau bibinya sekaligus. Karena hal ini bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim antara keduanya. Berdasarkan pendapat ini, maka sepupu tidak termasuk kerabat rahim, karena sepupu halal dinikahi. Pendapat kedua, semua keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan saling mewarisi, baik mahram maupun bukan mahram. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berhak mendapat warisan darimu adalah keluarga dekatmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Pendapat kedua ini lebih benar insya Allah, Taudihul Ahkam. Hati-hati dengan CLBK. CLBK, cinta lama belum kelar, terkadang memicu episode berikutnya. Hingga janjian ketemu untuk melepas rindu. Sayangnya, layar telah terkembang, bahtera keluarga tengah berlabuh, akan sangat berbahaya jika sampai tertabrak karang. Anda tahu apa motivasinya? Niatnya sih untuk silaturahmi. Lupakan, ketika tidak ada harapan untuk bersamanya, ada 1000 harapan untuk bersama yang lainnya. Jangan paksakan untuk menangkap buih yang terbang menghilang. Memutus silaturahmi itu dosa besar. Bahkan ini kebiasaan orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, apa kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Karena cita-cita besar orang munafik Madinah mengajak umat manusia untuk kembali kepada budaya jahiliyah. Allah mengancam orang yang memutus silaturahim akan diputus kesejahteraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rahim pernah mengadu kepada Allah meminta perlindungan dari terputus hubungan. Kemudian Allah memberi jaminan yang artinya, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Kata Rahim, tentu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, itu jatah untukmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dari sini kita hendak menggarisbawahi, jika menjauhi pacaran berarti memutus silaturahmi, berarti tidak pacaran statusnya dosa besar? Karena itu jangan lancang menyebut pacaran sebagai silaturahmi. Karena jika demikian, ketika Anda menolak pacaran, berarti Anda menolak silaturahmi dan itu dosa besar. Demikian, Allahu a'lam.

0: dijawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengadopsi anak hasil zina? Karena ada rasa takut anak itu dibunuh orang tuanya setelah lahirnya. Karena memang hal itu pernah terjadi sekali di kampung tersebut. Ya, ini anak hasil zina. Pertama saya akan komentari pertanyaan ini dari beberapa sisi. Penamaan anak ini dengan istilah anak zina, tentu ini penamaan yang dihasilkan dari perbuatan dua orang itu. Bukan berarti anak ini terkena pula dosa zinanya, tidak. Ya, anak ini adalah anak hamba Allah, ya, hamba Allah seperti yang lainnya, ya, seperti yang lainnya. Jangan sampai kita akhirnya para jamaah menghukumi dosa orang lain dibebankan kepada si anak ini juga, tidak. Ya, anak ini tentu tak salah. Anak ini tentu masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi apa? Fitrah. Yang kedua, si ibu ini mengatakan takut dibunuh orang tuanya setelah lahir. Kemudian pernah terjadi sekali. Ini ketakutan saja, ya. Dalam hukum, ketakutan seperti ini tidak bisa dijadikan alasan kuat, tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Ya, kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat sekali, di antaranya itu menjadi fenomena yang terjadi di kampung itu, bahwa kalau ada anak zina, mereka kemungkinan besar itu akan dibunuh umpamanya. Nah, ini mungkin kita mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap anak ini. Tapi kalau hanya sekedar ketakutan belaka, dulu sih pernah gitu. Kapan? Ya dulu berapa kali? Sekali sih gitu. Ini tentu tak bisa dijadikan dasar pegangan, ya. Jadi kalau memang indikasinya kuat baru, tapi kalau seperti ini tentu tidak bisa dijadikan dasar. Yang ketiga, adopsi di dalam Islam. Adakah adopsi di dalam Islam? Tentu adopsi di dalam Islam tidak ada. Dahulu Zaid bin Harithah itu diangkat anak sebelum datangnya Islam. Diangkat anak sehingga dipanggil oleh masyarakat Makkah sebagai Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah Islam, datanglah Islam. Laisa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasulullah SAW dan penutup para nabi. Sehingga tidak ada yang namanya anak angkat dalam Islam. Yang dimaksud anak angkat ini apa? Anak di luar diangkat sama dia, diberlakukan seperti anak sendiri. Tentu ini akan berembas pada kesalahan-kesalahan yang lain. Apa itu? Ini anak bukan mahramnya. Ini kan anaknya orang. Masuk, kalau dia anak laki, berarti dia bukan mahram dari si ibu ini. Kalau dia anak perempuan, berarti dia bukan mahram dengan suami dari ibu ini. Belum lagi dengan anak mereka. Berarti setiap hari mereka, si ibu ini, umpamanya jika ini laki, akan menggunakan pakaian rumah. Berarti dia akan terlihat auratnya setiap saat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu berdosa. Duduk, mungkin dipeluk, dan sebagainya, dianggap sebagai anak. Apalagi sampai dibuatkan akte di pengadilan negeri. Wah, ini lebih lagi ini. Kalau dia perempuan, nanti si bapak nganggap ini anak saya ini. Dipeluk, ya. Kemudian si perempuan ini menggunakan baju rumah. Kalau dia balik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, akhirnya terjadilah apa yang di masyarakat. Anak angkat menikah, lalu yang menikahkan ini orang ini. Kenapa? Saya ngangkatnya, ngadopnya dari bayi kok. jadi sudah saya anggap ngotot. Ini pertanyaan seperti ini banyak. Jadi dampaknya begitu banyak dosa-dosa yang dilahirkan dari itu semua. Ya. Kemudian yang keempat, jika yang dimaksud oleh ibu penanya ini adalah menyelamatkan anak ini jika memang indikasi pembunuhan itu terjadi, ya, indikasi kuat pembunuhan itu terjadi, maka menyelamatkan anak ini bisa dikatakan masuk kategori wajib. Kenapa? Indikasi kuat akan terjadi pembunuhan, anak ini dibunuh, ya tentu menyelamatkan anak ini diutamakan. Nah, apalagi kita, negeri kita kan negeri hukum, ya kita bisa kalau memang ada indikasi kuat, maka bisa dilaporkan kepada lembaga yang terkait. Kita ada kepolisian, ada dinas sosial, ya. Nah ini bisa bergerak dari situ, dari sisi penyelamatan, ya. Nanti anak ini ditaruh di mana? Nah, nanti dikoordinasikan dengan masyarakat. Apakah anak ini ditaruh sementara di dinas sosial karena nggak ada orang tuanya sama sekali? Atau ditaruh di panti-panti yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak buat mereka ini? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wattini wazzaitun wa tur sinin.
3: Demi buah tin dan buah zaitun dan demi Bukit Sinai.
4: Wa hadzal baladil amin.
3: Dan demi kota Mekah ini yang aman.
4: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
3: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
4: Tsumma radadnahu asfala safilin.
3: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka.
4: Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
3: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Mutiara Nasihat.
2: InsyaAllah kita akan bersama-sama membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan juga tarbiyah Islamiyah, penanaman akidah untuk anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Jangan dikira karena dia berkaitan dengan anak-anak kemudian ini adalah suatu yang bisa dikesampingkan atau dianggap remeh. Bahkan kita katakan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dari beberapa sisi. Yang pertama, masalah penanaman akidah ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dia adalah amanah, dan sekaligus ini adalah amanah dan juga tanggung jawab. Anak yang Allah SWT berikan kepada kita ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana besarnya nikmat anak ini, silakan kita melihat sebagian saudara kita yang sampai sekarang belum diberikan karunia anak oleh Allah SWT. Bagaimana hari-hari mereka, siang dan malam, mereka dalam keadaan berusaha dan ternyata belum Allah SWT berikan. Sementara kebanyakan dari kita Allah SWT mudahkan untuk memiliki anak dan juga keturunan. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar di dalam diri mereka sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Allah menciptakan kita dan juga menciptakan mereka adalah supaya kita dan juga mereka mengenal Allah, supaya kita dan juga mereka mengisahkan Allah. Maka bentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah menanamkan akidah yang benar di dalam diri anak-anak kita. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Hendaklah kalian menjaga diri kalian, bukan hanya diri kita, tapi kita juga diberikan amanah, diberikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjaga ahl kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan akidah, mendekatkan mereka kepada agama Allah. Itulah cara menjaga diri kita dan juga menjaga diri mereka dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka seorang ayah seorang bapak, dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Antum adalah pemimpin untuk istri antum, untuk anak-anak antum. Dan ketahuilah bahwasanya antum akan ditanya tentang orang-orang yang antum pimpin. Apakah sudah melaksanakan amanat? Apakah sudah melaksanakan tanggung jawab? Bukan hanya seorang ayah, seorang ibu juga demikian. Wal mar'ah, seorang wanita, seorang ibu.